0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
1: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan itu pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik.
10: Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang

0: terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
2: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri turut mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
0: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
3: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
4: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam

0: pelayanan dan penegakan hukum.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis, kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estacuyo berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Baik, peringkat Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Rendy. Ini kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Rendy.
2: Halo, selamat pagi Mbak Citra, selamat pagi pendengar RRI Purwokerto dimanapun berada.
1: Baik, silakan Pak Rendy untuk langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, ngaso pagi seperti apa, silakan.
2: Ya, baik, berikut ini akan saya sampaikan untuk perakiran cuaca untuk wilayah Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi cuaca secara umum di wilayah Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara, kondisi cuaca cerah hingga berawan sebagian. Namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan terutama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, kemudian Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara untuk wilayah bagian utara atau wilayah pegunungan. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah pegunungan, suhu udara bisa berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius. Untuk perakiraan perairan selatan Jawa Tengah, untuk angin secara umum dari arah timur hingga dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 24 knot. Kemudian untuk kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi dan sangat berbahaya untuk semua jenis kapal yang melintas untuk wilayah perairan dan juga Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Demikian Mbak Citra.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Rendy atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
1: Iya, baik. Pendengar, itu dia tadi update info perakiran cuaca ya bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Yang bisa terus Anda update informasinya kembali nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, baik Putri. Sekarang ini nih banyak orang menekankan pola hidup yang sehat ya. Yes. Salah satunya dengan makan makanan yang penuh dengan kandungan gizinya.
1: Betul.
0: Nah, banyak juga nih orang yang menyampaikan ya bahwa pola makan yang tinggi protein ini dianggap atau identik dengan hidup sehat. Tapi ternyata kalau berlebihan dan gak seimbang, manfaatnya juga bisa berubah menjadi resiko bagi tubuh dalam jangka waktu yang panjang.
1: Iya, ada sebuah kajian ini yang dikutip ya. Ini menyebutkan kalau konsumsi protein secara berlebihan ini memiliki potensi bisa mempercepat proses penuaan biologis.
0: Iya.
1: Nah, kondisi ini dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas metabolisme tertentu yang bisa mempengaruhi regenerasi sel dan juga mempercepat ya penurunan fungsi dari tubuh seiring waktu.
0: Betul sekali. Meskipun begitu, protein ini tetap menjadi nutrisi yang penting ya untuk menjaga massa otot, memperbaiki jaringan tubuh, dan juga mendukung kesetaraan atau kesehatan secara keseluruhan. Namun yang perlu diperhatikan adalah jumlah serta keseimbangan dengan asupan serat seperti karbohidrat, lemak sehat, dan juga kebutuhan cairan harian.
1: Iya, betul sekali. Dan pendengar, kebutuhan protein setiap orang ini berbeda ya, tergantung dari usia kita, aktivitas fisiknya, dan juga kondisi kesehatan. Nah, oleh karena itu pendengar, tren makan tinggi protein ini sebaiknya tidak dijalankan secara berlebihan ya, atau apalagi cuma sekedar ikut-ikutan tren media sosial aja.
0: Betul. Jadi yang pasti menjaga kesehatan bukan soal memperbanyak satu jenis nutrisi aja gitu ya, tetapi juga tentang menemukan porsi yang tepat dan juga seimbang. Karena tubuh yang sehat dibangun dari kebiasaan baik yang konsisten, bukan yang berlebihan.

0: main komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Putri, gak semua orang nih punya peta yang jelas ya buat masa depan. Kamu kadang-kadang ngerasa ada gambaran gak sih kira-kira masa depan kamu tuh bakal kayak gimana?
1: Iya, dulu ada ya gambaran kayak gitu dulu ya.
0: Cuma mungkin kalau sekarang bukan gambaran ya, lebih ke mimpi ya. Lebih masih mimpi gak sih? Kalau aku sih masih bermimpi sih.
1: Ya boleh lah, yang penting cepet-cepet bangun ya.
0: Ya enggak dong, kan definisi mimpi ini kan harus dikejar ya. Gimana caranya kita bisa mengejar mimpi kita. Nah tapi kadang-kadang ada kalanya juga nih, langkah ini kadang rasanya lambat gitu ya. Rencana belum terlihat hasilnya. Dan kadang pikiran juga penuh dipenuhi dengan banyak pertanyaan.
1: Bisa apa enggak gitu ya, bisa mencapai apa enggak.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Tapi ternyata masa depan nih kadang kelihatannya masih blur nih ya. Belum jelas gitu.
1: Abu-abu enggak kejelas ya. Mungkin
0: pakai kacamata ya. Benar-benar ya. Benar. Jadi bukan berarti kita sedang berhenti untuk berjalan ya. Betul. Walaupun mungkin masa depan kita nih masih ngeblur lah ya, masih istilahnya kayak gitu.
1: Betul banget ya. Nah ini perlunya menjaga pola pikir buat tetap positif ya pendengar ya. Meskipun masa depan masih belum pasti, tapi rasa kayak insecure, overthinking ya, sampai membandingkan diri sama pencapaian orang lain ini sering jadi pemicu munculnya rasa cemas.
0: Betul.
1: Nah kondisi ini juga merupakan pengalaman yang cukup umum dialami sama banyak orang.
0: Iya, nah salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengembalikan fokus ya pada hal apa yang bisa dikendalikan di hari ini. Bukan terlalu jauh memikirkan hasil yang belum terjadi. Ya pasti mengenali emosi, memberikan ruang untuk beristirahat, dan juga tetap melangkah dengan target kecil. Ini bisa membantu pikiran kita nih akhirnya bisa lebih tenang dan juga lebih terarah.
1: Iya, pola pikir yang positif pendengar. Ini bukan berarti harus selalu merasa baik atau menolak rasa khawatir.
0: Iya, setuju banget.
1: Yang lebih penting adalah tetap realistis aja, menerima proses, dan juga percaya kalau perkembangan diri ini selalu berjalan dengan kecepatan yang sama pada setiap orang.
0: Iya, jadi gak apa-apa deh kalau misalnya hari ini nih belum menemukan semua jawaban ya. Gak apa-apa deh kalau hari ini masih agak kelihatan ngeblur gitu ya. Yang pasti mudah-mudahan besok ini bisa lebih terang. Karena pasti masa depan ini belum selalu terlihat jelas ya. Tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan kita di hari ini tentunya bisa menjadi salah satu arah untuk menuju tempat yang ingin dituju nanti. Jadi tetap berjalan, tetap belajar. Dan jangan lupa nih untuk selalu membeli ruang untuk diri kita sendiri agar selalu bertumbuh.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif sebut Silpa Anggaran 2025 telah ditentukan untuk pembiayaan program pemerintah tahun 2026. Berikut laporan langsung reporter kami Fitri Hasana. Silakan Fitri.
3: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 kemarin sebesar 2,131 triliun. Atau 101,66% dari target yang ditetapkan. Kemudian untuk realisasi belanja daerah ditetapkan tahun 2025 kemarin tercatat 2,82 triliun atau 96,80% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi pembiayaan neto sebesar 54,64 miliar sehingga APBD tahun 2025 menghasilkan silpa lebih pembiayaan anggaran sebesar 77 miliar. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan capaian tersebut saat penyerahan rancangan peraturan daerah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga. Bupati Fahmi menerangkan mayoritas dana silpa telah memiliki peruntukan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana silpa akan digunakan untuk mendukung program-program yang belum terselesaikan maupun kegiatan yang telah ditetapkan penggunaannya. Dan Bupati Fahmi merinci peruntukan silpa tahun lalu 65 miliar atau 63% merupakan silpa terikat yang akan dialokasikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 ini. Kemudian 36 miliar sekian merupakan dana transfer umum untuk dukungan THR dan gaji 13 bagi guru ASN daerah. Kemudian 15 miliar sekian dialokasikan untuk APBD 2026. Berikut penuturan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad.

0: Bupati Fahmi menambahkan masih terdapat silpa 23 miliar sekian yang akan dialokasikan pada APBD perubahan 2026 yang diperuntukkan mencukupi belanja wajib terutama program pemerintah daerah, yakni melanjutkan program Alus Jalani. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, akses permodalan atau kredit yang mudah tentu jadi angin segar bagi para pelaku UMKM. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
2: Kemudian akses kredit menurut aku sih sangat penting ya, karena bisa membantu pelaku UMKM dalam menambah modal usahanya, dalam membeli peralatan, ataupun dalam memperluas pemasarannya tanpa harus menunggu keuntungan itu terkumpul dalam waktu yang lama.
3: Akses kredit yang mudah tentunya bisa mempercepat pertumbuhan UMKM. Tentunya disertai dengan pengelolaan dan edukasi yang jelas serta tepat sasaran. Karena nantinya akses yang mudah ini bisa mempercepatlah pertumbuhan dari teman-teman pelaku UMKM untuk nanti mengembangkan hasil usaha dari mereka.

0: Ya, baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri menemani Anda pendengar, dan selanjutnya kita akan simak bersama ya dialog
0: UMKM ya.
1: Menyapa ya dengan UMKM luar studio ya. Senin 29 Juni 2026 dengan tema aksesibilitas kredit bagi pelaku UMKM.
0: Iya, baik pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, sehat Bu, Pak? Ini lagi ngumpul di Heterospace, jangan-jangan di alun-alun Brokerto sepi nih Bu, Pak. Gak ada yang jualan, atau memang belum jualan?
3: Belum.
2: Jualannya jam berapa, Pak, Bu? Jam 4? Oke, jam 4. Kita, oke, bentar lagi ya. Kita diskusi bersama-sama, bicara tentang kredit, bicara tentang bagaimana sih kita bisa mengakses kredit, terutama bagi saudara-saudara kita, PKL yang ada di alun-alun Purwokerto. Mungkin selama ini kepingin nambah modal, tapi cari kredit ini gimana sih caranya? Atau mungkin sudah ada, nah terus kemudian pengen nambah lagi. Nah, kita bicarakan pada kesempatan saat ini, sudah hadir yang ini sponsornya adalah Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau ini Pak Bambang Haryanto Baharudin, beliau dari fraksi PDIP, dari daerah pemilihan Banyumas dan juga Cilacap. Beliau sudah dari tahun 99 sampai saat ini. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, bisa ngomong juga sama Pak BHB, Pak Bambang Haryanto Baharudin. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak, kerjasamanya RRI Purwokerto dengan Pak BHB. Kemudian juga ada pimpinan bidang pemasaran Bank Jawa Tengah, Pak Alek Abar. Terima kasih Pak Alek. Dan ini perwakilan panjenengan semuanya. Tadi kayaknya paling banyak ditepuki ini ya. Berarti kalau Pak BHB ini mendekati Pak Alianto. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita di kesempatan kali ini. Pak BHB, ini bagaimana sih Pak Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong agar teman-teman seperti PKL ini, pelaku UMKM dan sebagainya mendapatkan kredit. Apa yang harus dilakukan ini Pak?
4: Yeah. Makasih Mas Robin. Jadi Mas Alek dan juga Pak Alianto yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau bicara tentang UMKM, itu adalah salah satu kluster ataupun golongan usaha yang cukup tangguh ya dalam menghadapi segala situasi. Jadi pada saat terjadi pandemi COVID-19 tahun 2019 yang lalu, ternyata salah satu usaha yang paling bertahan itu adalah usaha UMKM ini yang tidak terkena dampak daripada pandemi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kontribusi pertumbuhan ekonomi, UMKM juga punya peran. Karena yang namanya di Jawa Tengah ini ada kurang lebih 4,5 juta UMKM yang kita miliki seperti itu. Nah, dalam konteks ini, tentunya karena peran yang strategis, tentunya kita harus bisa bagaimana memberikan penguatan terhadap UMKM ini. Nah, kita tahu persis yang menjadi satu titik lemah itu yang dalam UMKM tadi yang sudah disampaikan Mas Robin, tentu permodalan. Nah, ini yang menjadi seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kebetulan di antara kita ada dari perwakilan Bank Jateng. Ini ingin kami sampaikan juga, Bank Jateng ini Mas Robin, salah satu mitra kerja di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu punya 9 BUMD yang mana terdiri dari BUMD jasa keuangan dan non-jasa keuangan. Lalu jasa keuangan salah satunya adalah Bank Jateng, PPRBKK dan sebagainya, itu yang jasa keuangan. Dan yang paling firm dalam proses performa kinerjanya itu dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah itu adalah Bank Jateng. Karena dari seluruh BUMD untuk dividen yang diberikan ke Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 80% dari Bank Jateng. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah, hari ini saya kira ini forum yang sangat tepat. Saya diminta oleh Mas Robin memang supaya bisa memberikan mengagendakan hari ini. Alhamdulillah hari ini terselenggara. Ini mungkin kesempatan yang baik. Saya hanya sekedar menjembatani saja begitu dan juga memberikan dukungan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan tetap melihat bahwasanya hari ini yang kita lihat bahwasanya banyak program ataupun produk-produk kredit dari Bank Jateng yang mungkin bisa diakses untuk teman-teman PKL ini, dan juga banyak hal yang mungkin nanti Mas Alek yang akan lebih bisa menyampaikan. Tapi intinya bahwasannya kita sebagai wakil rakyat tentunya siap untuk bagaimana menjembatani kepentingan masyarakat. Kalau hari ini ada ketua masyarakat PKL, apa yang menjadi persoalan sepanjang nanti ada problem dengan apa yang bisa dimainkan oleh pemerintah daerah, dalam ini Bank Jateng, tentunya kita akan siap untuk bagaimana memberikan bantuan dan juga menjembatani. Kira-kira begitu Mas Robin.
2: Oke, terima kasih Pak. Pak BHB, kalau selama ini ada nggak sih Pak program khusus yang ditujukan untuk UMKM kita Pak?
4: Saya kira kalau
2: 4,5 juta tadi.
4: Nanti mungkin gini, yang saya... Yang, tentunya nanti masyarakat yang lebih bisa berikan dalam ya. Tapi yang kita lihat kan ini kan Bank Jateng kan salah satu bank yang di Jawa Tengah ini menyalurkan program kebijakan nasional kaitannya dengan kredit usaha rakyat ya, KUR ya. Nah, kira-kira begitu. Ini yang seperti ini nanti. Tapi kalau dulu sudah pernah ada kredit untuk teman-teman artinya apa namanya kalangan UMKM misalnya ada apa namanya kredit Mitra 25 dan sebagainya, kira-kira begitulah gitu loh. Tapi mungkin nanti Mas Alek mungkin bisa lebih menjelaskan seperti detailnya. Tapi intinya bahwasannya sebetulnya Bank Jateng itu sudah cukup siap dan cukup komit untuk bagaimana memberikan penguatan terhadap UMKM dalam kaitannya dengan permodalan. Kira-kira begitu Mas Robin.
2: Baik, Pak Ali, kalau total saat ini berapa sih PKL yang ada di alun-alun Purwokerto Pak Ali?
3: Mohon izin Pak Alek, Pak Bambang. Tadi Menteri Dorm tanya berapa jumlah PKL, tapi mohon sebelumnya saya mengenalkan diri.
2: Oke, silakan.
3: Kita punya PKL itu ada namanya, itu namanya Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto.
2: Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto.
3: Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto. Sehati itu ada makna sehat, artinya mungkin sterilisasinya. Terus sehati itu keguyubannya, itu maknanya dari kita sehati. Terus saya jawab masalah jumlah pedagang, teman-teman kita ada 125. Yang dulunya itu 300-an lebih. Karena kebijakan beliau Pak Bupati waktu itu Pak Husein supaya dirampingkan dan diprioritaskan warga Banyumas Bapak. Warga Banyumas dulu kan ada Bakul, mohon maaf saya sampaikan, Bakul Soma itu orang Cirebon. Terus ada Bakul apa itu orang Purbalingga. Terus ada, artinya adalah banyak di situ memang Purwokerto apa ya bahasanya tempat mengasih rezeki itu sangat prospek mas. Di situ ada Cirebon, ada waktu misalkan tahun baru itu kan ada trompet masuk, itu memang jadi Purwokerto itu jadi incaran. Jadi incaran oleh kita-kita selaku mungkin pedagang tiban, itu memang jadi incaran. Mohon maaf juga perlu saya sampaikan, perlu saya sombongkan diri.
2: Sombongnya apa kayak?
3: Bahwa kita PKR itu tertib dari mungkin kebersihan, kita juga mandiri mas, masalah sampah Bapak. Masalah sampah itu juga kita mandiri, kita kerjasama dengan KSM. Itu yang jumlahnya agak banyak juga, sekitar 2.500.000 kita berkontribusi dengan mereka KSM itu. Terus karena ini mungkin ya itu secara real 125, tapi ya kita juga tidak menutup diri karena mungkin zonasinya di situ kadang lawongnya dewek ini dan itulah, ya sudah kita tutup mata arang-arang, sementing aja kebangetan. Dan jadi itu ada
2: lokasinya di mana saja Pak, kan kami lihat tidak semua apa
3: dari betul kita, betul betul ya perlu jualan. Saya ya betul saya sampaikan yang lokasi kita itu di Jalan Pengadilan Bapak. Jalan Pengadilan terus di setapak alun-alun. Di setapak alun-alun artinya kan di situ kan alhamdulillah juga kebijakan pemerintah sekarang juga itu welcome. Alun-alun sudah dapat diinjak dan dapat buat jagongan. Nah. Tapi alhamdulillah itu jadi menambah daya tarik pengunjung sehingga otomatis pada para penjual itu banyak alhamdulillah yang lakulah katakan gitu, tadinya ada penambahan itu masalah pengunjung. Dan itu yang dekat masjid itu steril sama depan Pak Bupaten, itu steril juga buat pedagang dan parkir.
2: Oke, Pak, rata-rata omsetnya berapa sih, Pak? Per hari, per minggu, atau per pekan, per bulan?
3: Baru saya sampaikan.
2: Kalau takonnya, mau baru gue takonnya pada kredit apa orang?
3: Halo, ya boleh. Ya apa ya, variatif juga, Mas. Kadang

0: Mungkin ada, bukan pengajuan loh ya, tapi dari bank yang menawarkan. Dari Bok Pali, mungkin di situ juga ada humas di situ, komunikasi langsung dengan humas kan di situ. Ya, mungkin di sini humasnya Pak Anto menyampaikan, Pak Anto mau minjam ini dan itu. Lah, PKLV sugih. Itu saya katakan seperti itu. Sing penting kiye bantuan nek udan kuwi ora bingung. Itu intinya. Udan tingak-tinguk langa pembeli dicokoti lemut kan melasi juga mas. Nah mungkin dari sini pihak legislatif bisa membantu.
1: Oke, okay. Catatannya ya.
0: Kunci
1: di omongan juga.
0: Mungkin itu mungkin bisa berkembang nanti lah ya, yeah. Pembicaraan kita, dialog kita, maka.
1: Oke, okay. Tapi rata-rata sudah apa aksibilitas untuk mendapatkan kredit sudah dapat pak?
0: Ada yang sudah sebagian besar. Tapi ada juga yang belum karena memang beliaunya nggak butuh gitu.
1: Oh, okay. Nah ini Pak Alek nih Pak Alek, syarat untuk UMKM mendapatkan kredit atau jenis-jenis kredit dulu deh Pak. Kredit di Bank Jateng itu apa saja sih Pak? Yeah. Yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita.
2: Yeah. Terima kasih Bapak, Bapak-Bapak baru semuanya dan Bapak-Bapak yang hadir pada siang hari ini. Yeah. Kredit untuk jenis kredit yang ada di Bank Jateng itu kalau dilihat dari skala dan istilahnya ada tiga untuk jenis kredit. Yang pertama untuk KUR. KUR mungkin Bapak-Bapak juga sudah mengenal. Untuk KUR sendiri ada KUR super mikro, ada KUR mikro, dan KUR kecil. Bedanya apa di antara KUR-KUR itu? Itu karena plafonnya Bapak. Kalau KUR super mikro itu sekitar plafon 10 juta, kemudian KUR mikro 10 sampai 100 juta. Kemudian untuk KUR kecil itu 100 sampai 500 juta. Kelihatan kecil okay. Tapi 500 juta Bapak.
1: Pak Ali senyum-senyum.
2: Nah. Kalau untuk KUR ini kan kredit program pemerintah. Jadi memang untuk KUR yang super mikro dan KUR mikro itu tanpa agunan. Jadi yang menjadi agunan pokoknya itu usaha yang dibiayai. Kados mekaten.
1: Oke. Nah kalau kira-kira untuk teman-teman kita yang PKL ini pasing di Pak Alek, pasingnya kira-kira gimana Pak?
2: Nah. Itu monggo dari kemampuan membayar dari Bapak Ibu semuanya. Atas mekaten. Kalau memang misalnya sanggup membayar misalnya yang ini kan nanti bunganya itu sangat rendah. Kalau untuk kredit yang super mikro itu bunganya 3% sih. Itu karena memang
1: maksimal 10 juta itu tadi ya.
2: 10 juta. Monggo itu tinggal dikalikan berarti mau jangka waktu maksimal 3 tahun.
1: Oke. Syaratnya apa, Pak?
2: Syarat. Untuk syaratnya itu pertama WNI, usia 21 tahun.
1: Minimal atau maksud minimal?
2: Minimal? Minimal, usia minimal 21 tahun atau telah menikah. Kemudian pada saat mau jatuh tempo, usia maksimal 65 tahun.
1: Oke.
2: Kemudian biasa ada legalitas identitas. Identitas seperti ada KTP, KK, kemudian pas foto. Kemudian kalau memang sudah menikah ada akte nikah, kemudian legalitas usaha itu ada surat izin usaha, seperti itu biasanya bisa diurus ke perizinan itu Bapak.
1: Oke.
2: Okay. Itu dan juga yang cukup biasanya banyak sekali benturan yang mereka sudah mempunyai pinjaman kredit program itu tidak boleh dua kali Pak. Dalam arti di beda tempat nih.
1: Bank lain.
2: Tapi kalau di satu bank bisa. Atas mekaten.
1: Oke, baik. Baik, kita undang. Ada yang mau bertanya, mengusulkan, silakan satu. Oke, ada lagi? Nanti biar gampang satu terus kemudian ada lagi? Silakan dua. Nanti biasanya nih, clue-nya ada yang tanya akan dapat hadiah sama Pak BHB. Beneran, serius. Dua, siapa lagi? Satu lagi? Ada lagi? Pak, Bu, mau... Oke, tiga. Silakan. Mbak Pinta yang akan memberikan. Ini, Mas, satu, dua, ke sini.

0: Silahkan memperkenalkan diri, nama, usahanya nopo. Pak, ngadepi tong mriku Pak, kamera. Nggih.
1: Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sugianto, kebetulan saya di perkumpulan Sehati itu menjabat sebagai humas, punya jabatan lagi. Usaha saya jualan kopi.
0: Oke.
1: Yang saya tanyakan ke Bang Cateng, saya itu punya kendala seperti ini biasanya. Pada waktu itu kami memang kadang kesulitan untuk cari pinjaman. Karena biasanya kami itu pedagang kaki lima itu dipandang sebelah mata ya, dalam artian seperti ini. PKL mau pinjam itu agunannya apa? Ya gitu kan, waktu itu kan memang harus pakai anggunan. Buru-buru kami punya anggunan, Pak. Kalau kami punya anggunan, kemungkinan kami itu nggak pinjam karena kami punya mobil atau punya apa kayak seperti itu kan. Sehingga kami itu larinya kadang ke bank ucak-ucak itu yang namanya bank harian, ada lagi ke bank online, terus ada lagi yang bank yang si, apa istilahnya bank konvensional apa ya itu yang selain KUR. Nah, manakala kami mau mengajukan KUR itu kami terkendala di situ nggak bisa karena katanya kami sudah tercatat di pinjaman apa itu namanya yang selain KUR. Jadi kami terkendalanya di situ, Bapak. Jadi yang pertama itu kadang kalau ya apa sekarang sih katanya di bawah 100 juta tidak ada anggunan. Tapi di kenyataannya di saya pinjam 50 juta juga harus menunjukkan istilahnya BPKB, adalah pokoknya ada 100 juta saya juga harus menunjukkan sertifikat tanah seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana supaya istri yang kami itu bisa pinjam tapi kami sudah terlanjur di pinjaman yang apa itu komisional apa ya namanya, walaupun itu cuma 10 juta atau 20 juta itu nggak bisa masuk di KUR, kami nggak bisa masuk itu. Kiranya cuma itu dulu yang menjadi pertanyaan kami, nanti kalau ada pertanyaan berikutnya mohon izin kami boleh tanya lagi.
0: Oke, terima kasih Pak Sugito. Jadi soal agunan terus ini pentingnya Pak BHB. Monggo silakan, yang lainnya silakan tadi Mas, silakan. Sambil ini mempersiapkan ini ternyata bisa mengurangi bang ucek-ucek itu tadi, rentenir ini. Oh, iya. Monggo.
2: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak BHB, Pak Ketua, Paguyuban Perguruan Sehati dan pihak dari Bang Gateng.
0: Nama siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Elias Pati. Dipanggil Eboy, saya di Paguyuban Sehati, Wakil Ketua. Pada kesempatan siang hari ini saya mau bertanya buat Pak BHB dan sekalian juga bagi dari pihak Bank Jateng. Dan dengan tema akselerabilitas kredit bagi pelaku UMKM. Kalau kami mendengar untuk kami ya Pak, PKL itu sangat senang sekali karena bisa dapat modal. Tapi apakah jalan ke sana itu mulus? Karena tadi yang di tempat teman saya tadi ngomong, ada bank ucak-ucaknya itu, ini terutama buat Bank Jateng ya, pinjaman taruhlah 10 juta. 10 juta karena saya punya pinjaman yang lain, akhirnya dengan harapan, kan ini untuk menambahkan modal, tapi ternyata sampai sana gagal. Sedangkan dibandingkan dengan pihak lainnya, pengusaha gede-gede, miliar pun kredit macet, bank gak pernah nagih. Kita 100 ribu perak aja, 100 ribu rupiah, mantirnya tunggu dari pagi sampai malam di rumah. Itu kita Pak, ini sekalian buat aspirasi buat Pak Bambang juga. Pak Bambang, mohon maaf, saya juga tim sukses Pak Bambang Pak. Saya dibawa Joko Belong kemarin dan Barelia. Jadi untuk itu karena ada pengawasan dari Pak Bambang, kami mohon Pak Bambang supaya jangan kami rakyat kecil ini tinggalin Pak. Tapi tolong, apalagi Pak Bambang sudah, orang Jawa bilang sudah uyute lah, uyute di DPR, berarti akar beringin pun beringin itu loh kalau mau dibilang. 6 tahun sih, 6 periode berarti kan 30 tahun Pak. Itu berarti luar biasa sama dengan Soeharto 32 tahun.
0: Pertanyaan
2: ya, pertanyaan saya seperti itu Pak. untuk Pak Bambang, tolong kami ini diperjuangkan. Karena PKL UMKM itu adalah tulang punggung bagi bangsa Indonesia. Kemarin yang seperti Pak Bambang bilang, tahun 2019 pengusaha-pengusaha gede mati semua, contoh seperti Nokia mati. Kita PKL tetap berdiri tegar sambil berdagang sampai hari ini. Kita juga Pak kadangkala ini buat Pak Bambang, karena Pak Bambang wakil anggota dewan, kita juga kadangkala diterbentur sama Perda Pak. Barusan dagang, tiba-tiba Satpol PP datang mengataskan namakan Perda. Itu yang bikin kami juga gagal di situ Pak. Kalau sudah viral baru minta maaf. Tapi kalau belum viral ikutan, ini loh Mas, di sini loh. Apa? Tidak boleh jual berdagang. Lah kami cari makan Pak. Saya mau bilang kami rakyat kecil Pak, saya enggak mau bilang. Oke. Karena kami
0: jadi,
2: bisa cari makan
0: karena
2: sendiri.
0: Jadi ini mendukung untuk tolong di perdanya bisa
2: iya,
0: mendukung PKL.
2: Untuk perdanya tolong Pak. Terutama buat kita di alun-alun. Oke. Supaya kita berjalan mulus.
0: Ada ya? Lagi Pak Boy?
2: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Pak Boy. Tepuk tangan untuk Pak Boy. Satu lagi. Tadi monggo. Oke, silakan. Ke depan. Nanti kita akan jawab ya. Kita kupas satu persatu. Silakan Pak, nama atau jualannya apa Pak? Monggo Pak.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Yuniarto Altoni. Selamat siang Bapak Bang. Yang saya tanyakan langsung aja, saya mau nanyakan begini Pak. Untuk kredit nanti gitu Pak. Seandainya saya masih punya sangkutan bank lain. Nah, itu untuk pengajuannya misalkan. Itu bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan dari BPD sini sekarang Pak. Karena saya terus terang saja yang kemarin-kemarin ini masih ada masalah, masih ada sangkutan gitu, Pak. Itu aja yang saya tanyakan, bagaimana caranya saya bisa nanti dapat kredit dari pihak BPD.
0: Oke. Itu aja Pak Yunianto.
3: Oke, iya gitu aja.
0: Terima kasih oke. Pak Yunianto. Tepuk tangan untuk Pak Yunianto, Pak Boy dan juga Pak Sugito yang tadi memberikan pertanyaan atau juga harapan-harapannya sebelum dijawab oleh Pak BHB, oleh Pak Alek atau juga Pak Ali. Kita akan dihibur dulu sama Mbak Rita dan juga Mas Lulu ini. Silakan ini Mbak Rita dan juga Mas Lulu. Oke.
4: Terima kasih.
0: Oke, lagunya apa dikit Mbak?
4: Oke, lagunya Pergi Untuk Kembali.
0: Oke, iya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Rita dan juga Mas Lulu.
4: Terima kasih. Oke, satu kali se-elo ya, siang hari ini spesial buat tamu undangan semuanya. Kita refreshing sejenak, oke? Yang bisa lagunya ikut nyanyi boleh.

0: pelaku UMKM terhadap perkreditan atau kredit di bank. Nah, kami masih bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak BHB, kemudian juga ada Pimpinan Bidang Pemasaran Bank Jateng, Pak Alek Akbar, dan juga Ketua Paguyuban Pedagang Sehati Alun-Alun Purwokerto, Pak Alianto. Tadi ada sejumlah pertanyaan atau juga harapan dari para pedagang PKL yang ada di Alun-Alun Purwokerto. Pak BHB dulu deh, Pak BHB. Itu tadi soal keinginan bahwa kadang agunannya ternyata nggak bisa diagunin, kenapa ya buat mereka berbelit-belit dan sebagainya gitu, menyulitkan intinya Pak BHB. Monggo Pak BHB, ini Pak Sugito.
1: Jadi mungkin kalau Pak Gito ini langsung bicara tentang kebijakan nanti perbankannya ya, mungkin Mas Alek. Tapi mungkin akan spesifik nanggapi apa yang disampaikan Mas Bowie gitu.
0: Oke, silakan. Ya,
1: pertama, saya tanya tadi ada keluhan masalah perda gitu ya, yang kadang-kadang menjadi alasan. Tentunya, karena ini perlu Bapak-Ibu ketahui bersama, bahwa yang namanya kegiatan penjenengan itu diatur oleh peraturan daerah yang merupakan produknya kabupaten. Nah, bicara tentang perda kabupaten itu adalah produk bersama antara bupati dan DPRD Kabupaten Banyumas. Nah, kebetulan kami di DPRD Provinsi gitu loh. Jadi tidak mengemamai secara detail Mas Boy. Tapi intinya begini, kalau memang dirasa masih ada regulasi atau peruntukan perda seperti ini, coba jenengan saya katakan, kan jenengan sudah terorganisir dalam wadah ini, ada paguyubannya. Kali waktu begitu boleh paguyuban jenengan menyurati untuk audiensi dengan DPRD Kabupaten Banyumas misalnya. Mungkin nanti saya bisa saya bantu dengan komunikasi dengan teman-teman untuk menyampaikan sejumlah itu yang mungkin nanti bisa diakomodir dalam sebuah aturan. Tentunya aturan itu syaratnya bagaimana memberikan kemudahan kepada kita bersama kan, tidak hanya satu pihak. Artinya pemerintah juga bisa mengatur secara tertib, jenengan juga tidak dirugikan. Kira-kira begitu. Ini yang harapan seperti kaitannya kaitannya apa namanya?
0: Perda
1: ya. Lah, kaitannya dengan
0: fasilitas
1: dukungan ini ya tentunya begini. Nah, apakah ini bisa dimintakan bantuan daripada anggaran pemerintah dalam ini APBD begitu? Ini adalah sebuah upaya. Karena pada dasarnya seperti begini. Kalau yang namanya APBD bisa dikeluarkan dalam bentuk belanja hibah, begitu misalnya, itu artinya kan jenengan kan bisa menjadi subjek yang bisa mendapatkan dana hibah itu lewat paguyuban ini, itu loh. Nah, ini tentunya bagaimana berkomunikasi dengan dinas terkait, dalam ini dinas UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas ini, kira-kira begitu. Nah, kaitannya dengan kenapa sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Yulianto ya, kaitannya dengan gangguan karena mungkin tidak begitu memahami perbankan dan sebagainya, akhirnya terjerat ya hal-hal bank plecit dan jalan begitu. Tadi tanggucek-ucek kayak gitu ya, tadi Pak Sugito juga menyampaikan begitu ya. Jadi begini, justru sebetulnya yang salah satu pemerintah punya badan usaha milik daerah, itu adalah bagaimana memberikan penguatan kepentingan kepada masyarakat dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita paham sebetulnya persoalan-persoalan masalah tentang bank plecit dan sebagainya. Sebetulnya bareng-bareng ya, Jawa Tengah itu juga punya lembaga perbankan, badan usaha perbankan, badan usaha jasa keuangan, di luar Bank Jateng yaitu namanya BPR, Badan Perkreditan Rakyat, itu loh. Yang sekarang namanya nomenklaturnya menjadi Badan Perekonomian Rakyat. Itu kalau kita lihat sejarahnya, sebelum menjadi perbankan, itu dulu namanya BKK, Badan Kredit Kecamatan. Yang namanya tujuannya sebetulnya sebelum ada undang-undang perbankan dan sebagainya, belum ada undang-undang udah penguatan saat ini, BUMD sekarang ini, itu sebenarnya tujuannya bagaimana untuk bisa memberantas bank-bank plecit seperti kayak gitu. Okay. Itu sebetulnya gitu.
0: Rentenir gitu ya.
1: Iya, begitu. Jadi sebetulnya ini bisa dua hal. Meskipun hari ini yang datang Bank Jateng, sebetulnya kalau bicara tentang kepentingan aksesibilitas kredit ataupun dukungan permodalan dari kepada BUMD kita, sebenarnya kita punya Bank Jateng, kita punya BPR PKK yang ada di seluruh Jawa Tengah ini, dan juga ada BPR Jateng, BPR-nya saja kita punya 3 perbankan sebetulnya, Bank Jateng, PKK Jateng, dan BPR PKK Forum yang ada seperti ini. Jadi kira-kira sebetulnya sudah seperti itulah. Mungkin barangkali ini yang saya tidak tahu persis ya, karena mungkin ya itu tadi keterkendala persoalan-persoalan pemahaman persoalan-persoalan informasi dan sebagainya, dan ini mungkin kadang-kadang terjerat itu tadi Bang Plesit dan sebagainya. Dan mudah-mudahan hari ini dengan adanya forum seperti ini jangan sebagai terbuka, dan pesan saya kalau memang membutuhkan jasa perbankan ya gunakan perbankan yang benar-benar ya benar-benar bank gitu loh. Yang kalau bicara tentang pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kita punya bank gitu. Ya Bank Jateng maupun BPPKK Jateng. Kira-kira begitu Mas Robin. Nah,
0: kalau terkait dengan perda Pak, misalnya berlawanan dengan perda satu ini dengan perda yang lain, apakah misalnya Jawa Tengah perdanya akan lebih tinggi sebagai
1: acuan gitu nggak? Jadi bisa, gini, perda itu kan mengatur sepanjang kewenangan yang ada di tingkatan pemerintahan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau bicara tentang perda yang mengatur tentang pedagang kaki lima UMKM ataupun seperti gini di kabupaten, itu perda kabupaten gitu loh. Nah, perda provinsi itu sifatnya memang ada lebih, apa namanya, posisinya lebih tinggi, tapi kita tidak punya dataran mengatur sampai ke detail seperti itu. Jadi kalau apa yang dikeluhkan tadi oleh Mas Boy, itu jelas kita tidak punya perda, tapi kita punya perda yang lain yang sifatnya untuk penguatan, misalnya perda tentang UMKM gitu loh. Nah itu gitu. Tapi perda tentang pelaksanaan daripada UMKM dalam ini yang usaha apa namanya itu Mas mikro ya,
0: mikro,
1: super mikro ya gitu ya. Itu sebetulnya kayak di PKL ini kita tidak dalam tidak punya apa namanya tidak ada otoritas untuk
0: memberikan. Ini miliknya kabupaten.
1: Iya gitu-gitu kira-kira begitu. Sehingga saya justru apa namanya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, apalagi ini kan sudah terorganisir dalam bentuk paguyuban, namanya apa Pak Alianto tadi?
0: Sehati
1: gitu loh. Jadi kira-kira kalau ada perda atau peraturan daerah yang kira-kira merugikan panjenengan, kemudian atau mungkin ada sesuatu yang ingin jenengan supaya aspirasi supaya diatur dalam peraturan daerah, silakan komunikasi dengan wakil-wakilnya jenengan di sini, nah itu loh. Nah kalau memang ini saya sebatas bukan dalam arti mengintervensi secara kelembagaan, tapi ini secara personal gitu loh. Karena saya juga punya teman-teman di sini,
0: yeah.
1: Saya bisa ini loh, nanti ada teman-teman PKL Sehati mau ketemu, silakan diterima. Nah kira-kira begitu. Begitu ya Mas Bay ya.
0: Oke, baik Pak Alek, monggo Pak. Ada tiga pertanyaan ini tuh Pak, soal Pak Agunan, kemudian juga soal bisa apa dia memiliki kredit di bank lain dan sebagainya.
2: Anjir. Ya mungkin intinya sih hampir sama dari ketiganya, sih mengalami kesulitan semua dalam arti untuk akses ke perbankan. Ya seperti Pak Suki, Pak Boy, Pak dengan Pak Yunianto, sih tadi, sih harus mekaten. Ya, karena memang pada prinsipnya kalau untuk perbankan kan bisnis kepercayaan, Bapak. Jadi Bapak menempatkan uang di kami karena Bapak percaya pada bank. Kami pun memberikan kredit kepada Bapak-Bapak semua atas dasar kepercayaan. Manakala itu saling terjaga, sebenarnya tidak ada masalah, ada komitmen, tidak ada masalah. Seandainya itu pun istilahnya ada semacam apa kendala-kendala dalam berusaha, pastilah ada kebijakan-kebijakan seperti restrukturisasi misalnya, seperti itu. Jadi sebenarnya hanya masalah kepercayaan saja, Bapak.
0: Kalau soal tadi agunan gimana?
2: Anji. Kalau agunan itu tergantung dari jenis kreditnya, Bapak. Kalau yang untuk KUR mungkin tidak ada agunan yang dibawa sampai dengan 100 juta. Namun kalau untuk fasilitas-fasilitas lain yang kredit komersial lain yang dikeluarkan oleh masing-masing perbankan mungkin ada agunan seperti itu.
0: Oke. Pak Ali mau menanggapi Pak Ali, teman-temannya tadi Pak Ali.
3: Ya. Saya hanya menanggapi sekaligus mendukung apa yang tadi disampaikan teman-teman gitu yang terkait dengan perbankan. Mohon maaf saya sampaikan bahwa teman-teman kita itu SDM-nya itu mohon maaf nih ya jauhlah dari mereka-mereka yang duduk di mungkin legislatif dan itulah yang karena tingkat kependidikan kita itu kan juga minim juga. Jadi kepengen ini ora ribet Mas. Jadi misalkan Bank Jateng arep memberikan bantuan sifatnya kredit, ya rusak ribet-ribet lah. Wis garing ini datanya pira, sing butuh sapa. Kan kayak gitu Mbok. itu satu. Saya juga menanggapi sekaligus Mas Ebo yang tadi disampaikan, memang beliau Pak Bambang juga sudah menyampaikan yang terkait dengan perda. Perda itu memang sifatnya di daerah masing-masing, karena beliaunya di provinsi kan beda juga urusannya, karena memang itu sifatnya kebijakan Bapak. Kalau yang di sini itu sifatnya kebijakan dan sebenarnya itu menabrak perda. Kita itu mengais rezeki di situ itu menabrak perda. Tapi di situ ada namanya perbup Bapak. Peraturan Bupati. Jadi kita itu punya kebijakan karena mungkin kedekatan dengan pihak eksekutif, kami jadi diberi kebijakan bisa mengais rezeki di situ, begitu. Jadi menabrak perda misalkan ataupun Pak Bambang kon ganti perda yen wong anu. Itu sebenarnya itu.
0: Anu Pak Pati reiki.
3: Nah, kowe ya bisa nutak-nutik monggo Mas.
0: Anu pada bae iki.
3: Iya, iya.
0: Maksudnya kayak gue, Bu, ada lagi Pak, ada yang mau bertanya, mau menyampaikan ide, gagasan, atau tadi dari Bank Jawa Tengah, silakan Mas, menambahi, silakan menambahi. Sebelum ada yang mau bertanya dulu, saya kasih kesempatan ibu-ibu nih. Ibu-ibu, ada yang mau tanya satu ya, ada lagi? Satu aja, oke, Mas, silakan Mas, nanti ibu-ibunya. Nanti setelah ini Bu, ibu yang pakai baju merah. Silakan Mas, memperkenalkan diri Mas. Ini Bapak Ibu perwakilan dari Bank Jateng, temannya Pak Alek.
4: Baik, terima kasih Pak Host, Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang, Pak Alek dan Pak Ali. Perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Supriyadi, kebetulan saya timnya dari Pak Alek di analis kredit produktif. Jadi tadi sangat menarik yang disampaikan dalam diskusi ini. Saya meng-highlight dari tadi Bapak Humas ya Pak ya.
0: Pak Sugianto.
4: Pak Sugianto, okay. Ini sangat relevan sekali dengan apa yang jadi pekerjaan kami sehari-hari Pak. Dan ini terima kasih kepada Pak Bambang bisa memfasilitasi apa audiensi seperti ini sehingga sudut pandang antara perbankan dengan yang mengakses bank tadi bisa ketemu. Salah satunya tadi itu bahwa agunan. Kenapa kur yang seharusnya tidak ada agunan tetapi harus dikenakan agunan gitu ya. Di plafon 1 sampai 100 juta. Nah, itu ketentuannya sebenarnya tidak boleh, Pak. Permenko-nya mengatur pinjaman kredit kur dengan plafon sampai dengan 100 juta atau kategori kredit kur kecil itu tidak dengan agunan. Maka mungkin sudah pirsa Bapak Ibu sekalian sempat viral ya, Menteri UMKM itu sidak ke salah satu bank dan lain-lain seperti itu. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu, kami dalam rangka memberikan pembiayaan itu juga diawasi Bapak Ibu. Ada audit lah bahasanya gitu nge. Auditnya pun tidak hanya 1-2, banyak lembaga. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada audit internal, ada 5 kurang lebihnya. Dan itu setiap tahun dilakukan, sehingga kami perbankan ini bergerak dalam bidang keuangan dengan peraturan yang sangat ketat. Nah ini salah satu sudut pandang ya Pak ya, kami di perbankan itu aturannya begitu ketat dan jelimet, sementara Bapak Ibu yang pengen mengakses seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, wah sudah usah ribet-ribet ngene. Nah sehingga ini saya ingin sampaikan hal seperti ini. Kredit itu diberikan kepada usaha yang sifatnya layak dibiayai Bapak Ibu. Sehingga ada itu tadi kepercayaan. Jadi kalau agunan dan jaminan ini bisa dibedakan. Sebenarnya bank itu yang dibutuhkan adalah jaminannya Pak. Jaminannya itu apa? Jaminannya adalah keberlangsungan usahanya. Sehingga pada saat bank memberikan kredit, itu diharapkan jangan sampai memberikan beban kepada yang diberikan pinjaman. Justru ini akan menambahkan nilai tambah. Sehingga kita pasti mengukur usaha seperti ini, kita cek cash flow-nya, bahasanya begitu, arus kasnya layak dibiayai sampai sejauh mana. Sehingga ketemu plafonnya. Nah kalau menyikapi tadi juga dari Pak Humas, saya sudah punya pinjaman kredit umum, tapi kok nggak bisa mengakses kur. Lah memang seperti itu aturannya Pak. Sehingga perlu kami sampaikan di sini bahwa kur itu kredit program pemerintah, yang mana di situ semuanya nomor induk KTP Bapak Ibu sekalian itu terdata dalam sistem namanya SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Sehingga kalau Bapak Ibu belum pernah mengakses itu kalau dicek, oh belum ada, berarti bisa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pernah punya pinjaman non-program, artinya Bapak Ibu sebenarnya sudah tidak membutuhkan kredit yang subsidi. Sehingga nggak bisa ngagem KUR. Karena tadi sudah ngagem kredit non-program. Dianggap sudah bankable bahasanya gitu. Sudah kenal dengan bank. Kalau KUR itu bagi pelaku usaha yang belum bankable. Atau urung banyak mengakses bank lah bahasanya seperti itu. Mungkin demikian Bapak.
0: Oke, terima kasih. Jadi ada pemahaman ya. Terima kasih. Bu, oke. Silakan Pak Yunsewu, mic-nya ini untuk ibunya yang akan bertanya. Oke, sebentar Bu. Oke, memperkenalkan Bu, nama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kesempatannya. Nama saya Dia, pedagang pecel. Yang saya mau tanyakan Bapak, untuk nasabah yang pernah KUR dulu, 1 tahun yang lalu pernah KUR, dan di bank itu dianggap namanya sudah merah, apakah masih bisa pinjam di bank lain? Itu waktu itu merahnya karena corona sebenarnya.
0: Oke. Okay.
5: Itu yang saya tanyakan.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Bu Dia, terima kasih. Ada lagi Pak Bu yang mau bertanya? Ada 4 orang. Jangan nyesel loh. Nanti kalau ini, oke, okay, baik. Gak ada? Baik. Pak Alek, Bapak Alek.
2: Jih, karena untuk yang misalnya
0: sudah di blacklist.
2: Jadi karena ke situasi ini ya. Pak, ini bukan karena itikad, sebenarnya sih banyak kendala-kendala itu yang dialami oleh para pengusaha kecil Bapak waktu itu. Jadi kami itu sih sebenarnya kalau memang di blacklist sudah ketentuannya tidak boleh. Jadi tapi nanti setelah 2 tahun bisa lagi nanti. 2 tahun, masa ada masanya.
0: Jadi. Masa ininya 2 tahun?
2: Iya, kurang lebih seperti itu,
0: okay, pemulihan, okay. Kembali. Itu kalau itu bisa di...
2: Tapi apa? Kreditnya diselesaikan, Ji. Yang macet itu diselesaikan, jangan dibiarkan.
0: Ditutup dulu, Bu Dia.
2: Iya, karena ditutup dulu, Ibu. Jadi karena itu nanti akan mempengaruhi, kan dalam pemberian kredit ada 5C. Salah satunya karakter. Jadi kemauan debitur untuk menyelesaikan kewajiban angsuran seperti itu. Manakala merah berarti debitur kurang beritikad baik, seperti itu, istilahnya seperti itu, di pangapunten Ibu, atas mekaten.
0: Oke, baik. Pak BHB, tadi ada beberapa hal yang diinginkan oleh teman-teman PKL itu, ada bantuan lah dari pemerintah, provinsi, dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ini Pak?
1: Ya, seperti dari awal saya sampaikan, sebetulnya gini loh ya, apa yang pemerintah bisa berbuat untuk, apa namanya, saudara-saudara kita yang di PKL ini, kaitannya kan saya sampaikan bahwasanya yang namanya APBD itu memang untuk kepentingan masyarakat. Tapi ada proses untuk bagaimana masyarakat bisa menerima apa namanya kucuran daripada APBD itu sendiri. Jadi saya sampaikan, saya melihat bahwasanya ada hal yang positif yang hari ini teman-teman PKL yang hadir. Pertama, karena sudah melembagakan diri, dan mengorganisir diri. Itu artinya yang benar ini sudah loh. Tapi tolong, lembaga ini juga harus diperkuat legalitas. Karena organisasi apapun, paguyuban apapun, kalau ingin mendapatkan hibah ataupun bantuan daripada pemerintah lewat APBD, itu harus punya legalitasnya, legal standingnya ada. Jadi kalau mungkin jenengan sudah punya apa namanya terdaftar di OPD terkait di Kabupaten Banyumas, di Dinas UMKM, itu menjadikan modal yang bisa lumayan, karena ini legal yang cukup kuat, itu harus punya itu dulu. Nah, barulah kalau seperti itu kita upaya. Karena apa? Yang namanya pembelanjaan APBD itu kan juga ada permendagrinya, ada panduannya itu. Apa yang kira-kira bisa dibahkan? Kalau untuk penguatan perekonomian rakyat, apa yang bisa disampaikan dibahannya? Kira-kira begitu. Nah, itu kita tunggu. Apakah memungkinkan enggak? Nah, kalau tidak, kalau enggak, ini justru yang namanya simbiosis mutualistis. Saya kira tadi kan panjenengan semua relatif istilahnya ingin menjalin kerjasama dengan Bank Jateng lah, katakanlah begitu. Ingin mendapat pendapatan. Ya tolong, ini baru-baru bisa memanfaatkan. Artinya, kalau nanti jenengan bisa memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Jateng dengan baik, dan berkelanjutan cukup panjang, Bank Jateng pun pasti punya, tidak akan menutup mata. Ada hal yang nanti akan diberikan dalam bentuk apa namanya CSR, Corporate Social Responsibility. sekarang tanggung jawab sosial perusahaan ya, namanya gitu, TJSP. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini proses kan, jadi jenengan tidak sia-sia kalau misalnya ternyata bekerja dengan Bank Jateng, tapi mohon dengan sangat bahwa kerjasama ini bisa dilanjutkan secara baik gitu loh. Karena pada dasarnya kan tadi disampaikan bahwa yang penting perbankan dalam konteks melihat nasabahnya kan bagaimana kelanjutan usahanya. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, tentu itu jenengan kan juga ingin bahwasannya jenengan kan tidak hanya sekedar berlanjut, tapi juga maju kan kira-kira begitu. Sehingga mudah-mudahan nanti sekali waktu bisa memberikan kerjasamanya dan kita harapkan saja ke depan jenengan nanti akan bisa meningkat. Jadi dari super mikro menjadi mikro, dari mikro menjadi kecil, apalagi nanti menengah, nah itu lebih baik. Kira-kira begitu Pak Tatun.
6: Baik, terima kasih. Kalau gak ada yang bertanya, Baik, terima kasih. Ini juga persiapan mau ini Pak, mau berdagang. Oke, nanti misalnya setelah ini semoga jalinan dengan Bank Jateng, Pak Alek, ini main ke lapaknya Budia dan sebagainya, Mas Boy dan seterusnya sambil ngobrol-ngobrol ini. Monggo agar lebih enak lagi. Monggo silakan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak bersama Fokus Berita.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Alunan musik tradisional berpadu dengan gerak para penari lengger memenuhi kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto pada Festival Banyumas Lengger Bicara 2026. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi seni, tetapi juga mulai diproyeksikan sebagai magnet wisata budaya Kabupaten Banyumas. Melibatkan ribuan penari, seniman lintas daerah, hingga maestro tari nasional, Banyumas Lengger Bicara kini tengah dipersiapkan untuk menembus skala yang lebih luas, termasuk masuk ke dalam Karisma Event Nusantara dan kalender event nasional tahun 2023.
2: Lengger yang ditampilkan oleh Maestro Rianto tadi dan juga tarian drama musikal, drama kolosal, para penari, para penyanyi juga, dan dengan satu packaging yang menurut saya pas gitu ya. Dan ini saya kira bukan hanya menghibur, itu penting menghibur, tapi menumbuhkan satu kepercayaan, satu kebanggaan terhadap budaya bangsa kita, khususnya budaya Banyumas, budaya lengger, budaya tari.
1: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai penyajian Banyumas Lengger Bicara mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang berkualitas sekaligus membangkitkan rasa bangga terhadap budaya daerah. Menurutnya, kekuatan budaya lokal seperti lengger dapat menjadi identitas sekaligus daya tarik wisata. Tidak hanya berdampak pada pelestarian budaya, penyelenggaraan festival juga diyakini dapat menciptakan efek berganda bagi sektor ekonomi, mulai dari UMKM, jasa pariwisata, hingga meningkatnya kunjungan wisatawan ke Banyumas.
2: Kami tentu berharap ini sudah memenuhi syarat untuk bisa dapat fasilitas scan ya. Karena ada persyaratan 3 kali, terus kemudian dengan adanya upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman budayawan seniman di Banyumas ini, mudah-mudahan itu muncul ke permukaan tanda kutip secara nasional, dan dengan adanya dukungan dari KEN, maka kami yakin bahwa ini akan bisa menjadi agenda bukan saja untuk Banyumas tapi nasional.
1: Harapan besar tersebut juga disampaikan pembina Yayasan Banyumas Lengger Bicara, Andi F. Noya. Setelah terselenggara selama 3 tahun berturut-turut, festival ini dinilai telah memenuhi salah satu syarat administratif untuk diusulkan masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Jika berhasil masuk dalam kalender nasional, Banyumas Lengger Bicara diharapkan mampu memperkuat posisi Banyumas sebagai destinasi wisata budaya utama, bukan sekedar tujuan alternatif. Kehadiran berbagai event seni acara berkelanjutan juga diyakini akan memperpanjang lama tinggal wisatawan di wilayah Banyumas.
3: Bagaimana supaya menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara, berarti kita harus berkolaborasi dengan banyak sekali pihak, bahkan tidak hanya dari Banyumas, tapi juga dari nasional, karena skalanya sudah nasional. Nah, kita sudah mulai tahun ini berkolaborasi dengan berbagai pihak juga dari luar kota. Artinya untuk peserta flash mob-nya juga kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang dari luar Banyumas. Terus koreografernya juga ada beberapa yang dari luar Banyumas, ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Madiun. Begitu juga penggarap musiknya, kita juga sudah berkolaborasi, tidak hanya penggarap musik dari teman-teman Banyumas.
1: Upaya menuju Karisma Event Nusantara pun mulai dilakukan panitia dengan memperluas jejaring kolaborasi. Tahun ini, sejumlah koreografer, seniman musik, hingga sanggar tari dari berbagai daerah turut dilibatkan dalam proses kreatif Banyumas Lengger Bicara. Kolaborasi lintas daerah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas pertunjukan, sekaligus menunjukkan bahwa Banyumas Lengger Bicara memiliki kapasitas sebagai event unggulan berskala nasional. Dengan dukungan pemerintah, komunitas seni, dan masyarakat, festival ini diharapkan dapat terus tumbuh sebagai etalase budaya Banyumas di tingkat nasional, bahkan internasional.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo RRI,

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri. Kita sekarang udah ada di Halo RRI untuk edisi hari ini,
0: betul,
1: ya, Senin 29 Juni 2026. Nah, pendengar, seperti biasa di program Halo RRI kita membuka ruang seluasnya bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari saran, kritik, masukan, hingga apresiasi terhadap pelayanan publik dan juga fasilitas umum yang ada di sekitar kita.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, memberikan informasi keluhan, saran, kritik, ataupun apresiasi juga ya, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 632336 atau di 08 11 254 0911 sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
4: Baik, pendengar, kembali di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, yang tentunya siap menjadi jembatan ya untuk Anda yang barangkali ingin memberikan informasi, kritik, saran, atau keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
5: Ya, dan pendengar, ini sudah ada jawaban dari keluhan yang kemarin sudah disampaikan pada hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Ini dari Om Bocing di Banyumas. Ini mengeluhkan tentang lampu penerangan jalan di sekitar alun-alun Banyumas, khususnya sebelah selatan ini kurang ya.
6: Kurang
5: terang. Jadi kalau malam jadi agak-agak gelap gitu. Oke, terima kasih, dan ini sudah dijawab oleh Pak Alfian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. LPJU di lokasi tersebut sedang dilepas dahulu karena sedang ada proyek pelebaran jalan. Akan segera dipasang kembali jika pekerjaan sudah selesai semua. Terima kasih ya.
4: Iya.
5: Ini jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Alfian.
4: Iya, dan ini langsung ya direspon ya, karena ini kemarin masuk nih di hari Jumat, Putri. Terus langsung direspon di hari ini.
5: Iya. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga ingin menyampaikan aspirasi Anda, kami persilahkan, masih kami tunggu hingga nanti di jam 10 pagi ya. Bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540911 ya. Kemarin juga ada pertanyaan juga ya dari Bu Ifah Maos. Nah, nanti kita masih tunggu jawabannya ya. Sedang diupayakan oleh petugas kita ya. Oke, dan pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi ke lagu pilihan yang sudah kita siapkan untuk Anda. Kita nikmati kembali. Kali ini ada Drake dengan Come Closer.
7: Go outside. Big time forward. The Starboy dancer.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Halo RRI. Tentunya masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra.
1: Iya, tentunya pendengar di Halo RRI seperti biasa kami akan menjadi jembatan ya untuk Anda. Untuk memberikan informasi, kritik dan saran atau bahkan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dan tentunya untuk Anda nanti bisa bergabung juga melalui line telepon ya di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Karena tentunya berbagai masukan yang masuk ini juga menunjukkan bahwa Anda ini masyarakat yang semakin peduli terhadap kualitas pelayanan dan juga pembangunan di Kabupaten Banyumas khususnya.
0: Iya, nah pendengar, apapun yang Anda rasakan dalam aktivitas sehari-hari ya, ini bisa terkait soal pelayanan pemerintah, kondisi lingkungan, fasilitas umum ataupun persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Silakan sekali lagi pendengar, Anda bisa sampaikan kepada kami ya melalui Halo RRI, suara masyarakat juga bisa didengar dan menjadi bagian dari upaya perbaikan bersama.
1: Iya, dan tentunya kami berharap partisipasi ini bisa menjadi salah satu cara ya terbaik juga untuk Anda, dan juga mudah-mudahan ini juga tidak hanya menyampaikan keluhan saja, tapi juga akan memberikan solusi, akan memberikan usulan maupun apresiasi kepada pihak-pihak yang telah bekerja melayani masyarakat dengan baik. Jadi monggo silakan Anda bisa menjadikan Halo RRI ini sebagai ruang sarana komunikasi yang sehat dan juga konstruktif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI untuk edisi 29 Juni. Masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra.
1: Iya, tentunya Halo RRI sekali lagi hadir seminggu ini 3 kali ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Dan kami siap nih ya menampung atensi dengar Anda pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, memberikan informasi, saran, kritik, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan ya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Atau bahkan tidak hanya keluhan saja, mungkin ingin mengapresiasi juga boleh ya. Silakan Anda bisa bergabung tentunya, karena kami akan hadir sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Iya, benar sekali pendengar Pro 1, dan sekali lagi untuk Anda ingin bergabung ya, kami persilahkan untuk Anda di pagi hari ini. Kira-kira apa saja nih yang aspirasi yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini, ataukah semua pelayanan, fasilitas publik dan segala fasilitas ya yang ada di Kabupaten Banyumas ini sudah sangat memenuhi standar, tidak perlu ada yang harus dikeluhkan. Ya, ini berarti Banyumas sudah berhasil ya untuk memberikan pelayanan dan juga fasilitas yang sangat maksimal untuk masyarakat. Tapi kalau ada yang perlu disampaikan, ini mungkin terkait dengan saran kritik Anda di wilayah, di untuk sekitaran wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, kami persilahkan. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan ya.
1: Iya, dan ini kemarin juga sudah ada beberapa atensi yang masuk ya. Dan tadi salah satunya sudah langsung ditanggapi. Kemudian masih ada satu lagi juga ini yang masih belum ditanggapi. Namun kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak terkait. Seandainya masih belum terjawab ya di edisi hari ini, akan sangat mungkin terjawab di edisi selanjutnya.
0: Ya, baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak kembali beberapa musik untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Satu masih di Halo RRI pagi hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 15 sampai dengan 10 menitan ya untuk Anda yang mau gabung. Anda bisa bergabung sekali lagi di 632336 atau di 08 11 25 40 911.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 untuk Anda ya, ini yang ingin berbagi pengalaman ya, yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi bersama. Uh-huh. Pengalaman yang Anda sampaikan bisa juga dirasakan masyarakat lain ya. Uh-huh. Sehingga perlu untuk mendapatkan tindak lanjut dari pihak ya, pihak-pihak yang terkait. Nah pendengar, pembangunan daerah ini tidak cuma dilihat dari banyaknya proyek yang berjalan. Uh-huh. Ya, tapi juga sejauh mana nih manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah oleh karena itu, suara warga ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kualitas pelayanan publik kita. Nah, bagi Anda yang memiliki masukan terkait kondisi lingkungan, fasilitas umum, pelayanan administrasi, kebersihan misalnya, atau keamanan, ataupun hal lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami dalam Halo RRI.
1: Iya, silakan ya untuk Anda yang ingin ikut berbagi. Atau mungkin mau berbagi pengalaman juga nih ya. Misalnya di suatu tempat begitu ya. Ada barangkali jalan atau mungkin juga penerangan dan lain sebagainya. Bisa Anda sharing bersama kami di sini ya. Barangkali ini juga bisa menjadi salah satu pelajaran ataupun mungkin juga pengalaman ataupun informasi juga ya berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan sekitar Anda. Monggo silakan pendengar, tentu saja di Halo RRI kami masih akan hadir menyapa Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di penghujung waktu sudah di Halo RRI. Ternyata ada yang masuk buat kasih ini pertanyaan.
1: Oh oke, okay. Jadi sudah ada. Apa nih?
0: Lebih ke ini ya, apa?
1: Mungkin ini hanya saran gitu ya.
0: Gitu ya, saran kritik gitu ya.
1: Iya, betul. Ini dari?
0: Dari Mang Pepeng, terima kasih Mang Pepeng yang ada di Ahmad Yani. Selamat siang Mbak Penyiar, selamat siang. Permohonan agar listrik usahakan jangan mati-mati lagi, agar beli stok bahan bakarnya jangan sampai telat.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali ini untuk Mang Pepeng di Ahmad Yani ya. Nah nanti dik akan langsung kita sambungkan, akan kita ini ya
0: teruskan ya,
1: teruskan ke Mbak Desi nih ya selaku pengarah acaranya untuk bisa langsung disampaikan kepada narasumber terkait. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 08112540911. Tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu di Purwokerto pagi hari ini di Halo RRI ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah menemani kami mulai tadi pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selepas ini akan ada rekan baik kami, ada Desi yang akan temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Iya, Anda bisa simak kembali Purwokerto pagi ini besok di jam yang sama, masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra. Terima kasih banyak untuk atensi Anda dan akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dan di segmen pengarus utamaan gender, pendengar, kita bertepatan juga 29 Juni 2026 ini Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-33. Nah, tentu sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam membangun generasi yang sehat, berkualitas dan berkarakter. Ini keluarga merupakan lingkungan pertama tempat belajar anak mengenal kasih sayang, kemudian nilai kehidupan dan lain sebagainya. Di studio kami sudah hadir ada Ibu Suratmi AMD Kep, Ketua PD Salimah Banyumas, sekaligus juga Bidan di Puskesmas Banyumas, Dinkes dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Ibu Suratmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Desi.
2: Apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah luar biasa hari ini.
2: Sehat gitu. Semangat ya Bu ya. Ini luar biasa sekali bahwa ternyata hari ini bertepatan juga sebagai Hari Keluarga Nasional, Harganas nggih Bu nggih.
3: Iya betul Mbak Desi.
2: Oke baik. Jadi tema ini tentang apa ini Bu temanya? Ayah wajib hadir ya?
3: Iya kalau di tema diusung pemerintah, ayah wajib hadir.
2: Ya, ayah wajib hadir. Jadi kita juga di pengarus utama gender siang ini membahas peran setara ayah dan ibu untuk membangun generasi hebat. Ibu, kita nanti juga berinteraktif ya bersama dengan pendengar. Barangkali ada yang kepengen tanya-tanya langsung bersama dengan ibu narasumber kita siang hari ini di 0811-254-0911 atau di 632-336. Baik, ibu. Jadi boleh dijelaskan sebenarnya menurut ibu sendiri peran setara ayah dan ibu untuk membangun generasi hebat itu seperti apa ibu?
3: Baik, sebelumnya saya menyapa pendengar ya, selamat semangat pagi ya untuk semua pendengar yang bisa mendengarkan suara saya dan Mbak Desi di siaran RRI PUG. Dan selamat Hari Keluarga Nasional juga buat semua keluarga-keluarga hebat di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Baik Mbak Desi, peran setara ayah dan ibu untuk membangun generasi hebat ini gitu ya. Kita tahu gitu ya bahwa ayah dan ibu itu memiliki peran yang sebenarnya saling melengkapi ya dalam pengasuhan anak. Ibu yang umumnya itu berfokus kepada perawatan fisik dan ikatan emosional. Sementara ayah memberikan stimulasi fisik dalam pembentukan karakter dan rasa aman. Di mana keterlibatan keduanya itu sebenarnya sangat krusial gitu ya. Agar anak itu bisa tumbuh optimal secara fisik, psikologis, dan sosial gitu. Dan kenapa hari ini itu kita ke apa tema peran setara ini ya. Sebenarnya kalau boleh itu di pemerintah itu kan mengusung bahwa kehadiran ayah itu wajib ada gitu ya. Kalau di Salimah kita itu ayah wajib hadir dalam pengasuhan dan terlibat dalam pengasuhan anak. Itu di apa namanya tema di Salimah untuk Hari Keluarga Nasional gitu. Sehingga diharapkan gitu ya, ayah itu tidak hanya tadi ya sebagai pencari nafkah saja tetapi memang hadir dalam setiap pendampingan dan pengasuhan gitu. Kalau dilihat lagi itu ya peran orang tua itu yaitu ayah dan ibu itu sangat penting gitu ya karena di peran kedua ini gitu akan sangat menghasilkan dampak yang signifikan bagi tumbuh kembang anak itu Mbak Desi. Di antaranya adalah bahwa anak itu cenderung lebih cerdas gitu ya, sehat mental dan lebih mudah beradaptasi dibanding ketika anak-anak yang mohon maaf notabene mungkin lahir tidak dengan ayah gitu ya, maksudnya mungkin yatim atau apa gitu ya, sehingga peran ibu menjadi juga peran ayah ya, gitu ya. Betul. Maka di sini betul-betul gitu di persiapan ayah sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu ternyata peran orang tua, ayah dan ibu yang setara ini bisa mencegah perilaku menyimpang akibat kurangnya figur atau perhatian dari salah satu orang tua gitu. Dan yang lainnya adalah bahwa tumbuh kembang anak itu akan optimal ketika ada peran dari ayah ibu. Kalau di kita itu di, mohon maaf ini kalau secara Islam itu kan ada ya di dalam surat At-Tahrim ayat 66, ayat 6 itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nas. Jadi ya ayyuhalladzi, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari api neraka ini kan konsep atau kontennya banyak sekali ya yang dilakukan ya gitu ya, termasuk salah satunya adalah dalam kita mendidik anak agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan menjadi generasi yang hebat. Begitu Mbak Desi.
2: Oke, baik. Jadi memang segala sesuatunya kalau ada ketimpangan memang kayaknya seperti jalan tapi pincang begitu ya Bu ya. Tetapi karena kita mungkin juga ya pasti ada kekurangan masing-masing, saling melengkapi begitu barangkali ya.
3: Betul.
2: Okay. Ya. Baik. Iya. Kemudian peran ayah seperti apa yang dapat menciptakan generasi yang sehat dan hebat, Ibu?
3: Oh ya, sesuai dengan tema hari ini, maka peran serta ayah dalam pengasuhan anak bukanlah hanya sekedar menjadi pencari nafkah gitu, tapi ayah adalah pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, kestabilan emosi anak. Nah, di sini keterlibatan aktif ayah akan sangat-sangat membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan tangguh.
2: Oke, baik. Dan kemudian seperti apa Ibu bentuk peran serta konkret ayah dalam pengasuhan anak?
3: Oh, oke, baik. Di sini untuk peran mungkin banyak sekali gitu ya, tetapi saya hanya akan memberikan sekitar 4 gitu ya. Okay. 4 di mana peran serta konkret ayah dalam pengasuhan di antaranya adalah 1, ayah bisa mendukung perkembangan kognitif dan emosional. Di mana ayah yang terlibat secara emosional itu terbukti mampu membantu meningkatkan kecerdasan dan rasa percaya diri pada anak. Kemudian yang kedua, bisa menjadi teladan atau role model ya. Jadi anak yang mengamati cara bersikap dari orang tuanya gitu ya, terutama ayah ini akan memberikan contoh yang konkret bagi, terutama bagi anak laki-laki ya, di mana dia nantinya akan menjadi yang bertanggung jawab begitu ya, dan akan menjadi orang-orang yang penyayang gitu. Yang ketiga, ayah harus memberikan rasa aman gitu ya. Nih, kehadiran ayah menciptakan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis, sehingga anak berani mengeksplorasi lingkungan gitu ya, dan akan lebih mandiri. Jadi bukan ketika ayah datang malah takut ya gitu, tapi ayah bisa menjadi sahabat kita, memberikan rasa aman gitu. Kalau curhat-curhat biasanya sama ibu ya, tapi sekarang dituntut ayah wajib hadir gitu. Walaupun mungkin kualitas waktu gitu ya, hanya 1 menit atau 2 menit, tapi sangat-sangat berarti. Kemudian yang keempat, ayah bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, di mana pola asuh anak yang dari ayah itu terkadang lebih mendorong pada eksplorasi dan tantangan gitu. Dia akan melengkapi naluri yang mengasuh ibu, sehingga anak memiliki cara pandang yang lebih luas. Kalau dengan ibu biasanya kan kita aja ya, mungkin Mbak Desi ya, ketika ada anak berjalan-jalan mungkin di atas gitu ya, jembatan gitu ya, ibu sukanya teriak-teriak ya, gitu. Ya. Tapi kalau ayah santai aja, tenang ya, karena itu adalah tantangan gitu ya.
2: Bedanya perempuan gitu dan laki-laki, ayah dan ibu ya
3: pasti. Iya, emosi kita lebih cepat terpancing untuk perasaannya. Mungkin itu ya 4 yang bisa saya sampaikan untuk peran ayah gitu.
2: Oke, baik. Ya, sedikit banyak tadi kita sudah mendengarkan begitu ya. Statement dari narasumber kita di siang hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 63233-0811-2540-911. Tema kita sangat menarik, bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional 2026, dan temanya adalah ayah wajib hadir begitu. Tetapi memang kan tidak semua keluarga itu ada ayahnya. Bisa jadi mungkin karena ayahnya di luar kota, atau ya, mungkin betul, karena perceraian misalnya, atau karena mungkin ayahnya meninggal. Nah, ini tantangan juga nih untuk single mom hebat gitu ya, yang memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai seorang ibu tapi juga bagaimana dia menjadi seorang ayah yang pasti luar biasa sekali ya.
3: Dua peran ya.
2: Ya, dua peran begitu. Baik, jadi silakan pendengar untuk Anda ingin bertanya di 0811-540-911 atau di 632-336. Siang hari ini juga kita disiarkan langsung melalui live YouTube Ibu, di live YouTube-nya RRI Purwokerto. Baik, sembari kita menantikan kebersamaan dengan pendengar, mungkin kita lanjut dulu diskusinya. Apa sih Bu yang bisa dilakukan ayah sebagai pilar penting dalam pembentukan mental ketangguhan anak? Jadi kalau sebenarnya nggak semuanya sih, tapi rata-rata biasanya kalau dari lagu atau apa gitu ya, atau dari segi narasi itu kan kalau ibu dinarasikan sebagai mengurus dapur, mengurus anak, sementara ayah Sirena membaca koran gitu kan ada ketimpangan
3: itu
2: sekali.
3: Itu dulu waktu itu kita dulu masih SD.
2: Oh iya. Sekarang zaman sudah berubah ya Bu ya.
3: Dulu kan ibu membantu, Wati, ibu, ini Budi ya dulu ya.
2: Iya, ini ibu Budi. Ibu Budi memasak, ayah membaca koran gitu.
3: Iya, begitu-begitu.
2: Itu timpang banget ya Bu. Tapi kalau era sekarang ibu melihatnya apakah sudah cukup setara gitu?
3: Dengan apalagi sekarang karena di era digital ya. Dan kenapa tema ini juga diusung oleh pemerintah gitu kan. Salah satunya kan karena memang di era

0: urusan anak-anak untuk ibu gitu. Tapi sekarang dengan gaya yang sekarang, mau tidak mau anak-anak itu menjadi pengasuhan ayah dan ibu gitu. Nah, ayah gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kayak misalnya mungkin urusan rapor dan sebagainya ibu lah, sekarang sudah mulai ada ayah-ayah gitu ya. Kalau kami kebetulan karena saya bidan di puskesmas ya, senang sekali ketika ada beberapa ayah yang mengantarkan ke posyandu gitu.
1: Oh,
0: ada ini. Okay. Jadi kadang-kadang saya tak foto ini, tak fotoin. Iya. Atau kemarin nih gitu ya, kita ada kelas kelas ibu bapak E gitu ya. Untuk ibu hamil kan ada kelas bapak E mama E yang ibu hamil itu hadir dengan pendampingnya. Nah, ternyata ada suami yang hadir juga. Artinya ini adalah kesetaraan yang nantinya akan dibentuk gitu ya, bahwa kalau dulu ibu itu hadir bahkan sebelum anak-anak itu lahir ya, artinya mendampingi dalam kandungan. Nah, sekarang ayah pun bisa berproses setara dengan ibu ketika masih dalam kandungan pun dia ikut berperan gitu. Ya, mungkin hanya dengan mengusap perut atau menyapa ketika masih di dalam kandungan gitu ya. Dan ini sangat-sangat berefek positif pada saat ketika bayi itu lahir gitu. Karena kalau kita kan pelaku mungkin ya, ketika ada persalinan, ada yang mungkin agak kesulitan dan sebagainya, kita akan bertanya, udah janjian sama ayah enggak nih, yang terutama yang jauh gitu, perlu ditunggu enggak gitu, atau minta doa restu atau minta maaf dan sebagainya. Ternyata itu sangat-sangat berpengaruh kepada anak gitu. Atau tadi kalau Mbak Desi, oh yang ayahnya jauh, maka anak itu akan bertanya kan, kapan ayah apa namanya pulang gitu ya. Kemarin pas di kelas ibu itu ada yang ketika kami tanya ternyata LDR-an. Padahal sekarang berangkat suami itu pulang itu sekitar 2 tahun lagi. Berarti kan anaknya nanti sudah besar. Nah, ini kalau tidak dibonding dengan dokumentasi, dengan cerita gitu ya. Bagaimana seorang ibu memberikan cerita kepada anak tentang perjuangan ayahnya, bagaimana bisa seperti ini, itu akan jauh gitu. Bahkan mungkin tidak tahu siapa ayahnya karena tidak dari lahir ya. Kita hanya mengenal lewat foto-foto kan. Nah, itu seperti itu Mbak Desi. Mudah-mudahan nanti lahir ayah-ayah yang senantiasa peduli gitu ya. Lebih peduli gitu ya kepada anak-anak yang urusan dulu adalah urusan ibu. Sekarang mari kita bersama-sama. Begitu.
1: Oke, baik. Ibu, kita menyapa dulu ya beberapa pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Ada Ibu Rina di Purwakarta Selatan. Bu, suami saya bekerja sampai malam dan merasa urusan mendampingi anak belajar itu adalah tugas ibu. Kebanyakan kayak gitu ya. Akibatnya anak lebih dekat dengan saya dan kalau ada masalah tidak pernah cerita ke ayahnya. Bagaimana cara mengajak ayah ikut terlibat tanpa terkesan menyalahkan? Ya, gimana ini?
0: Oh iya, mari kita sharing-sharing aja ya ini ya. Barangkali nanti juga ada pendengar yang mau membantu saya gitu. Dari pengalaman gitu ya, awal kita pernah berbagi gitu ya Mbak Desi ya, dari pengalaman keluarga. Awal kita pernah berbagi gitu bahwa ini tugas saya untuk anak pertama, kemudian anak kedua gitu ya. Terus nanti suami saya anak yang ketiga gitu ya. Nah, sebenarnya kembali lagi gitu ya bahwa ayah tidak harus tadi ya mengajarin atau mendampingi, tetapi ada kualitas waktu gitu ya. Jadi quality time gitu ya, di mana mungkin hanya 10 menit tapi ayah benar-benar membersamai gitu. Di situ hanya mungkin menyapa dengan pertanyaan bagaimana apa kegiatan belajar hari ini gitu ya, atau ada kesulitankah gitu ya. Karena posisi ayah gitu ya biasanya untuk anak adalah ketika merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi misalnya di sekolah atau di mana dia ternyata ada kesulitan gitu ya, maka dia akan lari kepada ayahnya gitu. Makanya di sini bolehlah sekali-kali ketika mau menyampaikan ke suami atau ayah itu, ya bisa sih dengan retorika misalnya, ini ayah saya mau masak dulu sebentar, ini tinggal nomor 3 gitu ya, misalnya tinggal nomor 3 tolong ayah yang lanjutin, misalnya seperti itu. Saya kira kalau seorang ayah yang baik gitu ya, atau suami yang mengerti, tentu tidak akan, oh, aku maca koran aja lah, itu lanjutin ibu nanti masak tuh, kita belum lapar, gak akan seperti itu. Itu ya, jadi itu. Kemudian yang kedua perlu kesepakatan juga, karena ketika diskusi di depan anak nanti barangkali malah justru menjatuhkan gitu kan. Atau kadang-kadang kita sering lupa, misalnya ketika ayah sudahnya kita lupa di depan, masih di depan anak, tahu-tahu ayah sih gitu ya. Okay. Nah, ayah sih gitu ya. Jadi anak akhirnya ketika mau didamping anak pun, enggak lah bu, nanti ayah sih.
1: Oke. Okay.

0: Jadi memang ya kalau kita mau berkomentar atau apa mungkin jangan di depan anak.
1: Betul,
0: juga kali ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Ibu, kita mau menyapa ada Ibu Eka di Purwakarta Utara nih, menanggapi Ibu Rina tadi. Saya pernah ada di posisi yang sama. Suami pulang kerja sudah capek dan merasa urusan anak cukup sama ibu. Yang saya lakukan bukan meminta langsung ikut mengasuh, tapi mulai dari hal kecil seperti minta ayah bacakan cerita sebelum tidur. Dan lama-lama sekarang anak malah nunggu waktu ngobrol sama ayahnya. Ini betul. Boleh juga seperti
1: iya,
0: itu
1: betul,
0: ya?
1: Iya, betul-betul. Hmm.
0: Kemudian Pak Fajar di Sokaraja ini mewakili bapak-bapak nih. Ikut berkomentar Mbak Desi dan juga Ibu Narasumber. Kebetulan saya lagi di mobil dengerin Pro 1. Kadang-kadang memang ayah bukan tidak mau terlibat, tapi bingung harus mulai dari mana karena terbiasa fokus kerja. Jadi kalau menurut saya, ibu juga bisa kasih ruang supaya ayah punya cara sendiri dekat dengan anak, tidak harus sama seperti ibu gitu. Ya mungkin Suratmi bisa menanggapi ini, Bu.
1: Oh iya. Iya, kalau ayah biasanya kita akan dilibatkan dalam ini ya, kayak stimulasi fisik itu bisa ketika bermain bersama gitu ya. Contoh-contoh permainan yang bersama itu kan kayak lempar bola gitu ya. Kemudian mungkin estafet air dan sebagainya gitu ya. Atau kalau Rasulullah itu kan mencontohkan kita bagaimana ketika kita itu mengajarkan kepada anak-anak kita itu kan berenang, berlari gitu ya, berkuda gitu ya, memanah gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang rumit kalau kita pikir ya, karena kan memanah kan secara logika gitu ya. Nah, ini sebenarnya ayah mengajarkan di situ ada penalaran gitu ya. Karena sesungguhnya peran ayah dan ibu ini di kesetaraannya adalah ketika ayah lebih bicara tentang penalaran atau logika, sementara ibu itu lebih kepada mengasuh gitu ya. Dan kadang kalau sudah di urusan rumit nih gitu, dia sudah akan apa ya, istilahnya, istilah aku berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja gitu ya. Jadi ruang ayah itu tidak harus banyak gitu ya, apalagi tadi yang baru pulang, mungkin kita memang tidak harus ketika membuka pintu dengan apa ya, tanya. Atau kalau yang sudah terbiasa mungkin menyiapkan minum buat ayahnya gitu ya, itu libatkan anak juga boleh gitu. Jadi nanti anak yang memberikan minum kepada ayah atau memberikan sesuatu kepada ayah, mengganti sandal dan sebagainya itu ya, itu juga apa namanya, merintis ya, ini kedekatan nih gitu ya. Jadi kalau ada ayah-ayah yang ketika pulang kan anak mungkin sudah tidur lah, ini ketika masih waktunya bisa, sebenarnya ibu bisa membangunkan anak gitu, bahwa ini sehingga nanti yang menyapa itu tidak hanya ibu tetapi anak gitu. Nah, ini biasanya interaksi inilah yang nantinya akan, oh ternyata ayah saya pulangnya jam sekian, berarti saya kalau sore mau tidur dulu ah, nanti jam 9 saya dibangunin ya bu, misalnya seperti itu. Nah, ini akan bondingnya akan ini, dan ketika kedekatan itu ada, maka tadi mungkin ketika ada masalah dia bisa lari ke ayah gitu ya. Kemudian juga ketika ayah tidak merasa bahwa apa-apa ibu, dia juga merasa tadi ya ada penghargaan ini loh, bahwa apa ternyata anak saya dekat dengan saya gitu kan. Seperti itu. Memang di mana-mana masalahnya biasanya ayah nih yang ya, ada seminar-seminar yang datang siapa Bu
0: Desi? Ibu biasanya ya gitu.
1: Ya begitu mungkin.
0: Oke. Baik, Ibu, kita menyapa pendengar kita yang sudah bergabung juga di YouTube gitu ya. Ada @riris13673. Selamat siang Ibu Narasumber. Sebagai seorang ayah dari dua orang putri, kadang saya menghindari untuk memarahi karena ketika dimarahi bisa membuat nangis, takut menjadi trauma. Tapi berbeda jika dimarahi oleh ibunya, terlihat biasa. Tidak lama kemudian bisa bercanda lagi, sehingga urusan memarahi saya serahkan ke istri. Apakah hal seperti ini keliru? Terima kasih.
1: Di awal tadi saya menyampaikan bahwa salah satu pilar atau pembentukan mental dan ketangguhan anak adalah termasuk di peran ayah dan ibu. Kalau di peran ayah adalah bagaimana dia membentuk karakter dan logikanya gitu. Jadi ini peran bagaimana ketika mengambil keputusan, kebijakan, melatih kemandirian, mengenalkan batasan serta disiplin gitu. Jadi ketika ayah sudah mengenalkan batasan dan disiplin, kayaknya tidak perlu marah-marah ya gitu ya. Jadi tidak perlu lemparkan ke istri, karena istri itu sudah dari kandungan anak kita itu mendengar ibu sering marah-marah ya.
0: Iya.
1: Nah, itu sudah masih belum lahir sudah dengar gitu. Jadi ini peran ayah di situ. Jadi rasa tanggung jawab ayah adalah bahwa karena kedekatan ayah yang masih kurang gitu ya, maka jarang-jarang itu ada ayah yang membentak anaknya gitu. Tapi karena ibu itu dari pagi sampai malam lagi ketemu pagi lagi, maka apa namanya, nada-nada keras itu akan ada yang keluar gitu. Dan ini sebenarnya salah satu tip juga gitu ya, ketika apa namanya, kita ingin menjadi keluarga yang bahagia dengan ayah dan ibu yang berperan sama. Kan tadi bahwa kita berkomunikasi yang baik dan mengajarkan anak itu tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, memberi apa, menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah ketika kita bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan gitu ya. Ketika kita mau ngomong kan jadi kadang lupa ya, kalau kita kan saya udah lansia nih.
0: Iya.
1: Kalau dipotong malah
0: lupa. Tapi nggak kelihatan, awet muda, masya Allah.
1: Jadi seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu Pak. Jadi apa namanya? Mari bersama-sama gitu, jangan main lempar ya. Kalau yang sulit-sulit dikasihkan ke istri, kalau yang itu. Terus ayah nih, ayah juga jarang memberikan penghargaan ya. Apapun pencapaian gitu, apapun pencapaian yang didapatkan anak, baik itu sebuah kan kadang orang memandang kesuksesan itu ketika berhasil lebih dari yang dicapai ya. Maksudnya sesuai target gitu ya. Padahal ada yang ketika oh ya harusnya dapat 8 tapi 7. Tapi ini juga udah kerja keras nih ya. Harusnya itu kan tetap pencapaian yang luar biasa. Nah ini harusnya juga dikasih penghargaan gitu. Ini nah kadang-kadang ayah lupa. Taunya ketika sudah dapat 100, okay, beli ini. Tapi begitu udah langsung curat-curat gitu. Ya. Nah ini mungkin ya, jadi penghargaan nih untuk ayah. Walaupun hanya sekedar pelukan. Selama ini kan ibu yang sering memeluk ya. Nah sekarang tinggal ayah gitu. Mungkin ketika baru datang, oh selamat gitu ya. Sudah dapat nilai akademik yang bagus. Atau oh hari ini sudah menyapa, memberikan dana sosial dan sebagainya. Atau oh sudah bersosialisasi dan sebagainya. Itu juga harus dihargai oleh ayah. Itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Ya jadi itu tadi ya, Riris 13673. Oh ini ada tambahan lagi Bu, malah saya kadang meluangkan waktu untuk anak bermain wayang kulit. Nah ini bisa juga ya Bu ya, menanamkan nilai-nilai budaya ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, kita kembali ke pendengar yang lain. Terima kasih sudah bergabung di 0811-540-911. Atau yang mau telepon langsung boleh di 632-336. Kalau tadi ada Ibu Rina di Purwokerto Selatan, ada Pak Arif di Sokaraja. Ibu, saya ingin lebih dekat dengan anak, sering bantu mengantar sekolah dan menemani bermain. Tapi kadang ada komentar dari lingkungan, kalau ayah terlalu ikut urusan rumah, apakah pembagian peran seperti ini memang penting untuk perkembangan anak?
1: Iya, bagus gitu ya. Jadi apa namanya, perkembangan dan tadi membangun generasi yang hebat itu tidak hanya milik ibu gitu ya, tetapi milik ayah gitu. Justru sosok-sosok ayah ini gitu ya, mulai tadi yang saya sampaikan gitu ya, bahwa ketangguhan, fisik gitu ya, logika, penalaran itu justru dari ayah gitu. Jadi kalau ayah sudah banyak berbicara kepada anak gitu ya, bisa dekat, bisa saling berkomunikasi. Ini tadi ekspor ke lingkungannya justru lebih besar gitu ya. Kalau dibanding dengan ibu, ibu biasanya bukan saya nggak membela diri saya ya, gitu ya. Tetapi kadang ada, kalau ayah itu dia akan bisa untuk tadi ya, perkembangan secara emosional dan kognitifnya gitu ya. Dimana kalau kita tahu bahwa kognitif itu kan bicara tentang EQ dan EQ ya, EQ sama EQ. Nah kalau EQ itu kan dibatasi oleh usia dan apa namanya, pentahaban otak gitu ya. Nah ini jadi tidak bisa sepanjang hidup kita ini. Tapi kalau EQ atau kecerdasan sosial emosional ini bisa sepanjang hidup kita lakukan. Artinya ayah ini loh, peran ayah di sini gitu. Justru ketika oh ngantar sekolah gitu, kadang anak malah bangga ini, hari ini ayahku yang mengantar gitu. Besok ibu gitu ya. Jadi ada jadwal tertentu, ini malah bagus. Jadi anak sudah paham bahwa orang tua itu adalah sesuatu yang unik dan berbeda gitu ya. Tetapi tidak bisa disamakan gitu perannya gitu. Tapi di kesetaraan kita gitu ya, ketika mengasuh, tujuan akhirnya adalah sama. Bagaimana membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah gitu. Nah ini tinggal visi misinya dalam keluarga ini disatukan gitu. Memang ada kayak pembagian ya, kayak di sini aja. Mbak Desi yang nanya, aku yang jawab ya.
0: Karena tupoksinya seperti itu.
1: Nah, itu seperti itu gitu.
0: Oke, ya. Sudah ada peran masing-masing begitu
1: iya,
0: ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian ada Ibu Dia di Aji Barang. Selamat siang Ibu narasumber. Saya dan suami sama-sama bekerja. Sepulang kerja sering sudah capek. Akhirnya anak lebih banyak dengan gadget. Bagaimana membangun keterlibatan ayah dan ibu yang seimbang meskipun waktu bersama anak terbatas?
1: Sebelumnya nih ada salam dari Bu Rizka buat Mbak Desi.
0: Oke, Ibu Rizka.
1: Di Sumbiu ini.
0: Di Sumbiu, oke. Baik, ya beliau juga beberapa kali menjadi narasumber.
1: Oke. Iya ini kok enggak ketemu langsung ini. Oh iya, jadi tadi ya yang ayah ibunya termasuk pekerja malam gitu. Sebenarnya tinggal kita itu sebenarnya bekerja untuk siapa sih? Ya kan? Kalau kita memang bekerja kan untuk anak kita gitu ya. Ketika itu maka pada saat kita mau pulang, kita sudah lebih mengistirahatkan fisik dan emosi kita, sehingga pada saat kita pulang ke rumah kita sudah dengan senyum yang lebih sumringah gitu, bukan membawa beban dari kantor atau pulang aku capek nanti sana sama mbaknya atau sama iya atau sama neneknya, enggak gitu. Tapi bagaimana ketika kita melangkah keluar dari kantor itu kita sudah menuju bahwa rumah itu adalah surgaku gitu ya. Nah iya kan, rumah itu adalah surgaku, sehingga ketika masuk ke rumah itu maka segala tetek bengek yang berhubungan dengan pekerjaan sudah kita tinggalkan. Sama kayak ketika kita bekerja, kita kan urusan rumah tangga kita tanggalkan ya pada saat kita bekerja di kantor kita. Nah ini prosesnya sama gitu. Dan kalau yang tentang gadget kayaknya Bapak dan Ibu perlu ikut seminar atau pelatihan deh untuk pendampingan anak-anak digital ya, yang senantiasa dengan gadget. Dan kalau pemerintah hari ini memberikan ayah wajib hadir gitu kan, salah satunya memang karena era digitalisasi gitu ya. Jadi kalau memang anak ditinggalin tadi HP gitu ya, ya kita ketika di dalam perjalanan di pekerjaan itu di jam berapa lah kita menyapa gitu. Nah kalau bisa sih ada jam-jam rutin tertentu sehingga anak paham, oh kalau jam segini biasanya kok ayah dan atau ibu itu menyapa, kok ini enggak gitu. Akhirnya ada ketimpangan yang tidak berjalan gitu. Jadi nanti ketika ada sesuatu pun dia akan merasakan gitu. Bukan berarti bapak dan ibu kan nanti menyapanya jam 3, berarti jam 2 aku main ya, enggak gitu ya. Tapi memang harus ada kesepakatan. Kemudian yang gadget itu juga memang ada waktu-waktu ya, kapan anak harus bermain gadget, kapan enggak gitu. Bahkan kalau di rumah sebenarnya karena itu adalah ruang kumpul kita gitu ya. Ruang kumpul kita, harusnya gadget sudah disisihkan dulu ya, disingkirkan gitu ya. Disingkirkan, kita omong-omongannya, diskusinya langsung deh tatap mata ya. Gitu. Mungkin seperti itu gitu.
0: Oke, baik. Ibu kita mau jeda sejenak ya. Ya, sambil memberikan kesempatan juga untuk pendengar yang mau bertanya. Kita siang ini bersama dengan Ibu Suratmi AMD Kep. Beliau juga merupakan Ketua PD Salimah Banyumas, Bidan Puskesmas Banyumas, dan Dinkes dan KB Banyumas. Baik. Ya, tema kita adalah tentang peran setara ayah dan ibu untuk membangun generasi hebat. Sekali lagi, boleh yang mau bertanya di 0811-540-911 atau di 632336, atau bisa juga pendengar Anda bertanya langsung, meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Kita mau jeda sejenak dengan satu nomor lagu berikut ini.

0: Low right here.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya baik pendengar, kita masih bersama di sesi pengarus utamaan gender bersama dengan Ibu Suratmi MD, dan kita membahas tentang peran setara ayah dan ibu membangun generasi hebat. Kita masih menunggu juga kebersamaan dengan pendengar. Ibu sambil menunggu lagi, mungkin kalau tadi kita membahas apa saja yang bisa dilakukan ayah sebagai pilar penting pembentukan mental, kemudian kita mungkin akan bergeser apa sebenarnya peran utama ibu dalam keluarga ini, Bu.
1: Baik Mbak Desi, jadi tadi sudah bicara tentang ayah ya. Kita menyetarakan tadi antara ayah dan ibu gitu ya, dimana peran ibu ini juga merupakan pilar utama ya dalam pelabaran keluarga, dimana dia itu mengemban berbagai tanggung jawab krusial juga, mulai dari mendidik anak, mengelola ekonomi, hingga menjadi penopang emosional gitu ya. Makanya tadi yang disampaikan oleh para pendengar gitu ya, ibu menjadi curhatan terakhir ya gitu ya, atau amarah terakhir anak-anak gitu ya. Nah ibu seringkali menjadi pembimbing utama dan pusat kenyamanan bagi anak-anak, bahkan sejak bayi dan masih dalam kandungan gitu. Di antaranya adalah bagaimana ketika kita sebagai seorang ibu itu menjadi memfasilitasi apa berperan pendekatan secara emosional gitu. Jadi pendekatan emosional ini kita memberikan cinta kasih gitu ya, menjadi tempat utama bagi anak-anak itu untuk mencari rasa aman dan nyaman. Ini kan hampir sama kan tadi, di mana ayah juga punya peran untuk melindungi ya, di atas itu ayah menjadi pelindung atau rasa aman bagi keluarga. Nah ini yang mungkin akan menjadi kesetaraan ya antara ayah dan ibu, bagaimana dia akan menjadi ketika anak-anak mencari rasa aman dan nyaman pada orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah peran ibu itu memenuhi kebutuhan sehari-hari ini. Ini bisa terlihat pada ketika merawat kita ya secara fisik harian gitu ya, pengelolaan rumah tangga, dan pemenuhan nutrisi gitu. Nah pemenuhan nutrisi ini kan kadang ibu itu ketika masak itu dia harus berpikir ya, bagaimana memberikan gizi yang sehat gitu ya, buat anak-anak, buat keluarga gitu ya, apa yang harus dimakan hari ini, bahkan kalau bisa punya menu satu bulan atau bahkan satu tahun kali ya, biar biar semua bisa terpenuhi di dalam kebutuhan sehari-hari terkait dengan pemenuhan nutrisi. Karena pemenuhan nutrisi ini juga sangat berpengaruh kepada perkembangan dan tumbuh kembang anak. Kemudian selanjutnya adalah peran ibu dalam pendidikan karakter dasar, di mana dia itu mengajarkan nilai-nilai moral, sopan santun, empati, dan perilaku disiplin sejak dini. Nah jadi kalau ayah adalah memberikan batasan-batasan disiplinnya, nah ibu ini justru memberikan perilaku sejak dini gitu. Jadi kalau ayah sepakat gitu ya tadi dalam peran, ayah misalnya memberi warning bahwa ketika anak sudah 7 tahun, 10 tahun belum sholat gitu ya, ibu selalu membangunkan gitu ya, memberikan contoh gitu, atau kalau laki-laki berarti harus ikut ayah untuk ke musola gitu ya, terus kalau yang perempuan mungkin dengan ibunya gitu, tapi kok ini tidak tercapai, maka kita kembalikan lagi kepada ayah nih gitu. Ayah yang harus menegur untuk urusan akhirat anak ini gitu ya. Jadi ini peran ibu dalam pendidikan karakter dasar. Kemudian ada peran-peran utama ibu juga gitu ya. Kalau boleh saya katakan ada 5 peran utama ibu gitu ya. Yang pertama adalah ibu sebagai pendidik pertama atau madrasah pertama. Jadi ibu adalah guru pertama bagi anak-anak, di mana dia akan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dasar-dasar kehidupan gitu, bagaimana anak bisa mengenal dunia luar. Kemudian yang kedua, ibu adalah perannya sebagai manajer keuangan keluarga. Nah ini tugas yang berat gitu ya. Jadi dia mengatur anggaran rumah tangga, memastikan pendapatan, bahkan ibu yang mungkin kadang pusing ya, ini hari ini mau masak apa, bulan ini ternyata harus bayar UKT.
0: Diingatkan lagi ya.
1: Nih, bentar lagi kan bayar UKT. Besok bayar listrik kayak gitu ya.
0: Air dan lain sebagainya. Aduh ya ampun pusing ya.
1: Aduh ya gitu. Tapi kan ketika ayahnya sama-sama paham bisa berbagi gitu kan ya. Kemudian yang kedua, ibu menjaga kesehatan sebagai penjaga kesehatan dan gizi. Seperti tadi saya sampaikan gitu ya, dia memastikan anggota keluarganya nyaman, gizinya terpenuhi gitu ya. Bahkan pernah kan kita membayangkan gak sih tugas berat kita gitu ya, karena kita sebagai ibu gitu ya, tidak ada nilai nominal ya.
0: Iya betul. SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Makanya saya bisik-bisik aja nih.
0: Iya.
1: jadi tidak ada nilai nominal gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita mengurus gitu. Bahkan ketika kita menikah gitu ya. Saya ingat banget gitu ya. Dikasih apa namanya? Tauziah atau apa namanya? Ular-ular sama orang tua. Kalau kamu sudah siap jadi istri, maka kamu itu harus sudah siap semuanya. Karena ibadah kita yang terpanjang.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nikah itu kan ibadah kita yang terpanjang. Yang kita tidak bisa mundur kan. Ketika kita gak nyaman kan kita gak bisa mundur ya. Beda kalau kita lagi di jalan, oh panas mungkin beristirahat gitu ya. Atau bahkan gak jadi lanjut gitu ya. Tapi kalau ibadah menikah ini kan tidak bisa gitu. Jadi kita tetap harus mendedikasikan seluruh waktu dan hidup kita itu untuk anak-anak dan suami kita dan keluarga. Yang keempat, perannya adalah memberi dukungan emosional. Nah ini bagaimana kita menjadi sosok ibu yang menjadi tempat bernaung untuk mencari rasa aman, kenyamanan, kasih sayang. Nah ini ibu sangat berperan dalam stabilitas mental dan keharmonisan di suasana di dalam rumah gitu. Bahkan ini juga menjadi pengikat nih ya, ikatan kita dengan emosional kita gitu. Jadi kalau boleh dikatakan anak perempuan biasanya suka dengan ayah ya, kemudian anak laki-laki suka dengan ibu ya, ternyata tidak juga gitu ya, tergantung bagaimana mereka bondingnya gitu. Jadi kalau yang ayahnya tadi jauh, ternyata anak-anak juga masih tetap menjadi apa, bahwa idola mereka, figur mereka, ayah kita yang meskipun jauh tetap dinanti-nantikan gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah tadi ibu peran utamanya mengelola rumah tangga. Nah ini tanggung jawab yang kadangkala bisa sih di apa namanya, didelegasikan ya kepada ART kita misalnya gitu ya. Sama kan kalau Rasulullah juga dulu kan ketika Fatimah mengeluh capek gitu ya, kan Rasulullah mau menyediakan gitu ya, mau menyediakan hadimat, tetapi sama Rasulullah diingatkan gitu, apa ingin yang lebih baik dari sekedar kesenangan dunia gitu ya, maksudnya kerepotan yang ada di dunia gitu ya. Nah akhirnya untuk kita bertasbih, beristighfar gitu ya, ketika malam menjelang mau tidur ya, agar kita itu semua hilang capek dan semua akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang dinilai oleh Allah dengan surga gitu kan. Nah itu, jadi itu adalah peran utama ibu yang mana sesungguhnya ini adalah untuk menciptakan kenyamanan suasana di dalam rumah tangga.
0: Baik. Ya, luar biasa, adem banget gitu ya, Bu ya, kalau misalkan semuanya punya pandangan yang sama, setara begitu ya. Tapi ya memang kalau konflik-konflik dalam rumah tangga itu sudah pasti ada, tinggal mungkin bagaimana kita mensikapinya gitu ya, Bu ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, kita menyapa dulu, ada Ibu Santi di Batu Raden. Bu, anak saya kalau minta sesuatu selalu ke saya karena tahu ayahnya pasti bilang tidak. Akhirnya saya sering jadi penengah. Bagaimana supaya ayah dan ibu bisa kompak dalam pola asuh? Gitu gak sih, Bu? Biasanya kan aduh takut sama ayah gitu ya.
1: Betul.
0: Lebih nyaman sama ibu misalnya gitu.
1: Kembali ke pola ini ya. Pola pengambil kebijakan atau pola pengambil solusi ketika ada masalah di dalam rumah itu gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau kami itu pengalaman kami, saya punya 3 anak gitu ya. Berarti saya cucu satu sekarang ya. Tiga anak itu, dari ketiga-tiganya itu tidak pernah ketika pulang itu mencari tas itu isi apa gitu ya. Saya kan kalau cerita dengan teman-teman, anak saya kalau pulang itu yang dicari ada makanan atau apa, atau permen gitu kan ya. Iya gitu. Akhirnya saya kadang udah ada makanan yang mau dibawa ke rumah, tapi kok ternyata gak rebutan seperti yang teman-teman lain cerita gitu. Akhirnya ternyata anak-anak saya itu karena ikut suami saya. Jadi kalau mau kemana-mana mampirnya ke toko buku gitu. Ya jadi ke toko buku, ke ini gitu ya. Bahkan kalau dulu masih ada majalah Bobo gitu ya, larinya itu kan. Sekarang kan gak ada ya. Nah itu terus, atau kalau dulu di sini masih banyak Gramedia dulu ya. Nah larinya ke situ, nunggu di situ itu. Jadi anak-anak ketika dibelikan makanan malah enggak, istilahnya apa ya,
0: tidak tertarik.
1: Nah tidak tertarik ini. Tapi kalau ada itu malah gitu, jadi saya malah karena saya ibu gitu, ya biayanya lebih besar dong.
0: Tapi kan jangka panjangnya.
1: Ya betul, ternyata ngefeknya sekarang gitu. Sekarang jadi anak-anak mungkin apa namanya, ketika pulang gitu, kemudian tidak ada makanan pun, yo rasanya nyaman-nyaman saja gitu ya gitu. Nah jadi tadi yang penting komunikasikan aja. Terus yang kedua, barangkali itu ya, pernah ketika ayah itu anak minta ke ayah, satu kali pun tidak pernah gitu, tidak pernah ayah itu yes gitu loh. Okay. Jadinya anak mending ke ibu gitu. Atau yang penting di dalam rumah tangga itu tidak memberikan apa ya, misalnya anak minta uang, ayah ngasih, ibu ngasih. Nah ini kadang-kadang ada kan yang oh iya transport nanti minta ibu, ini minta ke ayah gitu ya. Jadi kalau bisa satu apa ya, satu arus ya, arus keluar gitu. Gitu, kecuali tadi ada capaian-capaian dalam bentuk reward lah, itu monggo gitu, ketika tidak harus itu. Kemudian boleh jadi pada saat, jadi kalau ini kan juga tadi tergantung anaknya umur berapa ya Mbak. Kalau anak-anaknya masih balita, SMP, kan memang kadang lebih seneng didampingi ibu gitu ya, karena ibu itu ketika mau berjalan bersama, ketika beli sesuatu, ibu itu akan memberikan pertimbangan gitu. Ini loh, ini pantas enggak gitu ya, atau ini sesuaikan dengan harga dan sebagainya. Tapi kalau ayah kan biasanya, aku mau beli itu, sok beli aja. Anak iya beli gitu, aja, iya beli gitu aja ya? Gitu. Terus lah nanti uangnya minta ibu.
0: Ibu lagi menteri keuangan.
1: Nah, iya gitu. Okay. Makanya benar, jadi ibu tadi sebagai pengelola atau manajer keuangan keluarga ya. Jadi silahkan nanti bisa didiskusikan gitu ya, untuk urusan-urusan yang berat-berat gitu ya, mungkin memang mintanya bolehlah ke ayah gitu ya. Kayak kalau yang tadi minta sesuatu yang batasannya hanya untuk kesenangan, bolehlah dengan ibu gitu. Kayak saya misalnya, kami itu ketika anak-anak minta sepeda ya, bukan saya yang membelikan tapi ayah ya gitu ya. Tapi kalau tentang urusan tetek bengek yang hubungannya dengan domestik kayak gitu ya, masa saya harus ke suami gitu. Ya udah dengan kita aja, dan itu kan tidak harus bersama-sama gitu. Boleh mana yang sempat gitu. Itu untuk di kami. Dan kalau kita lihat kisah-kisah di Rasulullah itu kan, para sahabat ketika mendidik anak-anaknya juga ketika yang hubungannya dengan kebahaya gitu ya, itu biasanya akan urusannya dengan ayah. Jadi mungkin boleh dikata kalau dulu bukan, tidak seperti sekarang ya, istilahnya apa-apa beli gitu ya. Dulu kan justru membuat ya, membuat kemudian nanti bikin gitu. Nah ini kalau kita lihat kan ayah tuh yang berperan. Bagaimana ketika merakit, Nabi Nuh misalnya tuh kan ngajarin bagaimana merakit perahu ya, gitu kan, ke anak, meskipun anak itu akhirnya tidak bersama-sama dengan satu akidah dengan Nabi Nuh gitu. Ya itu mungkin memang harus dibicarakan. Jadi monggo nanti dilihat umur anaknya gitu ya, kemudian peminatannya gitu ya, kemudian barang-barang yang ingin dibeli juga kan gitu. Masa mau beli sayur dengan ayah?
0: Gitu. Itu ya. Oke, baik, kita ada di 3 menit terakhir ya Ibu. Mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu sebagai closing statement siang hari ini, Bu?
1: Terima kasih ya. Ini ternyata sudah.
0: Iya, sudah di penghujung waktu.
1: Iya, karena banyak yang bertanya ya. Jadi baiklah. Terima kasih Mbak Desi untuk kesempatan kami pada hari ini. Gitu. Kalau boleh kami sampaikan bahwa tadi peran ayah dan ibu dalam keluarga itu memang memiliki perbedaan, tetapi saling melengkapi demi mendukung tumbuh kembang anak agar anak tumbuh secara optimal. Kemudian perbedaan ini menciptakan variasi dalam interaksi dengan anak yang membantu mereka memahami bahwa setiap orang tua adalah individu yang unik dan berbeda. Jadi tidak boleh, kenapa sih ayah nggak sama dengan ibu gitu ya. Kemudian keluarga gitu ya adalah modal awal, di mana keluarga ini gitu ya, kita menciptakan anak, kita diberi amanah anak, maka di situ ciptakanlah amal jariah untuk kita. dengan memberi ilmu yang bermanfaat buat anak-anak kita, maka jangan kita apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu owel ya, kita ketika ada anak mau melanjutkan pendidikan kemana gitu ya, ini mungkin modal kita ya untuk memberikan amal jariah buat anak kita. Kemudian yang kedua, kita membentuk anak-anak yang soleh dan solehah yang nantinya bisa mendoakan kita, Mbak Desi. Gitu. Jadi apa sih gunanya ketika tadi ya kita bercapek-capek sampai malam-malam bekerja, tetapi urusannya katanya buat anak, tetapi justru hal-hal yang seperti ini tidak disentuh gitu. Nah, jadi artinya ketika keduanya berjalan perannya dalam dalam keharmonian gitu ya, maka akan lahir dan tumbuh generasi yang kokoh, yang imannya kuat, luas ilmunya, dan tangguh kepribadiannya. Dan dari keluarga-keluarga yang tangguh itu, nanti akan terbentuk masyarakat yang kuat dan generasi yang hebat. Nah, jika keluarga-keluarga kuat itu tumbuh di seluruh penjuru negeri, maka akan membentuk masyarakat yang mumpuni, masyarakat yang arif, bijaksana, serta berakhlakul karimah. Maka insya Allah akan terwujud baldatun toyibatun warobun ghafur, atau sebuah negeri yang baik yang berada dalam ampunan Allah. Amin. Mungkin itu, mohon maaf bila banyak yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Suratmi AMD sudah hadir di studio kami. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi semuanya. Salam sehat, sukses selalu Ibu. Next, semoga kita bisa ketemu lagi ya dengan tema yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersiap menuju ke Pro 3 RRI. Kita akan ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Leroch itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: jaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami. And
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga

0: yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung. Kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

perbedaan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Budi Doremi, pendengar Mesin Waktu. Ya, kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu ya. Maka jadikan waktu-waktu yang kita miliki saat ini untuk melakukan hal-hal yang baik agar supaya monumen-monumen hidup kita yang kita bangun akan meninggalkan jejak yang baik juga ya. Ya, pendengar, kami informasikan untuk waktu duhur wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya akan masuk di menit ke-49 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di segmen musik dan informasi kami akan terus temani Anda tentu dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan yang bisa menjadi teman setia Anda di kesempatan siang hari ini. Dan Senin siang kami akan menyapa Anda. Nanti segmen Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Purwakarta. Baik pendengar, pastikan Anda tetap setia bersama kami. Kita akan melaju kembali bersama dengan Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung nan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Mari salat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, "As-salatu khairum minan naum." Salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta di Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, hingga pertengahan tahun, 1.000 lebih pekerja di Purbalingga terkena PHK. Selengkapnya kita akan dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja PHK masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Purbalingga. Berdasarkan data hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 1.068 pekerja dari 33 perusahaan kehilangan pekerjaan. Jumlah tersebut menjadi salah satu tantangan serius bagi upaya penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Dari total kasus PHK yang terjadi, lebih dari separuh berasal dari satu perusahaan, yakni PT Cosmoprof Indokarya, mediator bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja Dinperinaker Purbalingga. Purwanto membenarkan tingginya angka PHK tersebut dan menyebutkan PHK tertinggi dari PT Cosmoprof imbas menurunnya permintaan produksi yang berdampak langsung pada operasional perusahaan. Dan Purwanto menjelaskan secara logistik PT Cosmoprof diketahui menyewa aset milik PT Royal di Purbalingga, namun karena minimnya pesanan, perusahaan memilih menghentikan kegiatan produksi di cabang Purbalingga, sedangkan sejumlah pekerja tetap tidak bersedia mengikuti relokasi kerja ke Banjarnegara yang merupakan kantor utama. Berikut penuturan Purwanto, mediator bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja Dinperinaker Purbalingga.
3: Makanya ini kan dari perbatasan ya, ini namanya sudah karena habis kontrak. Ya, kita melihat faktanya lah ya. Artinya sekarang memang kan perusahaan lagi sulit. Memang faktanya segitu tuh kan di sini mau bulu mata, ini kan bulu mata yang ini. Pas satunya kita informasinya begitu. Jadi itu
2: Sementara itu, pendengar, data Dinperinaker Purbalingga menunjukkan PT Cosmoprof Indokarya telah melakukan PHK terhadap 645 pekerja dengan rincian 620 pekerja terkena PHK pada April 2026 dan 25 pekerja pada Mei 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda, dan pendengar, kita akan terus memantau update informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta di segmen berikutnya.

Baik, pendengar, siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti segmen Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Purwokerto.

0: Ya benar, kita kembali di Jaksa Menyapa edisi Senin 29 Juni 2026. Kita akan membahas satu tema menarik, yaitu prosedur dan hak masyarakat dalam pengembalian barang bukti. Kita sudah bersama dengan narasumber, ada Bapak Indra, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Selamat siang Pak Indra.
1: Selamat siang Mbak.
0: Ya, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik, sehat semangat ya. Perjalanan aman?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Kita tetanggaan kantornya ya, Pak ya. Oke, temanya menarik, prosedur hak dan hak masyarakat dalam pengembalian barang bukti. Beberapa waktu lalu ada satu berita yang viral di mana ternyata barang bukti yang seharusnya itu mungkin seperti apa pengelolaannya malah justru hilang. Nah, mungkin saya sebelum kita ngobrol atau diskusi lebih jauh, saya pengen tanya ini Pak, kenapa Pak Indra dari Kejari Purwokerto mengambil tema yang saat ini? Apakah ini memang sedang menjadi concern dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, Pak?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Ya, terkait dengan pengelolaan barang bukti, kami memang sekarang concern di situ, Mbak, terkait dengan barang bukti ini. Karena kita sekarang juga ada anggaran dari pusat, dari Kejaksaan Agung untuk mengelola barang bukti ini. Terus untuk perawatan juga ada di kami Mbak, untuk seperti itu.
0: Oke, jadi ternyata barang bukti yang memang perlu dirawat itu menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan juga. Siap. Sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Baik, nah kemudian begini Pak, apa sih yang dimaksud dengan barang bukti dalam perkara pidana dan apa fungsinya dalam proses penegakan hukum?
1: Ya, barang bukti adalah benda yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana Mbak, ya terkait dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Jadi barang bukti ini adalah barang yang dicuri terkait dengan perkara pencurian, terus kemudian ada alat bukti juga Mbak. Jadi dalam suatu tindak pidana itu harus ada dua alat bukti dan barang bukti Mbak. Nah, kalau barang bukti ini berupa objek yang dicuri ya. Objek yang dicuri, kemudian barang-barang yang dicuri oleh terpidana atau terdakwa ya. Terus kemudian kalau alat bukti ini adalah berupa dokumen Mbak, dokumen dan saksi. Nah, dalam persidangan tuh kita membutuhkan itu semua, Mbak.
0: Jadi memang karena memang sangat dibutuhkan dalam proses persidangan begitu ya, sehingga memang dari kejaksaan juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana merawatnya begitu ya. Baik. Nah, kemudian barang atau benda apa saja Pak yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara pidana?
1: Ya, barang bukti contohnya kalau pencurian, ada pencurian kendaraan bermotor, terus kemudian pencurian TV dan lain-lain itu dititipkan di kami. Terkait dengan itu untuk proses persidangan maupun penyidikan. Di penyidikan, di kepolisian, kemudian dilimpahkan kita untuk proses persidangan. Seperti itu Mbak.
0: Baik, kemudian Pak, mengapa barang bukti itu harus disita dan kemudian disimpan oleh aparat penegak hukum selama proses penyidikan hingga persidangan Pak?
1: Nah, dapat saya jelaskan terkait dengan kenapa harus disimpan, itu adalah untuk bukti di persidangan Mbak. Terkait dengan barang bukti itu nanti dihadirkan di persidangan, makanya kami sekarang ini ada bidang pengelolaan barang bukti, itu nanti akan dibawa ke persidangan terkait dengan proses persidangannya Mbak, seperti itu.
0: Baik, Bapak, kita memberi kesempatan kepada pendengar ya untuk bertanya. Tadi sedikit banyak pendengar kita sudah diskusi dan Pak Indra narasumber kita sudah memberikan statement ataupun juga keterangan informasi. Boleh yang ingin bertanya di 0811 554 0911 atau bisa juga telepon langsung di 632336. Boleh juga silakan tinggalkan pertanyaan di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siang ini Jaksa Menyapa juga kami siarkan langsung di YouTube RRI Purwokerto. Nah, kemudian Bapak, untuk sepanjang 2026 sudah ada berapa kasus ini yang ditangani oleh Kejari Purwokerto yang memang membutuhkan barang bukti begitu Pak?
1: Untuk kurang lebih di tahun 2026 kurang lebih ada 100 perkara.
0: 100 perkara?
1: Kurang lebih 100 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto. Itu dalam bentuk ada yang narkotika, ada yang pencurian, ada yang judi online. Itu Mbak, sebentar.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Bapak butuh berapa lama sih Pak, misal ada pencurian sepeda motor gitu, butuh berapa lama untuk korban bisa mendapatkan kembali barang yang dicuri begitu?
1: Oke, terkait dengan pengembalian barang bukti ya yang berhak, itu kita menunggu hasil putusan hakim Mbak. Inkrah dulu, baru kita bisa mengeluarkan barang bukti yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap itu tadi.
0: Maka dari itu mungkin ada semacam stigma dari masyarakat ya, malas banget berurusan dengan hukum karena mungkin prosesnya Memang lama ya?
1: Memang lama, tergantung proses persidangannya juga, cepat atau tidaknya tergantung di proses persidangannya itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak, setelah perkara diputus oleh pengadilan, bagaimana status barang bukti tersebut, Pak?
1: Status barang bukti tersebut itu kita melihat dari hasil putusan dari pengadilan. Jadi apabila tindak pidana terkait dengan mobil, semuanya mobil itu digunakan untuk tindak pidana kejahatan, Mbak. Nah itu biasanya kalau memang tidak ada saksi dari pemilik aslinya, itu barang bukti akan dirampas untuk negara. Namun apabila pemiliknya itu hadir dan mengikuti proses persidangannya dan menjadi saksi dalam BAP, itu akan dikembalikan pada pemilik, biasanya seperti itu, Mbak.
0: Oke. Kemudian Pak, siapa saja sih yang berhak untuk mengambil atau menerima pengembalian barang bukti tersebut?
1: Yang berhak menerima atau mengambil barang bukti adalah pemiliknya langsung, ataupun bisa dikuasakan asalkan ada surat kuasa dari pemiliknya kepada yang diberi kuasa, seperti itu.
0: Oke, baik. Pak, kita menyapa dulu pendengar kita yang sudah terhubung di YouTube ya, Pak. Ada @maurisa52. Bapak izin bertanya, apakah untuk ini dari @astamfultat. Izin bertanya, Pak, apakah untuk pengambilan barang bukti ada biaya administrasi tambahan?
1: Dapat saya sampaikan.

0: masyarakat untuk mengambil kembali barang bukti setelah perkara selesai diputus oleh pengadilan? Apakah, oh sama, apakah ada biayanya?
1: Tidak ada biaya sama sekali.
0: Tidak ada biayanya. Ya. Oke, baik. Ya, kita menyapa beberapa pendengar yang sudah terhubung di 0811-5409-11. Ini kita punya pendengar setia kita, ada Ibu Rina di Purwokerto Selatan. Bapak, saya punya pengalaman. Motor milik suami pernah dipinjam saudara, lalu ternyata dipakai dalam perkara pidana dan diamankan sebagai barang bukti. Padahal kami tidak tahu menau. Dalam kondisi seperti itu, apakah pemilik asli bisa mengajukan pengembalian lebih cepat?
1: Ya, perlu saya jelaskan lagi. Pada saat penanganan perkara di penyidikan itu harusnya pihak dari pemilik ini harusnya mengetahui ya, atau enggak dikabari oleh penyidik yang melakukan penyidikan terkait dengan perkara tersebut. Nah, itu harusnya dijadikan saksi dalam perkara tersebut di BAP-nya. Nah, itu nanti kemudian akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, biasanya langsung dirampas tuh negara. Karena dibuat untuk tindak pidana kejahatan.
0: Oh, seperti itu. Baik. Nah, itu dia ya. Berarti lebih kita harus berhati-hati menjaga barang kita sendiri kali ya. Dan kalau mungkin akan dipinjamkan harus jelas untuk digunakan apa. Ya, begitu benar. Ya. Baik. Ada Pak Eko di Kembaran. Izin Bapak Narasumber, saya ingin bertanya. Kalau ada handphone yang disita sebagai barang bukti karena dipinjam teman untuk transaksi, setelah perkara selesai, apakah semua data di dalam HP tetap aman dan bagaimana prosedur pengembaliannya? Ini mungkin sama gitu ya?
1: Ah, kurang lebih hampir sama sih itu ya.
0: Tidak apa namanya, barang milik kita tetapi ternyata dipinjam oleh orang lain begitu ya?
1: Iya. Untuk itu dipinjam itu untuk tindak pidana kejahatan, ngerti atau tidak pada saat meminjam itu digunakan untuk apanya, kemudian ataukah dipakai untuk tindak pidana kejahatan, itu diketahui oleh pemiliknya langsung atau gimana, ya itu pastinya akan dirampas untuk negara sih kalau seperti itu.
0: Oke, jadi mesti benar-benar harus berhati-hati ya Pak ya. Oke, 632336 silakan untuk pendengar. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Mas Dar ini di Gedung Banteng ya. Boleh dikecilkan volume radionya supaya tidak mendengung, Mas?
2: Sudah.
0: Oke, baik. Ya, masih mendengung.
2: Ini yang saya tanyakan apa ketika ada pencuri sengaja mengelapkan barang bukti, tujuannya untuk apa namanya? Ya mungkin karena ingin dilepaskan begitu. Padahal apa dari pihak rumah ketika apa namanya meletakkan HP di atas meja gitu, gitu orangnya pergi, barangnya hilang, tapi barang itu digelapkan gitu sengaja untuk apa mungkin karena ingin ditetaskan gitu, kira-kira gimana Pak? Gitu,
0: bisa ditangkap tidak? Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya misal Mbak Hadrianti tuh menaruh handphone ditinggal ke belakang, tapi ternyata handphonenya Mbak Hadrianti dicuri terus untuk dipergunakan untuk tindak kejahatan gitu Pak, gimana Pak?
1: Digunakan untuk tindak pidana kejahatan. Itu biasanya nanti itu tadi kembali lagi pada saat di penyidikan itu dilakukan dijadikan saksi atau enggak pemilik HP-nya ini.
0: Oke.
1: Kalau memang itu dijadikan saksi itu nanti pasti akan kembali kepada pemiliknya lagi. Seperti itu.
0: Jadi selama mungkin dalam menceritakan kronologinya bisa masuk akal, yang menjadi haknya pasti akan kembali gitu ya. Yang dikhawatirkan kan begitu ya. Barang bukti yang ternyata punya kita, tetapi karena dipergunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak terpuji, kita juga yang rugi gitu ya.
1: Semua tergantung sama penyidiknya sih Mbak. Pada saat penyidiknya menanyakan terkait dengan ini handphone milik siapa, itu pasti akan disampaikan ini handphone bukan milik saya, miliknya si A. Nah itu nanti akan dijadikan saksi selaku pemilik barang tersebut, seperti itu.
0: Baik, kita menyapa Ed Fuji Anti Strip J7T. Selamat siang Mbak Desi dan juga Pak Indra. Mau tanya, jika ada tindak pidana korupsi, apakah barang bukti bisa dikembalikan jika nantinya barang tersebut bukan berasal dari aliran dana korupsi atau tetap dilelangkan?
1: Barang hasil korupsi ya?
0: Iya, barang hasil korupsi.
1: Barang hasil korupsi yang digunakan oleh terpidana atau terdakwa ya?
0: Iya.
1: Yang digunakan untuk terdakwa itu biasanya nanti dirampas untuk negara.
0: Dirampas untuk negara ya. Tetapi misal ternyata tidak terbukti bukan berasal dari aliran dana korupsi, apakah akan bisa kembali begitu Pak?
1: Bisa kembali.
0: Akan bisa
1: jadi kembali. Jadi intinya gini, kalau perkara tindak pidana korupsi itu asalnya uangnya, keuangannya itu pasti dari negara, Mbak. Jadi itu pasti nanti akan kembali ke negara. Seperti

0: itu.
1: Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan bagus sekali. Kembali at Maurisa52 nih, Pak. Apakah kejaksaan memiliki layanan digital atau aplikasi untuk memantau status pengembalian barang tersebut? Mungkin bisa update gitu, Pak.
0: Hotline-nya ada di PAPBB, Kejaksaan Negeri Purwokerto. Nomornya 0851-1137-8905.
1: Oke, jadi lewat hotline.
0: Hotline.
1: Oke, baik ya. Boleh diulangi lagi Pak mungkin?
0: Ya, kami ulangi lagi ya. 081-1137-8905.
1: Oke, jadi dicatat itu nomor hotline-nya.
0: Kalaupun teman-teman mau langsung mengetahui terkait dengan prosesnya sampai dengan di mana, langsung aja ke kantor kami dan menemui jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.
1: Oke, jadi dari pihak kejaksaan juga sangat terbuka ya Pak.
0: Siap.
1: Ya? Oke, baik. Nah, kemudian pendengar kita masih menunggu, kita sampai jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sambil menunggu mungkin kita lanjut diskusi ya Pak ya. Untuk ini Pak, dokumen atau persyaratan apa saja yang harus dibawa oleh masyarakat saat mengambil barang bukti Pak?
0: Ya, identitas lengkap harus dibawa, terus kemudian ada materai yang harus disiapkan terkait dengan BAP-nya, terus penyerahan berdasarkan SOP, pelayanan tanpa biaya, dokumentasi dan berita acara serah terima sebagai bentuk akuntabilitas dari kami.
1: Oke, kemudian apakah pengambilan barang bukti ini bisa diwakilkan Pak?
0: Bisa diwakilkan asalkan ada surat kuasa.
1: Oke, selain surat kuasa mungkin ada apa lagi Pak?
0: Wajib surat kuasanya itu harus wajib, sama KTP.
1: Surat kuasa dan KTP yang
0: mengambil.
1: Oke, baik. Nah itu tadi pendengar dimanapun Anda berada, beberapa hal terkait dengan pengembalian barang bukti. Ternyata memang ada prosedurnya. Akan kembali kalau memang harus kembali begitu ya Pak ya. Asalkan kronologi peristiwa barang tersebutnya bisa dengan jelas mungkin.
0: Dengan jelas.
1: Oke, baik. Kemudian apakah ada biayanya? Tadi tidak ada sama sekali. Tidak ada. Nah, kemudian bagaimana ini Pak? Jika masyarakat belum menerima pemberitahuan mengenai pengembalian barang bukti, padahal perkara sudah selesai, pernah terjadi kayak gitu nggak ya Pak?
0: Biasanya langsung datang ke kantor sih Mbak, untuk menanyakan kepada jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, dan bisa dicek juga melalui akses web SIPP PN Purwokerto.
1: Oke, jadi mungkin masyarakat juga harus lebih aktif, aktif juga ya, saling ini gitu. Nah, kemudian Pak, apa yang harus dilakukan apabila barang bukti yang akan dikembalikan mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kondisi pada saat disita?
0: Penerima dapat memeriksa kondisi barang sebelum diterima, Mbak. Terus kemudian menyampaikan keberatan kepada petugas apabila ada kerusakan dan sebagainya pada saat melakukan pengambilan barang tersebut.
1: Oke, berarti sebenarnya dari kejaksaan juga sangat terbuka ya? Oke, dan apakah akan ada solusinya Pak? Solusinya apakah nanti dari kejaksaan akan mengganti atau membantu memperbaiki begitu?
0: Nah, kami kan di sini ada anggaran perawatan Mbak. Mungkin insya Allah bisa kita koordinasikan dan diperbaiki terkait dengan kerusakan yang itu. Asalkan memang itu kerusakannya pada saat di kami ya, bukan pada saat di penyidikan dan sebagainya.
1: Makanya ketika mungkin dikasih kesempatan untuk mengecek barang sebelum diambil harus dilakukan dengan sebaik mungkin begitu ya.
0: Biasanya pada saat tahap 2 Mbak ya, penyerahan tersangka dan barang bukti itu biasanya keluarga juga mengantarkan di situ, melihat kondisi barang yang kita jadikan barang bukti di situ, bisa melihat langsung.
1: Baik, ada batas waktunya gak sih Pak untuk mengambil barang bukti yang telah diputuskan untuk dikembalikan? Ada batas waktunya gak?
0: Batas waktunya tidak ada Mbak, terkait dengan itu kita langsung bisa melihat dari apa itu, dari putusan pengadilan, apakah itu barang dikembalikan atau dirampas untuk negara, itu nanti langsung koordinasi dengan jaksa penuntut umumnya yang menangani perkara tersebut.
1: Baik, nah kemudian apa yang akan dilakukan kejaksaan Pak apabila barang bukti tidak diambil oleh pemiliknya dalam waktu yang lama? Mungkin misalnya udah putusan nih hampir 1 bulan tapi gak diambil-ambil, apa yang dilakukan oleh kejaksaan?
0: Jadi, mohon izin, itu kita akan menghubungi pihak terkait ya, pihak yang memiliki barang bukti tersebut, dan kita juga ada layanan antar, layanan antar ke rumah pemilik barang bukti tersebut Mbak, asalkan satu, alamatnya masih tetap, sesuai dengan KTP, kita akan mengantarkan barang bukti tersebut, seperti itu.
1: Oke, jadi luar biasa ya sekarang benar-benar kejaksaan semakin dekat dengan masyarakat.
0: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Kita kembali menyapa pendengar. Silakan 632336 untuk yang mau bergabung siang hari ini atau di 08 11 54 09 11. Kita ke Sokaraja ya Pak. Ada Ibu Dian ini. Pak, misalnya ada kasus uang tabungan milik keluarga ikut diblokir karena rekeningnya itu dipakai anak tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau orang tua bisa membuktikan itu hasil kerja sendiri, bagaimana mekanisme meminta pengembaliannya?
0: Gimana, nah, Pak? Kalau terkait dengan itu masuk undang-undang perbankan ya. Jadi bisa melaporkan ke pihak penyidik Polres. Tempat. Nah, terkait dengan itu.
1: Jadi bisa diurus sebenarnya ya, Pak ya?
0: Bisa.
1: Bisa diurus. Ya. Oke, untuk Ibu Dian ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu solusinya. Kita ke Aji Barang, Pak. Izin Pak Indra, kalau mobil atas nama saya ini dipakai karyawan lalu terlibat tindak pidana dan dijadikan barang bukti, apakah saya tetap bisa menggunakan hak sebagai pemilik untuk meminta kendaraan dikembalikan meskipun proses hukumnya masih berjalan? Hampir mirip pertanyaan seperti yang tadi, Pak, tapi mungkin boleh lebih ditekankan ya. Lagi.
0: Bisa diajukan peminjaman barang bukti, pinjam pakai barang bukti.
1: Oh, ya. Pinjam pakai.
0: Pinjam pakai barang bukti.
1: Oke. Walaupun itu adalah barang miliknya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dan sampai selesai proses persidangannya setelah inkrah nanti kan pastinya kembali kepada pemilik. Nah, pada saat proses itu bisa mengajukan pinjam pakai barang bukti di kantor kami.
1: Oke, baik. Dan itu bisa ya?
0: Bisa.
1: Bisa. Nah, ketika nanti sudah putusan status pinjam milik
0: pinjam pakai
1: itu akan gugur ya, Pak ya?
0: Gugur nanti
1: itu.
0: Dikembalikan. Jadi sesuai dengan putusannya seperti apa? Putusan pengadilannya yang sudah berkekuatan hukum tetap inkrah. Nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya.
1: Oke, okay. Ya baik. Terima kasih untuk Mas Arief di Aji Barang. Kita menyapa ada Ibu Tika di Cilongok. Bapak, kalau barang bukti yang dikembalikan ternyata ada bagian yang hilang atau kondisinya berbeda dari saat disita, langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat?
0: Ya, terkait dengan itu, kita nanti akan koordinasi di kantor kami terkait dengan apa-apa aja barang yang rusak dan sebagainya, karena kami ada biaya perawatan, nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan kami terkait dengan barang-barang apa yang tidak sesuai, nanti akan kita ganti, seperti itu.
1: Jadi artinya dari pihak kejaksaan juga tetap intinya terbuka ya Pak dengan masyarakat selama mungkin itu ada bukti-buktinya yang kuat gitu ya.
0: Karena kami juga dari awal sudah melakukan pengecekan terkait dengan kondisi barang bukti tersebut, seperti itu. Apabila ada kekurangannya di waktu kami menerima itu memang sudah kurang, ya kami ya menyampaikan ya seperti itu adanya. Tapi kalau memang ada pada saat disimpan di perawatan di kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto, kalau memang ada kehilangan dan sebagainya, itu akan kami ganti, seperti itu.
1: Baik, Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa sepanjang 2026 ini ada sekitar 120 ya Pak kasus?
0: 100 lebih lah.
1: 100 lebih kasus ya. Begitu. Nah otomatis kan barang bukti juga bisa saja dalam satu kasus ada 2 atau 3 barang bukti. Sebanyak itu yang sudah selesai putusan berapa prosentasenya Pak?
0: Jadi izin kemarin kita sudah memusnahkan kurang lebih 40 sampai 50 perkara dari mulai bulan Desember sampai dengan bulan Juni. 2026 ini.
1: Oke, okay. Desember akhir sampai Juni 2026. Siap, itu sudah selesai sekitar 40 kasus gitu ya.
0: 40 sampai 50 kasus.
1: Oke. Okay. Ada kendala enggak sih Pak ketika proses pengembalian barang bukti, Pak?
0: Alhamdulillah sampai dengan sekarang tidak ada kendala sih, Mbak. Lancar-lancar aja. Terus kemudian kemarin kita sudah hari Rabu kemarin kalau enggak salah. Ya, untuk pemusnahan barang bukti kemarin sudah kita lakukan terkait dengan barang bukti narkotika, kemudian obat-obatan, handphone, terus kemudian ada minuman keras, dan lain-lain kemarin.
1: Kalau untuk miras atau narkotika pasti dimusnahkan ya Pak ya, tapi kalau untuk yang benda-benda seperti handphone dan lain sebagainya kembali ke yang...
0: Jadi ada putusan yang menyatakan bahwa saya barang-barang bukti tersebut kayak handphone itu dimusnahkan, ada.
1: Oh gitu.
0: Ada.
1: Dengan alasan?
0: Karena digunakan untuk tindak pidana kejahatan itu tadi. Jadi kita musnahkan di hadapan teman-teman yang kita undang kemarin dari Forkopimda juga kita undang. Terus kemudian dari BNN, dari kepolisian, terus kemudian dari Rubasan Banyumas juga kita undang semua. Dari pengadilan juga kita undang kemarin.
1: Dari pengadilan juga diundang. Siap. Ya. Baik. Artinya dari sekian ratus kasus paling tidak 40-50% sudah tuntas dilakukan pengembalian. Ada yang dikembalikan, ada yang dimusnahkan. Begitu ya. Baik. Kemudian Pak, tadi kan Bapak menjelaskan juga ada layanan pengantaran barang bukti. Nah, apakah dari 40 atau sampai 50 kasus yang sudah selesai, ada yang memanfaatkan fasilitas itu Pak?
0: Ada kemarin terkait dengan perkara apa itu? Perkara pergoti atau apa itu lupa saya kemarin. Itu ada salah satu pemiliknya itu tidak dapat mengambil kendaraannya, lalu kita antar ke rumahnya.
1: Oke, kalau boleh tahu di mana Pak lokasi Pak?
0: Jalan Pramuka.
1: Oh, masih Purwokerto?
0: Iya, Purwokerto.
1: Oh, oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya, bahwa dari kejaksaan juga sudah sangat, kalau dilihat seperti itu sangat humanis begitu ya, dalam memberikan pelayanan khususnya untuk bidang pengembalian barang sitaan atau barang bukti tindak pidana. Baik, mau tanya lagi Mbak Desi boleh? Kalau pemilik barang bukti sudah meninggal dunia sebelum barang dikembalikan, siapa yang berhak mengambil barang tersebut dan apa syaratnya?
0: Ahli waris.
1: Ahli waris.
0: Ahli warisnya bisa mengambil itu.
1: Oke, baik. Berarti tapi tanpa surat kuasa ya, dengan ditunjukkan?
0: Harus surat kuasa juga.
1: Harus surat kuasa?
0: Surat kematian, surat kuasa terkait dengan itu, untuk pengembalian itu. Ahli warisnya yang penting.
1: Ahli warisnya ya, dan mungkin ya itu kartu identitas, ini juga sangat penting untuk dibawa ya.
0: Kartu keluarga.
1: Kartu keluarga ya. Oke, baik. Jadi tadi semoga bisa terjawab ya untuk @maurisa52. Kita masih bersama pendengar di segmen Jaksa Menyapa untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Kita kembali ke pendengar ini Pak, ternyata banyak sekali juga yang bergabung ya siang hari ini. Ada Pak Darto di Batu Raden. Pak Indra, ada cerita seorang bapak yang setelah perkara selesai justru tidak tahu barangnya di mana. Dan harus mulai bertanya dari nol. Dalam situasi seperti ini bagaimana masyarakat memastikan haknya tidak hilang karena kurang informasi?
0: Dipastikan dulu terkait apa dulu perkara itu, barang buktinya terkait dengan apa. Karena kami kalau di kejaksaan ini kan ada barang bukti tilang juga. Tilang ini ada kendaraan yang disitipkan ke pihak kepolisian juga ada. Terus kemudian ada yang di kejaksaan juga ada. Seperti itu. Jadi dipastikan dulu itu awal perkaranya seperti apa. Kalau memang di kepolisian pasti nanti akhirnya endingnya pasti ke kami kejaksaan. Seperti itu.
1: Oke, tapi sepanjang kasus di Kejari Purwokerto tidak ada begitu ya Pak ya?
0: Insya Allah tidak ada sih.
1: Insya Allah tidak ada. Mungkin ini di Kejari mana gitu ya? Oke, kita ke Cilawok nih Pak. Bapak, saya Reni ingin bertanya, kadang masyarakat kecil takut ke kantor hukum karena merasa bahasanya sulit dan prosedurnya rumit. Kalau datang sendiri tanpa pengacara untuk mengurus pengembalian barang bukti, apakah tetap bisa dilayani dan didampingi tanpa pengacara?
0: Tidak perlu pakai pengacara sih kalau menurut saya. Datang langsung menghadap ke jaksa penuntut umumnya, apa perkara yang ditangani, apa yang perkara yang ditanyakan, segera ditanyakan ke sana, kan kita punya pelayanan satu pintu, ada itunya. Nah, kemudian tanyakan di situ siapa jaksanya, yang penting tahu jaksanya siapa, perkara apa, terus terdakwanya siapa, nanti pasti diarahkan ke kami untuk mengambil barang bukti tersebut. Seperti itu.
1: Oke, jadi tidak perlu pakai pengacara Ibu, boros-boros biaya ya. Oke, baik. Bapak, kita mau jeda dulu, boleh?
0: Ya, boleh.
1: Kita mau rileks dulu pendengar, dan kita masih menunggu Anda di 0811-54-0911 atau boleh telepon langsung di 632-336 atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan Pak Indra dari Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan satu tema, prosedur dan hak masyarakat dalam pengembalian barang bukti. Jadi tetap setia bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: Inspirasi.
1: Baik, kita masih bersama di segmen Jaksa Menyapa dan kita sudah ditunggu oleh beberapa pendengar ini Pak Indra. Kita kembali menyapa di 0811-2540-911. Ada Ibu Ina di Karanglewas. Bapak izin bertanya untuk barang bukti yang tidak diambil-ambil, apakah nanti akan dihibahkan atau dimusnahkan atau dilelang Pak?
2: Untuk barang bukti itu nanti yang tidak diambil dan sebagainya, itu nanti kita harus menunggu juga Bu, gak bisa langsung kita langsung melakukan pelelangan atau pengembalian dan sebagainya. Kita masih menunggu, kalau memang itu ada alamat yang dituju terkait dengan pemilik barang bukti tersebut akan kita antarkan. Dengan antar layanan antar jemput barang bukti tadi itu Bu, seperti itu.
1: Jadi mungkin tidak perlu khawatir ya, kalau memang misal harus dikembalikan pasti akan dikembalikan.
2: Pasti dikembalikan, seperti itu.
1: Baik, kita menyapa ada Alfian Syah di Dukuhwalu. Bapak, apakah pengambilan barang bukti bisa diwakilkan kepada anggota keluarga atau kuasa hukum? Jika bisa, apa persyaratannya? Mungkin ini baru gabung ini, Pak.
2: Ya, tadi sudah kita jelaskan terkait dengan pengambilan barang bukti, tidak harus pemiliknya langsung, dapat menggunakan surat kuasa kepada saudara atau kerabat yang akan mengambil, seperti itu.
1: Selama ada surat kuasa dan juga KTP. Bukti bahwa dia masih kerabat atau masih keluarga ya, bisa, ya. Sangat bisa sekali ya. Ada Nur Ashifa di Bumi Ayu, Bapak bagaimana jika barang bukti yang akan diambil sudah rusak atau tidak sesuai dengan kondisi semula, apakah ada jaminan bagi korban?
2: Tadi sudah kita sampaikan ya, juga tadi, juga terkait dengan itu nanti kalaupun ada yang kerusakan sebelum dikirim barang bukti tersebut pada saat tahap 2, itu akan menjadi tanggung jawab kami. Yang sebelumnya tidak rusak, di tempat kami rusak, nanti akan menjadi tanggung jawab kami. Tapi sebelumnya kalau sudah rusak, tidak jadi tanggung jawab kami. Seperti itu.
1: Baik, Bapak mungkin ini agak sedikit belok sedikit, ada Ed Lehadri. Bapak ada syarat khusus untuk ikut lelang tidak ya? Dan untuk tahu ada info lelang barang sitaan di mana?
2: Biasanya kami kalau untuk proses lelang itu ada, kita bekerjasama dengan media, terus kemudian KBKNL. Itu sudah ada situs resminya dan itu bisa dapat dilihat terkait dengan barang-barang bukti apa yang akan dilelang dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Seperti itu.
1: Dari KBKNL ya Pak?
2: KBKNL, websitenya sudah jelas di situ. Diketik aja nanti Kejaksaan Negeri Purwokerto, apa-apa aja barang buktinya sudah kelihatan semua. Di lelang.go.id.
1: Lelang.go.id, baik. Jadi semuanya terbuka ya Pak Indra ya? Tidak ada yang ditutupi, yang jelas dari kejaksaan dan pihak terkait sangat terbuka sekali untuk informasi itu ya. Oke, baik. Kemudian kita masih ada beberapa menit waktu Pak, mungkin terkait bagaimana Pak bentuk pelayanan kejaksaan agar proses pengembalian barang bukti itu berlangsung cepat, mudah, transparan. Nah ini kalau Wong Banyumas sendiri tuh karepe sing cepet gampang gitu ya.
2: Gimana, terima kasih Mbak. Terkait dengan memberikan pelayanan melalui verifikasi administrasi yang sederhana Mbak. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak, penyerahan berdasarkan SOP, pelayanan tanpa biaya, dokumentasi dan berita acara serah terima sebagai bentuk akuntabilitas. Seperti itu Mbak. Jadi sudah ada semua prosedurnya di situ, SOP-nya seperti apa. Kita gak akan buat ribet juga bagi pemilik barang bukti yang akan mau mengambil barang bukti tersebut.
1: Baik, nah kemudian Pak, ini mungkin untuk menjadi catatan untuk masyarakat begitu ya, supaya tidak repot gitu. Kesalahan atau kendala yang paling sering dialami masyarakat dalam proses pengambilan barang bukti dan bagaimana cara menghindarinya Pak?
2: Yang paling sering ya Mbak ya, yang terkait dengan identitas tidak lengkap Mbak. Surat kuasa tidak sesuai dengan ketentuan. Nah ini tadi surat kuasa tidak sesuai dengan ketentuan, kita bisa bantu terkait dengan membuatkan surat kuasanya di kantor kami. Namun harus ada tanda tangan pemilik aslinya ya Mbak. Nah terus dokumen kepemilikan tidak tersedia. Terus kemudian nomor telepon tidak aktif sehingga pemberitahuan tidak diterima. Tidak dapat dihubungi. Seperti itu.
1: Itu tadi ya. Identitas harus lengkap. Begitu. Supaya nanti juga dari kejaksaan juga mudah untuk proses pengembalian barangnya gitu ya. Dan untuk surat kuasa yang mungkin kayaknya surat kuasa serem banget, itu juga tenang aja karena akan dibuatkan oleh kejaksaan ya.
2: Kita kasih contoh formatnya seperti apa, nanti tanda tangan pemiliknya juga harus ada kan, selaku pemiliknya yang menguasakan.
1: Jadi sudah ada templatenya dari kejaksaan begitu ya. Baik. Kita kembali menuju ke pendengar yang lain. Baik. Nah ini dia. Ini masyarakat yang masih bingung ini Pak. Ada Mas Raka di Banyumas. Bapak, bagaimana kalau seseorang sudah membawa putusan pengadilan dan menyatakan barang dikembalikan, tetapi saat datang ke kantor masih bingung harus kemana? Dokumennya apa saja dan pulang dengan perasaan kecewa. Sebenarnya masyarakat punya hak pelayanan seperti apa sih Pak?
2: Jadi izin terkait dengan kalau memang masih bingung ya terkait dengan apa bagaimana proseduralnya untuk mengambil barang bukti dan lain-lain sebelum mau ke kantor. Ini nanti bisa dihubungi hotline kami 0851-1137-8905 dan semuanya dan gak semua kejaksaan negeri itu mempunyai hotline seperti ini Mbak. Tapi kalau di Purwokerto kami sediakan ini terkait dengan akan koordinasi dan sebagainya supaya dipermudah seperti itu. Jadi terkait dengan untuk pengambilan barang bukti itu benar nggak susah sih benernya. Terkait dengan itu kita bisa datengin ke kantor kejaksaan, menanyakan siapa jaksanya, putusan pengadilannya, kita bawa, kita serahkan ke bidang pidana umum, terus kemudian langsung ke diarahkan ke bidang PAPBB. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit, asalkan ya ngikutin prosedurnya.
2: Ngikutin prosedurnya aja.
1: Pak, ini ada satu kasus dramatis ini. Kita ke kembarannya ada Mbak Dita. Ya, Bapak izin, saya pernah dengar cerita ada ibu yang menangis karena handphone yang dijadikan barang bukti ternyata berisi semua foto almarhum suaminya dan belum sempat di backup. Kalau menghadapi kondisi seperti ini, apakah ada ruang bagi masyarakat untuk mengakses data pribadi tanpa mengganggu proses hukum?
2: Kita lihat dulu proses itu, apa perkaranya dulu ya Mbak ya. Pada saat itu handphonenya itu terkait dengan perkara apa dulu, digunakan untuk tindak pidana apa dulu, ya kan? Kalau memang itu ada data pribadi, kita bisa minta ke jaksanya untuk mengambil data tersebut. Izin dulu ke jaksanya untuk mengambil data tersebut. Seperti itu. Yang penting tidak menghapuskan terkait dengan ada momennya judol. Data judolnya ini kan gak bisa dihapuskan Mbak. Karena itu buat bukti persidangan. Pada saat persidangan. Kalau yang lain-lain insya Allah masih bisa lah.
1: Oke, baik. Nah kemudian mungkin kita masih ada sekitar 2-3 menit waktu ya Pak ya. Ada Pak Agus di Purwokerto Timur. Pak, kalau ada keluarga yang menunggu hampir setahun karena berharap motor atau barang usahanya kembali, sementara ekonomi keluarga terus berjalan, apakah masyarakat boleh menanyakan progres secara aktif sampai sejauh mana hak masyarakat untuk memperoleh informasi?
2: Nah itu tadi, terkait dengan perkara apa dulu dan putusannya seperti apa dalam perkara tersebut Mbak. Kalau menunggu sampai dengan 1 tahun tidak ada kejelasan dan sebagainya, itu dikembalikan atau tidaknya kan kita gak tahu juga terkait dengan putusannya. Kalau putusan pengadilan dikembalikan pada pemilik, kita pasti akan kembalikan. Tapi kalau dirampas oleh negara, nanti pasti akan kita lelang.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Ya baik, jadi selama ada prosedurnya gitu ya, pasti akan diurus begitu. Baik, Bapak mungkin sebelum kita closing siaran Jaksa Menyapa kali ini, sebagai penutup Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar memahami haknya serta mengikuti prosedur pengembalian barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum Pak?
2: Oke, makasih. Terkait dengan apa pesan kepada masyarakat, masyarakat diharapkan memahami bahwa pengembalian barang bukti merupakan hak yang dilindungi hukum sepanjang telah diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengikuti prosedur yang berlaku, melengkapi persyaratan administrasi, serta tidak mempercayai pihak yang meminta imbalan karena seluruh pelayanan pengembalian barang bukti kejaksaan tidak dipungut biaya. Apabila mengalami kendala, masyarakat dapat langsung berkonsultasi di Kejaksaan Negeri Purwokerto ataupun pada jaksa yang menangani perkara tersebut. Seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio kami. Semoga diskusi siang ini bisa memberikan satu pemahaman, insight yang positif ya bagi masyarakat. Dan kejaksaan selalu terbuka ya Pak.
2: Siap.
1: Untuk proses pengembalian barang bukti selama sesuai dengan prosedur. Dan kalau bingung juga tetap ada pelayanan satu pintu.
2: Siap.
1: Oke. Terima kasih Pak Indra dan juga Kejari Purwokerto. Pendengar, semoga nanti kita next bisa ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi.
2: Siap.
1: Ya, pendengar terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, siang hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar informasi mengenai aksesibilitas kredit bagi pelaku UMKM, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 29 Juni 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga lengkapi informasi Warta Siang dengan Gema Piala Dunia 2026. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Baharudin, BHB, mendorong peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Banyumas agar tidak terjebak pinjaman rentenir maupun pinjaman online ilegal. Kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Robin Abdul Rahman.
1: Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Baharudin atau BHB, mendorong peningkatan literasi keuangan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Banyumas agar tidak terjebak pinjaman rentenir maupun pinjaman online ilegal. Menurutnya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akses dan mekanisme kredit perbankan menjadi salah satu penyebab utama pelaku usaha lebih memilih pinjaman yang dianggap mudah dan cepat meski memiliki risiko tinggi. BHB mengatakan selama ini banyak pelaku UMKM hanya melihat kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tanpa memahami dampak dan konsekuensi jangka panjangnya, padahal kemudahannya belum tentu berakhir baik bagi para pelaku usaha. BHB menilai peningkatan literasi keuangan menjadi langkah penting agar para pelaku UMKM memahami sistem perbankan dan produk pembiayaan resmi yang sebenarnya sudah cukup mudah diakses oleh masyarakat, salah satunya melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Namun banyak pelaku usaha belum bisa memanfaatkan program tersebut karena masih terbentur persoalan kredit yang sebelumnya ataupun juga keterbatasan pemahaman terhadap prosedur perbankan.
2: Ya, ini sebetulnya kendalanya itu kita lihat kan bahwasanya literasi keuangan di Indonesia ini kan masih rendah. Pelaku usaha pemahaman literasi keuangannya juga masih rendah. Sehingga pada saat seperti ini mereka akan bicara tentang masalah kaitannya dengan relasi perbankan gitu loh. Mereka kan akan melihat dari sisi kemudahan saja gitu loh. Nah, tidak melihat apa namanya aspek-aspek yang lain gitu loh. Pertahanlah. Ini akan bisa terjabarkan manakala literasi perbankan atau literasi keuangan kita cukup maju gitu loh.
1: Selain itu, PHB juga meminta kepada pihak perbankan untuk lebih proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sebab UMKM memiliki potensi besar sebagai nasabah. Pengawasan terhadap lembaga perbankan juga menurutnya menjadi salah satu hal yang utama karena sebenarnya sudah ketat karena berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Bank Indonesia serta pengawasan internal masing-masing bank. Namun kondisi ekonomi dan kebutuhan cepat membuat sebagian masyarakat justru berhubungan dengan lembaga pinjaman yang tidak jelas legalitasnya. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, akses kredit yang mudah dan terjangkau menjadi salah satu faktor untuk dapat mendorong agar UMKM bisa naik kelas. Berikut laporan Yanuar Adi.
3: Akses kredit yang mudah dan terjangkau dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Dukungan permodalan yang memadai memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, hingga meningkatkan daya saing usaha. Pimpinan Bidang Pemasaran Bank Jateng Purwokerto, Alex Akbar, mengatakan pihaknya terus berupaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai produk kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Menurutnya, Bank Jateng menyediakan sejumlah fasilitas pembiayaan mulai dari kredit usaha rakyat atau KUR, kredit mitra Jateng, kredit modal kerja, hingga kredit investasi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Alex menilai kendala utama yang sering dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses kredit bukan terletak pada persyaratan, melainkan kurangnya komunikasi dan informasi mengenai produk pembiayaan yang tersedia.
4: Bermitra dengan mereka-mereka para UMKM, terutama untuk kayak kita memberikan pelatihan, agar mereka lebih bisa berkembang lagi, lebih berkembang lagi. Kemudian yang kedua, kita memberikan fasilitas untuk mereka, mengajak mereka untuk melakukan apa istilahnya pameran-pameran, baik dari tingkat regional maupun sampai tingkat nasional. Kita selalu menggait para UMKM nasabah kami untuk ikut serta di sana.
3: Selain menyediakan akses permodalan, Bank Jateng juga aktif melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas usaha. Langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya. Bank Jateng juga rutin melibatkan UMKM binaan dalam berbagai pameran tingkat regional maupun nasional. Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran, sekaligus memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ya, pendengar, akses permodalan atau kredit yang mudah tentu menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM. Seperti apa pendapat dari masyarakat mengenai hal ini? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
5: Kemudian akses kredit menurut aku sih sangat penting ya, karena bisa membantu pelaku UMKM dalam menambah modal usahanya, dalam membeli peralatan, ataupun dalam memperluas pemasarannya tanpa harus menunggu keuntungan itu terkumpul dalam waktu yang lama.
6: Akses kredit yang mudah tentunya bisa mempercepat pertumbuhan UMKM. Tentunya disertai dengan pengelolaan dan edukasi yang jelas serta tepat sasaran. Karena nantinya akses yang mudah ini bisa mempercepatlah pertumbuhan dari teman-teman pelaku UMKM untuk nantinya mengembangkan hasil usaha dari mereka.
0: Ya, benar, akses permodalan masih menjadi kebutuhan penting bagi para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan alun-alun Purwakarta, terutama saat kondisi usaha mengalami penurunan akibat faktor cuaca maupun perubahan musim. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Paguyuban PKL Alun-alun Purwakarta, Alianto, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
7: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Purwokerto, Alianto, dan akan membahas mengenai aksesibilitas kredit bagi pelaku UMKM. Pak Ali, izin Pak, boleh dijelaskan seberapa besar sih kebutuhan akses permodalan di kalangan pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban Bapak sendiri?
8: Yang terkait dengan akses ataupun perkreditan lah ya, memang kita sangat membutuhkan, tapi kita tidak menutup diri karena memang kita lihat juga anggota kita paychecking-nya gimana, terus mungkin ada katakanlah ada zona merah, ini itu kita kembalikan. Tapi kita tetap open, kita terbuka kepada pihak bank yang mau bersinergi dengan kita, saya persilakan juga.
7: Lalu Pak, ada kendala apa saja sih Pak yang paling sering dihadapi anggota PKL sendiri saat mengakses kredit dari lembaga keuangan formal sendiri Pak?
8: Ya itu namanya kita STM, mohon maaf saya sampaikan bahwa STM kita juga agak rendah. Jadi yang dimaksud dari pihak perbankan mungkin itu salah ataupun miskomunikasi. Jadi yang maksudnya misalkan ini lah pinginnya kita selaku PKL itu kepenginnya nggak ribet-ribet. Ya misalkan kita memang benar membutuhkan, ya sudahlah, yang penting jangan ribet. Terus dari problem kita juga seperti itu kan, maunya pemerintah kan juga pengen memberdayakan kita apa PKL ataupun pedagang yang lain lah, gitulah, itu pinginnya gitu.
7: Oke, lalu apakah para pedagang sendiri lebih banyak memanfaatkan kredit perbankan atau masih ada lagi nih Pak yang bergantung pada pinjaman non formalnya sendiri Pak?
8: Selama ini sih alhamdulillah karena mungkin satu musimnya juga terang ya, alhamdulillah kita bisa mengais rezeki, bisa makan tanpa harus ada pinjaman dari pihak bank kan gitu. Tapi toh musim kan selalu berubah-ubah, katakanlah sekarang lagi musim ekstrim lah ya, kadang satu hari terang nih, lalu hujan nanti seminggu lah. Kita butuhkan bahasan yang wong dewek yang ngomong keset-keset. Harus ada penyuplai juga lah, itu diantaranya ya jangan banyak-banyak lah, yang penting bahasanya gua kuat madang seminggu, gue gua antisipasi sudah cukup nggak. Yang penting kita tuh juga apa ya, dari PKL itu masalah bahan pokok sih penting mangkat kita yang dodol mbak. Ada yang punya, misalkan ada yang telur gulung apalagi, udah ada semua, udah kita supply semua, mungkin dari personal kita lah ya selaku pedagang juga yang bisa menyediakan gitu mbak.
7: Menurut pengalaman Bapak sendiri nih Pak, apa yang perlu diperbaiki agar akses kredit semakin mudah dijangkau oleh para pedagang kecil sendiri Pak?
8: Ya harapan, tetap harapan selalu ada buat perbankan, nanti misalkan aksesnya nggak berbelit, cepat, tepat sasaran, toh yang kita dibutuhkan mungkin dari pihak perbankan otomatis kan apa ya, keseharian, bukan ini penghasilan berapa, tapi kan keseharian kita itu benar-benar mau tanggung jawab. Toh misalkan mau dicari lah, ya di situ orangnya, karena kita tetap mengalir rezeki di tempat itu juga gitu. Oke, jadi kepengennya gampang lah, itu aja.
7: Siap, terima kasih Pak Ali.
8: Siap.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kabupaten Wonosobo. Kebakaran ini mengakibatkan 8 rumah warga hangus terbakar dan memaksa 28 jiwa mengungsi. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kampung Singkir, Kelurahan Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo pada Jumat pagi. 8 rumah terdampak dengan 7 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Kebakaran diduga bermula dari salah satu rumah warga di RT2 RW4. Hulam, salah satu korban kebakaran, mengatakan kebakaran diduga bermula dari salah satu rumah warga di RT2 RW4. Menurutnya, api pertama kali muncul dari bagian atap rumah, kemudian dengan cepat membesar dan merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Kondisi pemukiman yang padat serta bangunan yang didominasi konstruksi semi permanen membuat api dengan cepat menjalar. Akibatnya 7 rumah mengalami rusak berat, sedangkan 1 rumah mengalami rusak ringan.
2: Dari kemungkinan jam 3, terus api dari atas terus ke bawah, terus sebar ke belakang, kanan kiri, terus sama yang samping. Ya, habis semua. Habis sama punya Pakde juga habis semua.
1: Petugas pemadam kebakaran Wonosobo, Sandi, mengatakan menerima laporan kebakaran, petugas pemadam kebakaran bersama dengan BBBD Wonosobo langsung mengerahkan 3 unit mobil tangki pemadam ke lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang sempit serta terbatasnya sumber air. Namun setelah hampir 2 jam berjuang, petugas akhirnya berhasil memadamkan kobaran api.
3: Jadi untuk kita dapat laporan sekitar jam 4, kita mengerahkan 2 unit damkar beserta 2 suplai air dari tangki BBBD. Oke, terus kita berapa menit sampai sini, betul masih besar dan masih ada beberapa rumah sudah mulai membesar. Sekitar hampir 2 jam, Pak. 2 jam untuk kita proses pemadaman maupun pendinginan.
4: Ada kendala nggak masalah pemadaman?
3: Untuk tempat, Pak, lokasi juga sumber air kita harus ambil ke kota juga untuk airnya. Terus juga mungkin pada penduduk banyaknya kendaraan yang berada di gang-gang itu yang buat kita kesulitan untuk masuk, seperti itu.
1: Sementara itu, Lurah Jarak Sari Yulianto menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun 8 kepala keluarga dengan total 28 jiwa kehilangan tempat tinggal dan untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat.
5: Kejadian kebakaran di Kampung Singkir RT2 RW4 terjadi pada pukul kurang lebih pukul 4, ya. Terusan yang terdampak ada 8 rumah yang terbakar, ada 7 rumah rusak berat dan yang satunya rusak ringan. Yang diungsikan ada 8 kakak, 28 jiwa.
1: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
0: Ya, pendengar, Forum Komunikasi Masjid Pemberdaya Wilayah Tegal Raya menggelar jambore anak remaja masjid yang diikuti sekitar 200 peserta. Kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai ruang pembinaan karakter islami guna mencetak calon pemimpin masa depan yang berbasis dari masjid. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
6: Forum Komunikasi Masjid Pemberdaya atau FKMP Brebes Tegal Selawi menggelar jambore anak remaja masjid yang mempertemukan sekitar 200 peserta dari 15 masjid di wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang aktif di masjid sekaligus menyiapkan calon pemimpin masa depan yang berkarakter islami. Ketua Umum Kolaborasi Masjid Pemberdaya Nasional, Andi Juliandi, mengatakan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi muda. Melalui berbagai kegiatan positif, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepemimpinan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Anak-anak muda dikumpulkan, beraktivitas, bahkan menyiapkan dirinya untuk menjadi generasi unggul yang lahir, resmi, dan juga genuin dari masjid.
6: Sementara itu, Koordinator Pelaksana Kegiatan, Ahmad Rosidi, mengatakan jambore diikuti oleh peserta yang aktif berkegiatan di masjid tanpa melalui proses seleksi khusus. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah awal memperkuat jaringan pembinaan remaja masjid di wilayah Tegal Raya melalui kolaborasi antar masjid. Rosidi berharap pelaksanaan jambore tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Dengan semakin banyak daerah yang terlibat, pembinaan generasi muda berbasis masjid diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
8: Ini baru pertama kali, termasuk ini program dari KMP Nasional yang dilaksanakan di daerah sementara ini. Ini sementara baru wilayah Tegal Bumbu Selawi. Mudah-mudahan ke depan bisa Jawa Tengah dan ke depannya lagi bisa seluruh Indonesia.
6: Melalui kegiatan tersebut, KMP berharap semakin banyak anak dan remaja yang menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas positif. Selain memperkuat pembinaan karakter, program tersebut juga diharapkan melahirkan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan siap menjadi pemimpin di masa mendatang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Ya, pendengar, libur sekolah tidak selalu identik dengan bermain atau berwisata. Di Cilacap, ratusan anak justru mengisi masa liburan dengan belajar, mengenal berbagai profesi, mulai dari petugas pemadam kebakaran hingga profesi impian lainnya. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
9: Memanfaatkan masa liburan sekolah dengan cara yang berbeda, sekitar 150 siswa sekolah dasar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan libur ceria Aku dan Cita-Citaku yang digelar di Rumah Soleh oleh Gerak Sedekah Cilacap atau GSC. Anak-anak diajak mengenal berbagai profesi yang mungkin kelak menjadi cita-cita mereka.

0: Manajer Las Gerak Sedekah Cilacap, Jaka Mentari mengatakan kegiatan ini sengaja dirancang agar liburan sekolah tidak hanya diisi dengan bermain, tetapi juga menjadi momen baik anak-anak untuk mengenal berbagai profesi dan menumbuhkan cita-cita sejak dini. Menurutnya, saat ini masih banyak anak yang belum memiliki gambaran mengenai profesi yang ingin mereka tekuni di masa depan. Melalui pengenalan profesi secara langsung, diharapkan anak-anak memahami peran setiap pekerjaan sekaligus memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
1: Tujuan dari program Liburan Ceria di Rumah Soleh Las Gerak Sedekah Cilacap atau GSC diantaranya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak tentang profesi di masa depan, ya, mereka agar tahu profesi-profesi yang ada di sekitar lingkungannya. Yang salah satu kemarin kita kerjasama dengan Damkar, yang mana memberikan edukasi dan pemahaman tentang APD, keselamatan diri, dan bagaimana ketika terjadi penanganan kebakaran di rumah, apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana penanganan api. Dan alhamdulillah anak-anak, 150 anak yang berasal dari berbagai macam sekolah, sekolah dasar yang ada di sekitar Cilacap Utara, Jeruk Legi, dan Kesugihan ini, mereka begitu antusias mengikuti dan praktek langsung memadamkan api di lokasi, dibimbing oleh rekan-rekan dari Damkar Cilacap. Tentu harapannya kegiatan ini bisa terus berlanjut, yang insya Allah kegiatan berikutnya akan mengenalkan profesi-profesi selain dari Damkar, pilot, masinis, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk mengisi liburan anak-anak.
0: Program ini merupakan kolaborasi Las Gerak Sedekah Cilacap bersama Damkar Cilacap dengan dukungan Toya Plus Relawan Rumah Soleh serta OSIS SMA Negeri 3 Cilacap. Tidak hanya mengenal profesi, peserta juga diajak mengikuti berbagai kegiatan sosial dan pendidikan seperti berbagi sayur kepada masyarakat, Jumat Berkah, belajar mengaji Iqra hingga kelas bahasa Inggris. Melalui kegiatan ini, GSC berharap anak-anak tidak hanya pulang membawa pengalaman baru selama liburan, tetapi juga memiliki gambaran tentang profesi yang ingin mereka raih, tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan, serta siap menjadi generasi yang tangguh dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, meski sempat tertunda akibat hujan deras, Jazz Gunung Slamet 2026 tetap berlangsung meriah. Digelar di Wana Wisata Baturaden, festival musik jazz ini menyedot antusias penonton dari berbagai daerah. Berikut laporan Faisal Rehan.
3: Jazz Gunung Slamet 2026 sukses digelar di Bumi Perkemahan Wana Wisata Baturaden, Kabupaten Banyumas akhir pekan kemarin. Meski sempat tertunda akibat hujan deras, festival musik jazz ini tetap menyedot antusiasme ribuan penonton yang menikmati konser hingga selesai. Tidak hanya warga lokal, mereka juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu penonton, Jelvi, datang dari Jakarta bersama rekannya khusus untuk menyaksikan Jazz Gunung Slamet 2026. Ini merupakan kali kedua dirinya menyaksikan konser musik jazz. Namun baginya, Jazz Gunung Slamet memiliki daya tarik tersendiri karena memadukan alunan musik jazz dengan suasana hutan pinus yang membuat pengalaman menonton terasa berbeda. Kehadiran grup musik Nonaria dan Moka juga menjadi alasan dirinya datang ke Jazz Gunung Slamet tahun ini.
4: Basically sebenarnya cuman penikmat tapi nggak yang deep banget sih. Cuman kesini memang karena pengen nonton Nonaria sama Moka ya sebenarnya. Kita sih suka banget ambiensnya sih. Jadi ambiens yang hutan-hutan pinus, teduh, terus ditemenin sama lagu-lagu dari Jazz Gunung ya, cukup happy sih, menenangkan pikiran lah.
3: Penonton lainnya, Akmal, mengaku baru pertama kali menyaksikan konser jazz secara langsung. Ia datang ke Jazz Gunung Slamet untuk menyaksikan penampilan Moka, grup musik favoritnya. Menurut Akmal, suasana pegunungan, antusiasme penonton, serta interaksi para musisi dengan penonton menjadi daya tarik Jazz Gunung Slamet. Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman itu berharap festival ini terus digelar pada tahun-tahun mendatang.
5: Suka musik jazz, beberapa waktu itu buat nemenin belajar, buat nemenin tidur juga enak banget jazz sih. Ya, suasananya di sini tuh cukup menyenangkan ya, selayaknya di gunung dingin. Tapi ngelihat orang-orang di sini, penontonnya yang datang rame, excited, interaksi antara penampil dan para penonton juga menyenangkan banget sih.
3: Jazz Gunung Slamet 2026 dibuka dengan penampilan Amelia Ong. Penonton kemudian disuguhi aksi panggung Nonaria, MT, serta Kevin Yosho Big Six Feet Gracie Taman Gendar. Festival kemudian ditutup oleh Moka yang menjadi penampil paling dinantikan malam itu. CEO Jazz Gunung Indonesia Bagas Indiatmono mengatakan Jazz Gunung Slamet tahun ini menghadirkan pengalaman baru bagi penonton. Untuk pertama kalinya, penonton dapat menikmati durian

0: sambil menyaksikan konser jazz.
1: Ya, jadi pengunjung dengan tiket VIP itu dapat voucher Kampung Durian untuk bisa dinikmatin kapan aja. Jadi mereka bisa sambil nonton jazz, bisa sambil makan durian. Tapi untuk yang reguler bisa juga beli vouchernya untuk ke Kampung Durian, tapi kuotanya terbatas. Pertama kali di dunia juga nih, ada bisa nonton jazz sambil nikmatin durian.
0: Dengan sambutan hangat dari penonton dan suasana warna wisata Baturaden yang dinilai cocok dengan karakter jazz gunung, Bagas mengisyaratkan Kabupaten Banyumas akan kembali menjadi tuan rumah jazz gunung series pada edisi berikutnya. Faisal Raihan melaporkan.
2: Baik, pendengar, berikut kita akan dengarkan informasi euforia Piala Dunia.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Ya, pendengar, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar di Sophie Stadium. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit pertama. Kanada tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan, namun belum mampu memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Peluang emas sempat diperoleh Derek Cornelius melalui sundulan pada menit ke-22, tetapi masih dapat diamankan kiper Ronwen William. Di sisi lain, Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat dan sesekali mengancam melalui tembakan jarak jauh, termasuk upaya Apolis pada menit ke-64 yang masih melebar. Memasuki babak kedua, Kanada meningkatkan intensitas serangan dengan memasukkan Alphonso Davies pada menit ke-75. Kehadiran Davies membuat lini serang Kanada semakin hidup, sementara Jonathan David nyaris memecahkan kebutuhan pada menit ke-79. Namun kembali digagalkan penampilan gemilang Williams. Saat pertandingan diperkirakan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Steven Eustaquieu memanfaatkan bola muntah di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan voli keras yang bersarang di sudut bawah gawang Afrika Selatan pada menit ke-92. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan sekaligus memastikan kemenangan Kanada 1-0. Hasil ini mengantarkan tim asuhan Jesse Marsh melaju ke babak 16 besar, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri kiprahnya di fase gugur pertama. Di babak berikutnya, Kanada akan menghadapi pemenang laga antara Belanda dan Maroko untuk memperebutkan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
2: Ya, dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, siapa yang kemarin ikutan nobar debar di alun-alun Purwakarta? Hayo ya. Jadi kemarin itu sangat luar biasa sekali di tengah ramainya Car Free Day. Bukan cuma ada penonton, bukan cuma ada yang nonton bareng pertandingan Piala Dunia, tapi ada juga yang dengar bareng. Nah, kalau misalkan nobar itu kan sudah familiar sekali ya, tapi sekarang di edisi 2026 ada namanya debar. Bukan jantung yang berdebar, bukan ya, tapi debar itu adalah dengar bareng. Jadi seru banget ya pendengar. Kemarin ada saudara-saudara kita penyandang tunanetra yang juga ikut merasakan serunya pertandingan lewat suara, lewat deskripsi, lewat imajinasi. Dan dari situ kita jadi diingatkan ya, ternyata menikmati sebuah momen itu gak harus selalu dengan mata, kadang dengan suara, cerita, bahkan lagu. Ini bisa jauh lebih membekas. Nah, siang hari ini kita akan bersama-sama di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Siang ini seperti mereka yang menikmati pertandingan lewat audio, kita juga akan menikmati siang ini lewat alunan musik dangdut yang siap menemani aktivitas Anda ya. Kalau hidup ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin selalu Anda dengar? Cie. Suara hati? Suara hujan? Atau suara seorang kekasih yang memanggil kita? Cie. Ya udah ya, walaupun hanya lewat suara, tetapi radio ini ternyata juga bisa menjadi teman setia ya. Jadi seolah-olah kita itu benar-benar dikancani. Seperti siang hari ini saya juga akan ngancani panjenengan semuanya dengan lagu-lagu pilihan, termasuk yang berikut. Ini ada satu lagu yang bikin hati tuh adem banget, bikin hati tuh kayak ngerasa kita lagi ditemani. Judulnya juga sama, Tak Kancani, bareng sama Mas Darboy Gengs.

Oke, pokoknya tak kancani, tekan jam 3 sore aja. Yang mau gabung saya tunggu di 632336 ya, atau di 0811-2540-911. Monggo, asik, joss.

0: petengmu gue. Kurang apa coba aku padamu ya sampai jam 3 sore. Tak kancani dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu. Saya pengen tahu kalau ternyata suara adalah satu-satunya media atau cara ya, kira-kira pendengar itu pengen dengar atau suara apa yang paling ingin selalu didengar ya. Ini ternyata udah banyak yang WA ya, makasih matur nuwun. Mungkin satu dulu saya baca ya. Menjawab pertanyaan Mbak Desi ya, kalau hidup cuma bisa direkam lewat satu suara, saya pilih suara ibu di rumah. Karena sekarang ibu sudah sepuh, tapi tiap dengar beliau memanggil nama saya rasanya hati langsung tenang ya. Waduh, oke. Pergi ke pasar beli ketan, pulangnya mampir beli pepaya. Banyak suara datang bergantian, suara ibu paling menenangkan jiwa. Cakep ya. Salamnya buat semua aja. Buat Mbak Desi, salam sukses selalu, matur nuwun, terima kasih. Oh, satu lagi boleh ya. Kalau aku Mbak Desi, pilih suara hujan di sore hari. Entah kenapa tiap hujan turun rasanya pikiran ikut adem dan banyak kenangan yang muncul ya. Oke, burung pipit hinggap di dahan, terbang rendah mencari padi. Kalau hujan mulai turun perlahan, hati tenang, nikmat sekali. Oke. Jadi pertanyaannya pendengar, kalau harus kalau hidup ini cuma bisa direkam satu suara, suara apa yang paling ingin Anda dengarkan? Dengarkanlah wahai kekasihku. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat Pro siang. Apa kabar? Ibu pun pemenangnya.
1: Saya kepengen di city lah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Antenanya pas.
0: Pas banget ya.
1: Iya. Suara jadi saya kayak mutan lagu.
0: Apa tuh? Apa ibu?
1: Na na na na na na na na na na na na. Itulah suara hati. Na na na na na na. Lagunya apal kata-katanya.
0: Itu
1: kaimutannya suara hati.
0: Oh, itu kayaknya lagu dangdut lawas ya.
1: Lawas, enak itu. Dengerin.
0: Na na na na na na. Okay.
1: Walaupun berkata.
0: Na na.

0: Nana Lampu. Pokoknya itu saya jadi kemutan rindu dengan lagu itu.
1: Oh, rindu. Ntar dulu. Ternyata Bu Mun bisa dangdutan juga ya, suaranya ya, bagus. Ye.
0: Dulu saya lagi apa? Zaman dangdut kuno sing anu hidup di dalam penjara.
1: Oh.
0: Boneka yang dulu tuh seneng. Iya, kalau sekarang sih macam-macam. Dulu kan ya pokoknya senang asal yang slow.
1: Oke.
0: Dengan itu, terus yang masalah nonton
1: bola ya,
0: saya tuh hobinya bola kecil. Soalnya dari kecil bapak tuh masih jadi itu wasit.
1: Oh.
0: Di desa, kalau bapak yang jadi wasit, saya nonton.
1: Oh gitu.
0: Di pinggir lapang. Dulu bapakku kalau jadi wasit itu pas sarungnya ditekuk pas.
1: Oh ala, gitu ya.
0: Jadi sampai sekarang saya senang bola. Mm-hmm. Matanya nggak lihat tapi tetap semangat. Saya kemarin itu.
1: Oke. Okay.
0: Waktu Argentina sama itu.
1: Yes.
0: Sama itu. Pokoknya. Semangat
1: ya.
0: Sekarang malah dialun-alun diadakan itu ya.
1: Iya kemarin. Berarti gimana, terbantu gak Bu yang memiliki keterbatasan penglihatan misalnya?
0: Terbantu sekali, merasa diperhatikan, dihargai.
1: Oke.
0: Dingerteni loh.
1: Dingerteni ya.
0: Kompetisi pengurip kan seneng nak dingerteni.
1: Paling
0: dah.
1: Oke.
0: Ini mbok ada yang mau. Ya lagunya apalah, ngerti senenganku bahwa kuna-kuna.
1: Oke, yang kuna-kuna coba ya. Oke.
0: Salam panggil Bung Ninga.
1: Yes.
0: Ya orang-orang yang se-listingnya saya.
1: Oke.
0: Mas, Oma, mudah-mudahan pada sehat. Pak Dasrun.
1: Yes.
0: Semua saja yang saya kirim ke saya. Saya bersyukur kalau dikirim, walaupun saya tidak balas. Tapi saya senang dan berdoa untuk yang mengirim.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya kalau ngomong kelamaan kebanyakan.
1: Ya.
0: Yeah. Karena pesertanya banyak. Banyaknya yang dapat kuman. Iya. Terima kasih Mbak Desi.
1: Oke, okay, baik.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Pembawa acara yang apik.
1: yang enak didengar. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Mun. Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Itu lagu itu bisa disetel.
1: Suara hati spesial ya buat Ibu Mun. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu Mun. Yuk di belakang Ibu Mun. Silakan yang mau gabung 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Kalah karo Bu Mun. Ye.
2: Anu sengaja nyong.
1: Oh, ngalah ya. Sengaja mengalah ya.
2: Iya, masa aku dijajak terus lah.
1: Mas Kumbang Asmara, kalau hidup ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin selalu Anda dengarkan? Asik.
2: Kepengen dengar suara Mbak Desi Bain aku tuh.
1: Alah, gombal mukio banget. Iya. Kenapa
2: sih? Mbak Desi ini sing renyah. Sing menggelitik kayak gue lah.
1: Waduh. Emang
2: mandan kaya mandan kepriwe ya lo.
1: Suaraku serenyah apa menurut Mas?
2: Ya, karena serenyah apa ya, katanya kaca badan graul-graul gitu.
1: Mandan anak graul-graul ya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Lagunya apa, Des?
1: Lagunya nih ada Suara Hati dari Ida Laila, spesial nih buat Bu Mun nanti.
2: Terus
1: ini ada Ropang.
2: Terus
1: sampun botanen tan tenagane, terus disengseng suwe Mas bila bertemu kekasih.
2: Sing nomor papat apa gue?
1: Kegagalan cinta.
2: Nah, gue baik.
1: Kegagalan cinta melas teman. Oke.
2: Okay. Oh.
1: Salamnya buat
2: siapa? Salam buat Kiratun. Okay. Terus Bu MM. Terus kaget Tasrun, kaget Ratun, terus buat Mama Ade, Mama Siva, terus Bumu Nika, harus Dian sakit palo.
1: Oke.
2: Okay. Semuanya acara ya.
1: Ya.
2: Buat Mbak, kasih mati pas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut, adalah kita Ratun.
1: Yeay, Kak Ratun, apa kabar? Sehat ya, Ki.
3: Iya, sehat teman.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Kakine sehat waras selamat. Ki, keprewe Ki? Wingi ngrungna radio apa ora nonton dengar debar?
3: Anu napa?
1: Lha kuwi ri anu kakine seneng bola ora sih?
3: Gimana dan seneng mah dapat seneng anggar anu nek nyambek mriki anu luar mboten monitor.
1: Anggar timnas ya lu lagi gema pesta Piala Dunia 2026 kakine malah ora mengikuti. Tapi sebenarnya esensinya begini Ki, apa namanya kalau dulu kan nobar, nek Ganu Ki kan nobar nonton bareng Nas. Siki kan RRI menginklusifkan siaran bola dengan debat
3: monitor
1: ya, merasa terbantu enggak? Nek Bumun kan mau alhamdulillah terbantu sekali gitu, ada debar dengar bareng.
3: Yang RRI kan kita ngonek kali nama tentang siaran itu, siaran bola ya RRI monitor dan emat ya monitor.
1: Tapi Ki, kalau ditanya ya, kalau hidup ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin selalu didengarkan oleh Kaki Radun?
3: Ya, suara itu yang pada sih kalau sedang siaran.
1: Lah, jenyong labinnya langsung susek, gila, dan langsung GR lah, jadi nyong langsung kepengen mangan, ge, kencot.
3: Dari itu lah, jenyong nampak wonten Messi.
1: Oh, kenapa apa suaranya Mbak Desi kepribadian?
3: Suarane asalnya semangat. Suarane mboten pilih-pilih.
1: Oh, jajal diulangi mana ngir tak rekam ke priweki?
3: Ya, wah, pada suarane aja. Suarane renyah, semangat.
1: Iya. Terus, ora pilih-pilih?
3: Mboten pilih-pilih.
1: Ya, nyong tadinya GR banget ya, Ki. Langsung sesek lambine.
3: Oh. Mesti ini. Kita ada saling nama motor. Paling nggak siaran ni gue jen suara. Paling renyah, paling pilih-pilih. Dan ni gue dapat jen paling cocok yang senang.
1: Paling senang ya Ki. Alhamdulillah. Berarti kakine terhibur mbak kakine.
3: Lo gitu terhibur banget.
1: Oh gitu alhamdulillah neka terhibur. Kan anggar misal membuat orang bahagia gue kan pahala.
3: Iya, pahala ini gue gede banget di tempat ini.
1: Ngomong kaki-kaki nini. Nggih, alhamdulillah. Terus kakinya dulit siapa ya Ki?
3: Dulit ini gue Mas Kupang. Kayak kasih temen. Untuk lagu kok terus-terusan jijibili. Terus-terusan jijibili.
1: Gue nu kayak lagi nggarapi penyiar kayaknya tah.
3: Iya, itu nggarap. Ya Pak Kati Mekah, Pak Junong, Cindia, Bumuninga, terus ke Mama Ade Pak Rudiantone, Mama Mama Ki, terus ke Bu Ida, Bu Tasari, Bu Ida nama Unjaya, Bu Sarmila, terus ke Pak Galang Iwati, Mama Candika, Mr. Palo,
1: Mr. Palo.
3: Ini kembatan Uman kok kali, ini kan Bain Kau. Ini ada teleponnya yang Mas Pak pun lepuh. Ini mbak Oten Uman ini. Oh, mbak dipakai ini. Terus gue pakai itu. Terus gue berindah. Itu yang mau mbak Deli.
1: Ini.
3: Kita sanggih yang boleh ini tuh. Mbak Deli sini menurut gue paling sehat lalu.
1: Iya.
3: Mungkin-mungkin Mbak Deli selama ini pun kesang. Mungkin-mungkin itu paling sehat terus.
1: Amin ya Allah.
3: Matur bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano apa jananya mengko tak tampani telpune Rika. Nah, kayaknya arep muter. Oke, spesial buat Ibu Mun, semoga lagunya yang ini ya Bu ya, judulnya Suara Hati. Asik, asik, jos, jos, jos, ser, asik, asik.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: Oke, baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kalau misalkan suara adalah satu-satunya media ya untuk didengarkan, kira-kira suara apa yang paling pengen Anda dengarkan? Yuk, 632336 atau di 08112540911 ya. Jadi karena kita kalau misalkan mau flashback kemarin hari Minggu ya, di tengah ramainya Car Free Day, bukan cuma ada yang nonton bareng pertandingan Piala Dunia, tetapi juga ada yang dengar bareng. Ada saudara-saudara kita penyandang tunanetra yang ikut merasakan serunya pertandingan lewat suara, lewat deskripsi, lewat imajinasi, dan RRI hadir sebagai media yang inklusif, bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan segala keterbatasannya begitu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Ida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, waras, selamat. Cing ora sehat dompete.
1: Tanggal 29 ya. Sehari lagi lah.
0: Bismillah ya. Mama Ida,
1: dompetnya nggak sekarang uangnya di ATM.
0: Uangnya di ATM ya, amin. Iya, jadi Mama Ida kalau ditanya nih suara apa sih yang paling ingin selalu didengar? Kalau hidup ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin didengar?
1: Suaranya radio aja lah.
0: Radio aja, oke. Okay. Ya, kenapa Ibu? Oke. Kenapa Ibu? Ibu punya penilaian apa terhadap Radio Republik Indonesia? Silahkan.
1: Ya segalanya lah sekarang bagi aku. Bumun double.
0: Oh oke. Okay. Jadi.
1: Ya aku dengar kemarin lah.
0: Jadi radio itu menjadi salah satu sarana informasi yang cukup bagus ya Bu ya. Untuk teman-teman yang berkebutuhan ya.
1: Iya betul segalanya. Aku
0: tiba-tiba
1: Mbak Desi,
0: gak
1: tahu ya.
0: Oke, gak apa-apa Ibu. Kita semuanya sama ya, kita semuanya sama. Tapi yang pasti memang radio ini benar-benar bisa menjadi media alternatif dan bahkan media utama ya untuk teman-teman yang disabilitas gitu ya Bu.
1: Iya, media utama, paling utama.
0: Paling utama
1: ya, dulu kalau bangun tidur yang dicari HP, sekarang yang dicari radio.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku.
0: Asik.
1: Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu.
0: Oke, aku tak biasa ya. Jadi harus radio ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Betul.
0: Baik, Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa?
1: Salamnya ya Kang Radun, Kang Dasruk Masruk, ini ada
0: Masruk, ayo Masruk yuk.
1: Dasruk ya, Kang Dasruk ya. Terus Bumuninga, Bu Yanti, Potini Masruk.
0: Iya.
1: Ya, Kang Herdi, Mama Ade sama Kang Rusdianto, Mama Santika sama Pak Dalang Suwati. Pak Dalang juga ini lama gak masuk. Terus Mama Pagi, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Ibu Ida, Ibu Sarmila, Mama Siva, Mbak Darisa, Mbak Wati, Mr. Balo di Widara Payung. Ayo, halo-halo bantu Mr. Balo di Widara Payung. Mr. Gudel, Mr. Genjot, Kumbang Asmara tak lupa, iya. Kumbang Asmara. Terus Pak Ilham di Sumatera. Pak Maulana. Lah semuanya aja yang sedang monitor juga buat tetangga.

0: Ini dengan yang di Gedung Benjangan.
1: Duh, betul banget.
0: Iya, betul banget. Suaranya kayak lagi flu, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah, Mama Siti. Kalau hidup ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin selalu didengar?
1: Suara apa sih, Mbak?
0: Suara apa? Suara apa?
1: Radio kayak gitu, apa ya?
0: Radio, iya, kayak Mama Idah berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Kepanjang.
1: Makanya pada radio itu memberikan sesuatu yang baik-baik gitu
0: lah. Oke, terutama RRI Purwakarta ya.
1: Iya, terutama Mbak Desi kalau nyanyi.
0: Aduh, langsung pingsan ya. Langsung pingsan gak sih kalau aku nyanyi?
1: Gimana?
0: Langsung pingsan gak kalau aku nyanyi?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Aku malah senang.
0: Oke.
1: Apalagi itu yang tadi nani apa? Hati siapa yang tak iri bila dia menyaksikan
0: asik.
1: Romeo bercinta.
0: Ui.
1: Bagus banget itu Mbak.
0: Itu lagu lawas ya, lagu dangdut nostalgia.
1: Iya, itu Trisnawati kan?
0: Mm-mm, betul, betul. Lagunya keren.
1: Ini yang mau diputar apa lagi?
0: Yang mau diputar ada ini nih, sebentar aku ngintip dulu ya. Ada Cidera Serius dari Guyon Waton. Aku Tak Butuh Cinta dari Mirnawati. Ada Pusara Cinta Maggie Deas.
1: Terus aku Tak Butuh Cinta aja lah ya, Mbak.
0: Asik. Bener nih, bener enggak butuh cinta?
1: Enggak lah, udah trauma.
0: Aduh, udah trauma ya udah lah ya.
1: Kadang-kadang disakiti jadi trauma.
0: Mendingan enggak usah.
1: Yang penting kita sendiri aja yang inilah.
0: Oke.
1: Okay. Enggak pikir-pikir kayak gitulah.
0: Oke, okay, enggak mikirin soal cinta lah ya.
1: Iya, gak butuh cinta enggak.
0: Gak butuh cinta, yang penting duit ya. Itu nomor satu.
1: Kalau duit sih gak tanya lagi.
0: Gak usah ditanya lagi ya. Iya. Oke, Mama Siti mau bagi salam buat siapa? Boleh silahkan.
1: Dari Mama Ida. Mama Cantika. Mama Carmila. Mama Darisa. Iya. Mama Wati. Terus Bang Herdi. Mbak Mines, Ayah Evan, Pak Tini, Kaki Dasrun, Kaki Raden, Kaki Conong, Pak Katim, Kang Siang. Ini Kang Sudoyo Mawon, Mbak.
0: Yuk, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat di KDM. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Mbak Desi.
0: Halo, selamat siang.
2: Adalah kita.
0: Asik, ketemu lagi sama Mama Indes siang-siang. Ya ampun.
2: Tadi saya lewat sini yang diangkat Mama Ida.
0: Oh iya.
2: Ternyata akhirnya ini diangkat juga. Terima kasih Mbak Desi.
0: Sama-sama Mama Indes, ya ampun. Kita ketemu malam minggu ya.
2: Iya, besok lagi ya Mbak Desi.
0: Jangan, aku kalau siaran malam ngantuk banget. Aslinya itu. Oke,
2: jadi
0: Mama.
2: Saya grogi nyanyi sama Mbak Desi.
0: Ih, enggak, suaranya Mama Indes bagus banget. Ma, aku mau nanya nih. Kalau hidup ya. Ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin selalu didengar oleh Mama Indes?
2: Tentunya selalu apa suara radio RRI.
0: Asik, RRI. Yeah.
2: Yang selalu di hati.
0: Yang selalu di hati ya. Berarti pendengar setia dong?
2: Iya dong.
0: Oke deh.
2: Siaran bola aja, saya nyampe pagi itu Mbak Desi, nyampe mantap. Siaran rohani pagi.
0: Oh.
2: Radionya gak dimatikan.
0: 24 jam ya?
2: Iya.
0: Bagus, mantap, mantap sekali Bu. Oke, Ibu mau bagi salam buat siapa nih?
2: Oh, buat Mbak Siti KTM, ada Mama Minus, Mama Ida, terus ada Mama Darisa, Mr. Balong, Mr. Genjot,
0: yes.
2: Pak Paimin,
0: Yui.
2: Ada Pak Darsun, Pak Kendro,
0: ya,
2: terus ya, ada Bu Ida, Bu Muninga.

0: Carmila, Mama Cantika. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Desi.
1: Oke, okay, baik. Spesial
0: buat Mbak Desi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Sukses selalu buat Mbak Desi juga.
1: Amin, terima kasih.
0: Makasih ya Mbak Desi.
1: Iji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mama Indes. Ada siapa lagi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kayak
1: anu burung teka kapak-kapakna wis kayak kuwe kepriwe ngerusi kapak-kapakna jejal.
2: Lah, kapak-kapakna tuh ya wis alayes apa-apa manut ya.
1: Ya tiga kapak kenapa di situ? Kang.
2: Nun.
1: Sehat?
2: Lah ya orang katang sehat-sehatan ya sehat.
1: Loh, yuk sing temenanan kok.
2: Lah ya sing temenanan dia sehat begini bisa online.
1: Mm-mm. Ya pokoknya sing sehat waras selamat.
2: Iya.
1: Rika.
2: Kayak dia ajakan ngomong ajakan sabar. Berarti apa?
1: Jangan ajari aku rasa ge. Nyong jaluk pendongane. Ki wulan ngesuk nyong maring Jakarta arep jiot hadiah. Ngo Rika tak srebeli tenang bae sing sabar. Wong nyong be sabar menantikan dirimu kok.
2: Iya sabar sih sabar. Nong kadang-kadang kepingin ngeplok.
1: Ya Allah, masa kepengen ngeplok engganen lah. Kayak gini.
2: Emang kepenginan sih anu wajar-wajar bae. Perkara pelaksanaan sih yang menung sauri pianane mung. Ya, usah.
1: Sing penting Rika kue sing sabar. Kang nyor takon nge.
2: Takon apa?
1: Kalau hidup ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin selalu didengarkan oleh Kang Dasrundul?
2: Lah, gue aja ketularan ini lah.
1: Oh, sih. Ya wis.
2: Ada ditiru sih ngapa?
1: Iya, apa yang ingin selalu Anda dengarkan Kang Dasrun tersayang?
2: Ya, radio ya nyong singit kuna mengkuna sing jenenge maring radio ke ya sing kawit jamane. Jenengan urung ngangka-ngangka siaran. Ya, sing kawit jamane apa gue bapak-bapak al sing wis almarhum. Sing wis urip.
1: Iya.
2: Ya nyatane ngrungokna kabeh, nyatane takane jiwene. Ya. Radho ge yang nakalane ya kena nggo sekolah lewat kuping. Sing pikirane enggak tak kena ya. Contone nyung ke dene lha wong-wong kaya nyongan online karo Protiga Sri.
1: Iya.
2: Indonesia melengkap.
1: Wih, keren banget ya.
2: Keren.
1: Rika ya tapi mana tahu telpon naring Pro 3 we pendapat?
2: Ya sering.
1: Lah
2: gue malah sih dari tukang terima teleponnya siapa sih yang jerasi aslinya wong Purwokerto kok.
1: Siapa sih?
2: Mbak Mei apa siapa? Cakuan warangnya.
1: Oh iya Mbak Mei anu lulusan Unsur tapi anu PNS Anyar.
2: Ya kayak nih yang gue lupa. Mari suara aku apa bisa kok.
1: Pak Dasrun, selamat siang, ayo gue.
2: Iya, selamat pagi. Sing-singnya selamat pagi.
1: Oh.
2: Dines esok.
1: Nek pas dines esok. Selain Mbak Mei, siapa maning? Sing lanang.
2: Mbak Risti. Mbak Risti penyare. Mbak. Ais. Anggeneng Radio Jakarta gue ratlaten.
1: Wis, keren banget. Nah, berarti terus, radio is number one. Maning,
2: aku nyadal titip salam kok. Ibu Maharati Andrini kalau Mbak Latifah Iriani kok jadi orang kenal kok.
1: Oh iya berarti kenapa bocah sih yang ngerti takoni kayak gue konek nyong wis tau krungu suarane tapi urung tau ketemu nyatane.
2: Iya nyong
1: beda kayak sih Kang pancen anu beda kue anggar nang Mbak siapa kue Miki Iriani Mei. Bukan sing di
2: oh,
1: Latifah, gue nang Pro 1 Jakarta, RRI Jakarta, angger RRI Jakarta karo Pro 3 RRI gue beda manajemen. Dadine. Beda. Kayak gue.
2: Ya, salam engko, sekarang judul dingin ya, Bu Camilla, Kaki Kupang, Mister Gendot, Pak Pamin. Terus Bu Sarmila wis miki. Mama Aida nang kawasan Lembah Serayu karo Mister Balo. Wong kae beter nyang-nyang karo suarane nyong senajan ala kok.
1: Apa iya siapa? Mister Balo.
2: Ora mlebu-mlebu ditakok kenapa Balo mlebu aku lho.
1: Iya.
2: Iya.
1: Lah iki Mister Balo malah lagi absen Bu mari ngendi?
2: Terus Mama Ida Sining Mangun Jaya Rida Putasari, Mama Rusti, Mama Indes Mbak Mei, Mines Siti, Paroktang Martono, Yanti Wirasaba, Yanti Purwokerto, Bumun, Kuning Loro-Lorone, Ibu Muninga, Oma Kangkap Tim, wis kayane cukup sama sedikit-sedikit.
1: Oke.
2: Lagu tak melu baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Dasrun tersayang yang ada di Kracak Aji Barang. Yuk, jadi kalau hidup ini cuma bisa direkam lewat satu suara, suara apa yang paling ingin selalu Anda dengar ya? Oke. Kita mau gel-gel dulu sama Mbak Mirnawati. Aku tak butuh cinta spesial buat Mama Siti yang ada di KJM. Gedung Menjangan Purbalingga. Yang mau gabung masih ada setengah jam sampai jam 3 sore, silakan 6323336308110549111. Dados.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Yasin tadi Aji Barang, Mbak Desi. Kalau aku ditanya lagu yang cukup apa nih? Mbak, kalau aku ditanya lagu yang cukup didengar tanpa lihat videonya tapi langsung bikin kenangan ya. Saya jawab lagu dangdut lama yang sering diputar bapak waktu di rumah. Begitu intro, mah langsung kebayang suasana keluarga dulu ya. Jadi kalau ditanya apa yang pengen didengar ya, lagu dangdut lama yang sering diputar bapak waktu di rumah. Oke, jalan santai di hari Minggu, beli es teh dekat di pertigaan. Kadang cukup mendengar lagu kenangan lama ikut berdatangan. Asik. Salam semangat buat semua yang lagi kerja dan tetap dengar RRI ya. Oke, baik, ada Pak Arif di Kembaran. Selamat siang Pro Dangdut. Menjawab pertanyaan penyiar, kalau saya pilih suara azan Mbak, apalagi azan maghrib loh. Kalau pas lagi puasa ya, di tengah aktivitas yang ramai, suara itu selalu jadi pengingat untuk berhenti sebentar dan menenangkan hati. Beli rambutan dekat terminal, pulang sore bawa pepaya. Banyak suara terdengar viral yang menenangkan tetapi yang bermakna ya. Salamnya buat semua pendengar yang lagi istirahat siang. Terima kasih mau turun Mbak Nisa di Cilongok juga. Hai kakak penyiar, kalau ada lagu yang cukup didengar tanpa lihat videonya dan langsung bikin ingat masa lalu, saya pilih lagu dangdut yang sering diputar waktu mudik bareng keluarga. Oke, pagi cerah ke alun-alun, singgah sebentar membeli jajan, tidak harus melihat aku melamun, kadang suara bisa menjadi kenangan. Yeah, nyambung gak sih ini bantunya ya. Ada Bang Eko, kalau hidup direkam lewat satu suara, saya pilih suara tawa anak-anak di rumah Mbak. Pulang kerja capek dengar mereka ketawa, rasanya langsung penuh tenaga lagi. Naik sepeda menuju pasar, pulangnya mampir membeli kelapa, suara tawa terdengar samar tapi hangatnya terasa nyata. Oke, baik, lagunya mengikut aja ya Mbak Desi. Oke, ada Mas Dimas di Karangluas. Mbak, tadi dengar cerita soal debar Piala Dunia jadi kepikiran, ternyata suara memang bisa bikin kita ikut merasakan suasana. Jadi kalau saya pilih suara komentator, bola dan radio. Yeay, terima kasih buat Mas Dimas di Karangluas. Karena dari kecil suka membayangkan jalannya pertandingan dari cerita ya. Oke, beli bakso ditambah sambal, duduk santai di bawah nangka. Di bawah pohon nangka, tidak selalu harus melihat bola, kadang suara sudah membawa suasana. Oke, sambal dan bola nyambung gak sih ini mas, rimanya gimana deh? Oke, buat Mbak Desinya selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Oke, baik. Buat yang jagoannya ternyata kalah di pertandingan malam tadi atau kemarin ya, sabar.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Oke, baik, saya mau nyapa dulu nih. Aduh, buat Mama Rusti mohon maaf ya. Orang yang melebu ya Mak ya. Dan selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Pak Anto Inji. Sugeng siang buat Pak Anto nih di Banyumas ya. Masa Mbak Desi ngeluh dompet sih? Aku gak percaya. Kalau saya mau dengar suaranya Mbak Desi aja, penyiar suaranya lagunya Mbak. Kang Dasrun jangan lupa ya. Matur nuwun. Oke. Buat Mr. Genjot di Kroya salam. Buat Mas Kumbang Asmara, Pak Dasrun, Mr. Balo, Pak Acu, Pak Racun, Pak Radun kali ya, Dalang Suwadi, Mama Cantika, Mama Ida, Mama Luna, Mama Endes, Ibu Syarmila, Ibu Rusti Potini, lagunya di Sun Sensue Mas. Udah ya. Dan yang pasti pendengar, terima kasih matur nuwun buat yang selalu setia ya dengan RRI Purwakarta, yang pasti kami selalu hadir memberikan informasi siaran-siaran yang edukatif dan informatif untuk pendengar dimanapun berada. Dan alhamdulillah Piala Dunia kali ini kita benar-benar ada program debar, jadi tidak cuma nobar tapi juga debar, dan ini sangat-sangat membantu sekali untuk teman-teman disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan tetapi pendengarnya masih berfungsi dengan baik, sehingga RRI hadir sebagai media yang inklusif di tengah-tengah masyarakat. Saya pamit undur, terima kasih, jangan kemana-mana ya. Setelah saya nanti akan ada penyiar yang baik hatinya nanti temani Anda di sepanjang Purwakarta sore. Akhirnya matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini 29 Juni 2026. Suasana sore yang menyenangkan karena cuacanya cerah banget ya. Jadi walaupun akhir bulan tapi cuacanya cerah, jadi pasti harus tetap semangat ya. Apalagi ada saya Arya Setia yang sore hari ini tetap setia menjadi teman terbaik Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam sajian menarik yang tentunya siap kami hadirkan untuk Anda, di antaranya nanti seperti biasa ya, ada dialog UMKM Bicara. Nanti kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik ya, tentang perikanan lokal ya. Wah, nanti saya akan menghadirkan narasumber, beliau ini adalah owner Nila Krismi Sarmila. Nanti kita akan bicara, kita akan coba gali inspirasi dari beliau, mulai kapan beliau usaha ini, kenapa memilih Nila, dan sejauh ini seperti apa pemasarannya. Pokoknya terkait dengan masalah Nila Krismi Sarmila, nanti akan saya kupas habis pokoknya ya. Tapi nanti ya, saya hadir kembali bersama narasumber yang sudah hadir di studio sebenarnya, tapi masih saya simpan ya. Setelah lagu yang saat ini, saya hadir kembali untuk Anda dalam UMKM Bicara. Pastikan terus bersama kami.

0: Rosatu. Rosatu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Arya Setia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sore hari ini dalam dialog atau obrolan UMKM Bicara, kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik ya. Tapi bicara tentang UMKM Bicara ini adalah ruang inspirasi bagi para pelaku usaha yang terus berinovasi, berkembang, sekaligus juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Dan kalau kita bicara tentang negara kita ya, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan hasil perikanan yang luar biasa ya. Namun sayangnya potensi besar ini belum seluruhnya mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal apabila hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Nah, disinilah ya butuh yang namanya kreativitas para pelaku UMKM. Jadi kreativitas pelaku UMKM ini menjadi penting karena dengan berbagai inovasi yang dilakukan, terutama dalam hal pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran, maka produk perikanan lokal ini mampu memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan mungkin berpeluang menembus pasar nasional maupun juga internasional. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ya, ada kaitannya dengan masalah perikanan lokal. Jadi bagaimana meningkatkan nilai perikanan lokal. Nah, untuk itu saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah pelaku UMKM yang berhasil mengolah ikan nila menjadi produk makanan ringan yang memiliki nilai jual tinggi ya. Oke, langsung saja saya sapa narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Sri Narsi SPC, beliau adalah owner Nila Krismi Sarmila. Selamat sore Ibu Sri.
2: Sore Mas.
1: Oke, sehat Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Gini. Senyumnya murah sekali, Bu, murah senyum.
2: Itu okay. Salah satu modal.
1: Itu salah satu trik jualan.
2: Betul.
1: Ya. Ini namanya keren kayak judul lagu dangdut Sarmila gitu ya.
2: Iya Mas.
1: Kayaknya ada maksud tertentu di balik nama ini ya.
2: Enggak juga Mas.
1: Oh enggak juga. Ya. Oke, okay. Apa ada kaitannya dengan lagu dangdut? Belum tentu juga ya.
2: Enggak. Tapi pasti terus ingat lah Mas.
1: Iya itu makanya pas saya baca, Sarmila kayaknya terinspirasi lagu dangdut apa ya gitu ya.
2: Enggak juga, tapi enggak itu juga, salah ya. Satu branding yang bisa mengingatkan.
1: Oke, okay. Nanti dikupas ya Bu ya.
2: Siap.
1: Yang pasti untuk Anda pendengar seperti biasa kami undang Anda yang akan bergabung bersama kami. Boleh silakan 632336 atau via WA, call WA di 0811-2540-911. Pokoknya boleh mungkin ingin berbagi inspirasi atau menggali inspirasi dari Ibu Sri ini kok kepikiran ya mengolah ikan nila ini menjadi bentuk yang lain. Kalau saya kan taunya digoreng Bu, digoreng terus di apa ya, iya paling itu aja.
2: Paling digoreng.
1: Digoreng kan,
2: pepes.
1: Dipepes, udah gitu top
2: udah,
1: ya.
2: Gitu,
1: nah oleh Bu Sri Narsi ini diubah menjadi salah satu bentuk produk makanan. Yang ternyata kalau dari gambarnya sih enak banget ini ya. Kriuknya kerasa banget kelihatannya.
2: Nah nanti perlu dicoba.
1: Dicoba ya.
2: Biar tahu, okay. jangan hanya lihat aja.
1: Baik, ya Bu Sri ini terkait dengan nama ya.
2: Ya.
1: Kenapa dikasih nama Nila Krismi Sarmila ini? Sarmila ini dari mana ini nama Sarmila ini?
2: Oke Mas, jadi Nila Krismi Sarmila. Sarmila itu bukan nama saya.
1: Oh bukan nama ibu,
2: bukan
1: iya
2: nama
1: sih Sri Narsi
2: saya.
1: Kan gak ada
2: nah,
1: juga ya.
2: Nah gak ada hubungannya
1: biasanya
2: Mas.
1: Biasanya kalau usaha itu kan kalau gak nama sendiri nama anak.
2: Nah iya betul.
1: Ini gak ada hubungannya?
2: Gak ada Mas.
1: Oh, okay.
2: Tapi saya sering disebut Bu Sarmila ya gak apa-apa.
1: Ya karena produknya Sarmila ya.
2: Betul,
1: Bu Sarmila.
2: Betul.
1: Oh gitu.
2: Jadi
1: okay.
2: Sarmila itu Sari Minal Stari Mas.
1: Oh gitu. Sari Minal Lestari.
2: Iya.
1: Okay.
2: Tapi kalau saya nanti pakainya, nah saya brandnya Sari Minal Stari. Jenengan belum pergi dari hadapan saya udah lupa kan gitu kan,
1: ya,
2: kan? Makanya okay. saya akhirnya kita singkat menjadi Sarmila. Gitu,
1: oh,
2: Sari
1: okay.
2: Minal Lestari.
1: Sari Minal Lestari.
2: Betul, yang tadinya kita belum pernah ketemu ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Begitu jenengan baca Sarmila kan langsung
1: oh
2: dangdut
1: iya.
2: ya gitu ya.
1: Oh Bu Sarmila.
2: Nah,
1: kan?
2: Gitu. Jadi nanti akan selalu teringat, berarti branding saya berhasil.
1: Iya betul, wah luar biasa. Nah ini awal mula ya mendirikan brand Nila Krismi Sarmila ini gimana ceritanya Bu?
2: Siap, jadi gini Mas, kenapa kok saya itu membuat brand Nila Krismi Sarmila? Ya kan, yang pertama saya pengen dapat uang mas.
1: Oh iya itu pasti ya kan? Usaha kan pengen dapat uang.
2: Iya pokoknya intinya saya pengen dapat uang gitu kan. Okay. Makanya terus kemudian saya berpikir bahwa di Banyumas itu kan banyak sekali melimpah komoditas ikan.
1: Oh iya.
2: Ya kan ada ikan nila, ikan grameh, ikan lele, ikan bawal, ikan patin kan gitu kan. Yang belum termanfaatkan secara maksimal.
1: Oh artinya khususnya, ya diolah mungkin dalam bentuk digoreng saja yang, gitu ya. Tidak ada variasi lain lah.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Seperti yang jenengan sebutkan paling cuma bisa di goreng, pepes, bakar gitu kan ya mas.
1: Iya betul.
2: Yang notabene adalah itu hanya bisa berjarak untuk bisa dimakan itu 1-2 hari. Habis itu basi kan mas?
1: Iya betul.
2: Nah dengan diolah seperti ini bisa tahan 6 bulan mas.
1: Oke.
2: Okay. Nah otomatis nanti jangkauan pasarnya juga lebih luas lagi kan gitu.
1: Oke okay, betul.
2: Kembali
1: betul.
2: Lagi mas, tadi di Banyumas itu dan sekitarnya itu kan ikan itu melimpah
1: betul.
2: Yang belum dimanfaatkan. Yang diambil itu biasanya kan yang ukuran gede-gede toh mas.
1: Oh iya.
2: Ya kan? Tapi saya kok melihat kalau orang bongkar kolam, itu kan ada ikan kecil-kecilnya tuh mas. Nah itu yang rata-rata itu tidak dimanfaatkan, ibaratnya hanya ikan buangan kan gitu kan. Nah kemudian kita melihat kok ini eman-eman banget ya, paling kan cuma digoreng yang, mungkin kalau digoreng biasa durinya itu kan nyocok-nyocok gih.
1: Iya betul-betul.
2: Nah, habis itu ini kenapa gak dimanfaatkan, kayak itu lah saya berpikir, kebetulan background saya juga perikanan.
1: Oke.
2: Okay. Terus akhirnya ada ilmu dari suami, terus kemudian saya coba. Trial error, kemudian terbentuklah produk ini gitu. Dan itu tidak instan ya mas, kita apa namanya produk ini tuh melalui berbagai macam penelitian ala-ala saya gitu. Ala-ala saya gitu. Okay. Jadi yang kualitasnya mungkin saat ini sudah gak naik turun, jadi kita sudah punya patokan gitu mas.
1: Baik,
2: gitu.
1: Berarti dari tahun berapa Bu?
2: Kalau ilmunya sendiri dan produksi ini ada itu sejak 2012 mas.
1: 2012?
2: Iya betul. Oh, okay. Tapi kan pada saat itu saya masih bekerja. Kan gitu lah. Terus saya tidak fokus. Kadang bikin, kadang enggak kayak gitu. Terus kemudian di tahun 2019 saya resign. Saya benar-benar
1: fokus ini.
2: Untuk membesarkan usaha ini gitu mas. Yang tadinya 1-2 kilo kayak gitu kan. Terus kemudian alhamdulillah sekarang sudah puluhan kilo.
1: Oke,
2: gitu.
1: Bahkan mungkin sudah tontonan ya.
2: Tontonan dalam sebulan.
1: Oke, nah dari awal memang langsung kepikir membuat ini, crispy ini, nilai crispy ini maksudnya?
2: Enggak mas, jadi awal mula itu memang saya konsen di perikanan. Dalam artian saya ingin menciptakan produk perikanan. Yang pertama itu kita bikin abon lele mas, terus kemudian ada sistik ikan, kemudian ada kerupuk ikan, terus kemudian ada nugget ikan, baby fish ikan melem, sama nila crispy. Banyak mas, yang namanya kita pengen buka usaha kan harus dicoba semua mas. Terus kemudian dari situ, kita analisis mas, oh kalau ikan, apa namanya, baby fish ikan melem, itu bahan dasarnya sudah mahal. Kemudian penyusutannya juga sudah lumayan, itu 70%. Kemudian kayak gitu mas. Terus kalau nila ini, sepanjang tahun ada, pembudidayaannya sangat gampang, terus kemudian dia itu susutnya hanya 50%. Nah akhirnya saya ambil nila ini untuk menjadi produk utama kami, yang lain saya eliminasi mas. Karena dihitung-hitung
1: secara
2: kok,
1: ini lebih menguntungkan nila.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Jadi kita usaha itu harus juga memperhitungkan semua aspek dan kita analisis secara ekonomi juga mas.
1: Oke, berarti memang gak sembarangan karena ini sudah melalui berbagai penelitian.
2: Betul, ala-ala saya.
1: Penelitian yang sudah dilakukan oleh Bu Sri ya. Oke, tapi proses awalnya bagaimana? Waktu mencoba membuat, terus kira-kira yang jadi testernya siapa waktu itu, trial errornya seperti apa, berapa kali akhirnya menemukan yang sekarang ini gitu.
2: Iya mas, jadi gini, awal mula itu saya itu milihin ikannya itu sendiri mas. Di pasar ikan beji.
1: Okay.
2: Ya kan? Saya tuh ya beramis-amisan ria sendiri, milihin ukuran ikannya sendiri, goreng sendiri, belanja sendiri, proses sendiri, packing, jual sendiri mas. Itu semua saya lakukan sendiri.
1: Okay.
2: Nah, terus kemudian testernya, itu apa namanya teman-teman sendiri mas.
1: Oh, teman-teman
2: jadi teman-teman okay. deket mm-hmm. kita lakukan saya goreng nih mm-hmm. kemudian saya goreng saya mm-hmm. tapi testernya bukan ya, gratis mas jual saya ya. Kalau gratis nanti saya habis modal saya mas. Jadi kita jual okay. packing kecil-kecil 5 ribuan mm-hmm. gitu mas mm-hmm. terus kemudian kita jual ke teman-teman yang kenal ya kan teman-teman yang kenal okay. terus kemudian kita minta review mas mm-hmm. mbak kurang apa yo. Oh mbak masih keras, oke saya catat mm-hmm. kan mas, mm-hmm. berarti ini PR saya gitu. Mm-hmm. Terus mbak kok masih amis ya, oke mm-hmm. gitu saya catat mm-hmm. lagi gitu. Mm-hmm. Terus kemudian mbak saya itu kalau lagi makan, lagi enak-enaknya kok tiba-tiba mak kletuk gitu loh mbak. Mm-hmm. Oke berarti ada masalah nih, mm-hmm. nah gitu. Mm-hmm. Jadi awal mula itu saya tulis semua permasalahan yang di review oleh para teman-teman saya tadi ya, itu okay. gitu. Mm-hmm. Terus kemudian dari situ saya mulai memperbaiki mm-hmm. contohnya umpamanya adonannya terlalu keras yes, berarti mm-hmm. itu kuncinya di adonan mm-hmm. oh ini saya trial lagi nih mas mm-hmm. oh ini tepungnya harus sekian sama sekian mm-hmm. telurnya sekian mm-hmm. gitu saya trial mm-hmm. lagi okay. Terus kemudian kalau amis, oh kalau amis itu mungkin dari pencucian kan gitu mas mm-hmm. berarti harus ada titik kritis di mana itu menjadi masalah okay. bau amis, oke okay, mm-hmm. kemudian kita cari. Nah yang ketiga mas, mata. Mm-hmm. Nah saya itu kalau mata itu harus nyupleki mata kanan kiri ikan itu. itu
1: pegel ya?
2: Ah, pegel. Itu problem yang lama saya cari solusinya.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi begitu ada review dari konsumen kok itu kira-kira untuk perbaikan mm-hmm. saya, itu mm-hmm. akan saya cari mas. Kira-kira ini apa namanya solusinya bagaimana okay, gitu.
1: Okay.
2: Nah ternyata setelah 2 tahun itu mm. baru ketemu mas.
1: Mm.
2: Kalau misalnya permasalahannya di mata, kalau mm. saya cupluki kanan kiri otomatis mm. saya butuh waktu,
1: yeah.
2: biaya, mm. tenaga.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang pertama. Kalau kedua saya potong kepalanya, mm. saya akan kehilangan berat
1: iya,
2: sekian kali gram kali sekian ribu ekor.
1: Yeah,
2: nah betul. Itu kan berpengaruh terhadap nanti hasil
1: okay, okay.
2: Ternyata mas hanya menurunkan satu ukuran mm-hmm. dari yang tadinya saya pakainya 6-8
1: cm
2: saya turunkan menjadi 5-7 mm-hmm. cm mm-hmm. masalah itu selesai mas. Jadi oh. matanya sudah gak kletuk lagi gitu oh. gitu mas.
1: Oke okay. Dan itu butuh waktu 2 tahun
2: 2 tahun itu mas. Jadi gak main-main.
1: Okay. Artinya memang effortnya udah dari awal udah memang niat banget untuk membuat produk nilai ini begitu ya Bu ya?
2: Iya mas.
1: Okay.
2: Jadi mm. pokoknya tadi yang permasalahan yang mm. diutarakan mm. oleh konsumen itu saya cari mas. Okay. Jadi saya gak apa namanya saya gak angkat tangan. Alah kue gelem tukura gelem yowis. Enggak mas. Jadi saya itu gimana caranya produk saya ini bisa diterima mm. oleh masyarakat. Dan betul. Nanti selalu repeat order. Dan kualitasnya itu terjaga gitu loh mas. Nah okay. itu.
1: Berarti kan sudah tadi mulai ditekuni ini 2019 ya. Artinya udah yeah. 7 tahun ya. 7 tahun
2: mau
1: sampai
2: 7
1: sekarang.
2: Tahun.
1: Mau 7 tahun sampai sekarang ini.
2: Betul.
1: Nah berarti tadi Bu yang hmm. yang ukuran berapa Bu tadi yang dipakai itu? Memang harus ukuran segitu
2: harus.
1: Ya ditentukan sekarang.
2: Harus mas.
1: Berarti itu yang usia-usia berapa sih kalau misalkan di kolam hmm. itu? Atau kalo, bagaimana sebenarnya?
2: Kalau usia itu hmm. relatif mas.
1: Hmm.
2: Sekarang kalau misalnya usia 2 bulan tapi gak dikasih makan. Apa ya gede kan gitu kan.
1: Oh iya juga.
2: Nah, iya jadi semua.

0: Palet itu hanya 1,5 bulan itu sudah siap dikirim.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke, okay. Jadi yang ukuran 7 cm
0: 5 sampai 7 cm. Iya, iya. Gitu nanti ya? Kalau saya minta 7 cm semua itu suppliernya pada lari, Mas. Harus ngukuri. Harus
1: ngukuri. Ya, tapi kan enggak diukur secara plek gitu enggak, maksudnya enggak. Dikira-kira aja begitu ya.
0: Bukan perkiraan, Mas. Ada alatnya.
1: Oh, ada alatnya.
0: Betul,
1: oh,
0: ada alat tahu, untuk grading. Jadi jadi size-nya itu saya ambil ukuran 5 sampai 7. Jadi yang di bawah 5 itu harus keluar.
1: Harus keluar.
0: Di atas 7 harus keluar juga. Jadi saya ambil di tengah-tengahnya gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu salah satu hal yang saya lakukan untuk menjaga kualitas saya gitu.
1: Betul.
0: Kenapa kok saya pakainya 5 sampai 7 cm? Kalau di bawah 7 cm itu rata-rata remuk, Mas.
1: Remuk ya.
0: Iya. Karena kita sudah melalui proses spinning atau pemerasan minyaknya itu kan harus diputer kan, Mas. Kalau misalnya 7 cm itu rata-rata remuk.
1: Remuk ya. Ya.
0: Okay. Tapi kalau di atas 7 cm itu sudah keras.
1: Oh,
0: tulangnya,
1: udah keras begitu, tulangnya dan ya. Hasilnya akan lebih enak dibandingnya.
0: Iya, itu sudah mulai riset itu.
1: Oke, okay. Keren ya.
0: Riset-riset ala dapur okay. Inilah Chris.
1: Iya, tapi kan ternyata hasil risetnya itu terbukti kan. Maksudnya
0: iya,
1: setelah
0: iya.
1: Menggunakan yang ukuran 5-7 itu, yang tadinya matanya katanya keras,
0: iya,
1: sekarang udah gak keras
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Luar biasa. Baik, menarik sekali mendengar obrolan kita. Silakan saya persilakan untuk Anda yang akan bergabung. Boleh mulai gabung dari sekarang ya di 632336 atau via WA 0811-2540911. Oke, okay, artinya Bu Sri ini sudah punya supplier sendiri ya untuk masalah ikan. Atau di rumah juga punya kolam ikan sendiri?
0: Nah, gini Mas, kalau semua pengen kita ayai sendiri, rasanya kok gak mungkin dan gak bagi-bagi rezeki ya Mas ya.
1: Oh, iya.
0: Saya sekarang gini, kalau saya tiap hari produksi, kalau saya punya kolam ikan sendiri berapa puluh hektar yang harus saya sediakan,
1: okay.
0: Itu pertama. Yang kedua, tenaga yang untuk mengurusi ikan itu sendiri, yang ngasih makan, ikan kan harus dikasih makan
1: iya,
0: nih Mas.
1: Betul.
0: Ikan harus dikasih makan, kemudian harus ada sortir, terus nanti ada pasca penanganan pasca panen. Itu kan repot banget Mas. Saya mendingan pakai supplier Mas.
1: Okay.
0: Saya pakai supplier saya itu udah puluhan dari Kabupaten Banyumas,
1: okay.
0: Purbalingga, Banjarnegara Mas.
1: Wow.
0: Nah gitu, jadi nanti para supplier itu kalau ada ukuran yang saya maksud itu akan menghubungi saya dan nanti jadwal masuknya akan saya atur sesuai dengan pemberitahuan yang awal.
1: Oh,
0: begitu. Jadi enggak nanti enggak tempuk-tempuk ini datang ini datang kayak itu enggak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Artinya
0: atur.
1: Untuk masalah bahan baku itu tidak apa istilahnya tidak pernah kesulitan ya karena sudah diatur untuk suppliernya gitu.
0: Betul.
1: Sudah punya supplier masing-masing gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Nah, kalau di Banyumas kan mungkin enggak cuma Sarmila aja yang punya produksi nila crispy ini, nila crispy ini kan Ibu ya. Nah, apa yang membedakan nila crispy Sarmila ini dibandingkan dengan produk sama bikinan orang lain yang ada di Banyumas dan sekitarnya lah.
0: Iya. Jadi gini Mas, memang dulu itu ada beberapa UMKM yang membuat ini. Tapi sampai saat ini yang berhasil survive saya.
1: Oh.
0: Nila Crispy Sarmila.
1: Okay.
0: Karena yang lain Nyon Sewu mungkin tidak kuat dengan kondisi pasar yang sampai saat ini seperti ini. Kemudian yang namanya membuat nila crispy itu butuh ketelitian, kemauan dan kemampuan dan kesabaran, Mas.
1: Lah ini lengkap itu.
0: Lah itu harus Mas. Jadi telaten itu yang paling ini ikan kecil, jenengan bayangkan. 5 sampai 7 cm dibelah satu-satu, dibuang kotorannya, digoreng satu-satu, Mas.
1: Iya.
0: Kalau sekilonya itu isi sekitar 250 sampai 300 ekor. Kalau datang satu kintal, Mas, berapa ribu ekor, Mas?
1: Kalau kecil ya, mentik-mentik kecil ya.
0: Nah, kalau misalnya orang yang enggak telaten, enggak sabaran, ya sudah, Mas, lewat gitu. Makanya butuh kesabaran, ketelatenan, ketelitian karena kita di belah punggung itu jangan sampai putus.
1: Tuh.
0: Kayak gitu. Jadi itu yang membuat kami survive karena kami benar-benar konsen dan ingin produk ini terus eksis, Mas. Jadi boleh dicek di Banyumas ada berapa? Kayaknya saya tok, Mas.
1: Nanti saya cek ya. Mungkin ada, mungkin tapi kan tidak tidak seperti nila crispy Sarmila ini ya. Untuk secara packagingnya juga ini sudah keren, sudah luar biasa.
0: Iya.
1: Tapi nanti kita bicara tentang packagingnya. Kita bicara tentang masih tentang bahan baku dan segala macam. Nah, ini Kalau secara rasa nih, ini inovasi rasa yang ditawarkan Nila Crispy Sarmila ini seperti apa? Apakah hanya sekedar seperti keripik

0: biasa saja atau ada rahasia-rahasia khusus yang Ibu Sri berikan ke Nila Crispy Sarmila ini?
1: Iya. Yeah. Untuk rasa mas, ini kan terus terang kan cemilan atau lauk makan sumber protein hewani dari ikan.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi rasa itu saya itu hanya satu mas, original.
0: Original.
1: Tapi dengan ada tes daun jeruk gitu.
0: Oh.
1: Ada ini ya rasanya daun jeruk gitu mas.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kok saya belum merambah ke pasar yang ada rasa-rasanya? Mm-hmm. Untuk generasi sekarang itu kan rata-rata mereka suka yang tabur-tabur tuh. Saya belum ikhlas ya mas.
0: Yeah.
1: Dikasih seperti itu.
0: Oh.
1: Karena yang pertama, kalau dikasih seperti itu biasanya akan memperpendek usia produk.
0: Oh iya,
1: itu.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, ini saya menciptakan ini tuh salah satu solusi bagi anak yang gak suka makan ikan juga.
0: Oh iya,
1: karena banyak banget ya orang yang gak suka makan ikan, tapi begitu dikasih ini, langsung habis satu toples mas.
0: Oh iya.
1: Itu,
0: apalagi
1: iya.
0: Kalau misalnya nasinya hangat ya.
1: Iya, sama sambel.
0: Sambelnya gitu. Sambel bawang, aduh.
1: Gitu mas Dena. Okay. Makanya saya itu untuk saat ini, saya belum merambah ke pasar yang rasa-rasa itu. Jadi masih bertahan di rasa original. Tapi yang gak tahu mas, kedepannya banyak sih mas ada permintaan. Mungkin kedepannya untuk perluasan pasar dan target market yang berbeda, mungkin akan saya buat untuk yang rasa-rasa gitu.
0: Oke. Okay. Dan ini sudah resmi ya secara PIRT dan segala macam.
1: Alhamdulillah mas, untuk PIRT halal itu sudah, untuk PIRT itu sudah kita urus semenjak kita berdiri.
0: Okay.
1: Terus kemudian halal kita sudah perpanjangan 3 kali dan terakhir alhamdulillah sudah seumur hidup kan mas untuk halal itu.
0: Betul, betul.
1: Dan kemudian kita juga ada sertifikasi kelayakan pengolahan pangan atau GMP atau SKP dari Kementerian Kelautan Perikanan mas. Jadi
0: memang sudah teruji
1: iya,
0: ya, sudah terbukti
1: gitu.
0: Aman, nyaman, enak gitu ya.
1: Okay. Kita juga binaan dari Kementerian juga mas.
0: Oh.
1: Karena produk kita perikanan,
0: okay.
1: Kita ada pembinaan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Gitu. Untuk uji nutrisi juga kita sudah ada mas.
0: Oh,
1: iya. Jadi jangan ragu-ragu.
0: Baik. Dan artinya ini memang original tanpa campuran tambahan yang lain. Jadi memang benar-benar nila murni asli.
1: Betul. Okay. Jadi ini nila benar-benar ikan. Cuman memang dengan balutan tepung.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Dengan balutan
0: namanya juga
1: tepung.
0: Crispy kan ada tepungnya.
1: Iya, crispy.
0: Okay.
1: Nanti kalau enggak kasih tepung ikan no goreng.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Baik. Nah, untuk rahasia bumbunya ini Bu Sri sendiri yang meraciknya atau ada tenaga khusus yang memang diberikan tugas oleh Bu Sri?
1: Betul. Jadi untuk bumbu itu biasanya saya racik sendiri, Mas.
0: Oh,
1: kenapa kok saya racik sendiri? Bukan rahasia sebenarnya, Mas. Saya bukan rahasia. Cuman kita itu karyawan datang itu kan 7:30. Ya kan? Sedangkan saya produksi itu kalau misalnya saya 7:30 baru mulai, kepancal saya, Mas. Karena karyawan datang 7:30 sampai dengan 3-4 itu goreng terus mas.
0: Oh.
1: Sedangkan bikin bumbu itu paling enggak 1 jam.
0: Oh, jadi mungkin
1: nanti waktu saya habis,
0: ya, habis ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Biasanya itu habis subuh itu kita sudah memulai. Saya memulai dulu, nanti karyawan datang itu tinggal meneruskan, saya tinggal itu distribusi untuk pesanan-pesanan gitu mas.
0: Okay, baik.
1: Jadi waktunya efektif gitu.
0: Betul, betul. Nah, dalam sehari rata-rata membuat berapa kilo berarti ya? Hitungannya kilo ya berarti ya? Atau berapa kemasan gitu?
1: Kilo mas, karena kilo, kalau kemasan kan kita ada 4 kemasan. Nanti
0: ya?
1: Tergantung permintaan dan gramasinya berbeda. Jadi kalau sehari itu kita saat ini sekitar 25-30 kilo mas.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Karena kapasitas produksi kami saat ini baru itu. Nah, ini alhamdulillah kita sudah memperluas area apa namanya produksi. Nanti insya Allah kedepannya bisa menambah kapasitasnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Mempekerjakan berapa pekerja Bu di
1: yang
0: tempat
1: membantu,
0: produksi?
1: Yang membantu saya itu 7 mas.
0: Oh,
1: yang membantu produksi.
0: Oke. Okay. Okay. Banyak juga ya, lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini bagaimana Ibu meyakinkan masyarakat ya atau penjual bahwa ini merupakan olahan ikan yang bisa menjadi camilan sehat gitu. Pernah mengalami mungkin penolakan dari atau istilahnya pertanyaan, emang ini enak apa ini sehat lah? Atau seperti apa untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini pilih gak salah milih kalau mengkonsumsi nila Crispy Sarmila ini?
1: Iya, jadi gini mas, ini produk yang mungkin orang itu nggak tahu ini tuh ikan nila. Taunya itu kayak kulit. Kalau kulit kan fish skin kan banyak itu mas.
0: Oh iya, nah, betul,
1: itu
0: betul.
1: Rata-rata kalau kita itu menjual ke ada pameran atau expo atau bazar itu, ini kulit ya kayak gitu. Oh enggak ibu, ini ikan nila. Kita jelaskan ibu, ini ikan nila yang kita belah, kemudian kita bikin crispy seperti itu. Dan biasanya kita itu memberikan tester. Kalau kalau awal-awal kita saya bayar mas, kalau sekarang sudah mampu untuk gratisan.
0: Untuk kasih ke tester ya.
1: Jadi kita itu enggak eman-eman untuk mencobakan, mencobakan ke mereka.
0: Baik.
1: Dan rata-rata setelah nyicip itu beli mas.
0: Itu beli.
1: Kita meyakinkan ke masyarakat begitu. Terus kemudian yang kedua, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini salah satu inovasi produk yang memecahkan masalah anak yang gak suka ikan. Biasanya anak itu gak suka ikan karena mungkin amis, karena mungkin ada durinya gitu kan mas. Lah ini kan dari kepala, duri, kemakan semua.
0: Iya, kriuk gitu, begitu kerasa
1: kriuk,
0: ya, enak
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi rata-rata memang kalau misalnya konsumen baru itu gak mungkin akan beli langsung banyak. Berapapun kita layani mas, biasanya 1-2 kayak gitu. Dan biasanya nanti akan repeat order lebih banyak lagi.
0: Gitu. Kayak karena sudah merasakan, ternyata enak ya, anak saya suka gitu ya.
1: Iya.
0: Lagi.
1: Dan yang paling ini mas, yang paling gong banget, efektif banget itu, orang yang sudah apa namanya ngicipin, kemudian memberikan oleh-oleh ataupun apa nama hampers kepada teman saudara, rata-rata yang dikasih itu kan mencari saya.
0: Oh begitu.
1: Iya, itu banyak banget. Wow. Bahkan itu nggak hanya di Purwokerto, nggak hanya di daerah sekitar, itu dari luar daerah pun seperti itu. Makanya kita ada di Google Map, mas. Itu kita ada di situ ada.
0: Iya, namanya apa? Nama Google Map-nya kalau misalnya ada pendengar atau masyarakat yang cari.
1: Itu namanya produsen keripik ikan nila Sarmila.
0: Gitu.
1: Kalau nggak nyari keripik ikan nila Sarmila gitu,
0: pasti ada ya, pasti ada di situ ya. Berarti di mana sih alamat lengkapnya di mana, Bu Sri?
1: Oke, alamat lengkapnya itu di Jalan Gunung Cermai nomor 59, Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas.
0: Oke, gampang banget dicari itu Bobosan ya.
1: Iya.
0: Baik, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di WA, tapi nanti dulu ya Bu ya, dibacanya nanti setelah kita break satu lagu dulu. Oke, wah ini banyak yang tertarik, sepertinya ada yang ingin pesan juga ini ya, nanti sabar-sabar ya. Kami hadir kembali setelah lagu yang satu ini, pastikan terus dalam UMKM Bicara.

0: Mendengar kembali lagi dalam UMKM, UMKM Bicara. Dan ini saya sudah pegang produk Milas Crispy Sarmila. Ini ukuran 100 gram. Ya Bu ya, ini ukuran 100 gram ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini berarti ukurannya berapa aja sih Bu? Ini 100 gram, kemudian?
1: Kita ada 4 kemasan Mas. Apa namanya, yang itu 100 gram.
0: 100 gram,
1: ya.
0: 100 gram ini.
1: Terus ada yang 150 gram pakai toples.
0: Oke. Okay. Oh, ini yang di depan Ibu.
1: Iya, betul.
0: Itu 150. Oke. Okay.
1: 150 gram. Terus ada yang full print itu 70 gram, Mas.
0: 70 gram. Oh,
1: sebenarnya ada satu lagi yang ukuran 60 gram, tapi maaf saya enggak bawa.
0: Oke, baik. Nah, ini ada certified biru logo.
1: Nah, ini itu apa ini? SKP atau GMB?
0: Oh,
1: ya, yang dari Kementerian Kelautan
0: dari Kementerian
1: Perikanan.
0: Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Iya.
0: Berarti
1: betul.
0: Artinya memang ini tidak diragukan, ini sudah sah dan aman berarti untuk dikonsumsi.
1: Insya Allah
0: ya.
1: Aman gitu.
0: Oke, terus ada menarik ini, makan ikan itu enak.
1: Tagline-nya
0: ikan nilai, ini tagline-nya ya.
1: Iya. Okay. Karena kadang orang itu makan ikan kan nggak mau gitu loh Mas, ya kan? Ternyata enak loh padahal gitu.
0: Iya, apalagi kalau nih kayak gini nih, pakai nasi hangat, sambal, mertuanya lewat, cornya apa ya.
1: Jangan Mas, kasih sekalian.
0: Oh, kasih sekalian, diajak makan sekalian. Betul. Gitu ya. Oke, untuk komposisi, ikan nila, tepung beras, tepung tapioka dan bumbu-bumbu. Nah, ini ada, apakah ada rahasia, bumbu rahasia di dalam ini, sehingga ini menjadi makanan yang cukup menarik untuk dinikmati, Bu Sri.
1: Jadi saya tidak ada rahasia, Mas.
0: Oh, tidak
1: gitu.
0: Ada rahasia.
1: Jadi
0: okay.
1: Apa namanya, yang namanya ikan, bumbu ikan, itu ya standar, Mas. Ada bawang, ada garam, ada apa namanya, ketumbar, jahe kunir. Nah, kalau saya itu saya tambahin ini, Mas, daun jeruk.
0: Oh, ya. Itu fungsi daun jeruknya untuk menambah aroma rasa atau ada maksud khusus?
1: Yang pertama untuk menambah aroma rasa, yang kedua untuk mengurangi amis. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Iya, jadi biar gak amis Mas. Gitu. Itu bumbunya itu Mas. Kalau misalnya itu bisa pakai apa namanya penyedap, itu opsional ya.
0: Oke, okay, opsional. Yeah. Oke. Okay. Kelihatannya ini sih enak banget ini ya. Oke.
1: Okay. Iya, Mas, nanti harus dicoba itu.
0: Nantilah saya coba ya. Baik. Ya, sudah ada yang bergabung ini, Bu. Di WA, selamat sore, Ibu Sri. Wah,
1: sore.
0: Kreatif sekali ya, Bu ya. Nah, bagaimana sebentar nih. Nih, kalau ikan itu kan termasuk yang kecil ya, Bu.
1: Iya.
0: Artinya kan susah untuk menanganinya. Nah, ini bagaimana cara dan triksnya agar itu tidak remuk dan digoreng tetap tahan lama. Apakah ada tantangan tersendiri terkait dengan masalah bahan baku itu?
1: Iya.
0: Dari Bu Dwi, Dewi, DWY siapa bacanya? Dwi gitu kali
1: Dwi.
0: Ya.
1: Dwi.
0: Di, di Batur. Oke.
1: Okay.
0: Baik, nah Bu Sri silakan.
1: Siap. Terima kasih Mbak Dwi. Selamat sore. Jadi gini Mbak, yang namanya tadi udah kita spill ya. Yang namanya kita bikin keripik ikan nila atau nila crispy itu butuh ketelatenan, ketelitian, kemudian kehati-hatian gitu Mbak. Itu tadi udah dijelaskan, kalau misalnya 1 kilo itu isinya 200 sampai 300 ekor. Itu benar-benar bengel Mas, bayane.
0: Iya ya.
1: Itu.
0: Kecil nih, ini segini nih kecil ini
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Kan okay. Orang nggak mengira kalau itu di bledet satu-satu Mas,
0: iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Nah, itu tantangannya di situ. Itu okay. Salah satu apa namanya barrier saya yang menjadikan saya itu survive saat ini gitu. Karena nggak semua orang itu mau dan mampu gitu Mas.
0: Okay, betul.
1: Iya kan? Jadi orang yang wah bebel lah, males lah, ya sudah dia akan tereliminasi gitu Mas. Makanya itu kunci utama saya di situ.
0: Okay.
1: Apa namanya yang penting memang harus dibelei saya istilahnya dibelei Mas.
0: Dibelei betul.
1: Dibelei satu-satu, digoreng satu-satu. Sekian ribu ekor ikan. Nah, itu memang harus butuh effort yang luar biasa,
0: iya,
1: butuh semangat yang luar biasa.
0: Okay.
1: Aku pengen dapat uang gitu Mas. Nah, itu.
0: Nah, semangat ini yang harus ditiru ini, semangat seperti ini.
1: Betul, kembali lagi ke diri kita okay, sendiri.
0: Betul,
1: kita mau uang banyak, ya kita harus effortnya besar gitu Mas.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa ya Mas ya?
0: terkait dengan bahan baku.
1: Nah,
0: kesulitan atau tidak. Sebenarnya tadi di awal sudah dijelasin ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi boleh di
1: bahan baku Mas, yang tadinya saya membuat produk ini itu melihat potensi. Nah, melihat potensi di wilayah sekitar.
0: Okay.
1: Tetapi saat ini justru menjadi tantangan saya, Mas. Karena permintaan yang luar biasa, karena kita sudah penjualan nasional ya, Mas. Okay. Kita sudah ke luar pulau dan sebagainya. Justru ini menjadikan tantangan bagi saya untuk saat ini. Karena permintaan besar, bahan bakunya kurang, gitu kan. Nah, saat ini solusinya, kami sudah membuat tampungan ikan. Saya ingin mendatangkan dari Jawa Barat. Itu karena
0: udah ekspansi ini ke luar provinsi.
1: Nah ini ada peluang nih teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman mau, silahkan menjadi supplier saya. Berapapun saya terima.
0: Nah ini untuk pendengar silahkan ya. Ini dibuka kesempatan. Siapa yang mau mengirim uang, mengirim nila ya. Yeah. Ukurannya 5-7 cm.
1: Nah ini saya jelaskan sekalian ya, Mas, speknya. Jadi yang pertama, itu ukurannya panjang total. Panjang total itu dari ujung mulut sampai ujung ekor, Mas. Itu harus antara 5-7 cm.
0: 5-7 cm.
1: Yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, sampai tempat saya harus masih hidup.
0: Harus masih hidup.
1: Harus. Okay. Itu karena menjaga kualitas, Mas.
0: Iya, betul. Biar kalo seger ya, kalau digoreng masih seger.
1: Betul, gitu. Okay. Kalau udah mati setengah harga pun saya gak mau. Gitu. Itu komitmen saya, pokoknya saya gak mau, gitu. Terus yang ketiga, timingnya itu harus menyesuaikan saya. Jangan seenaknya ngirim. Dalam artian gini, kita itu kan membelahnya satu-satu. Otomatis butuh waktu durasi yang lama, gitu. Kalau misalnya saya bilang datang di jam 7 sampai jam 8 ya. Jangan sampai datang jam 2, jam 3 sore, Mas. Siapa yang mau ngemek gitu loh.
0: Iya,
1: nah, gitu.
0: Okay, okay,
1: jadi harus ada komunikasi apa namanya untuk pengiriman dan sebagainya gitu. Jadi harus pagi itu. Itu syarat untuk menjadi supplier. Gitu.
0: Silakan bagi Anda yang tertarik ya, bisa menjadi supplier ikan nila untuk jadi bahan nila crispy Sarmila. Oke, Bu. Ini kan digoreng ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Saya kok enggak menemukan minyak ya, endapan minyak di bawah ini ya. Biasanya kalau goreng itu kan ada minyak di bawah gitu loh. Nah, ini rahasianya gimana ini, Bu?
1: Diperes, Mas.
0: Beneran nih, sama sekali gak ada minyak loh pendengar ini. Biasanya kalau goreng-goreng itu kan pasti meninggalkan minyak di kemasan lah. Di bawah, paling bawah lah misalkan di ujung kemasan bawah ini. Ini sama sekali gak ada. Dan ini rahasianya apa ini?
1: Nah gini, Mas. Itu salah satu hal yang saya jaga untuk kualitas produk saya. Gitu. Itu produk saya itu sudah mulai proses spinning atau pemerasan minyak ya, itu dengan ini alat ini, Mas, spinner namanya.
0: Gitu.
1: Jadi setelah penggorengan itu kita spin sampai benar-benar minyak itu tiris gitu. Baru nanti kita kemas gitu. Okay. Itu rahasianya seperti itu, Mas. Dan itu salah satu apa namanya kunci juga untuk mempertahankan daya simpan yang lebih lama. Enggak tengik gitu loh.
0: Iya, dan ini sama sekali enggak ada. Kayak enggak ada minyaknya, enggak kalis-kalis sama sekali.
1: Iya. Itu sudah kita uji coba juga, Mas. Jadi hal-hal itu kita sudah uji coba juga. Jadi kita itu pernah menyimpan, coba kita pengen tahu kalau misalnya kita simpan tuh keluar enggak minyaknya. Nah, saya itu nyimpan yang sudah saya kemas seperti itu, kemudian satu minggu, satu hari, dua hari, tiga hari itu belum keluar, Mas, minyaknya itu. Nah setelah satu minggu itu minyaknya pada yang delever, Mas, itu di bawah itu. Otomatis kan enggak cantik banget.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Betul,
1: enggak
0: betul.
1: Cantik banget pokoknya. Kalau misalnya kita titip jual, konsinyasi ke toko itu kan orang ngambil aja tuh, minyaknya
0: iya,
1: banyak.
0: Minyaknya banyak
1: gitu kan. Itu salah satu kualitas yang saya jaga juga.
0: Nah kalau ini tahan berapa lama?
1: Iya, kalau yang itu tahan 6 bulan, Mas.
0: 6 bulan di suhu ruang?
1: Suhu ruang.
0: Gak boleh dimasukin kulkas?
1: Boleh.
0: Oh boleh ya?
1: Tapi ngapain dimasukin kulkas kan gitu kan. Nah,
0: iya,
1: ini aja kayak gini udah.
0: Okay.
1: Tapi saya jamin, Mas, gak sampai sehari juga habis. Kalau udah dibuka.
0: Kalau saya iya. Apalagi kalau temannya nasi hangat itu udah jaminan lah ya.
1: Gitu.
0: Okay. Dan ini memang kadar kering gorengnya memang dijaga seperti ini terus?
1: Betul, yang namanya crispy itu kan harus keras gitu ya, Mas, ya. Itu ada rahasianya, nanti akan kita share di sini ya, Mas. Itu dilakukan penggorengan dua kali, Mas.
0: Penggorengan dua kali.
1: Iya, karena kalau digoreng satu kali itu bisa sebenarnya. Cuman ikan itu kan mengandung air yang sangat banyak dalam tubuhnya, ya kan?
0: Betul.
1: Apalagi saya itu ikan datang itu masih hidup. Otomatis kalau misalnya dalam satu hari kita paksa air yang dalam tubuh ikan keluar semua, itu bisa, tapi nggak maksimal. Nanti sudah kita lakukan riset juga itu, Mas. Jadi kita simpan, ternyata nanti setelah apa namanya itu berapa lama itu agak ini lagi, agak melempem lagi. Gitu. Agak melempem lagi, meskipun enggak yang melempem gitu enggak, cuman agak alot dikit gitu loh. Kemudian ini kita lakukan penggorengan 2 kali gitu. Jadi yang pertama penggorengan itu kekeringan sampai 70%. Nah setelah itu besok kita goreng lagi sampai dengan kering gitu.
0: Bukan di saat hari itu juga?
1: Nah itu ada syaratnya. Minimal itu didiamkan 6 jam mas. Karena memberi waktu untuk air itu keluar lagi gitu. Nah setelah keluar lagi baru kita hajar lagi di goreng kedua itu mas.
0: Oh ini triknya.
1: Oh iya ada triknya.
0: Ini gak takut dicontoh yang lain?
1: Gak apa-apa silahkan. Oh, gak apa-apa. Nanti itu akan survive di itu pembelahan.
0: Saya jadi penasaran sih membelahnya seperti apa gitu kan. tapi ya ail sih kalau saya ngelihat ail gitu ya istilahnya ya. Dengan sekecil ini dibuangi dalamnya kan kotorannya berarti kan. Lah kalau saya mah tinggal ngeplok aja kalau gitu, enggak usah repot-repot
1: betul.
0: Ya. Dan ini satu ini seplokan kayaknya ya istilahnya ya, satu suapan ya, semplokan ya.
1: Betul.
0: Oke, baik ini sudah ada yang bertanya kembali. Selamat sore Bu Sri, untuk pemasarannya sendiri sudah sejauh mana dan bagaimana kalau misalkan saya mau pesan?
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Dari Bu Siti yang ada di Sokaraja Kulon.
1: Oke, halo Mbak Siti. Jadi gini Bu, kalau pemasaran kita sudah online dan offline mas. Sekarang kalau kita konvensional on apa offline terus, yo kita kan tinggalan zaman mas, sekarang kok gitu kan. Nah kita tuh online dan offline. Kemudian ada beberapa konsinyasi toko juga. Tapi itu tokonya yang Nyun Sewu ada syarat dan ketentuan dari saya sendiri malah.
0: Toko modern atau bisa siapapun?
1: Bukan, jadi syarat yang saya tetapkan itu. Biasanya kalau saya mau ke toko itu, saya lihat dulu mas, kita keliling, tak lihat, umpamanya toko ini, kira-kira tuh yang beli siapa aja, maaf untuk tarafnya yang mana, marketnya gitu mas. Jadi saya gak sembarangan menaruh barang gitu. Terus kemudian, apa namanya, syaratnya itu yang pertama, pembayaran cepat juga kalau yang toko itu. Kemudian penanganan barang bagus. Karena kadang kalau misalnya kita taruh di toko, hanya ditaruh gitu aja, kadang berdebu gak dielap, orang ngambil aja udah gak mau kan gitu kan.
0: Betul.
1: Makanya yang penanganan barang bagus. Sama yang ketiga itu repeat ordernya cepat.
0: Repeat ordernya gitu.
1: Kalau misalnya kita naruh di toko, Nyun Sewu gak laku-laku, lu ngapain gitu kan. Kita buang-buang modal gitu. Terus kemudian tadi kalau pemesanan, kita ada di marketplace juga ada, jadi ada di
0: boleh nggak apa-apa.
1: Boleh di, kita ada di Shopee, kemudian ada di TikTok juga ada gitu.
0: Baik.
1: Mau via WA juga bisa.
0: Nomornya berapa Bu?
1: Nomornya si 081-229-560-534.
0: Iya. 534. Untuk TikToknya?
1: TikToknya itu Keripik Ikan Nila Sarmila.
0: Keripik Ikan Nila Sarmila.
1: Iya.
0: Sarmila tulisannya biasa ya, S-A-R-M-I-L-A ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Itu untuk Bu Siti ya. Nah, berarti ini juga menggunakan media sosial dalam pemasarannya, Bu Sri?
1: Iya.
0: Untuk selain TikTok ada IG juga?
1: Ada IG juga ada, tapi biasanya IG itu hanya untuk membranding saja.
0: Untuk membranding saja. Baik. Jadi silakan Bu Siti, nomor HP-nya tadi sudah disampaikan, silakan pesan sebanyak-banyaknya ya.
1: Saya tunggu Bu.
0: Minimal pemesanan berapa sih Bu kalau ada orang pesan?
1: Nah, begini Mas. Ini salah satu yang mungkin orang kadang bebah gitu ya mas ya. Saya tuh berapapun saya layani mas.
0: Untuk misal satu pun gitu bisa?
1: Iya bisa. Dan itu free ongkir untuk Purwokerto.
0: Wow. Gitu. Amazing.
1: Ya. Luar biasa. Kalau di luar Purwokerto itu ada minimal order untuk mendapatkan free ongkir. Kalau misalnya untuk Sokaraja itu minimal 5. Itu minimal free ongkir. Begitu. Itu yang sekarang saya terapkan. Kalau dulu waktu merintis mas, satu pun saya antar mas free ongkir mas.
0: Iya kan baru awal-awal memulai ya. Sekarang mah udah banyak. Oke, dan bisa milih kemasan ini 100 gram. Ini harganya Rp25.000 ya. Benar ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, jadi untuk Anda, anak Anda yang gak suka makan ikan, coba Nila Crispy Sarmila. Baik, ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Nggih. Bumun nggih, monggo-monggo. Nggih.
2: Selamat sore Bu Sri.
1: Halo Bu Mun.
2: Saya asik mendengarkan ini.
1: Okay.
2: Jadi saya ingat itu orang goreng keripik juga begitu ya. Orang goreng kacang kacang itu, peyek kacang juga begitu ya, dua kali. Terus yang mau saya tanyakan itu jelantahnya loh.
0: Oh,
2: itu
0: jelantah.
2: Minyaknya pemakaian berapa kali? Terus ada apa? Diproses biar bisa buat goreng lagi apa enggak?
0: Oke, baik.
1: Siap, Ibu.
2: Ya, minyaknya pakai apa?
1: Oh, nggih.
0: Mereknya, mereknya.
2: Mereknya. Kalau dulu yang paling bagus itu apa ya?
1: Iya.
2: Yang dulu apa namanya lupa.
0: Iya. Oke, oke.
2: Yang paling bagus.
0: Nanti inisial disebutnya inisial mereknya ya.
2: Iya, iya. Nanti nyebut merek pokoknya yang enggak ngerokin, enggak matuk.
0: Ah, siap. Nggih, sami-sami monggo. Selamat sore. Wah, yang ditanyakan ini. Nah, mungkin bisa dijawab Bu Sri.
1: Jadi gini, Bu, untuk penggunaan minyak karena kita itu kan ikan, Mas. Jadi yang ibu-ibu mungkin yang ibu rumah tangga pasti tahulah. Yang namanya goreng ikan, satu kali pun itu udah hitam.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Apalagi ini, saya tuh gorengnya dari pagi sampai sore, kan gitu. Jadi kita itu penggorengan itu selalu ganti, Mas. Selalu ganti.
0: Okay.
1: Selalu ganti.
0: Baik.
1: Karena kalau misalnya di dalam tubuh ikan itu mengandung banyak air. Nah, air ini, untuk mengeluarkan air ini yang seringkali membuat hitam cepat minyak itu ini. Gitu. Jadi kita harus memang sekali ganti terus, Mas. Gitu.
0: Oke. Baik.
1: Terus kemudian untuk minyak, jadi dulunya yang namanya minyak itu tak kira ya sama, gitu kan, Mas. Tapi ternyata untuk produk-produk tertentu yang namanya minyak itu punya karakteristik tersendiri, Mas. Contoh untuk minyak es, itu lebih bening.
0: Oke.
1: Nah, itu saya paling cocok dengan yang itu. Terus ada minyak yang B.
0: Oke.
1: Lebih kental kayak gitu. Itu ke produk itu kadang kayak bantat gitu loh, Mas.
0: Oh. Ya. Jadi enggak mateng atau gimana gitu ya? Maksudnya kurang
1: mandan mengkeling yang, bantat gitu loh.
0: Iya, okay,
1: jadi
0: okay.
1: Kalau roti itu kan ada yang mekar, ada yang bantat gitu ya. Nah, itu sama di penggorengan itu sama. Tak kirain dulu kalau saya itu kan seringnya ada promo ya. Promo ini beli yang promo lah, yang murah gitu.
0: Okay.
1: Dan ternyata itu berpengaruh terhadap produk, Bu.
0: Oh.
1: Jadi saya ini kalau misalnya minyaknya itu pakai es ya. Es terus.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi saya enggak tergiur promo yang ini murah gitu. Karena itu salah satu untuk menjaga rasa juga. Biar enggak naik turun.
0: Okay, okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti pilihan produknya inisialnya S berarti. Atau bukan?
1: Minyaknya.
0: Iya, minyaknya.
1: Iya.
0: Oh, S ya. Oke.
1: Okay. Anu paham belum? Ini tahu enggak?
0: Saya kebayang sih, Tapi jangan disebut ya, mau nanti dikira jualan minyak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini selanjutnya ada Pak Rahmat di Kroya. Mau tanya, kalau saya ingin jualan, apakah ingin jualan dan beli, apakah ada agen penjualan yang ada di wilayah Kroya?
1: Ya. Untuk Kroya, Bapak, itu memang belum ada agen, belum ada reseller. Kalau misalnya menginginkan, itu bisa langsung kita kirimkan dari sini.
0: Okay. Atau gitu. Pak Rahmat jadi agen di sana kan bisa?
1: Silahkan,
0: nah,
1: silahkan.
0: Betul. Peluang usaha loh ini Pak Rahmat.
1: Nanti reseller kan ada harga khusus.
0: Harga khusus
1: gitu,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Demikian untuk Pak Rahmat. Terus selanjutnya, nih Bu, apakah Ibu pernah ada pelatihan gitu, maksudnya memberikan pelatihan juga? Karena kan Ibu terbilang ini sudah pengalaman ya, artinya dari 2019 sampai 2026 ini kan sudah maju usahanya. Apakah pernah memberikan pelatihan bagi masyarakat di sekitar agar ya setidaknya memanfaatkan potensi yang ada di sana untuk menjadi produk yang punya nilai jual tinggi gitu?
1: Siap. Untuk pelatihan kami mengadakan, Mas. Bahkan kami sempat diundang sampai luar daerah juga, sampai Jawa Barat.
0: Baik.
1: Jadi nggak ada rahasia di antara kita. Semua saya share sampai ke gramasi-gramasinya saya share.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi pelatihan kami mengadakan tapi atas permintaan.
0: Atas permintaan. Okay.
1: Bisa ke rumah ke rumah produksi bisa. Nanti ikut goreng, ikut membelah itu bisa. Silahkan kalau misalnya memang ada yang mau ke rumah silahkan, nah tapi dengan perjanjian, kemudian ada suratnya juga.
0: Okay.
1: Terus kemudian kalau ingin melakukan pelatihan di luar juga bisa, karena selama ini kami sering di minta untuk mengisi di PKK seperti itu, Mas. Kemudian di desa, kemudian di sekolahan juga, gitu. Jadi silahkan.
0: Baik,
1: hubungi.
0: Jadi apa yang selama ini dijalani oleh Bu Sri dibagikan ke
1: bagikan,
0: semua ya?
1: Iya.
0: Gak ada yang dirahasiakan?
1: Gak ada, termasuk tip-tipnya okay. Semua dibagikan.
0: Gak takut tersaing?
1: Enggak, karena enggak, tadi ya? Itu yang harus ada seleksi alam mas.
0: Iya, black ininya ya, yang iya. Itu secara ala, apa seleksinya di situ iya. Ya.
1: Dan saya lebih seneng mas kalau okay. Misalnya saya mengadakan pelatihan terus mereka mencoba menjual. Apalagi bisa menjadikan itu mata pencaharian bagi mereka.
0: Okay.
1: Itu saya seneng banget.
0: Malah jadi ikut, iya. Ikut seneng begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Baik Bu Sri, sayang sekali. Aduh sayang sekali waktu kita sudah habis. Nah mungkin ini terakhir pesan ya untuk para pelaku UMKM juga. Ya gak hanya terkait dengan masalah perikanan juga. Para pelaku UMKM apapun gitu.
1: Iya.
0: Agar bisa mengikuti Bu Sri, bisa sukses. Gini. Kuncinya seperti apa? Tipsnya seperti apa? Iya. Silakan bisa di-share Bu.
1: Kalau saya mas, yang namanya usaha itu pasti ada permasalahan,
0: okay.
1: Itu pasti ya. Mau ganti usaha apapun ya pasti ketemu masalah, mungkin masalahnya beda kan gitu, kalau saya itu kalau ada masalah, saya cari solusinya yang terbaik,
0: okay.
1: Gitu mas, itu pasti apa namanya, ada masalah pasti ada solusi, kan
0: baik,
1: gitu
0: baik.
1: Jadi jangan lari dari permasalahan itu yang pertama, yang kedua kita itu harus semangat. Kita apa namanya? Kita bukan pegawai. Yeah. Saya bukan pegawai. Yang nyari uangnya itu ya harus dengan effort saya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan.
0: Baik.
1: Saya pengen uang berapa, berarti effort saya harus bagaimana.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Jadi itu yang membuat saya semangat. Terus yang ketiga, saya punya anak yang harus dibiayai. Gitu.
0: Jadi itu
1: jadi
0: motivasi,
1: penyemangat
0: motivasi
1: saya.
0: Itu ya, semangat
1: betul.
0: Itu ya.
1: Jadi okay. Itu kembali lagi ke diri kita. Orang baik. Lain gak bisa. Orang lain gak bisa. Kembali okay. Lagi ke diri kita, gitu aja mas.
0: Oke, okay. Baik. Jadi kunci suksesnya itu ya, termasuk juga saya kalau dari apa yang disampaikan Bu Sri ini, saya menangkap bahwa Bu Sri ini kreatif ya, karena bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya, yang tadinya hanya dijual mentah atau dijual digoreng, tapi dengan kreativitas dari Bu Sri ini bisa menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi,
1: betul.
0: Lebih disenangi, lebih laris,
1: betul.
0: Dan menarik ini ya.
1: Iya.
0: Okay. Dan pastinya juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya,
1: betul.
0: Karena nanti ada supplier yang datang mengirim ikan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Bu Sri Narsih,
1: sama-sama.
0: Owner dari Nila Crispy Sarmila, atas sharingnya, atas inspirasinya, banyak insight juga yang dibagikan sore ini. Semoga ini bisa menginspirasi bagi siapapun yang ingin membuka usaha, agar bisa mengikuti Bu Sri ini bahwa amin. Tidak boleh pantang menyerah, harus selalu tekun, konsisten.
1: Nah,
0: itu yang paling penting dan kreatif.
1: Konsisten itu penting mas. Nah,
0: betul betul. Oke, terima kasih Bu. Semoga makin sukses, makin
1: amin.
0: Laris, pasarnya
1: amin.
0: Semakin meluas
1: amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Ya walaupun masih banyak yang saya tanyakan tapi waktu kita terbatas. Intinya semoga semakin maju sahanya.
1: Amin. Amin.
0: Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung sampai di sini bersamaan kita dalam UMKM Bicara untuk sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Senin pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RI di Yogyakarta mengikuti Buletin Lintas Jateng DIY.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar, demi mendapatkan data yang baik untuk arah pembangunan kota yang tepat sasaran, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Purnomo.
1: Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan.
2: Masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026, salah satunya warga yang sulit ditemui petugas mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota Surakarta. Wali kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan bahwa data-data yang diberikan warga akan menjadi arah pembangunan kota yang tepat sasaran, sehingga diharapkan masyarakat kota Bengawan bisa memberikan data yang baik dan benar. Terkait masih adanya penolakan masyarakat terhadap kehadiran petugas sensus ekonomi 2026, Wali Kota Surakarta Respati Ardi sudah meminta jajaran perangkat daerah yakni kelurahan, kecamatan, hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW untuk mendampingi petugas sensus.
1: Maka saya harap, saya mohon ini akan berdampak langsung. Jika data yang diberikan tidak benar atau tidak seperti asli, itu juga akan mempengaruhi program-program ke depan. Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan. Dan saya akan menugaskan rekan-rekan di kewilayahan, di kecamatan, di kelurahan untuk membersamai sensus untuk meyakinkan masyarakat kita.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230.000 unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga kini sebanyak 22.000 unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
3: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih. Jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin ditanya tangannya kok ya, banyak banget, karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih dari strukturnya, dia menjadi kecil, besar atau menengah, itu kan berdasarkan omsetnya mereka. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
2: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tak keberatan dengan upaya kerja Kejaksaan Negeri Sragen yang menginvestigasi SPPG di Kabupaten Sragen. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Ishan.
4: Tapi yang paling-paling akhir ini menghiburkan adalah yang namanya Pak, yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan-pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
5: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas, pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
4: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana, ya, tapi yang keduanya juga pengen menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktik jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
5: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
6: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Nah, air mengalirnya ke bawah.
5: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak-cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Ia hanya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. Dari Surakarta, Melati Isan melapor.
0: Terbukti melakukan tindak korupsi dan juga merugikan negara hingga ratusan juta, pegawai bank plat merah di Bantul diringkus polisi. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
7: Kemudian ada pun barang bukti yang kita sita, yaitu beberapa lembar skep, kemudian satu lembar sisa pinjaman terkait.
8: Seorang wanita berinisial AIM 37 tahun asal Bantul diringkus polisi karena terbukti melakukan tindak korupsi di salah satu bank plat merah di wilayah Sarden Bantul. Dengan modus kredit fiktif hingga menggunakan calo untuk mencairkan pinjaman, pelaku telah menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan, pelaku mulai bekerja di bank tersebut sebagai mantri atau tenaga pasar lapangan sejak tahun 2021 silam. Pada tahun yang sama, pelaku memprakarsai kredit usaha rakyat atau KUR kepada 252 nasabah dengan plafon senilai 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2022, ia kembali memprakarsai KUR kepada 437 nasabah dengan plafon sebesar 14 miliar rupiah. Namun pada tahun 2024, pihak bank mencium adanya kejanggalan dan melakukan audit internal. Hasilnya, terdapat kejanggalan dengan potensi kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
7: Mantri dalam hal ini tersangka memanfaatkan referral calon debitur dari pihak ketiga atau calo. Kemudian dokumen kredit diserahkan kepada pihak ketiga dan kemudian mantri diindikasikan melakukan perubahan kode pos, alamat nasabah dan tempat usaha yang fiktif. Terdapat sebagian atau seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak ketiga atau calo dan ada fee yang dibebankan oleh calo. Potensi kerugian yaitu 1.150.930.716 rupiah.
8: Selanjutnya, pihak bank kembali melakukan audit melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, pelaku terbukti melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara sekitar 700 juta rupiah. Pihak bank kemudian melaporkannya ke Polres Bantul dan akhirnya pelaku dapat diamankan pada April 2026.
7: Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku ini. Jadi memang melalui orang ketiga, pertama itu memang kredit fiktif di mana data nasabah itu benar-benar tidak melakukan pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, meminta orang untuk melakukan pinjaman tapi meminta fee dari hasil pencairan kredit tersebut. Dan yang ketiga, meminta KTP ataupun identitas dari calon korban dan menggunakan identitas tersebut untuk dilakukan sebagai pinjaman.
8: Saat diinterogasi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, AIM dijerat pasal 603 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun atau maksimal 20 tahun.
0: Modus penipuan yang mengatasnamakan pihak cukai masih marak terjadi dan juga terus makan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Berita selengkapnya bersama reporter Vinta Nurfauzia.
9: Modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai masih marak terjadi dan terus memakan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan pemeriksa bea cukai pertama Bea Cukai Purwokerto Luli Nugraini. Menurut Luli, fenomena penipuan semacam ini sebenarnya bukan hal baru, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang terjebak karena kurang memahami mekanisme resmi pelayanan bea cukai. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan bea cukai untuk melancarkan aksinya. Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan jual beli online, di mana dalam modus ini pelaku menawarkan barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk menarik minat calon korban.
10: Oke, jadi fenomena penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, ya, sudah marak terjadi. Tapi nyatanya masih aja yang kena tipu sampai sekarang ini. Itu makanya, dan nyasarnya itu bukan cuma kalangan tertentu, tapi berbagai kalangan. Mungkin itu anak sekolah, kuliah, atau mungkin ibu rumah tangga, pensiunan mungkin juga. Nah, semua kalangan pun berpotensi untuk menjadi korban penipuan. Dan biasanya para penipu ini memanfaatkan kondisi masyarakat yang memang belum paham aturan dari bea dan cukai. Kalau modus yang sering terjadi ini ada beberapa yang memang sudah kita analisis, ya. Nah, biasanya itu modus jual beli online. Nah, biasanya ini penipunya itu menawarkan barang yang memang harganya tidak wajar. Biasanya jauh di bawah harga wajar kan untuk menarik perhatian dari masyarakat ya. Mau beli barang kok harganya lebih murah nih. Nah, setelah ditransfer untuk membayar barang tersebut, tiba-tiba ada yang mengaku petugas bea cukai kalau barangnya tersebut tertahan di bea cukai. Nah, untuk menebus barang tersebut harus transfer uang ke rekening gitu. Rekening pribadi nih biasanya.
9: Selain itu ada pula modus penipuan berkedok hubungan asmara atau romance scam, di mana pelaku berkenalan melalui media sosial, membangun kedekatan, lalu mengaku mengirimkan hadiah dari luar negeri. Tidak hanya itu, modus lain seperti pengiriman uang lewat jalur diplomatik, pencucian uang, hingga lelang palsu juga kerap digunakan untuk memperdayakan korban. Sehingga Luli menegaskan bahwa masyarakat bisa mengenali ciri-ciri penipuan tersebut. Di antaranya pelaku menghubungi melalui nomor pribadi, menggunakan foto profil berseragam petugas, melakukan tekanan secara terus-menerus, serta meminta transfer ke rekening pribadi. Sehingga masyarakat diminta untuk berhenti sejenak ketika menerima informasi mencurigakan, tidak terburu-buru menanggapi atau mentransfer uang, kemudian memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi dan segera melaporkan jika terindikasi penipuan. Vinten Nurfauzia melaporkan.
0: Sebanyak 40 mahasiswa yang tergabung dalam paduan suara mahasiswa Lista Paradiso PN Veteran Yogyakarta menggelar konser penggalangan dana sebagai persiapan melakoni ajang paduan suara di Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
11: Paduan suara mahasiswa Vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang kompetisi Busan Choral Festival di Korea Selatan dan Penabur International Choir Festival di Jakarta. Sejak Februari lalu, puluhan anggota paduan suara menjalani latihan intensif untuk menghadapi dua kompetisi internasional itu. Ketua Vokalista Paradiso, Rio Benareal Simanjuntak, mengatakan pihaknya harus menyiapkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat ke Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berbagai upaya ditempuh diantaranya dengan ngamen dan konser penggalangan dana yang digelar di Hotel New Safir Yogyakarta pada Minggu malam.
12: Kami akan mengadakan konser galang dana untuk kiranya membantu kami dalam hal biaya dan dana gitu, supaya apa yang sudah kami rancangkan bisa lebih lancar lagi dengan adanya bantuan-bantuan atau sponsor dari pihak-pihak tertentu. Kami butuh dana yang tidak sedikit ya, karena kebetulan juga pemberangkatan 40 orang ini terutama ke Busan ya. Kalau saya kasih kisaran, artinya kami masih membutuhkan sekitar 500-700 juta untuk bisa memberangkatkan teman-teman ini. Yang tentu yang paling banyak itu akomodasi untuk selama di sana sih.
11: Sementara, pelatih paduan suara vokal Vokalista Paradiso, Ramadan Nurhuda mengatakan pihaknya menerapkan disiplin dengan menjaga kondisi fisik serta kualitas suara termasuk menghindari minuman es sebulan sebelum kompetisi. Ramadan menjelaskan sebagian besar anggota Vokalista Paradiso masih berstatus mahasiswa aktif. Pembagian waktu antara latihan dan juga kuliah diakuinya menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota paduan suara.
13: Karena mereka kan mahasiswa juga, tujuan utama mereka kan juga kuliah ya. Jadi itu aku selalu menyemangati mereka untuk membagi waktu dengan baik antara kuliah dan juga menyanyi, apalagi paduan suara gitu. Jadi kalau setiap hari itu mereka agendanya full itu, dari pagi, sore, siang sore kuliah, kemudian malamnya baru latihan gitu. Lagu daerah ada. Kita membawakan lagu dari Jawa, judulnya Adus Bareng. Terus sama lagu dari Nusa Tenggara Timur, judulnya Bengkong.
11: Melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan paduan suara Vokalista Paradiso dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus kembali mengukir prestasi di tingkat internasional.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Banjarnegara menggelar Lomba Safety Reading bagi pelajar tingkat SMA. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Winarno.
14: Puluhan pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA mengikuti Lomba Safety Reading yang digelar Polres Banjarnegara di Kompleks Stadion Sumitra Kolobaking. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan, Lomba Safety Reading bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Selain menguji keterampilan berkendara, para peserta juga dibekali pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas, teknik berkendara yang aman, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat dalam perjalanan. Menurutnya, safety reading merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui penerapan teknik berkendara yang baik, aman, dan sistematis. Pengendara juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengantisipasi potensi bahaya serta memahami manajemen resiko saat di jalan.
15: Kecelakaan di Banjarnegara ini relatif agak tinggi, namun demikian kita berusaha untuk melakukan upaya. Nah, salah satu bentuk upayanya hari ini kita lakukan supaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kita perebutkan untuk total hadiah kurang lebih 6 juta plus dengan piala.
14: Polres Banjarnegara berharap melalui kegiatan ini budaya tertib berlalu lintas dapat semakin tertanam di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya di jalan, risiko kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat diminimalkan.
16: Hasilnya 3 kali nampak kakinya. Misalnya itu pas beloknya itu kan agak mepet gitu kan, jadi itu harus jangan terlalu mepet sama apa namanya, ininya
14: Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Lomba Safety Reading ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Banjarnegara dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan berbudaya tertib berlalu lintas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku UMKM. Berita selengkapnya bersama reporter Luki Setiawan.
17: Pak Kapolres yang saya banggakan, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Padang mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Bayangkara Expo 2026.
18: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pemalang. Kegiatan yang diinisiasi Polres Pemalang memperingati Hari Bayangkara ke-80 digelar selama sepekan mulai 26 Juni hingga 3 Juli 2026. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dalam sambutannya sangat mengapresiasi inisiatif dari Polres Pemalang. Pihaknya menilai kolaborasi pemerintah daerah TNI Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Pemalang juga mengatakan kehadiran puluhan UMKM dalam Bayangkara Expo diharapkan memperluas pasar produk lokal di

0: Kabupaten Pemalang.
1: Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan Bayangkara Expo merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekonomi masyarakat sehingga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
2: Semoga ke depan kita dapat terus bisa berkolaborasi. Kami berharap dengan ulang tahun Polri ini, ajang juga momentum kami untuk refleksi internal bagi kami. Kekurangan-kekurangan dari Polri akan kami perbaiki ke depan. Semoga Polri serta stakeholder terkait dan masyarakat dapat tetap bisa berkolaborasi, bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Pemalang secara menyeluruh.
1: Pembukaan Bayangkara Expo dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama jajaran Forkombimda dan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. Ribuan masyarakat Pemalang dan sekitarnya juga turut menyaksikan acara pembukaan dan pameran berbagai produk UMKM itu. Lukis Tiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Kesenian Daerah Batang kembali menggelar Batang Art Festival sebagai event 2 tahunan mengangkat tema Babat Alas Seroban. Berita selengkapnya bersama reporter Heri Kisyanto.
4: Batang Art Festival BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah DKD Batang tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema Babat Alas Roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat memimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Penampilan spektakuler membuat penonton terpesona hingga menginspirasi Pemkab Batang siap memasukkan gelaran tersebut dalam kalender event nasional. Belasan penampil dari genre musik, tari, rupa, bahkan sastra semua turut ambil bagian dalam menyemarakan gemerlapnya pagelaran BAF ke-7 pada 27 hingga 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Veteran Batang. Bupati M. Faiz Kurniawan terpukau menyaksikan gelaran tersebut dan mengapresiasi kreativitas seniman Batang dalam mengekspresikan karyanya di berbagai segmen.
5: Ini apresiasi yang setinggi-tingginya untuk BKD dan juga segenap tim, segenap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Batang Up Festival pada malam hari ini. Ini luar biasa mengangkat tradisi yang selama ini tumbuh di masyarakat, ditampilkan di Bekes dengan kelas yang sangat tinggi. Dan kita berharap ini bisa kita bawa ke tingkat nasional.
4: Tanggapannya tentang tema tentang hari ini yang Babat Alas Roban gimana Pak?
5: Ya, Alas Roban sangat identik dengan Batang, ini benar-benar akan menumbuhkan dan semakin mengenalkan Batang.
4: Sementara Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso berterima kasih dengan rencana mengangkat gelaran BAF ke kancah nasional. Dari sisi keragaman, panitia BAF ke-7 menghadirkan 16 penampil seperti tarian yang menggambarkan keagungan Alas Roban, musik dengan berbagai genre, hingga goresan mural dari para perupa Batang.
6: Mengapa Babat Alas Roban? Ini dikandung bahwa ikon simbolis bahwa Batang itu adalah Alas Roban. Kemudian Babat itu adalah membersihkan anasir-anasir yang akan mengganggu pembangunan di Kabupaten Batang. Maknanya seperti itu, sebutkan dalam hal kesenian.
4: Untuk memeriahkan gelaran BAF 2026, warga Batang dan sekitarnya dapat menikmati ragam pertunjukan selama 2 hari. Hari pertama, berbagai seni tradisional dari sanggar-sanggar ternama, dan di hari kedua, bagi penikmat musik, panitia juga siap menampilkan grup band berbagai genre.
3: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satu kewan kan galak. RRI
7: bersuara Piala Dunia, Piala Dunia. Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Berikut dari sepak bola, Timnas Belanda kembali datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kandidat kuat juara. Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye membawa perpaduan pemain senior dan generasi baru yang diyakini mampu mengakhiri penantian panjang meraih trofi.

0: Piala Dunia. Selengkapnya, Yulia Winarto melaporkan.
1: Berbekal status sebagai juara grup F, Belanda menunjukkan konsistensi sebagai fase grup. Tim yang diperkuat Kapten Virgil van Dijk tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang solid, kreativitas Frenkie de Jong di lini tengah, serta ketajaman Memphis Depay dan Cody Gakpo di lini depan. Kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Orange, selain pemain-pemain senior. Pada babak 32 besar, Belanda dijadwalkan menghadapi Maroko National Football Team dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Puman menilai pertandingan tersebut layak disebut sebagai duel dua tim yang sama-sama memiliki kualitas untuk melangkah jauh di turnamen. Sementara kubu Maroko juga mengakui harus menyiapkan pendekatan berbeda untuk menghadapi kekuatan Orange. Meski memiliki sejarah panjang dengan 3 kali menjadi runner-up Piala Dunia 1974, 1978, dan 2010, Belanda belum pernah mengangkat trofi juara. Dengan pengalaman para pemain senior serta munculnya generasi emas baru, Piala Dunia 2026 dipandang sebagai salah satu peluang terbaik Orange untuk akhirnya menghapus label Raja Tanpa Mahkota dan mencatat sejarah sebagai juara dunia untuk pertama.

0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar pada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Demikian lintas Jateng DIY sore kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.29 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mengupdate info lalu lintas di Kota Purwokerto dan beberapa titik lain yang teramati oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Sore hari ini seperti apa? Langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
5: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
4: Saat ini saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Faris Permadi. Selamat sore Mas Faris.
6: Halo, selamat sore Kak.
4: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Faris sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
6: Baik, selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto. Pada sore hari ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kenaikan volume lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan kita bergeser ke Simpang Karanglo. Di Simpang Karanglo pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan bergeser lagi yaitu di Simpang Aji Barang. Di Simpang Aji Barang juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini tidak terlihat kemacetan maupun kepadatan lalu lintas pada sore hari ini. Dan kita melihat lagi yaitu di underpass Kota Purwokerto pada sore hari ini sampai dengan Simpang Museum BRI terpantau padat merayap. Dari kedua arah, arus lalu lintas pada sore hari ini juga didominasi paling banyak oleh kendaraan mobil pribadi. Dan juga di underpass Kota Purwokerto sampai dengan Simpang Museum BRI terpantau ramai lancar. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke Studio RRI Pro 1.
4: Baik, terima kasih Mas Faris. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
6: Siap.
4: Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
5: Sekian info lalu lintas.
7: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Siaga Negeriku, kembali kami hadirkan untuk Anda seperti biasa dengan beberapa informasi tentang mitigasi kebencanaan. Sore hari ini edisi Senin 29 Juni 2029 bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Feni Ayu. Kita awali persamaan kita di Siaga Negeriku dengan mendengar info perakhiran cuaca ya. Kita akan update seperti apa kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hari hingga besok pagi. Tentunya bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Nur Maya. Selamat sore Mbak Maya.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, seperti apa nih kira-kira kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya? Silakan info lengkapnya.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 95%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 18 knot. Dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori gelombang tinggi. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat, nelayan maupun pengguna jasa kelautan yang beraktivitas di perairan selatan Cilacap, Kebumen hingga Purworejo untuk lebih berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi. Masyarakat juga agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mas Arya.
1: Baik, terima kasih Mbak Maya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Iya, selamat.
1: Selamat sore. Pendengar Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Film Troy adalah sebuah epik yang dirilis pada tahun 2004, disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan ditulis oleh David Benioff. Ini adalah adaptasi modern dari kisah Perang Troya, salah satu cerita terkenal dalam mitologi Yunani. Film ini memiliki sejumlah pemeran utama yang mengesankan, termasuk Brad Pitt sebagai Achilles, Eric Bana sebagai Hector, dan Orlando Bloom sebagai Paris. Cerita Troy dimulai ketika Paris, Pangeran Troya, menculik Helen, istri Raja Menelaus dari Sparta. Menelaus mereka terhina dan marah sehingga ia meminta bantuan saudaranya, Raja Agamemnon dari Mykene, untuk memulai perang demi mengembalikan Helen dan membalas dendam pada Troya. Agamemnon melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaannya dan memobilisasi pasukan besar dari seluruh Yunani. Di pihak Troya, Hector, saudara Paris, berusaha menjaga kedamaian dan menghindari perang. Dia adalah karakter yang jujur dan bertanggung jawab yang berjuang untuk melindungi kota dan keluarganya. Sebaliknya, Achilles, seorang prajurit Yunani yang sangat terkenal, juga terlibat dalam perang. Achilles adalah karakter yang kompleks dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Tetapi juga memiliki prinsip dan pandangan dunia yang unik. Salah satu elemen penting dalam cerita adalah hubungan antara Achilles dan Patroclus, teman sejatinya, yang membuat Achilles semakin manusiawi dan rentan. Perang yang disajikan dalam Troy adalah spektakuler dengan adegan pertempuran yang menakjubkan dan efek khusus yang hebat. Namun film ini juga menggali karakter dan konflik yang lebih dalam. Salah satu momen puncak dalam film ini adalah pertarungan epik antara Achilles dan Hector yang menjadi puncak dari perang tersebut. Pertarungan ini adalah salah satu adegan yang paling diingat dalam sejarah perfilman, dengan intensitas emosi yang mendalam dan akting yang mengesankan dari Brad Pitt dan Eric Bana. Troy juga menggambarkan kebijakan politik dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Agamemnon adalah karakter yang ambisius dan kuat yang bersedia mengorbankan banyak nyawa demi kepentingan politiknya. Ini menimbulkan pertanyaan moral tentang tujuan perang dan apakah pengorbanan sebanding dengan hasil yang dicapai. Film ini meskipun merupakan adaptasi yang cukup bebas dari mitos aslinya, tetapi mempertahankan inti cerita dan karakter-karakternya yang ikonik. Beberapa kritik mengatakan bahwa film ini mengabaikan beberapa aspek dari mitos asli. Namun, ia berhasil menghadirkan kisah yang mendalam dan menghibur tentang cinta, kehormatan, dan konsekuensi perang. Dalam keseluruhan, Troy adalah film epik yang menggabungkan aksi spektakuler dengan aspek karakter yang kuat. Di bawah arahan Wolfgang Petersen, film ini menghadirkan konflik epik yang mendalam dan pertempuran yang mengesankan. Sementara Brad Pitt, Eric Bana, dan para pemeran lainnya memberikan penampilan yang kuat dan memikat. Film ini tetap menjadi salah satu adaptasi mitos Yunani yang paling dikenal dalam perfilman Hollywood dan terus mendapatkan tempat khusus di hati para penonton. Demikian esensi buku Troy, penulis David Benioff, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pendengar, masih dalam siaga negeriku, selanjutnya ada satu informasi dari Wonosobo. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kabupaten Wonosobo pada Jumat pagi. Kebakaran ini mengakibatkan 8 rumah warga hangus terbakar dan memaksa 28 jiwa mengungsi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kampung Singkir, Kelurahan Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo pada Jumat pagi. 8 rumah terdampak dengan 7 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Kebakaran diduga bermula dari salah satu rumah warga di RT 2 RW 4. Hulam, salah satu korban kebakaran, mengatakan kebakaran diduga bermula dari salah satu rumah warga di RT 2 RW 4. Menurutnya, api pertama kali muncul dari bagian atap rumah, kemudian dengan cepat membesar dan merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Kondisi pemukiman yang padat serta bangunan yang didominasi konstruksi semi permanen membuat api dengan cepat menjalar. Akibatnya, 7 rumah mengalami rusak berat, sedangkan 1 rumah mengalami rusak ringan.
2: Dari kemungkinan jam 3, terus api dari atas terus ke bawah, terus sebar ke belakang, kanan kiri, terus sama yang samping, ya habis semua, habis sama punya pakde juga habis semua.
1: Petugas pemadam kebakaran Wonosobo Sandi mengatakan menerima laporan kebakaran, petugas pemadam kebakaran bersama dengan BPBD Wonosobo langsung mengerahkan 3 unit mobil tangki pemadam ke lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang sempit serta terbatasnya sumber air. Namun setelah hampir 2 jam berjuang, petugas akhirnya berhasil memadamkan kobaran api.
3: Untuk kita dapat laporan sekitar jam 4, kita mengerahkan 2 unit damkar beserta 2 suplai air dari tangki BPBD. Oke, terus kita berapa menit sampai sini, betul masih besar dan masih ada beberapa rumah sudah mulai membesar. Sekitar hampir 2 jam, Pak. 2 jam untuk kita proses pemadaman maupun pendinginan.
4: Ada kendala nggak masalah pemadaman?
3: Untuk tempat, Pak, lokasi juga sumber air kita harus ambil ke kota juga untuk airnya. Terus juga mungkin pada penduduk banyaknya kendaraan yang berada di gang-gang itu yang buat kita kesulitan untuk masuk, seperti itu.
1: Sementara itu, Lurah Jarak Sari Yulianto menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun 8 kepala keluarga dengan total 28 jiwa kehilangan tempat tinggal dan untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat.
5: Kejadian kebakaran di Kampung Singkir RT 2 RW 4 terjadi pada pukul kurang lebih pukul 4 ya. Terusan yang terdampak ada 8 rumah yang terbakar, ada 7 rumah rusak berat dan yang satunya rusak ringan. Yang diungsikan ada 8 kakak, 28 jiwa.
1: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.

0: Dalam siaga negeriku produksi RRI Purwakarta, pendengar, progres pembangunan jembatan Sidaboa di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai sekitar 92%, yakni tersisa tahap finishing dan pengaspalan sebelum jembatan tersebut nantinya dapat segera difungsikan pada Juli mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristiono STMSIR dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauziah. Vinta.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo dan akan membahas mengenai proses pembangunan jembatan Sidaboa di Kabupaten Banyumas. Bagaimana progres terbaru pembangunan jembatan Sidaboa sampai saat ini dan sudah memasuki tahap apa saja, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Vinta. Ini untuk kegiatan pembangunan jembatan Sidaboa yang dulu adalah merupakan jembatan gantung dan sekarang dibikin jembatan permanen, bangunan jembatan permanen. Ini semua pekerjaan sudah realisasi, dalam arti mulai dari abutmen, kemudian pemasangan gelagar dan sebagainya, tinggal pengaspalan. Jadi kalau dihitung persentasenya sekitar 92%. Tinggal finishing saja, ini untuk pelapisan aspal dan hari ini sudah mulai dikerjakan. Ya mudah-mudahan nanti sesuai dengan target akan selesai di bulan Juli nanti. Itu kira-kira minggu pertama sudah selesai. Gitu, Mbak.
1: Oke, lalu Pak, kira-kira kapan bisa mulai difungsikan untuk masyarakat, untuk sepenuhnya masyarakat bisa memfungsikan jembatan tersebut, Pak?
2: Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya pekerjaan ini akan selesai waktu akhir kontrak itu 9 Juli. Mudah-mudahan sebelum dari masa akhir kontrak 9 Juli itu sudah realisasi karena pekerjaan sudah mencapai 92% dan ini baru kegiatan pengaspalan jalan. Ya mudah-mudahan sebelum itu bisa terselesaikan secara keseluruhan dan nanti difungsikan ya setelah akhir kontrak itu sudah bisa dibuka dan bisa difungsikan. Gitu, Mbak.
1: Oke, lalu apa Pak yang menjadi target besar Pemkab Banyumas sendiri dengan pembangunan jembatan Sidaboa permanen ini, Pak?
2: Ya, target Pemda bahwa sebenarnya jembatan pembangunan Sidaboa ini adalah merupakan suatu arus lalu lintas yang dulunya memang terbatas dengan kendaraan roda 2 maksimal dan itu jumlahnya juga sangat terbatas. Tapi di akhir-akhir ini juga jumlahnya cukup besar dan itu memang merupakan penghubung ya. Penghubung antara desa Sidaboa, sebelah barat jembatan juga meliputi desa Karanganyar, Kedung Wuluh Lor, Kedung Wuluh Kidul, sampai Noto, Karangendep, dan Sawangan, Wetan, ini di Kecamatan Patikraja. Termasuk desa Kediri, Kecamatan Karangluas, dan desa Penusupan, desa Jatisaba. Dan ini juga mencapai di Kecamatan Cilongo. Dan ada beberapa desa di Kecamatan Purwojati juga banyak masyarakat yang memanfaatkan menggunakan jembatan tersebut. Jadi target kami bahwa dengan menghubungkan beberapa desa dan beberapa kecamatan, mudah-mudahan arus lalu lintas itu semakin memberikan suatu kelancaran dan komunikasi yang lebih baik di bidang perekonomian, mungkin termasuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain memang jembatan ini juga salah satu punya kontribusi terhadap kemacetan kendaraan yang ada di Pasar Patikraja. Jadi ini sedikit menguraikan demikian, Mbak.
1: Oke, terakhir nih Pak, apa yang menjadi pesan DPU Banyumas sendiri kepada masyarakat agar mendukung kelancaran proyek hingga selesai dan bisa dimanfaatkan kembali jembatan permanennya, Pak?
2: Ya, kami berharap, kami juga mengimbau kepada masyarakat bahwa jembatan ini adalah salah satu di antaranya tadi kami sebutkan untuk memberikan suatu kelancaran perekonomian melalui transportasi, lintas desa maupun lintas kecamatan. Ya, ini harapan kami juga merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri karena memang ini adalah anggaran yang didatangkan dari pemerintah pusat dari APBN setelah kemarin dulu pernah Pak Menteri meninjau ke situ sehingga yang dulunya hanya cukup dengan kendaraan roda 2 sekarang bisa roda 4 kemudian juga pelebaran jalan dan ini merupakan suatu akses yang baiklah untuk kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat termasuk transportasi yang kebutuhan lainnya. Sehingga kami minta kepada semua pihak termasuk masyarakat di sekitarnya mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan bisa difungsikan dan masyarakat bisa maksimal melaksanakan kegiatan ini benar-benar tepat waktu, jadi tidak mengalami suatu hambatan pemunduran terhadap waktu yang telah ditentukan. Sehingga saya mohon semuanya saling mendukung semua pihak, dan ini hal yang perlu kita syukuri bersama dengan keterbatasan anggaran APBD yang ada dengan kita, dan ini kita mendapatkan bantuan juga dari pemerintah pusat sehingga bisa memberikan suatu pelayanan yang maksimal di bidang infrastruktur khususnya di masyarakat di sekitar jembatan. Demikian, Mbak.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Kresnawan atas wawancara bersama RRI, Pak.
2: Iya, sama-sama Mbak Rinta.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4: Purwokerto sore ini.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini ya. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauzia pamit undur diri. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Sugeng sonten pawarta singkang wigati. Umah warga nang desa Pegadingan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Kobongan. Edukasi ngenani tata cara nyembelih kewan miturut syariat Islam dikenalna marang bocah lan remaja masjid liwat pelatihan juru sembelih halal Juleha. Jakabing warta ketok tular diwacakna nang Arya Setia. Umah warga nang desa Pegadingan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Kobongan Tina Setumbengi. Kobongan gue diduga disebabna sekang bamba geni pawon kayu sing urung mati tekan sewise dinggo masak lepet kanggo acara syukuran. Kedadian sekitar jam 11 bengi nang Umay Wandi, warga RT Loro RW 1 Desa Pegadingan. Untungnya oranana korban jiwa lan oranana sing tatu. Merga kedadian kue kerugian akibat kobongan ditaksir ngantek 56 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadaman lan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo ngandahna sekang laporan sing ditampa nang petugas sedurunge kobongan sing duwe umah wis rampung masak lepet nggunakna pawon kayu nang pawon umah. Edukasi ngenani tata cara nyembelih kewan miturut syariat Islam dikenalna maring bocah lan remaja masjid lewat pelatihan juru sembelih halal Juleha nang acara jambore anak remaja masjid sing digelar Forum Komunikasi Masjid Pemberdayaan FKMP Brebes Tegal Slawi. Pembekalan kiye dadi upaya kanggo nyiapna generasi enom supaya bisa milu aktif dadi panitia kurban lan paham tata cara nyembelih halal wiwit sekang cilik. Kedadian kia di anakna Dina Setu, materi dimenehna lewat praktek nyembelih pitik sing dipandu langsung karo juru sembelih halal Juleha. Para peserta dikenalna wiwit sekang cara nyekel kewan sing bener, tata cara nyembelih miturut syariat, tekan cara nangani kewan sewise disembelih sesuai dengan aturan agama. Ketua Panitia Jambore Nurma Aruf njelasna yen pembelajaran kie dadi bagian sing upaya nyiapna kader-kader remaja masjid sing duwe keterampilan praktis kanggo nglakoni ibadah kurban. Kanti bekal kue peserta diarepna bisa melu aktif lan aweh sumbang sih nang warna-warna kegiatan masjid. Kegiatan nonton karong rungokna bareng Piala Dunia 2026 likur sing digelar RRI Purwokerto nang kawasan Car Free Day Alun-Alun Purwokerto minggu esuk oleh sambutan apik sekang masyarakat. Seliane dadi sarana hiburan, kegiatan kue juga dianggap bisa menehi edukasi olahraga lan nambah rasa kebersamaan antar warga. Anggota DPR RI Komisi Pitu Sitin Mukaromah menehi apresiasi marang langkah RRI singanakna siaran pertandingan Piala Dunia nang ruang publik. Miturut DWK, anane RRI dadi siji media sing duweni lisensi siaran bareng TVRI, maringi kesempatan sing luwih amba marang masyarakat kanggo nonton lan ngrungokna ajang bal-balan paling gedhe nang donya. Jazz Gunung Slamet digelar nang bumi perkemahan marang wisata Baturaden Kabupaten Banyumas Setumbengi. Festival musik jazz sing wis mlebu taun kaping telu kue di anakna nang Banyumas sempat terkendala sedela sebab udan deres. Ning senajan kue udan ora nyuda semangate para penonton kanggo tetep nonton penampilan para musisi. Orang mung warga lokal penonton uga teka sekang pirang-pirang daerah nang Indonesia. Salah sijine Jeffrey teka sekang Jakarta bareng kancane khusus harap nonton Jazz Gunung Slamet 2026. Iye dadi kaping pindo dheweke nonton konser musik jazz. Lan miturut Jeffrey, Jazz Gunung Slamet duwe daya tarik dhewek merga gabungna alunan musik jazz karo suasana alas pinus. Nganti pengalaman nontone kerasa lebih beda lan lebih nyenengna. Anane grup musik Nonaria lan Moka uga dadi salah siji sebab dheweke gelem tekan lan nonton Jazz Gunung Slamet taun kie. Warta sing pol-polan. Wong lanang wis sebut ditemokna wis ninggal dunia nang pinggir dalan setapak wilayah Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Dina Setu. Lansia kue pisanan ditemokna nang warga setempat dan kedadian mau pisanan dimengerteni nang Lumianto, 46 tahun, Yudi Purnomo, 55 tahun warga setempat sing liwat dalan kue. Nalika semana, wong loro kue mau weruh ana wong lanang geletak nang dalan setapak banjur, kedadian kue dilaporna maring kepala dusun, terus-terusnya maring pihak kepolisian Polsek Rembang. Ibtu Warsono ngandakna, laporan penemuan mayat kue ditampa
kira jam 5.15 esuk sekang perangkat desa makam marang Polsek Rembang. Sewise nampa laporan ke Polsek barengan karo para anggota langsung tekan nang lokasi kanggo nindakna pemeriksaan. Cekap samantan warta ketuk tular sonten niki kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun Facebook bernama Wan Tua Samu yang mengklaim program makan bergizi gratis MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Ada postingan dengan narasi lengkap, MBG tetap berjalan di masa libur sekolah, Bu Nani kena ulti Mas Media Wahyu di Askar. Ini BGN kok maksa banget. Seperti itu narasinya. Pertimbangan agar bos SPBG masih terus dapat untung. Dan hingga hari Senin ini, Guan itu telah mendapatkan 40 tanda suka, menuai 36 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 16 kali oleh pengunggah ataupun pengguna Facebook lainnya. Nah, dari postingan ini, kemudian tim cek fakta kompas.com menelusuri kebenaran klaim dengan mengamati video itu. Dalam video terdapat logo program acara Sapa Indonesia yang ditayangkan Kompas TV. Selanjutnya, penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci program Sapa Indonesia, MBG tetap berjalan di masa libur sekolah, site Kompas TV, ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan video serupa dari kanal YouTube Kompas Jawa Tengah, yang berjudul MBG tetap jalan di masa libur sekolah yang tayang pada Jumat 26 Desember 2025 yang lalu. Nah, video itu dipotong pada menit ke-1:20 dengan 7 menit dan diunggah ulang sehingga seolah-olah informasi itu disampaikan pada periode liburan Juni hingga Juli 2026. Padahal selama periode libur kenaikan sekolah 2026, BGN resmi menghentikan program MBG untuk sementara waktu, yakni pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Seperti diberitakan, keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dengan tujuan untuk menghemat anggaran. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan, penghentian penyaluran MBG selama 18 hari ini mampu menghemat anggaran hingga 3,4 triliun rupiah. Selama operasional dihentikan, seluruh SPPG otomatis tidak akan menerima insentif sebesar 6 juta rupiah per hari. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi faktanya, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari pada 22 hingga 13 Juli 2026 dengan alasan untuk menghemat anggaran. Jadi unggahan yang berisi klaim MBG tetap beroperasi di masa libur sekolah 2026 merupakan konten yang menyesatkan. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam berita khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1
1: Purwokerto.
2: Channel informasi dan inspirasi.

Mendengar ada satu informasi menarik ya, kinerja Ketua Dewan Pengawas Koperasi Serbausaha Karyawan Universitas Jenderal Sudirman Kosuku mendapat sorotan tajam ya. Kritik ini dilayangkan oleh Tengku Junadi SEMPI, seorang dosen dan akademisi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK Unsud. Ia menilai fungsi pengawasan koperasi tidak berjalan optimal dan mendesak diadakannya audit eksternal yang menyeluruh. Tengku Junaidi atau akrab disapa TJ mengaku telah mengkritik Dewan Pengawas sejak beberapa tahun lalu. Menurut pandangannya, indikasi masalah dan manipulasi tata kelola koperasi mulai terlihat sejak periode 2022 hingga 2026. Selama ini, laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan dalam rapat anggota tahunan selalu tampak baik-baik saja. Hal inilah yang membuat para anggota tidak menyadari adanya dugaan kemelut di internal koperasi. Namun setelah TJ bersama sejumlah anggota melakukan penelusuran, mereka menemukan berbagai kejanggalan serius. Dugaan kebocoran dana yang diperkirakan mencapai sekitar 1,8 miliar kredit bermasalah diduga melibatkan sejumlah pihak terkait, serta penyalahgunaan data anggota, puluhan dosen diduga dicatut namanya untuk pengajuan kredit tanpa sepengetahuan mereka. Namun TJ menjelaskan dugaan ini masih harus dibuktikan lewat audit dan penyelidikan secara independen. Nah, selain itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPIK Unsud itu juga mempertanyakan hasil audit eksternal dari kantor angkutan publik, Arnes Tesa dan rekan. Ia menilai audit itu hanya menyentuh permukaan visual angka keuangan secara kuantitatif, bukan aspek kualitatif di lapangan. Nah, lemahnya pengawasan ini diduga membuka celah terjadinya manipulasi administrasi, termasuk penyalahgunaan wewenang dan oknum tertentu serta pencairan pinjaman ya. Jadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu saat pencairan pinjaman. Nah, untuk memulihkan kepercayaan anggota dan memastikan transparansi keuangan, TJ menuntut adanya audit investigatif oleh auditor independen yang bersih dari konflik kepentingan. Nah, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, TJ menyatakan siap membawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Kosuku Yanuar Erestianto menyampaikan kalau audit independen atas laporan keuangan tahun 2025 sudah dilakukan oleh kantor akuntan publik, dan dia menambahkan bahwa domain keputusan nanti ada di pengurus sebagai pengelola harian.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekarang pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita nantikan saat berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya yang hari ini berkumandang pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar dan kaum muslim-muslimat di manapun Anda berada, sekarang saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya ya. Dan yang pasti masih terus saya hadir menemani Anda di Purwokerto sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, channel informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menandukan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar. Selengkapnya kita simak Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar di Sophie Stadium. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit pertama. Kanada tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan, namun belum mampu memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Peluang emas sempat diperoleh Derek Cornelius melalui sundulan pada menit ke-22, tetapi masih dapat diamankan kiper Ronwen William. Di sisi lain, Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat dan sesekali mengancam melalui tembakan jarak jauh, termasuk upaya Apolis pada menit ke-64 yang masih melebar. Memasuki babak kedua, Kanada meningkatkan intensitas serangan dengan memasukkan Alphonso Davies pada menit ke-75. Kehadiran Davies membuat lini serang Kanada semakin hidup, sementara Jonathan David nyaris memecahkan kebuntuan pada menit ke-79. Namun kembali digagalkan penampilan gemilang Williams. Saat pertandingan diperkirakan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Steven Eustaquieu memanfaatkan bola muntah di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan voli keras yang bersarang di sudut bawah gawang Afrika Selatan pada menit ke-92. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan sekaligus memastikan kemenangan Kanada 1-0. Hasil ini mengantarkan tim asuhan Jesse Marsh melaju ke babak 16 besar, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri kiprahnya di fase gugur pertama. Di babak berikutnya, Kanada akan menghadapi pemenang laga antara Belanda dan Maroko untuk memperebutkan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sandy Kanister dan juga Noella dengan Indonesiaku. Saya hadirkan spesial untuk Anda di kesempatan kali ini ya, masih di rangkaian Purwokerto sore ini. Pendengar, hari ini pemerintah secara resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan. Logo itu terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, dan karya yang terpilih adalah karya atas nama Fajar Novario dari Padang yang telah menerjemahkan tema besar HUT ke-81 Republik Indonesia, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto mengatakan bahwa karya saudara Fajar Novario ini memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario. Karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Menurut Wamen Sesnek, secara visual desain logo ini tampak tegas dengan filosofi yang kuat ya. Desain logo ini juga berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Pada kesempatan tersebut, Wamen Sesnek turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik. Tidak hanya dalam pemilihan logo, pemerintah berharap masyarakat juga turut berpartisipasi dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan penggunaan tema serta logo resmi pada berbagai media. Panduan penggunaan dan bahan logo resmi ini dapat diakses dan diunduh secara langsung melalui web logohutri.istanapresiden.go.id.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meluncurkan atau kick off program pemeriksaan tuberkulosis TBC dan cek kesehatan gratis CKG bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Maksimum Ngaseman, Nusa Kambangan, Cilacap hari ini. Program itu menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden RI yang menargetkan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses layanan kesehatan, termasuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan dukungan pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, hingga seluruh unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan di Indonesia. Sebanyak 272.000 warga binaan dan petugas di 532 UPT pemasyarakatan yang tersebar di 34 provinsi akan menjalani screening TBC menggunakan ronsen dada serta pemeriksaan kesehatan gratis secara bertahap hingga akhir 2026. Khusus di Nusa Kambangan, pemeriksaan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan sasaran 5.768 orang yang terdiri dari warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden memberikan dua program prioritas di bidang kesehatan, yakni eliminasi TBC dan cek kesehatan gratis. Menurutnya, kedua program itu harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

0: Mendengar ada satu informasi atau berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi R64856HW dengan nomor rangka MH1JFU111GK393436 dengan nomor mesin JFU1E1387645. Atas nama Rohmat Salim, alamat Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan ke Kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada atas nama Rohmat Salim, alamat Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, channel informasi dan inspirasi.

Aku percaya kita masih akan terus hadir menemani Anda ya. Ya karena waktu kita sampai nanti di menit yang ke-59 ya. Menit 55 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan sekarang sudah pukul 18.47 menit ya. Ada satu informasi menarik ini lagi-lagi ya terkait dengan kasus asusila. Jadi Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarnegara mengungkap adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap 4 santriwati yang diduga dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Bejawaran Kabupaten Banjarnegara. Dan dalam perkara itu, polisi telah menetapkan seorang pria berinisial N, warga Kecamatan Pejawaran sebagai tersangka. Seluruh identitas korban tidak dipublikasikan karena masih berstatus anak dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Prilinsa Utama mengatakan bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi pada April 2026. Korban merupakan 4 santriwati berusia 15 hingga 16 tahun yang menimba ilmu di pondok pesantren tempat tersangka menjadi pengasuh. Menurut penyidik, kasus itu terungkap setelah orang tua korban melaporkan dugaan peristiwa itu kepada kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan serta mengumpulkan keterangan dari para saksi dan juga korban. Saat proses penyelidikan berlangsung, polisi memperoleh informasi bahwa tersangka sedang menjalankan ibadah haji. Setelah mengetahui jadwal kepulangannya ke Indonesia, tim penyidik melakukan koordinasi dan akhirnya mengamankan tersangka setibanya di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga memanfaatkan hubungan kepercayaan dan kewibawaannya sebagai pengasuh pondok pesantren untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap para korban. Polisi menyebut para korban mengalami trauma akibat tersebut. Akibat peristiwa tersebut, dan penyidik juga menduga tersangka menggunakan iming-iming pemberian ijazah atau kemampuan khusus dalam ilmu agama untuk meyakinkan agar korban menuruti keinginannya. Dugaan modus itu masih menjadi bagian dari penyelidikan pihak terkait.

Pendengar, hanya sampai di sini saya menemani Anda di Purwokerto hari ini ya. Selain ini nanti lanjut Purwokerto malam, ada Inka Mutiara. Dan jangan lewatkan dini hari nanti, pukul 00 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan babak 32 besar antara Jepang melawan Brazil ya. Dilanjutkan, setelah itu nanti ada Jerman Paraguay pukul 03.30, plus paginya pukul 8. Nanti ada Belanda versus Maroko. Babak 32 besar Piala Dunia bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Purwakarta. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang ya? 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: sekian lama berkita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.

0: terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
3: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
4: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
5: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
4: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
5: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
4: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto malam ini. Dan tentunya nanti saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi semoga saya malam hari ini bisa menemani aktivitas Anda semuanya ya. Dan tentunya kita di sini akan hadirkan informasi-informasi yang menarik ya, lagu-lagu juga. Dan pendengar, kami akan hadirkan mimbar Hindu untuk Anda seperti biasa dengan judul Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, dibawakan oleh Slamet Raharjo SPDH. Selamat mengikuti.
1: Om Swastiastu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Para pendengar setia RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga semua selalu dalam keadaan bahagia dan keadaan selamat, sehat, walafiat, tanpa kurang suatu apa. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Pendengar yang berbahagia, kita hidup di zaman yang sangat maju. Teknologi berkembang begitu pesat, informasi menyebar sangat cepat, dunia tak terasa semakin dekat. Namun ironisnya, di tengah kemajuan tersebut, manusia justru semakin mudah bertengkar, saling menghina, dan saling membenci. Perang terjadi di berbagai tempat, kebencian muncul karena perbedaan, media sosial dipenuhi dengan caci dan maki. Persaudaraan terkadang kalah oleh ego dan kepentingan. Hari ini dunia sebenarnya tidak kekurangan orang pintar dan pandai, tetapi kekurangan hati yang damai. Karena itulah, sedulur sedharma pendengar RRI dimanapun Anda berada, ajaran Dharma menjadi sangat penting untuk kita semua. Dalam agama Hindu, Dharma bukan hanya berarti agama atau ritual semata, tetapi jalan kebenaran, kebajikan, dan keseimbangan hidup. Ketika manusia hidup sesuai Dharma, maka kedamaian akan tercipta. Tetapi ketika manusia dikuasai kemarahan, keserakahan, dan ego, maka kehancuran akan muncul. Pendengar RRI yang berbahagia, perdamaian dunia sebenarnya dimulai dari hal kecil, bukan dimulai dari pidato besar, bukan dimulai dari kekuasaan semata, tetapi dimulai dari hati manusia itu sendiri. Kalau hati manusia damai, maka keluarga damai. Kalau keluarga damai, masyarakat pun ikut damai. Kalau masyarakat sudah damai, dunia pun damai. Karena itu Hindu mengajarkan pengendalian diri. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa musuh terbesar manusia sebenarnya bukanlah orang lain, tetapi pikirannya sendiri. Manusia yang tidak mampu mengendalikan amarah akan mudah menciptakan konflik, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya karena komentar di media sosial, orang bisa bertengkar panjang. Hanya karena perbedaan pilihan, persaudaraan menjadi rusak. Hanya karena emosi sesaat, seseorang bisa mengucapkan kata-kata yang melukai orang lain. Padahal satu kata kasar bisa meninggalkan luka yang lama. Karena itu menjaga ucapan adalah bagian dari menjaga perdamaian dunia. Pendengar RRI yang berbahagia, sedulur sedharma dimanapun berada, dalam ajaran Hindu terdapat konsep Trikaya Parisuddha, yaitu berpikirlah yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Trikaya Parisuddha, kalau tiga hal ini diterapkan, maka konflik akan jauh berkurang. Bayangkan, jika setiap orang berpikir positif, berbicara santun, dan bertindak baik, media sosial tidak akan penuh kebencian, lingkungan tidak penuh pertengkaran, keluarga tidak mudah pecah. Sayangnya hari ini banyak orang mudah menebarkan amarah daripada kedamaian. Berita bohong cepat menyebar, fitnah cepat dipercaya, provokasi mudah diteruskan tanpa dipikirkan. Padahal satu pesan yang kita sebarkan bisa memicu perpecahan. Karena itu, sebelum membagikan sesuatu, sedulur sedharma, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membawa damai atau kedamaian, atau justru memperkeruh keadaan. Pendengar RRI yang berbahagia, sedulur sedharma dimanapun berada, perdamaian juga berarti menghargai perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang beragam, berbeda suku, berbeda budaya, bahkan berbeda agama, berbeda cara pandang pula. Namun perbedaan itu bukanlah untuk bermusuhan. Dalam Hindu dikenal dengan ajaran Ekam Satviprah Bahuda Wadanti, yang artinya kebenaran itu hanya satu, tetapi disebut dengan berbagai banyak nama. Ekam Satviprah Bahuda Wadanti, ajaran ini mengajarkan tentang toleransi dan penghormatan terhadap sesama. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tetangga berbeda agama sedang merayakan hari besar, kita ikut menjaga keamanan dan menghormati. Ketika ada teman berbeda keyakinan, kita tetap berteman tanpa menghina kepercayaannya. Ketika ada perbedaan pendapat, kita berdiskusi dengan santun, bukan dengan kebencian. Hal-hal kecil seperti ini sangat penting untuk menjaga perdamaian bangsa dan dunia. Pendengar RRI yang berbahagia, sedulur sedharma dimanapun berada, hari ini banyak konflik lahir dari ego. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat suami istri bertengkar karena tidak ada yang mau mengalah. Persahabatan rusak karena gengsi minta maaf. Tetangga bermusuhan karena masalah kecil. Padahal perdamaian kadang cukup dimulai dengan satu kata, maaf. Meminta maaf bukan berarti kita kalah. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Justru itulah kekuatan hati yang sesungguhnya. Pendengar RRI, dimanapun berada, sedulur sedharma yang berbahagia, dalam Hindu juga diajarkan konsep ahimsa, yaitu tidak menyakiti. Ahimsa bukan hanya tidak memukul, tetapi juga tidak menyakiti dengan ucapan dan tindakan. Hari ini banyak orang tidak memukul secara fisik, tetapi melukai dengan kata-kata. Membuli di media sosial, menghina penampilan orang lain, merendahkan orang yang kurang mampu. Padahal luka batin kadang lebih sakit daripada luka fisik. Karena itu jadikanlah pribadi yang menghadirkan ketenangan, bukan ketakutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sedulur sedharma, misalnya di jalan raya. Ketika ada pengendara lain melakukan kesalahan kecil, orang langsung marah dan membentak. Padahal kalau kita lebih sabar, konflik bisa dihindari, atau di lingkungan kerja. Ketika ada rekan kerja melakukan kesalahan, jangan langsung dipermalukan di depan banyak orang. Bimbing dengan baik, karena perkataan yang kasar bisa menghancurkan semangat seseorang. Contoh lain, sedulur sedharma, dalam keluarga misal. Ada seorang anak yang dibesarkan dengan bentakan, maka anak tersebut akan tumbuh dengan penuh ketakutan. Tetapi ada anak yang dibesarkan dengan penuh kasih dan sayang, maka anak tersebut akan tumbuh dengan penuh kedamaian. Maka menjaga perdamaian dunia harus dimulai dari rumah. Pendengar RRI dimanapun berada, sedulur sedharma yang berbahagia, dunia hari ini juga membutuhkan manusia peduli. Perdamaian tidak akan tercipta jika manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Contoh membantu korban bencana adalah bagian dari dharma. Menolong orang sakit adalah bagian dari dharma. Menjaga lingkungan adalah bagian dari dharma. Karena perdamaian bukanlah hanya hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam Hindu dikenal dengan konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan. Harmoni kita dengan Tuhan, harmoni kita dengan sesama manusia, harmoni kita dengan alam semesta. Kalau manusia merusak alam, maka bencana akan muncul. Hari ini banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan sering terjadi karena manusia serakah. Maka membuang sampah sembarangan sebenarnya bukanlah hal sepele. Itu juga bentuk ketidakpedulian terhadap perdamaian lingkungan. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sedulur sedharma yang berbahagia, anak muda memiliki peran besar menjaga perdamaian dunia. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi-inspirasi, bukan provokasi. Buat konten yang menenangkan, bukan yang memecah belah kehidupan. Karena satu video positif bisa menginspirasi ribuan orang, tetapi satu ujaran kebencian juga bisa merusak banyak hati. Jadilah generasi yang cerdas digital sekaligus kuat moral. Pendengar RRI yang berbahagia, sedulur sedharma dimanapun berada, perdamaian dunia tidak lahir dari kebencian. Perdamaian lahir dari rasa kasih dan sayang, pengendalian diri, toleransi, dan kepedulian. Mulailah dari hal kecil, tersenyumlah kepada orang lain, mengucapkan terima kasih. Tidak mudah menghina, mau mendengarkan orang lain, dan menghargai perbedaan. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian, dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang berhati damai. Akhir kata, marilah kita menjadi manusia yang membawa kedamaian dimanapun berada. Jangan menjadi sumber pertengkaran, jangan menjadi penyebar kebencian, tapi jadilah pembawa ketenangan. Sedulur Dharma, semoga ajaran Dharma selalu menuntun langkah kita untuk menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, dan menciptakan dunia yang damai. Karena perdamaian dunia dimulai dari kedamaian dalam hati sendiri. Akhir kata, kita tutup dengan puja Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om Nuwun. Sampai berjumpa di siaran selanjutnya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat terjadinya lonjakan aktivitas judi online selama 2 pekan terakhir ya. Dan hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar yang mengatakan bahwa aktivitas judul melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas itu dijelaskan seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial. Ia juga menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judol ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ya. Dirjen PRD juga menjelaskan setiap konten promosi judol menggunakan sistem bot yang untuk memantau aktivitas interaksi media sosial ya. Dan juga dari hasil ini dijelaskan oleh Alexander, konten promosi judul akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar dan pada tahapan ini, konten dan promosi judul dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judul. Jadi ketika unggahan akun dengan jangkauan tinggi mengalami peningkatan interaksi, sistem ini bisa menyebarkan komentar berisi promosi secara otomatis ya. Dan ini berdasarkan informasi dari Kemkomdigi, Anda bisa untuk melihat informasinya lebih lanjut ya melalui website kami di www.rri.co.id.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Mendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel menarik antara Belanda menghadapi Maroko Selasa pagi. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan adu strategi penguasaan bola dan transisi cepat dari kedua tim. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahriansyah.
2: Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Belanda melawan Maroko diprediksi menjadi salah satu laga paling sengit di fase gugur. Duel yang akan berlangsung di Monterrey Stadium Selasa 30 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat itu mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif sepanjang fase grup. Belanda lolos sebagai juara grup F dengan raihan 7 poin, sementara Maroko melaju sebagai runner-up grup C dengan jumlah poin yang sama. Tim asuhan Ronald Koeman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak 10 gol sepanjang fase grup. Produktivitas tersebut menjadikan The Oranye sebagai salah satu tim yang mulai diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Belanda juga tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan fase grup setelah bermain imbang melawan Jepang dan meraih kemenangan atas Swedia serta Tunisia. Dalam pertandingan nanti, Belanda diperkirakan akan lebih mendominasi penguasaan bola dengan persentase berkisar antara 58 hingga 62%. Ronald Koeman diprediksi tetap menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan kreativitas Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tiani Reinders di lini tengah. Ketiga pemain tersebut akan menjadi motor serangan sekaligus pengatur tempo permainan The Oranye. Di lini depan, Brian Brobbey diperkirakan kembali dipercaya sebagai ujung tombak dengan dukungan Donnel Malen dan Cody Gakpo dari sektor sayap. Belanda juga diperkirakan akan memaksimalkan situasi bola mati yang sejauh ini menjadi salah satu senjata andalan mereka. Kehadiran Virgil van Dijk dan Jan-Paul van Hek memberikan keunggulan dalam duel udara, terutama saat skema tendangan sudut maupun tendangan bebas. Sementara itu, Maroko diprediksi tetap mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dengan skema 4-2-3-1. Singa Atlas kemungkinan akan lebih banyak menunggu dan memanfaatkan serangan balik cepat. Penguasaan bola Maroko diperkirakan berada di kisaran 38 hingga 42%, namun efektivitas transisi permainan menjadi kekuatan utama tim asuhan Mohamed Ouabi tersebut. Achraf Hakimi dan Nosser Mazraoui diperkirakan kembali tampil sejak menit awal untuk menopang serangan dari sektor sayap. Sementara di lini depan, Brahim Diaz, Bilal Elhanous, dan Ismail Saibari diprediksi menjadi ancaman utama bagi pertahanan Belanda. Saibari sendiri tengah dalam performa terbaik setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan selama Piala Dunia 2026. Maroko juga diyakini akan menerapkan pressing tinggi seperti saat menghadapi Brazil pada fase grup. Strategi tersebut terbukti mampu meredam kreativitas lawan sekaligus membuka peluang serangan cepat. Jika mampu menjaga intensitas permainan selama 90 menit, Singa Atlas berpeluang menciptakan kejutan atas Belanda. Meski demikian, secara materi pemain, pengalaman, dan produktivitas serangan, Belanda masih sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit akhir dengan skor tipis. Sejumlah pengamat memperkirakan laga ini dapat dimenangkan Belanda dengan skor 2-1 meski peluang kejutan dari Maroko tetap terbuka lebar.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, sebelum nanti kami hadirkan dialog ruang psikologi untuk Anda, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Kaya Dalam 7 Menit dari RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: Bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih. Digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: Oh, 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup yuk, bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri no.
1: Sini Us,
2: ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepa oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu is, bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di say ya as. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada us is.
2: Mendekat ya.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke as.
1: Iya.
0: Berarti, dik bisa lah kita jadi sultan 7 menit as.
1: Bisa, bisa.
2: Serius ikil as.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kembali dalam Dialog Ruang Psikologi malam hari ini ya. Dan untuk temanya adalah cara untuk memulai kembali bersama dengan Pak Imam Faisal H, SPSI MA tentunya. Dan pendengar, dalam hidup ini kan mungkin kita pernah ada di titik di mana semuanya tidak berjalan sesuai harapan begitu ya. Ada yang harus memulai lagi setelah gagal misalnya, setelah kehilangan pekerjaan, atau mungkin usaha yang belum berhasil ya. Ini bisa sekedar untuk mungkin memperbaiki diri ya, menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tapi sayangnya memulai kembali ini kan seringkali terasa jauh lebih sulit ya daripada kita memulai untuk pertama kalinya. Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Imam Faisal pada malam hari ini. Monggo silahkan yang ingin bertanya bergabung memberikan tanggapan ya ke 0281632336. Atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak tentunya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Pak Imam Faisal terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ini kita akan membahas mengenai cara untuk memulai kembali begitu ya Pak ya?
3: Betul.
2: Ya, jadi kan setiap orang ini kan pernah ada di fase harus memulai lagi begitu ya. Entah setelah mengalami kegagalan, kehilangan ya, atau mungkin ada perubahan besar dalam hidupnya begitu Pak. Iya, kalau dari psikologi sendiri kan

0: kehilangan, termasuk juga kegagalan gitu ya, kejatuhan dan seterusnya gitu ya, secara emosional jauh lebih cost-nya gitu ya, harganya itu, harga emosinya itu lebih gede gitu ya, lebih besar dibandingkan ketika kita mendapatkan sesuatu. Gampangnya gini, kita dapat uang 100.000 gitu ya, seneng gak mbak?
1: Seneng ya.
0: Seneng gitu ya, kita dapat uang 100.000 misalnya, entah dapat apa gitu ya, 100.000 entah, cuma 100.000 gitu ya. Nah, kalau katakanlah kemudian kita buat skala dari 0 sampai 10 gitu ya, rasanya dapat uang 100.000 itu, apalagi 1 juta gitu ya. Bisa saja kemudian poinnya ada di angka 7 misalnya, atau 8 gitu. Jadi nilainya positif, 8 gitu. Tapi ketika kemudian kita kehilangan uang 100.000 itu, entah itu hilang ataupun kemudian kita gunakan gitu ya, untuk membeli sesuatu gitu ya, atau mungkin kita apakanlah gitu ya uang 100.000 itu, sehingga kemudian itu keluar dari diri kita, nilai emosinya itu 2 kali lipat tapi dalam nilai yang terbalik. Ya, jadi kalau misalnya tadi 8 poin gitu ya. Nah, kalau tadi kita bikin sumbu gitu ya, maka 2 kali lipatnya itu bisa sampai kemudian minus 16 gitu ya. Jadi 8 kali 2 tapi dalam nilai yang terbalik dari ketika kita mendapatkan. Artinya apa para pendengar sekalian? Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu gitu ya, nilai plusnya itu ya segitu gitu ya, 8 gitu. Tetapi ketika kemudian kita kehilangan sesuatu, kita itu nilai emosinya itu 2 kali lipat tapi dalam bentuk yang terbalik, atau dalam bentuk yang minus gitu ya. Artinya minus 16, artinya 2 kali lipat. Kalau misalnya kita bahasakan secara sederhana, kehilangan sesuatu itu jauh lebih menyakitkan gitu ya, dibandingkan ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang sama. Ketika kemudian kita kehilangan uang 100.000, atau misalnya kita kehilangan teman lah gitu ya, nilainya itu ketika kita kenalan gitu ya, itu mungkin nilainya, kalau tadi ya kita buat skala 0 sampai 10 ya, mungkin nilainya 9 gitu ya. Tapi ketika kemudian teman kita misalnya hilang, bukan hilang artinya misalnya bisa meninggal, atau misalnya kemudian dia mengkhianati, atau misalnya kemudian dia pergi gitu ya, pergi karena kemudian harus mungkin kerja di luar kota gitu ya, atau harus merantau di luar negeri gitu. Itu nilainya berbanding gitu ya, nilainya terbalik tetapi dalam 2 kali lipatnya gitu ya. Artinya kehilangan sesuatu itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan kita itu mendapatkan sesuatu. Nah, sehingga tadi gitu ya, kenapa kemudian sesuatu itu menjadi lebih berat gitu ya, ketika kemudian kita memulai kembali dibandingkan ketika kita awal mendapatkannya gitu ya. Karena memang nilai kehilangannya, nilai perubahannya itu yang kemudian tidak sebanding ya, tidak sebanding dengan apa yang kemudian kita peroleh ketika di awal. Ketika kemudian kita merintis karir di awal gitu ya, merintis karir di awal mulai dari daftar pekerjaan gitu ya, sampai kemudian diterima, mulai dari karir yang kecil gitu ya, sampai kemudian meningkat dan seterusnya, itu mungkin ya apa ya, ketika kemudian akhirnya ya naudzubillah gitu ya, misal kemudian di PHK gitu ya, ketika di PHK nilai emosinya itu jauh lebih besar gitu ya. Nilai emosi negatifnya jauh lebih besar gitu ya, dibandingkan kemudian ketika kita pertama kali mendaftar pekerjaan gitu ya. Kehilangan pekerjaan itu jauh lebih menyakitkan gitu lah intinya, daripada kemudian kita itu pertama kali mendaftar gitu ya, mendapatkannya. Nah, sehingga ketika kemudian kita ingin memulai kembali gitu ya, akhirnya butuh effort gitu ya, butuh usaha untuk memulainya lagi gitu ya. Ketika kemudian contoh gini, misalnya tadi ya, ada orang yang kemudian

0: mendaftar kerja gitu ya, kemudian di PHK, atau mungkin hanya sekedar resign lah gitu ya, resign. Oke, awalnya mungkin ya dia merasa apa ya, kayak lepas beban gitu ya. Tapi lama kelamaan kok ketika kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan baru gitu ya, atau bahkan mungkin malas gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan baru gitu ya, akhirnya kemudian emosinya jadi semakin turun gitu ya, semakin turun gitu ya, sehingga dia merasa bahwa mungkin ada yang sampai kemudian titik putus asa ya. Atau misalnya dalam percintaan misalnya, ketika kemudian seseorang mengenal pasangannya gitu ya, mengenal pasangannya, dan kemudian pasangannya misalnya meninggal, atau misalnya pasangannya misalnya naudzubillah misalnya bercerai gitu ya. Nah, ketika kemudian memulai kembali sebuah hubungan, apalagi mungkin kalau ada trauma ya, kalau misalnya ada trauma di hubungan sebelumnya, maka ini juga akan berpengaruh gitu ya pada hubungan selanjutnya. Akhirnya kemudian jadi dia milih-milih gitu ya, dia jadi ketakutan untuk memulai hubungan baru gitu ya, sehingga ya susah gitu ya untuk kemudian jauh lebih susah gitu ya untuk kemudian memulai hubungan baru gitu ya, dibandingkan kemudian pertama kali kita membangun hubungan pertama kali. Nah, seperti itu gitu ya. Ini karena kemudian secara emosi gitu ya, secara emosi itu kalau dalam psikologi kita sebut sebagai loss aversion gitu ya. Kehilangan sesuatu gitu ya, itu jauh lebih menyakitkan gitu ya. Memang kalau loss aversion itu ini ya, awal mulanya itu sebagai teori psikologi ekonomi sebenarnya. Tapi kemudian penggunaannya sekarang jauh lebih banyak gitu. Termasuk kemudian untuk menjelaskan terkait dengan penurunan mental ketika seseorang itu merasa kehilangan sesuatu, termasuk karir gitu ya, termasuk dalam kehidupan seterusnya. Jadi untuk memulainya lagi, ya bayangkan gitu ya, kayak misalnya kita naik gedung tinggi gitu ya, kita misalnya ada gedung 10 lantai. Kita naik dari lantai 5 misalnya ya. Kita naik dari lantai 5, kita naik ke lantai 7. Kemudian kita jatuh gitu ya dari lantai 7 itu, tapi langsung ke bawah gitu ya. Jadi kan ya rasanya sebegitu menyakitkan gitu ya. Semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi kita naik, ya pasti akan ada resiko semakin tinggi juga kemudian kita jatuh. Artinya ya karena kemudian ada sesuatu yang kemudian hilang ya dari hidup kita, ya akhirnya kemudian kita akhirnya butuh adaptasi gitu ya, butuh membiasakan diri dengan hal-hal semacam itu. Mungkin itu dulu Mbak.
1: Iya, jadi tadi mungkin yang menghambat seseorang untuk berani memulai lagi seperti rasa takut, ada rasa trauma begitu ya Pak ya. Nah, untuk mengatasi rasa takut, rasa trauma tersebut, ini kita harus seperti apa Pak? Kadang-kadang kan kalau kita kayak terbayang-bayang begitu ya Pak ya, takutnya nanti tidak berhasil lagi, gagal lagi begitu. Ini seperti apa Pak?
0: Oke. Ibaratnya tadi ya, seperti kita naik ke sebuah gedung gitu ya, kita naik ke lantai 8 kemudian jatuhnya pasti kemudian sampai ke lantai dasar gitu ya. Ada juga kemudian yang nyebutnya sampai ke basement loh gitu ya, sampai titik negatif gitu. Nah, artinya kan ketika kemudian kita ingin naik tangga lagi, kan kita mikir-mikir, jangan-jangan nanti saya jatuh lagi. Atau misalnya, jangan-jangan nanti kemudian sampai atas saya akan jatuh lebih dalam lagi gitu misalnya. Ya kita ini mikir-mikir resiko ya, kita mikir-mikir resiko. Bahkan kemudian tadi ada yang kemudian sampai trauma untuk naik tangga lagi gitu ya. Untuk naik apa namanya ke atas lagi. Nah, paling sederhana gitu ya, pertama adalah kita semua proses penyembuhan gitu ya, semua proses penyembuhan di dalam psikologi itu selalu diawali dengan penerimaan gitu ya. Bukan hanya psikologi ya, semuanya gitu ya, proses penyembuhan baik secara psikis maupun fisik itu ya semuanya dimulai dari penerimaan. Ya. Contoh gini. Ini kalau fisik dulu ya. Misalnya seorang flu gitu ya. Dia bisa menerima dirinya flu gitu ya. Oh aku flu gitu ya. Sehingga kemudian cari obat. Tapi kan ada ya yang kemudian dia itu sebenarnya sakit gitu ya. Dia sebenarnya sakit tapi kemudian dia menganggap bahwa aku baik-baik saja gitu ya. Akhirnya kemudian dia tidak melakukan pengobatan dan seterusnya gitu ya. Ya akhirnya kemudian gak sembuh-sembuh gitu. Malah bisa jadi kemudian semakin parah. Nah sama dengan psikis gitu ya. Ketika kemudian kita merasa trauma misalnya, kita terima dulu gitu ya. Ketika kemudian kita jatuh, kita terima dulu bahwa kita itu, akui bahwa kita itu memang jatuh gitu ya. Soalnya kan ada yang kemudian dia jatuh gitu ya. Dia jatuh, tapi kemudian menganggap bahwa dirinya baik-baik saja gitu ya. Aku baik-baik saja gitu ya. Bukannya kemudian menerima bahwa dirinya jatuh gitu ya. Tetapi kemudian menganggap bahwa semuanya it's okay gitu ya. Enggak. Ya sih memang semuanya baik-baik saja. Tapi sebenarnya ada rasa sakit misalnya. Ya kita jatuh kemudian sebenarnya ada rasa sakit. Tapi dibilangnya baik-baik saja gitu ya. Misalnya kita jatuh kemudian ada luka gitu ya. Ada luka tapi kemudian kita bilang baik-baik saja gak ada apa-apa kok gitu ya. Tapi kan luka ini akan semakin parah ya. Bisa semakin infeksi dan seterusnya. Pun sama seperti di dalam psikis juga sama. Ketika kemudian ada seorang yang trauma. Artinya kan kayak ibaratnya luka ya. Yang kemudian semakin semakin infeksi. Kalau misalnya tidak segera diobati. Maka yang pertama kali adalah tadi gitu ya. Kita mau menerima dulu bahwa kita sakit. Ketika kemudian kita sudah menerima itu, barulah kemudian kita mencoba mencari tahu atau mencari cara gitu ya. Saya harus bagaimana untuk mengobati penyakit ini. Saya harus bagaimana untuk mengatasi masalah ini gitu ya. Misalnya bisnisnya hancur gitu ya. Pertama kali mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita menerima, okay, bisnis saya hancur gitu ya. Terus harus bagaimana setelah ini? Nah, kita mikirkan cara. Orang yang kemudian trauma itu kan tadi ya, dia tidak mau menerimanya dan dia tidak mau bergerak untuk melakukan sesuatu. Akhirnya yang kemudian dia terjebak pada traumanya itu ya, kayak kemudian tadi lah, orang yang jatuh dari lantai gitu ya, tapi enggak mau bangkit gitu ya.
1: Terjebak masa lalu ya.
0: Iya betul. Jadi kayak jatuh gitu ya. Sudah jatuh tapi gak mau bangun lagi gitu. Yeah. Berharap kemudian nunggu orang yang membantu untuk mengangkatnya gitu. Ya kalau misalnya ada ya. Tapi kalau misalnya tidak ada bagaimana? Apakah kemudian kita akan menunggu terus gitu ya. Sampai ada orang yang membantu kan gak selalu gitu ya. Memang sih kalau di dalam kultur Indonesia ada yang namanya dukungan sosial. Gitu ya. Seperti yang pernah saya singgung dulu ya. Ada yang namanya dukungan sosial. Jadi ketika kemudian ada orang yang sedang jatuh gitu ya. Orang-orang kita cenderung untuk kemudian bagaimana untuk memberikan support ya untuk kemudian orang-orang ini yang jatuh ini bisa bangun lagi. Tapi anggap saja tidak ada orang yang kemudian mau menolong kita gitu ya. Jadi kita sendiri yang kemudian harus ya menolong diri kita sendiri gitu. Ketika kemudian tidak ada syukur kalau kemudian tadi ya kita bisa mengakses pertolongan. Kalau misalnya tidak ada ya kita coba untuk apa ya self healing gitu ya, menyembuhkan diri sendiri. Mulai dari apa? Mulai dari menerima diri, menerima kenyataan. Kemudian kita memikir, kita mencoba untuk melakukan sesuatu. Gitu ya banyak yang kemudian mencobalah untuk kemudian melakukan hal yang paling kecil dulu. Gak harus yang besar gitu ya. Gak harus yang besar-besar gitu ya, tapi melakukan hal-hal yang kemudian kecil-kecil dulu. Misalnya kalau misalnya pernah jatuh di karir gitu ya, cobalah untuk kemudian memulai hal-hal yang kemudian sederhana dulu gitu ya di dalam karir gitu ya. Tadi gitu misalnya ya daftar-daftar lagi gitu ya, atau mungkin ya apa yang kemudian bisa dilakukan lah. Kayak dulu pernah ada ya seorang klien gitu ya yang kemudian datang ke biro kami dan saya yang kemudian ditugasi lah intinya. Biasanya kalau kliennya laki-laki yang ditugasi biasa saya gitu. dia cerita pernah kerja di sebuah perusahaan, kemudian dia di PHK gitu ya, dan dia sulit untuk kemudian memulai lagi. Jadi dia terlalu memikirkan resiko, jangan-jangan nanti kayak gini, jangan-jangan kayak gini. Nah, mungkin dia terlalu overthinking ya untuk mencoba sesuatu yang langsung besar, selalu kemudian berpikir untuk melakukan sesuatu yang langsung besar gitu. Jadi cobalah untuk memulai dari hal yang kecil. Kalau kemudian ada loh yang kemudian dia dulunya misalnya apa gitu ya, pengusaha CEO gitu ya, kemudian bisnisnya jatuh gitu ya. Ini bukan tentang film Cina ya, tetapi memang ada gitu yang kemudian jatuh, kemudian akhirnya dia memilih untuk ya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang kemudian akhirnya sekarang saya Gojek Mas gitu ya, sekarang saya driver online gitu.
1: Mencoba hal lain begitu, hal baru begitu.
0: Dia mencoba untuk melakukan hal yang setelah kemudian usahanya dinilai gagal gitu ya, bahkan kemudian keluarganya dia anggap juga ada masalah gitu ya. Iya, dia cara dia untuk bangun lagi gitu ya, dia melakukan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Dia dalam tanda kutip menutup mata bahwa dirinya dulu itu adalah seorang manager ya, dia seorang apa gitu ya, tapi sekarang saya harus memulainya lagi loh gitu ya, saya harus memulainya lagi dengan apa yang kemudian bisa saya lakukan saat ini. Kalau misalnya kemudian yang saya lakukan bisa saat ini adalah misalnya tadi ya, driver online misalnya ya, dia melakukan itu dulu gitu ya, sambil kemudian mungkin mencoba untuk menata lagi gitu ya. Dia menata lagi kehidupannya, entah itu untuk karir, untuk keluarganya gitu ya, sambil berintrospeksi gitu ya, apa sih yang salah gitu ya dari proses yang kemarin, mungkin itu Mbak.
1: Oke, baik ya. Jadi kita nikmati prosesnya begitu ya Pak ya, karena kan semua tidak langsung berhasil. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan, monggo silahkan ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ini ada yang memberikan tanggapan dari kanal YouTube channel kami, Miftahur Rahman 1996. Cara memulai awal kembali seperti biasa, apakah perlu berserah pada Tuhan begitu Pak? Mungkin bisa ditanggapi, monggo Bapak.
0: Ya, sama sebenarnya seperti yang tadi disampaikan bahwa mungkin bagi kita yang kemudian beragama, selain kemudian menerima gitu ya, menerima bahwa saya memang sedang bermasalah, ya di sisi lain adalah menyerahkan gitu ya, berserah diri pada sang penguasa langit dan bumi gitu ya, yaitu yeah. Tuhan Yang Maha Esa, atau di karena iya memang kalau misalnya kita ini ya, kita kembalikan pada pemaknaannya ya, memang semuanya memang diatur gitu ya, semua diatur oleh Tuhan. Iya pasti ada tujuannya gitu ya, semuanya pasti yang kemudian jatuh bangunnya kita pasti ada tujuannya. Nah yang kemudian kadang sering bermasalah adalah ketika kemudian seorang tidak bisa menerima gitu ya, bahwa ini adalah memang tidak bisa membaca bahwa ini adalah rencana Tuhan gitu. Nah yang saya amati semacam itu ya, yang saya amati ketika kemudian dia tidak bisa menerima kenyataan gitu ya, dia tidak bisa melihat bahwa ini adalah rencana Tuhan gitu ya, maka akan sangat sulit gitu ya dia untuk kemudian bisa bangkit lagi. Nah maka ini bisa kemudian bisa dilakukan para pendengar sekalian, seperti tadi disampaikan gitu ya, selain kemudian kita menerima bahwa ini adalah kenyataan gitu ya. Nah cuma yang kadang sering disalahpahami itu adalah kita belum berikhtiar tapi sudah langsung berserah diri gitu. Nah jadi kalau misalnya di dalam Islam itu kan tawakal ya, jadi tawakal itu kan terjadi ketika kemudian seorang sudah ikhtiar gitu ya, sudah menerima bahwa dirinya sakit misalnya, oh aku sakit, aku trauma gitu ya, tapi nggak hanya pasrah gitu ya, hanya pasrah saja gitu, tapi tanpa melakukan ikhtiar ya, ya ini kemudian tidak ada kemajuan yang cukup berarti. Kayak misalnya ini, ada sebuah bukan cerita nyata ya, tapi sering jadi contoh lah gitu ya. Jadi ada seorang pemuka agama, jadi ada banjir bandang yang kemudian terjadi di kampungnya, dan kemudian si pemuka agama ini dia naik ke lantai apa namanya mbak, atap gitu ya, ke genteng gitu, dan kemudian dia mulai berdoa, Tuhan tolonglah aku gitu ya. Nah, dia terus berdoa gitu ya, kemudian datanglah perahu gitu ya, perahu relawan datang gitu ya, Pak ayo naik gitu ya, airnya semakin tinggi gitu. Enggak, aku menunggu pertolongan Tuhan gitu ya. Setelah dipujuk-pujuk susah gitu ya, akhirnya kemudian ya sudah, perahu ini akhirnya lewat lagi, dia nyari orang yang masih mungkin mau ditolong. Terus kemudian dia minta tolong gitu ya, dia berdoa gitu. Tuhan tolonglah aku gitu ya, tolonglah aku. Datanglah kemudian helikopter. Datanglah helikopter, kemudian lihat nih ada orang lagi di atas gitu. Ayo Pak, ikut kita tolong, kita bawa ke tempat yang lebih aman. Enggak, aku mau nunggu pertolongan Tuhan gitu. Ya setelah dibujuk akhirnya gak mau juga, ya sudah helikopternya ini kemudian terbang lagi. Nah singkat cerita kemudian airnya tambah tinggi gitu ya, dan akhirnya kemudian dia tenggelam dan meninggal gitu. Meninggal, kemudian ketika di alam lain dia akhirnya protes ke Tuhan. Tuhan, aku sudah minta tolong gitu ya. Kenapa engkau tidak memberikan pertolongan kepadaku? Saya sudah memberikan jawaban melalui kapal karet yang kemudian datang. Kenapa kamu tidak mau gitu? Aku juga sudah memberikan pertolongan melalui helikopter yang terbang gitu ya untuk menolongmu. Kenapa kamu tidak mau gitu ya? Ya salah sendiri gitu ya. Artinya apa? Ada kemudian ini ya, pertolongan Tuhan itu tidak selalu kemudian berupa aku minta sandal kemudian sandalnya jatuh dari langit, kan enggak gitu ya. Tapi ada cara yang kemudian akhirnya diberikan Tuhan untuk datang gitu ya. Kalau misalnya tadi kita dengan contoh tadi, kita jatuh nih dari lantai gitu ya. Nah, pertolongan Tuhan itu kan mungkin akan datang dengan cara yang kemudian yang tidak disangka-sangka gitu ya. Nah, sehingga ya akhirnya kemudian jangan dimaknai bahwa berpasrah itu ya tidak melakukan apa-apa gitu. Tetapi kemudian kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa bangkit dari situ? Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak, mungkin kan kadang banyak yang merasa hidupnya itu sudah nyaman dengan rutinitasnya begitu ya, Pak ya. Tapi di sisi lain merasa hidupnya kok begitu-begitu saja. Nah, ini apakah tanda-tandanya kalau seseorang ini membutuhkan waktu untuk keluar dari zona nyamannya begitu, untuk mencoba hal baru, atau bagaimana ini, Pak?
0: Butuh tantangan. Ya, kalau saya di dalam psikologi gitu ya, ada yang kemudian kita sebut sebagai flow. Orang yang kemudian merasa bosan itu dia kurang tantangan gitu ya. Kalau misalnya di dalam teori flow ya. Orang yang kemudian merasa jenuh gitu ya, bosan gitu ya, dia itu ada di bawah tadi gitu ya. Dia melakukan rutinitas sehingga kemudian dia kurang ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Maka dia butuh yang namanya challenge gitu ya, butuh yang namanya tantangan. Keluar dari rutinitas gitu ya, keluar dari rutinitas itu jangan kemudian ini ya, jangan sekedar kemudian hanya keluar dari apa ya, hanya melakukan tanpa melakukan sesuatu, itu hanya sekedar menghindari saja gitu ya, menghindari rutinitas. Nah, ketika kemudian kita itu merasa jenuh dengan sesuatu, misalnya cuti gitu ya, cutinya itu jangan kemudian buat hanya sekedar istirahat boleh sih gitu ya, tapi cobalah untuk kemudian melakukan sesuatu yang kemudian lebih menantang ya, lebih misalnya cuti apa yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Entah mungkin misalnya aku mau cuti mau ikut pelatihan gitu misalnya, yeah. Atau aku mau cuti gitu ya karena untuk apa gitu. Jadi pada prinsipnya gitu ya, kalau dalam psikologi orang yang jenuh itu karena kurang tantangan gitu ya. Iya gitu, karena kurang tantangan. Jadi harus ada challenge yang lebih tinggi gitu ya. Karena sudah setiap hari melakukan itu terus gitu ya. Maka butuh naik ke level lagi gitu ya. Untuk menaikkan level entah harus ya harus kalau misalnya di tempat kerjanya tidak ada yang kemudian bisa digunakan untuk menaikkan level gitu ya, ya coba cari di luar. Kayak misalnya beberapa ini ya, kalau misalnya saya lihat misalnya beberapa konten kreator gitu ya, ada juga yang misalnya kerjanya rutin di pabrik gitu ya, terus bikin konten gitu ya. Nah, saya rasa kemudian cara dia untuk kemudian meningkatkan kapasitas itu ya, dengan dia membuat konten itu. Nah, hal itu untuk yang kemudian bisa membantu dia untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya boring tadi gitu, Mbak.
1: Oke, jadi jangan menunggu sudah siap begitu ya, Pak, harus berani untuk men-challenge diri sendiri ya. Oke. Kalau dalam proses memulai kembali ini kan biasanya mungkin butuh dukungan dari keluarga, teman begitu. Ini sangat membantu sekali ya, Pak. Dan tapi bagaimana kalau ternyata lingkungan sekitar kita ini justru kurang mendukung nih, Pak? Apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa terus tetap percaya diri, terus melangkah begitu untuk proses memulai kembali.
0: Kalau sebenarnya saya dulu pernah menyampaikan ini. Jadi kalau misalnya lingkaran dukungan sosial, gitu ya, memang paling awal itu adalah keluarga, gitu ya. Keluarga itu adalah social support pertama. Terus bagaimana jika kemudian keluarga tidak memberikan social support, gitu ya? Carilah yang lebih luas lagi gitu ya. Misalnya kalau misalnya keluarga enggak memberikan support gitu ya, lingkaran paling luar misalnya apa yang kita anggap sebagai lingkaran paling luar, misalnya adalah tempat rekan kerja misalnya ya. Nah, kalau rekan kerja tidak memberikan support gimana? Cari yang lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi. Entah misalnya kemudian dengan bergabung dengan komunitas atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kemudian nggak ada yang bisa, ya sudah, berarti kita harus punya keterampilan untuk memotivasi diri sendiri. Ya, saya rasa sudah banyak contohnya lah gitu ya, orang-orang yang kemudian ingin melakukan sesuatu tapi kemudian tidak mendapatkan support dari orang-orang sekitarnya gitu ya. Ya sudah, akhirnya kemudian dia membuktikan dirinya sendiri gitu ya. Seperti contohnya Wilbur bersaudara gitu ya, yang kemudian bereksperimen terkait dengan pesawat gitu ya. Banyak lah yang kemudian temuan-temuan di dunia ini yang kemudian muncul gitu ya, lahir dari kemudian tidak mendapatkan support gitu ya dari lingkungannya. Ya dia akhirnya kemudian terus mencoba. Nah, orang-orang nanti akan kemudian baru merasakan bahwa ini ada dampaknya loh, setelah kemudian dia itu ya, setelah kemudian dia terus mencoba ya. Nah, jadi singkatnya ketika kemudian memang tidak mendapatkan support, ya tinggal bagaimana kemudian kita motivasi diri sendiri. Ya, motivasi diri sendiri itu ya banyak ragamnya ya, seperti kemudian kita harus membangun optimisme gitu ya, kita harus membangun harapan gitu ya, kita harus memiliki keterampilan untuk kemudian melihat masa depan. Nah, keterampilan untuk melihat masa depan inilah yang kemudian perlu kita miliki ketika tadi kita nggak punya support nih gitu ya. Nah, kita harus memikirkan bagaimana ke depannya gitu ya. Ke depan itu saya mau ngapain sih gitu ya. Kalau misalnya saya pengen punya usaha tapi orang-orang nggak mendukung gitu ya, kita fokus pada yang kita inginkan gitu ya. Nanti ketika kemudian yang kita inginkan tercapai, barulah biasanya nanti orang-orang yang tadi ya tidak mendapatkan support itu juga nanti akan, oh ternyata dia bisa ya gitu ya. Atau misalnya dia ternyata bisa membuktikan yang dulu sebenarnya mustahil bagi dia. Biasanya semacam itu, Mbak.
1: Oke, baik. Mungkin ini terakhir Pak Faisal, ada pendengar yang malam hari ini sedang berada di titik ingin memulai kembali hidupnya begitu, tapi masih dihantui rasa takut, rasa ragu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan begitu Pak, supaya mereka ini lebih yakin untuk mengambil langkah.
0: Oke, pertama adalah merubah mindset gitu ya. Mindset, ada dua macam mindset ya. Menurut seorang psikologis dari Amerika bernama Carol Dweck itu, dia membagi mindset ada dua, fixed mindset sama growth mindset, mindset yang tetap sama mindset yang bertumbuh gitu ya. Mindset yang tetap gitu ya, ketika kemudian dia gagal gitu ya, dia kemudian akan menyalahkan dirinya sendiri, ah aku memang gagal gitu ya, aku gak bisa berkembang dan seterusnya gitu ya. Nah ini contoh dari fixed mindset, jadi dia merasa bahwa tidak akan berubah gitu ya, kondisi yang apa dia alami saat ini tidak akan berubah. Misalnya tuh ada seorang teman yang pernah mengatakan bahwa gak mungkin orang yang hidup apa biasa saja itu jadi orang kaya gitu ya. Orang kaya itu biasanya memang turunan dari orang kaya gitu ya. Nah ini contoh gitu ya dari fixed mindset, dia merasa tidak bisa berubah untuk menjadi orang kaya karena kemudian ya dia terlahir dari orang biasa saja gitu ya. Tapi padahal banyak ya orang-orang yang kemudian terlahir dari orang biasa saja kemudian bisa naik level up menjadi orang yang luar biasa. Nah yang kedua adalah growth mindset, mindset bertumbuh. Ya mindset yang dimana kemudian kita itu bisa loh berubah gitu ya dari kondisi kita yang sekarang gitu ya. Bisa loh kemudian kita itu bisa berbeda dari kita yang sekarang gitu ya. Nah, ada yang kemudian kita sebut sebagai mindset eksperimen ya. Mindset eksperimen itu ya termasuk dalam growth mindset sih. Jadi menganggap semua yang ada di masa lalu itu sebagai data, gitu ya. Kegagalan kita, gitu ya. Keberhasilan kita, gitu ya. Kejatuhan kita, kita anggap semuanya adalah data. Dengan data ini kita belajar untuk kemudian membangun sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jadi kalau misalnya mindset eksperimen ini kayak misalnya ini ya. Kita melakukan percobaan dan percobaan itu kita gagal. Tidak ada yang kemudian dalam eksperimen itu tidak ada yang namanya kegagalan. yang ada bahwa yang kita sebut sebagai kegagalan ini adalah data bahwa dengan saya melakukan uji coba ini ternyata saya gagal. Nah, itu adalah data juga gitu ya. Misalnya saya pengen eksperimen bikin nasi goreng pakai apa misalnya? Pakai apa ya, Mbak?
1: Pakai jengkol gitu.
0: Jengkol misalnya ya atau petai, petai udah ya. Jengkol misalnya gitu ya. Kita uji coba dan ternyata hasilnya enggak enak gitu ya. Ya, itu bukan kegagalan. Enggak enak itu berarti ya memang itu juga data gitu ya. Bahwa kalau misalnya nanti ada orang lain yang mencoba itu, kita sudah bisa bilang bahwa itu enggak enak gitu ya. Yeah. Itu memang penemuannya kayak gitu ya, penemuannya semacam itu. Datanya memang kayak gitu. Artinya kan orang lain atau ke depan kita tidak perlu untuk kemudian bersusah payah untuk mencoba hal yang sama lagi. Itu namanya mindset eksperimen. Jadi menganggap semua yang sudah ada itu adalah sebagai sebuah data. Dengan mindset ini kemudian kita bisa bertumbuh gitu ya. Kita meyakini bahwa ke depan itu kita itu harusnya lebih baik gitu ya. Kita bisa lebih baik gitu ya. Kita bisa bertumbuh untuk menjadi berkembang untuk lebih baik dan seterusnya. Jadi itu para pendengar gitu ya, untuk kemudian memulai sesuatu yang baru gitu ya. Yang mungkin bukan yang pertama gitu ya. Kita pertama kali untuk kemudian mencoba untuk merubah mindset kita dulu deh, gitu ya. Setelah kemudian kita merubah mindset, gitu ya, kita mulailah untuk mencoba dari hal-hal yang kecil. Gak harus yang besar, gitu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita bisa mengakses social support, itu lebih baik, gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita yang kemudian harus pintar-pintarnya untuk memotivasi diri sendiri, gitu ya. Harus pintar-pintarnya untuk kemudian memotivasi diri sendiri. Misalnya dengan cara apa? Misalnya dengan cara beribadah, atau mungkin sekarang, kalau zaman saya dulu, ya beli buku motivasi, gitu ya. Tapi sekarang ada YouTube, gitu ya, ada apa, gitu ya. Kita bisa mengakses motivasi itu dari media-media yang lain, gitu. Kalau zaman saya dulu kan, untuk bisa memotivasi itu kan, ya salah satu baca buku motivasi, gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan. Nah, nanti seterusnya, gitu ya, intinya kita jangan menutup diri untuk kemudian tidak mencoba hal baru ataupun hal lain yang mungkin kita trauma ya di masa lalu. Intinya kita jangan menutup diri, tapi kita coba untuk membuka diri untuk melakukan hal-hal yang kemudian yang bisa kita lakukan, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal atas ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi semoga kita sebagai manusia nih bisa untuk mencoba hal baru, memulai kembali dengan rasa berani begitu ya, tidak ada rasa takut lagi. Jadi tentunya bisa mengubah mindset supaya bisa bertumbuh dan lebih baik. Terima kasih Pak Faisal untuk kehadirannya malam hari ini. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Resensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Perahu Kertas merupakan sebuah karya sastra yang memukau, ditulis Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan nama Pena D. Lestari. Novel ini telah menarik perhatian pembaca dengan sentuhan imajinatifnya, pesan filosofinya, dan gambaran yang mendalam tentang kisah cinta dan pertemanan. Kisah ini dimulai dengan tokoh utama Kugi, seorang gadis muda yang eksentrik dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Sementara itu, Kinan, seorang fotografer yang tampan, menjadi tokoh utama yang memasuki kehidupan Kugi. Pertemuan mereka memicu sebuah kisah cinta dan persahabatan yang penuh warna. Kugi dengan segala kelucuannya menghadapi tantangan hidupnya dengan cara yang unik. Ia menciptakan perahu kertas sebagai simbol perjalanan hidupnya yang penuh petualangan. Perahu kertas tersebut menjadi metafora perjalanan kehidupan yang dijalani Kugi dan Kinan bersama-sama. Novel ini memadukan elemen fantasi dan realisme dengan apik. D. Lestari berhasil menciptakan atmosfer yang mengundang pembaca untuk terlibat dalam dunia imajinatifnya. Kugi sebagai seorang penulis muda mencerminkan karakter yang penuh kreativitas dan kepekaan terhadap keindahan di sekitarnya. Cerita ini bukan hanya tentang cinta romantis, tetapi juga menyoroti pertumbuhan karakter dan arti sejati dari persahabatan. Perahu kertas yang menjadi simbol dalam novel ini memiliki makna mendalam. Perahu kertas yang rapuh namun penuh dengan pesan, melambangkan kehidupan yang singkat namun syarat dengan makna dan pengalaman berharga. Kugi dan Kinan membangun perahu kertas bersama, menciptakan kenangan dan ikatan yang kuat di antara mereka. Pesan filosofis yang terselip dalam setiap halaman novel memberikan sudut pandang baru tentang arti kehidupan. Melalui tulisannya, D. Lestari menyampaikan gagasan tentang keindahan dalam kesederhanaan, tentang kekuatan cinta, dan tentang bagaimana setiap orang membawa perahu kertasnya sendiri dalam perjalanan hidupnya. Adaptasi film Perahu Kertas yang dirilis pada tahun 2012 berhasil memvisualisasikan keindahan dan kedalaman kisah yang tertuang dalam novel. Maudy Ayunda sebagai Kugi dan Adipati Dolken sebagai Kinan memberikan kehidupan pada karakter-karakter tersebut membawa nuansa emosional yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sebuah kisah cinta klise, tetapi sebuah karya yang merangsang pikiran dan menyentuh hati pembaca. D. Lestari dengan mahir mengajak pembaca untuk merenung tentang perjalanan hidup, arti persahabatan dan keindahan di balik keadaan yang sulit. Novel tetap menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang memiliki daya tarik kuat, memberikan inspirasi dan meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang membacanya. Demikian esensi buku berjudul Perahu Kertas, penulis Dewi Lestari, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kembali dalam segmen Ruang Rindu ya, bersama saya Inka Mutiara di sini. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga tetap tenang ya. Tentunya tetap punya ruang kecil di hati Anda masing-masing ya, untuk mengenang hal-hal yang baik yang pernah singgah ya. Dan banyak sekali lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Jadi malam ini tidak perlu terburu-buru ya, bisa tarik kursinya sedikit lebih nyaman ya, siapkan teh hangat atau mungkin minuman favorit ya. Biarkan malam ini berjalan dengan pelan ya, sambil kita ditemani dengan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Kalau mungkin ada seseorang yang ingin disapa atau dikenang ya, boleh sekali bisa cerita-cerita, kirim-kirim salam bersama saya di sini lewat 0811-254-0911 ya, atau mungkin lewat telepon di 0281-632-336 ya. Tentunya saya akan menemani Anda sepanjang segmen Ruang Rindu, karena di Ruang Rindu ya setiap lagu itu punya cerita dan setiap pendengar selalu punya tempat untuk pulang lewat nada-nada.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
2: Oke, kalau kita mendengarkan lagu malam hari ya, rasanya tentunya sangat menenangkan ya. Karena malam hari itu kan memang sering menjadi waktu ketika pikiran kita mulai kembali ke tempat-tempat yang mungkin sempat dilupakan ya. Mungkin tadi siang ada yang sedang menanti pesan, ada yang menanti untuk pulang ya, ada juga yang akhirnya sadar. Kadang yang paling sulit bukan menunggu orang lain, tapi menerima bahwa tidak semua penantian harus diteruskan ya. Jadi tentunya dengan lagu yang saya hadirkan tadi ya, semoga bisa mengajak Anda untuk mengingat ya, bukan untuk mengajak dalam kesedihan ya, mengingat bahwa setiap penantian itu selalu mengajarkan sesuatu ya, tentang kesabaran, tentang ikhlas ya, tentang kapan harus tetap tinggal atau kapan waktunya untuk melangkah. Nah, sudah ada yang bergabung ya malam hari ini melalui WA, ada dari Ibu Tanti nih ya. Halo Ruang Rindu, halo. Saya kirim salam buat anak saya yang sekarang lagi kuliah di luar kota. Ya, tiap dengar lagu yang dinyanyikan tadi, karena aku sayang kamu ya, itu jadi ingat rasa sayang orang tua juga sering tidak banyak terucap ya. Semoga anakku tetap semangat, makannya teratur, dan ingat kalau rumah selalu menunggu untuk pulang. Wah, sehat selalu ya untuk Ibu Tanti dan juga anaknya. Semoga kuliahnya lancar ya, dan nanti bisa lulus dengan nilai yang membanggakan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, malam hari ini ada yang request lagu ya, tapi mohon maaf tidak ada sepertinya yang terprogram malam hari ini ya. Dari Mama Utik nih request lagu Bahasa Kalbu. Terus dari Mr. Genjot ya, Assalamualaikum Ruang Rindu, Waalaikumsalam. Salam buat fans RRI Purwokerto semua, kalau bisa minta lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Buat Mbak penyiarnya, selamat bertugas. Terima kasih sudah disemangati ini ya Mr. Genjot. Tapi mohon maaf ini lagunya yang terprogram tidak ada. Ini mungkin saya sebutkan ya. Ada lagu Sampai Mati, terus Tak Seindah Malam Kemarin, Dongeng, Di Saat Aku Mencintaimu, terus Ku Yakin Cinta, Terluka, terus Cinta Lama sama Lirih ya. Nanti mungkin bisa dipilih-pilih di antara lagu yang sudah diprogram oleh musik director kami begitu ya. Tentunya yang masih ingin bergabung boleh silakan ya ke 0811-2540911 atau mungkin lewat telepon ya di 0281-632-336. Ada satu lagi ya WA dari pendengar kami dari Pak Arif nih ya. Selamat malam Mbak penyiar, selamat malam semuanya pendengar di segmen Ruang Rindu. Selamat malam Bapak, kirim salam buat istri yang sudah tidur duluan. Oke, baik ya. Terima kasih sudah tetap menjadi tempat pulang ya setelah seharian yang panjang, yang melelahkan. Dan tentunya malam ini lagu yang dihadirkan semoga membuat ingat ya kalau perhatian kecil itu ternyata paling dirindukan dan tentunya perhatian dari istri saya itu sangat luar biasa. Oke, baik ya. Terima kasih ini ya untuk Pak Arif sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Sehat Mbak Inka?
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Mbak Inka sehat terus sekeluarga.
1: Amin, semoga Mr. Balu sekeluarga juga.
2: Jangan Mr. Balu terkabul Mbak.
1: Amin ya Allah.
2: Dioyok-oyok rezeki singalau.
1: Amin, amin.
2: Bulan orang semani gajinya Mbak Inka ro Mama teh mudak 50%.
1: Amin, amin, matur nuwun.
2: Sampai mati.
1: Sampai nek mati. Boleh, boleh, siap.
2: Telutuk.
1: Iya, monggo.
2: Sing Mister Genjot. Loro go Mama Indes.
1: Iya.
2: Sing go esuk. Terima kasih dari Kabupaten Payung. Mister Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mr. Balu sudah bergabung ya. Ini dari Mr. Genjot. Di Saat Aku Mencintaimu Mbak, boleh siap ya nanti saya putarkan. Oke ya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa menemani malam hari Anda. Ya tentunya boleh sambil ngopi-ngopi cantik ya. Ngopi-ngopi ganteng gitu ya malam hari ini. Karena suasananya juga sangat syahdu ya. Apalagi sepertinya di luar ini dingin ya. Dan juga ini sudah tidak terlalu banyak yang berlalu lalang ya kalau malam hari ini ya. Mungkin sudah banyak yang beristirahat di rumah tentunya. Untuk malam hari ini yang sudah beristirahat, semoga besok bisa menjalani aktivitasnya lagi dengan semangat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu. Lewat lagu, memori lewat lagu.
3: Di saat aku mencintaimu dari Dada Li, ya, ini lagu lama yang masih cukup sering diputar sampai sekarang ya, dan lagunya mungkin ada yang relate ya malam hari ini ya. Jadi lagi sayang-sayangnya, lagi tulus-tulusnya gitu ya. Tapi kalau dari cerita lagunya itu justru orang yang dicintai malah pergi ya. Jadi rasanya seperti belum sempat memiliki tapi sudah harus kehilangan ya. Tentunya liriknya sangat mengena di hati ya. Jadi tidak banyak favivu ya, langsung ngomongin perasaan yang mungkin pernah dialami banyak orang. Kalau didengerin malam-malam kayak malam hari ini, memang sangat pas ya. Jadi kita diajak untuk mengingat lagi momen-momen yang pernah membuat hati kita itu jadi terasa berat ya. Tapi di sisi lain kita juga jadi belajar untuk ikhlas ya. Oke, ini sudah ada lagi yang bergabung ya. Selamat malam, malam. Minta lagu, ikut pilihan saja. Salam buat semua pendengar dan Bapak penyiar. Selamat kenal semua pendengar dari Mang Pepeng Ahmad Yani. Oke, siap Mang Pepeng. Salam kenal ya dari Inka. Semoga malam hari ini istirahatnya bisa membuat rileks ya. Dan besok bisa beraktivitas dengan baik lagi. Oke, ada lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Mari request lagunya dari Leto yang Sandaran Hati. Mohon maaf sekali nih Pak Agus ya, ini malam hari ini belum terprogram untuk Leto. Ini dari Pak Agus, Warung Kopi Pojok Cempaka Cilacap. Wah, jauh ya dari Cilacap ke Purwokerto. Matur suwun, sukses selalu buat penyiarnya. Siap, terima kasih. Tapi mohon maaf ini Pak Agus, untuk lagu Leto belum bisa kami hadirkan ya. Mungkin bisa dipilih saja, ini ada Tak Seindah Malam Kemarin, terus Dongeng, Ku Yakin Cinta Terluka, Cinta Lama dan juga Lirih ya. Mungkin saya akan hadirkan Tak Seindah Malam Kemarin ya. Yang malam hari ini lagi merasakan kok tidak seindah malam kemarin ya, sama kemarinnya lagi ya. Tidak apa-apa ya, karena semua hari ya, semua hal itu bisa jadi pelajaran untuk kita ya. Jadi meskipun tidak seindah malam kemarin, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil ya malam hari ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah menemani malam hari ini dengan cerita, dengan salam ya. Dan juga semoga lagu-lagu yang tadi saya hadirkan bisa menemani malam hari Anda ya. Kadang malam memang tidak butuh banyak kata, cukup ditemani musik yang tepat ya. Tentunya bisa membuat kita jadi jujur pada diri sendiri ya. Kalau malam ini masih ada yang belum tersampaikan ya, masih ada yang mengganjal di hati, atau masih ada rindu yang belum sempat dikirimkan ya, biarkan saja ya, biarkan dulu. Semua tentunya akan punya waktunya sendiri. Dan saya pamit ya dari segmen Ruang Rindu malam hari ini. Semoga malam ini tidurnya nyenyak ya. Semoga besok juga bisa mendapatkan kabar yang baik ya dari hari-hari sebelumnya. Sampai berjumpa lagi di segmen Ruang Rindu selanjutnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk menemani malam hari Anda, kami akan hadirkan Campur Sari Pandhuswara Langgam Nawala. Selamat mendengarkan.

para miarso, sukeng dalu so sukeng pepanggian malih, lumantar kiaran kenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Kiaran ing dalu meniko badhe katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto, ingkang dipun pangersani dening Ki Rustamaji, kanthi rinengga swantening waranggono, Nyiceplis soho Nyi Rakis Emilia. Kabiyantu wiraswara dening Ki Tukiran.

ingkang nembe kapiarso wau ungeling lancaran pambuka pandu swara laras pelok pada tenem minangka kangge pambukaning adicara menika. Dene ngancik gending ingkang sepisan langgam nawala laras pelok pada tenem ingkang badhe kaaturaken dening Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa, kula saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Langga melati rinonce laras pelok padat enem sampun kasuwuk. Ngancik gending ingkang salajengipun lagun jambu alas laras pelok padat enem katerasaken lagun ojo digondeli laras pelok padat enem. Sumangga sugeng midhangetaken.

Warso cekap semanten atur kiaran kenengan kending campur sari ing dalu menika. Mugi-mugi saged ndadosaken syukur naning penggalih para miarso sedaya. Lan mugi saged pinanggih malih wonten kiaran candhakipun.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Belanda akan bertemu dengan Maroko dalam putaran babak 32 Piala Dunia 2026 ya. Pertandingannya akan diselenggarakan di Stadion Monterrey, Meksiko pada hari Selasa besok tanggal 30 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelatih Belanda Ronald Koeman menilai pertemuan antara Belanda dan Maroko di babak 32 besar mungkin terlalu dini di Piala Dunia ya. Apalagi kedua negara sama-sama finish di 8 besar Piala Dunia 4 tahun lalu. Dan ia memperkirakan pertandingan nanti sangat menarik karena Maroko memiliki banyak talenta tapi Belanda tentunya tidak khawatir ya. Sedangkan kalau dari sisi pelatih Maroko Nabil Ouahbi mengatakan menghadapi Belanda di babak 32 besar Piala Dunia membutuhkan mentalitas ya, tetapi pertandingan nanti tentunya akan berbeda ya, membutuhkan solusi yang berbeda juga. Dan Belanda prediksi susunan pemainnya adalah 4-3-3 dan juga kalau dari Maroko 4-2-3-1 ya. Kita nantikan saja untuk besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat pertandingan antara Belanda dan juga Maroko.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memastikan data biometrik masyarakat untuk registrasi kartu SIM baru tidak disimpan operator seluler ya. Dan saat registrasi, wajah pelanggan akan difoto, kemudian dienkripsi dan dikirim ke Dukcapil hanya untuk proses pencocokan identitas. Dan ini informasinya berdasarkan dari Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, saat berbincang dengan Pro3 Jakarta ya. Jadi data kependudukan tetap berada di pemerintah, setelah itu sistem hanya mengirimkan sinyal hasil verifikasi ke perangkat atau aplikasi. Operator seluler tidak hanya menyimpan data biometrik, tidak menyimpan data biometrik dari masyarakat ya. Dan tentunya registrasi bisa dilakukan melalui gerai operator seluler maupun secara mandiri menggunakan telepon genggam masing-masing. Dan masyarakat yang ingin membeli kartu SIM baru bisa mendatangi gerai operator untuk melakukan proses registrasi sekaligus verifikasi wajah. Menurutnya penerapan verifikasi wajah dilakukan sebagai upaya menekan maraknya penyalahgunaan nomor telepon untuk berbagai bentuk kejahatan digital ya. Dan Edwin juga mengungkapkan saat ini terjadi peningkatan kasus penipuan melalui telepon maupun platform digital yang memanfaatkan identitas curian. Dan pemerintah juga telah melakukan serangkaian pengujian terhadap kesiapan teknologi, organisasi pelaksana hingga manajemen sistem. Dan hasilnya proses registrasi dinilai berjalan sesuai dengan harapan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, transisi energi merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dan hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber energi yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayah, ya, mulai dari panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, dan juga gas. Dan tentunya hingga mineral kritis, ya, dibutuhkan untuk pengembangan teknologi masa depan. Menurutnya, transisi energi akan membawa perubahan besar terhadap struktur ekonomi dan ketenaga kerjaan. Karena itu, proses transisi perlu dilakukan secara bertahap dan rencana berkeadilan agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas. Dan tentunya melalui pendekatan, ya, strategi transisi energi diharapkan lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif, sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan penurunan emisi nasional. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa lihat di website kami www.rri.co.id.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan renungan untuk Anda dengan judul Angan-angan Orang Mati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan? Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026. Brazil melawan Jepang. Selamat mengikuti.
2: Silakan rekan-rekan.
3: Iya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhães. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang, kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brasil. Kali ini Brasil berusaha melakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos. Tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan. Masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya. Dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Keisu Sano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap. Tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Dipetik saja bola dari dua arah. Hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki. Namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi, berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki. Lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja, saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan umpan kepada Keisu Sano. Kembalikan bola kepada Doan. Lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos. Kali ini kapten dari tim Samba Brazil masih menguasai bola. Lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya. Kembalikan bola kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro. Umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ketengah lagi kepada Bruno Guimarães. Berikan saja pendek kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, dikembalikan kepada Gabriel, ke belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi, masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro, ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Gumaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil, Bruno Gumaraes kali ini pada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Gumaraes, tenang langsung, oh masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Gumaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang, masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Keito Nakamura, kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, melebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada pada Keito Nakamura, masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susanoo tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali, masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas, oh nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan, umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Gumaraes. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro, ke depan ada Bruno Gumaraes, tenang langsung, wow! Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Gumaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Gumaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Gumaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
4: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junyaito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junyaito merangsak ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit, sementara 3 pemain menghadapi bola. Akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito, Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang, coba lagi ke sepanah ke kanan kepada Marquinhos, ungkan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Kali ini masih Tahiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan. Bahaya kali ini kosong, melewati garis tengah 24, Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junyaito kah di sana? Kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri Douglas Santos, masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan. Tujuh adalah Marquinhos, sedikit-sedikit terus maju kali ini melewati garis tengah. Kemudian ini dari kiri, para pemain dari Brazil hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang, arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes. Kali ini masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta. Kali ini coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak. Balik lagi ke belakang ini, tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos, terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kyoto Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesha Ueda. Tetapi lagi-lagi dicuri kali oleh para pemain Brazil, berbahaya. Tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti. Masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti. Maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri, arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini. Dari tengah Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi, dorong kali ini. Coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Junya terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Casemiro, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan, dan memasuki menit ke-23 kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
5: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai. Inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
4: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
5: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan, setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung. Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi, karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
4: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah

0: Buatkan Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Gion Suzuki. Umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, mau Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti. Mundur kali ini beberapa langkah. Akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti. Sundulan tadi sayang sekali memang. Masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut. Tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang. Disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti. Arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini. Dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan penalti, tendang lagi kanan, gol! Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Keiso Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Topan nih, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih.
0: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kei Susano dari tengah. Memang dia merupakan gelandang bertahan. Peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil. Dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kei Susano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya, baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan.

0: kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kai Susanoo. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendang langsung. Oh, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha itu, masih Cunha itu dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih Vini, Umpan ke belakang kepada Bruno Gumarez tadi maksudnya. Mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro. Tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat. Kali ini melalui kaki Junya Ito. Dibuang saja tadi. Bola penguasaan dari Junya Ito tadi dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam gini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda. Terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro. Masih Casemiro membawa bola pelan dia. Masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang ada Gabriel Magalhaes. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta. Pendek kepada Marquinhos. Bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Tengah lagi kepada Bruno Gumarez. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta. Masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Bruno. Bruno Gumarez. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Junya Ito. Masih Junya Ito. Namun mampu dipatahkan tadi. Junya Ito tadi cukup berbahaya tadi. Ataupun Ritsudoan. Ritsudoan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsudoan. Lemparan ke dalam bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. Ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro. Masih Casemiro. Depan kepada Matheus Cunha. Tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing. Namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Ke tengah lagi kepada Bruno Gumarez. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri. Douglas tadi Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paketa, kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13, Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan, Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Ngotak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi perebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Ke tengah kali ini bola. Ke depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing, namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susano, kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura. Masih Keito Nakamura. Ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Keito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, melebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito. Masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Maurizio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel. Ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuk kotak ke finalnya Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini. Dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daisy Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini. Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Genyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Ke belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susano pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?
2: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil, karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
1: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
2: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
1: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
2: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke-14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
1: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Taufani. Seperti apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
2: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
1: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
2: Casemiro
1: ya.
2: Casemiro ada di sana, namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, keputusannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
1: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Rahman, bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
3: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
1: Tetap jagoin Jepang ya.
3: Iya, 2-1 untuk Jepang.
1: Baik,
3: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
1: Oh gitu.
3: Tapi akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
1: Baik Pak Rahman, terima kasih.
3: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan pada Brasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik, tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup.
1: Iya.
4: Tapi harapan saya tadi, kalau cepatan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini. Kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
1: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
4: Salam olahraga aja ya.
1: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
5: Iya,
1: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brasil sementara 1-0?
5: Iya, yang jelas Brasil ini masih ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih ini bekap cedera ini. Terus terang bukan full-time ini tim yang saya lihat ini Brasil saat ini gitu ya.
1: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
5: Iya. Kemungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
1: Iya. Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
1: Taufani. Iya.
6: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
1: Iya, sementara ini.
6: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
1: Waduh.
6: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kembali itu Bang Sabil. Minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan jadikan pancingan atau umpan ini Bang Sabil.
1: Iya.
6: Tentukan atas kemenangan ini Bang Sabil gitu.
1: Jangan terlena ya.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
2: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
1: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
2: Ya tentu dengan keunggulan yang ada Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka bukan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
1: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja. Pasti berusaha untuk comeback. Bung Tafa, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
7: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Alayubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebentuan dan kalau menurut saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Endrick, pemain dengan nomor punggung 19. Nampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Endrick melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Endrick setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi. Bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Endrick, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah. Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susano. Masih Kai Susano, berusaha merebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Meninggalkan lapangan pertandingan tadi, umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan, salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat, kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan, dari sisi sebelah kiri ada Junya Ito, masih Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10, ke tengah kepada Kai Susano ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Sano, ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumaraes, masih Bruno Gumaraes, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumaraes, mendekati kotak penalti dari Brazil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, melebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Gumaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Gumaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumaraes, masih Bruno Gumaraes, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol, hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang, ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan, oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi, upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi, sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka, Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Gumaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang, langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola, lebar melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu, kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda, namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri, ada Ritsudoan tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior terlangsung, oh sayang sekali, masih membentur, oh umpan ataupun bola muntah tadi Bruno Guimaraes. Hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur pemain Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
3: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1, tempo pertandingan semakin meningkat. Kali ini Jepang, Ueda ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain sebelah kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil, hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Endrick. Memang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan. Kali ini berbahaya tadi, bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. penyerangan mereka, lempar sudah yang dituju adalah ke tengah. Kali ini para pemain dari Brazil sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi berduel. Bukan sebuah pelanggaran gak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri, penyerangan dari Brazil. Masih kali ini Vini ke tengah, kali ini kepada Guaremas. Masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi. Masih dari belakang Jepang, Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura. Kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk ke tapi lati. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi, serobotan yang dilakukan oleh Doan hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari sebelah kiri tadi Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Nah, kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano. Masih terus bermain dari tengah, kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63. Skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu. Ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan. Tadi maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan. Lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos bermain.

0: di sana atau Enrique. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri. Kali ini nusuk melalui Vinicius bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang Mesa diusir tadi hingga menit ke 65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22 akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan digantikan oleh Suzuki dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel. Arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil. Ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini, bermain-main kali ini. Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito. Sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola. Arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan. Masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan. Ryan coba menusuk. Kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67. Kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil. Dari Gabriel pemain Arsenal ini. Oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enrique. Tapi kali ini masih Brazil. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya menusuk kali ini. Berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enrique mampu tadi menggebrak. Tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memper,

0: kuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
1: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
0: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama. Kali ini dari tengah alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola, kali ini masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola, kembali kali ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Hendrik, masih Hendrik menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang, gak ada yang berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masih Vini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan, ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan, Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil, dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh, kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo, ke tengah lagi kepada Gabriel, Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri, kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh 2 pemain, tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini akankah mengarah ke kali ini, tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan, ke kanan kali kepada Ryan, masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini, kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masih terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi. Seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri. Kali ini masih mendribbling bola, umpankan lock penalti, melengkung tadi, dihadang oleh Maeda. Tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli, kali ini Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli. Dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
2: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendangan langsung, oh hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat, skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki menang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhães, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan. Oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi. Pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhães cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos, kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhães, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning. Junosuke Suzuki tadi, pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi, langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang dan menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut masih kita nantikan. Nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya, memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
1: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 kali ini Yuki Naga Sugawara, bahaya kali ini Don kali ini, ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutomo Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi kan ini Machino, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik-balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, ini masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak, alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerakan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Gol, berbahaya kali ini. Bola terus kembali kali ini Guaremas, arahkan ke sebelah kanan. Masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan. Sayang sekali tadi tembok kokoh, langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerakan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan kotak penalti, masih di 0, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus meliuk-liuk dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik, dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepat kali ini dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki, kali ini lempar Oh, justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara, melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti. Di sapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah, kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini, lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak, apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
0: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro, sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
1: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini. Memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi, hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama. Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah, kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masuk kami menit ketiga tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Kiri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini bermain-main kali ini. Bahaya kali ini Brazil masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Hendrik, masih kali ini Hendrik, ah sayang memang. Duh, justru kali ini Ryan ke sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Bagaimana? Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
0: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat Dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
1: Tidak keras, tapi ke pojok. Itu yang memang tidak bisa tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
0: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
1: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Guimaraes, Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah, pemain nomor 7 tadi Aotanaka ke depan kali ini, diusir oleh Danilo kali ini, jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang, terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir. Berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana gol yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick, berduel tadi. Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Endrick ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6, Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Semi Hamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Ya, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik ya atas laporan pandangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
0: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho dan Nilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
0: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti momen shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Ini luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
0: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes ya, dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
3: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
4: Selamat pagi
3: Mbak Ayu. Bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
4: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
3: Oh gitu, senang dong.
4: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali. Apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menemakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan gitu. Suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
3: Karena
4: untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, silahkan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
3: Baik, Mbak Ayu.
4: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi, Pak Solin.
5: Selamat pagi, salam olahraga.

0: Pokoknya, pokoknya setelah itu ingat zaman dulu saya kira masak berhasil masak saya hanya dulu ini.
1: Iya, Pak Salim. Baik, terima kasih Pak Salim atas komentarnya.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Jaya Pak Salim. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
1: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih satu nih.
2: Iya. Tadi saya memang kan pertama saya masuk tadi sudah sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
1: Iya.
2: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya karena dia berhasil mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar.
1: Iya.
2: Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
1: Iya.
2: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
1: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai iya, wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
2: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan iya. Apa ya? Dia sudah berhasil begitu.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
3: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, mudah-mudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
1: Oh iya, sudah dipastikan.
3: Kemudian yeah. Kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner-up atau bagaimana?
1: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
3: Oh, Jepang pulang.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
1: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil?
3: Setelah
1: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
3: Pukul?
1: 3:30 waktu Indonesia Barat.
3: 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
4: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak kedua. Karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya saya mencatat untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa. Ya, seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan. Yeah.
1: Karena memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya kalau meladeni bermain normal gitu ya. Pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan lini belakang mereka malam ini?
4: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
1: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Taufannya ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
5: Selamat pagi Pak Sabil.
1: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil. Pak Sabil.
5: Ya. Sudah bagus buat Jepang itu.
1: Wow, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
5: Ah iyalah, tapi apanya planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
1: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya. Ya,
5: kalau buat apalah udah Asia udah bagus lah Jepang.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
5: Terima kasih banyak Pak Sabi.
1: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Pak Sabil, Bung Tofani.
1: Ya, gimana? Senang atau sedih nih lihat hasilnya? Ya,
6: saya betul pekan saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini.
1: Iya.
6: Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, gelar umpan Bang Sabil. Untuk, apa namanya, untuk Jepang itu senang gitu. Tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
1: Iya.
6: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu yang apa yang saya juga Bang
1: Sabil. Oke, okay, baik.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
7: Selamat pagi.
1: Iya, selamat olahraga jaya Pak Daniel.
7: Jaya.
1: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil menang?
7: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
1: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
7: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
1: Oh gitu, Pak.
7: Kita melukas ini keturunan dari sana. Jadi bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
1: Iya.
7: Dia kan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2006, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Taufani?
4: Ya, untuk Timnas Brazil apa yang ditunjukkan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan di tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
1: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa, 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
1: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula,

0: Indonesia ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Bu Dinda di sekolah rakyat menengah atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
2: Betul sekali.
0: Baik,
2: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
0: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, sekolah rakyat menengah atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
2: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A, tahap 1A.
0: Tahap 1A. Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
2: Untuk kelulusan masih belum.
0: Oh, belum ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya?
2: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
0: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
2: Ya, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
0: Ya.
2: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA.
0: Iya.
2: Tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah. Seperti itu.
0: Oke.
2: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
0: Oh, oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
2: betul
0: begitu
2: sekali.
0: Ya Bu Dinda ya?
2: Betul sekali.
0: Iya,
2: untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
0: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Di seperti SRMA itu. 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
2: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
0: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
2: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
0: 90 siswa ya di 3 kelas.
2: Betul sekali. Jadi untuk

0: Untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin, kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada, ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP, dan SMA.
1: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu?
0: Sekolah rakyat terintegrasi Surabaya, betul sekali. SRT.
1: SRT, sekolah rakyat terintegrasi, iya. Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
0: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
1: Sudah berjalan yang terintegrasi ini?
0: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
1: Berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
0: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya. Seperti itu.
1: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
0: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
1: Baik. Iya. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
0: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data sen.
1: Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya, Bu?
0: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
1: Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
0: Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
1: Liburan semesteran ya?
0: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
1: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
0: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya.
1: Yeah.
0: Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Itu untuk ya untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
1: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
0: Ya, banyak banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah seperti itu.
1: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
0: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
1: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
0: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
1: Amin. Baik, terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda, salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Di Surabaya, Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar yeah. agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Oh, yang di sini yeah. di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Iya.
2: Saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Oke. Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari karena mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan, jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya.
2: Iya panjang karena musim panas waktu itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara dan itu dianjurkan, memang dianjurkan apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya ketika cuaca sedang panas ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta sih karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Oh, oke.
2: Okay. Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini.
2: Iya benar.
1: Oke, Kak, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa, zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam.
1: Okay.
2: Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu. Badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung, karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya, karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap terdehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air. Jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya. Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Setelah demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, kan dari teman-teman kami masih di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal. Mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu
4: ya? Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari kiper, kemudian para medis, ke dokter hewannya bahwa ini ada suatu indikator nih bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembelian tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan. Di babak 32 besar, Paraguay akan menghadapi Jerman yang berstatus juara Grup E.
1: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
2: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
3: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisihan grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Iya.
3: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
2: Yeah.
3: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai. Termasuk tentu saja di babak gugur, knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai, Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran,
3: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Iya,
3: artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia Karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
5: Selamat pagi Mas.
4: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
5: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
4: Oh gitu. Tuh.
5: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
4: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar? Kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga, apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
5: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya gak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur. Mereka dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1. Menang 2-1 tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Tapi si pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Yeah. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan maaf tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di lini belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
4: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Rudiger, Real Madrid. Tah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
5: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Partai Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri. Dan di pertandingan lawan Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya Artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan tiga dan selalu main di bawah 35 menit, 22 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
4: Pantai Gading.
5: Pantai Gading cetak bris kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu. Dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
4: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
5: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu, tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
4: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
4: Jaya Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
6: Ya, sarap. Walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang gitu, walaupun tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
4: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
6: Betul, yang penting memberikan perlawanan kayak Jepang tadi itu benar-benar puas kita.
4: Iya, baik Pak Toto.
6: Tersingkir tapi terhormat, terima kasih.
4: Iya, terima kasih kembali, sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi, selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
4: Iya Pak Andi, gimana nih Jerman dan juga Paraguay, dukung siapa Pak Andi?
7: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan si dia pemenangnya gitu.
4: Iya,
7: jadi betul. Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja, Bung Sabil.
4: Ya, baik, Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Halo, Pak Sarwi. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
8: Selamat pagi, Bung Sabil.
4: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih, Pak Atong.
8: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
4: Oh iya Pak.
8: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
4: Zamannya siapa tuh 86 ingat nggak?
8: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller, Lothar Matthäus, Rummenigge itu zamannya.
4: Wah, wow, itu ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
8: Gawangnya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh dia gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, ini penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
4: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
8: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan, Mick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller itu nyaris seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap.
4: Yeah.

0: 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali dari tahun 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3 tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 46 sampai sekarang ya sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 2008 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntun dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan bisa nyolong dulu gitu walaupun main 10 orang ya Almiron juga karena kartu kena aturan orang pertama kena aturan tutup mulut ya terus lawan Australia 0-0 artinya para gue ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang dan kita tahu bahwa para gue tanpa Olmal Alderete ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
1: Baik, Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandang mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
3: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali, berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jait tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang. Dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz kepada Dennis Undav maksudnya tadi mau mendelay bola. Dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik, ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23

0: Felix Mekka, dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undav. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan, masih tersungkur dia di atas lapangan. Tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undav. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan, dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan Jose Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan Jose Canale. Canale maksudnya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan tendang langsung, Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav, nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada, umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz Pemain Liverpool ini tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kopduel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay. Namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar. Ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron. Diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic. Dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay. Hingga menit ke-9, detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass pelanda Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan. Sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale. Jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz. Namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya. Dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun depan Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemencara kini serangan dengan keras berakun bola ke depan dia kepada Undav, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik, karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. Permainkan bola sendak dia, tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri. Cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gret kebuskan, dia angkat gol Gamalho. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman. Tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay. Menjapu bersih dan bola keluar. Namun sempat membentur pemain depan, maksudnya pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Grill. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebocoran, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang melakukan tendangan bebas ini ataukah penjaga gawang Orlando Gil. Ya, yang kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu, saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan, sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dirancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana. Tetapi memang bola tadi jauh kebijakan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kiriman ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darjah sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola kerjasama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio. Umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Melebar masuk ke tengah, sodor ke bola balik cepat dia kepada Kai Harper. Berikan pendeknya, angkat cepat menggiring bola. Kami ada Leroy Sané. Umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi, memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale. Dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat kali saudara-saudara. Kini membangun serangan. Ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri. Atau memberikan ke depan kepada siapa. Gerak tipu senak dia tarik lagi ke belakang. Kerjasama lagi dengan rekannya. Mencoba melakukan tekanan. Gerak tipu sejenak dia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Masih kutak kali sebentar dia. Kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah. Balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz. Gerak tubuh sejak ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang. Umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia, melebar lagi sektor kanan. Ada kami lihat di sana ada Felix Membeka. Gerak tubuh sejak dia kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Namun salah umpannya, datang lagi serangan Jerman. Umpan ke dalam lagi, berbahaya. Kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Dan kini terjadi lemparan ke dalam, lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kami lihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutak-kutik dia, tetapi salah umpan, akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman.
2: Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper. Pemain kiri yang turun ke bawah ini lari ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bangi pemain-pemain Paraguay masih di lingkaran tengah dia, gerak tidur sejenak dia, masih permainkan bola, kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba lepas tekanan, ada di senakan bicara tanta ataupun kepada Antonio, masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah Antonio mencari siapa yang bergerak bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama dengan Fake Memeka, manis undang yang ditutup, bisa lah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali gerak saja, umpan sektor kiri, ada di setiap melihat Florian, wait, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedap dia, tenang tenang sejak kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerjasama Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonanta, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki darah kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini, akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini, kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek di jantung kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana, masih kotak di sentar dia, terjadi ngelir sana, gratibus nak ngelir sana, masih mencari kuen yang berjebas, dibayang-bayang belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan dan langsung saja bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara, juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan. Kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain depan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman, kembali serangan dibangun Jerman, Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nardia tarik ke belakang, tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan, kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wirtz, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan tarik maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebelumnya, kirimkan saja bola pendek sejurah kepada rekannya di sana, ada Alexander Palovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan, gerak tipu sedap tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman, sudah dilakukan. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio, Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Palovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undaf, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay kini membangun serangan dari lingkaran tengahnya, namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjuangkan tantah, kami kira ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
0: Iya, saat ini
2: Gabriel Avalos.
0: Avalos.
2: Ya.
0: Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung. Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
3: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Yeah. Paraguay langsung menyerang gitu. Bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya.
0: Yeah.
3: Dan Jerman sampai extended break belum dapat shoot on goal. Tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu. Tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini, 23 menit awal ini, kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
0: Siap.
3: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya, di sisi penyerangan mereka, di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natale Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain Jerman. Dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya. Dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin kayak Harvest saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai matu ke belakang. Yeah. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
0: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung, ya.
3: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain Paraguay untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
0: Ya, kali ini Jerman memulai serangan. Ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman, dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini ada Lerosane. Lerosane dia berikan kepada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lerosane sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi, dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón, dan wasit Jalal Chayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres, Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain anggur Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Lerosane. Lerosane merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown. Umpan tarik ke depan Nathaniel Brown. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Lerosane. Lerosane saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Jaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undav dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas, pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan, berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undav. Bola kembali lagi ke belakang, kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola, kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan, umpan saja ke arah samping kanan, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, kali ini ada Lerosane. Lerosane back pass lagi ke belakang, kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathaniel Brown. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi antara Meka dan Dennis Undav disapu tadi oleh barisan pertahanan oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri, ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri, ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri, ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Sayang sekali pendengar, diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang, akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan, ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola. Mayo Almiron maksudnya tadi diganggu oleh Felix Meka. Wasit Jalil Jayet akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Meka menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor punggung 18, bek kiri Nathaniel Braun, menggiring bola dia. Dribble memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathaniel Braun. Kali ini Nathaniel Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undav berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Panam Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayet asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman. yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathaniel Brown ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba mengirim bola, memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlan Longkil. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 21. Di sana ada Gabriel Apalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi, masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman, kuasa sebelum Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya, kandas kaki Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sodor kembali pendek, bebas dari kotak penalti, lepas tembakan gawang. Oh, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi kandas ke depan main belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathaniel Brown, pemain belakang dia maju ke depan, terjadi kop duel dari kotak penalti. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara, ada Miguel Almiron mencoba mengirim bola cepat melintasi garis, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown, bek kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit ya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang dengan kaki kiri, langsung ke mulut gawang, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carreques, melebar ke sektor kanan, berikan kepada Almiron, legrak kemudian melebar ke sektor kanan, berbahaya, angkat, pop, oh masuk saudara-saudara bergar, satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi dan dengan gerakan yang luar biasa, Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu,
3: ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron, dieksploitasi dengan baik. Ya, Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus. Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik. Tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron, dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati darah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara, bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Apalos, namun kali ini salah umpannya. Kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger tenang-tenang saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cup duel, tetapi kali ini datang lagi serangan, lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini, tetapi sayang seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, maksud pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ditantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita lihatkan langsung ke belakang, terjadi cup duel di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sané tarik ke belakang, tidak umpannya, datang lagi dari belakang mencoba balik Memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor balik kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti, gerak terus nak dia masih umpan ke dalam, berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay, langsung ke belakang, terjadi cup duel, heading, oh, keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Kuasa sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, cup duel, lepas tahan, lepas tembakan, oh, bagus sekali saudara.
2: luar biasa penjaga gawang Orlando Getari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman bertensi tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak ketik sebenarnya, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti. Tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay, atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan, saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi, dan kini terjadi tendangan gawang, tendangan gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola pada ke depan, yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya, dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada sana di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke mulut gawang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa melakukan tendangan penjuru, ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke mulut gawang, terjadi mulut kop di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay Orlando Gil yang menggunakan kostum berwarna ungu ini, langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola terus kepada kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri, ada di sana, di sana ataupun rekannya Jordan Brown, langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sane. Sane geras tubuh senarnya, tarik ke belakang, langsung ke mulut gawang, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu, saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rossi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang ke-9, mereka mendapatkan corner. Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini. Dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih, efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama. Tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya, 3 shoot, 2 shoot on goal dimiliki Paraguay. Artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali, shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan. Karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay. Sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain, dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu
0: Gomez.
1: Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Iya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu?
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16. Artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua backman, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya akan ak, kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan tiga, waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi, seperti frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Yeah. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almirón, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah kayak Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz, tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Meka-nya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika

0: dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan, dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak satu, hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun menang, sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di babak pertama ini menciptakan sejarah. Untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
1: Wah, iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup. Dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
0: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya cukup cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers, Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
1: Alvaro
0: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini, dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya. Tetapi ketika lawan Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya. Karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol, dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
1: asik-asiknya bang, udah tahu.
0: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan reklame. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu, dan Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu itu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
1: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.

0: Tapi belum saya bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
1: 2-1 menang Brasil.
0: Siapa yang pencet gol tadi Brasil, Bang Sobir?
1: Tadi siapa Bung Esu ya? Gabriel.
2: Ada Gabriel Martinelli yang
1: terakhir. Martinelli. Martinelli dan Casemiro.
2: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya.
0: Oke. Okay. Sebenarnya begini Bung Sobir, Bung Esu.
1: Iya.
0: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut di... saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit bilang itu. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarwi, gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
1: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga sudah termasuk jempol lah buat saya.
1: Oke, okay. Baik Pak Sarwi.
3: 2-1 untuk Jerman gitu.
1: Oke, okay, tetap Jerman ya. Terima kasih Pak Sarwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambotuo. Selamat pagi Pak Ambotuo.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
1: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
4: tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
1: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu, kenapa kaku begitu?
1: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya, begitu ya.
1: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak ini, kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
1: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Ambotuo. Terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
1: Iya, baik Pak Ambotuo. Terima kasih Pak Ambotuo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Adani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya Risti Rustarto yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Meka ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk menendang bola dia. Berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan dari ke depan, dengar, ah sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi. Disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Junior Alonso kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman. Berikan kepada Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi. Ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman. Namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan. Dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich, ah sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay. Dan terjadi perebutan bola kali ini Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jonathan Tah melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditiupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan, umpan lambung tadi, ah sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich, tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil, umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, namun tidak ada yang dituju dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya, dia umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan namun tidak akurat tadi datangnya bola, dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi namun dibuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya, namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undav. Dennis Undav berbahaya memasuki kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
6: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Dan bangsanya satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain-pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Harpes tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubahlah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama. Satu serangan yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
2: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Sky Harvest karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Harvest dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih santai menyerang dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
6: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat Kapten Kesubasan Rohwa Kimik mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan fluid Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10
2: Gabriel Avalos yang ditarik keluar, Bu?
6: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin meregangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini memasuki pertandingan babak yang kedua. Kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja kuasai bola sebelumnya, masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Nantikan saja dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sinak dia masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini. Diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa kerangan di sana, namun berhasil mencium petang terlalu. Berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kotak penalti, kop pemulih gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja. Untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya saudara-saudara pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik. Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio. Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan. Saudara ke belakang sektor kanan ke Lakai Halpus. Mendekati kotak nanti, menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran. Pelanggaran. Lakai Halpus digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus lurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababa sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung pulih gawang, Lothar Hedberg. Kop! Oh! Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Orlando Gil. Keluarlah langsung saja memetik bola di udara dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, peluit sudah dibunyikan. Melancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kotak ini. Lastik mulut kawan, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karikes. Umpan mulut kawan, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
7: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dimasuk, dikeluarkan, maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi, kali ini Leroy Sané, wah maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya. Leroy Sané umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Kini maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Gil. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi? Dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap, ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola, dia mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya, berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16, sudah dilakukan deras datangnya bola, di blok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi Miguel Almirón, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi gencar datangnya bola, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67 detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almirón, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Jaid sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres, sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman, akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, sayang sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya pendengar, wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit, apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia, ada Leroy Sané. Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza, sempat menyentuh tadi pemain Paraguay, dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Jaid. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita berbandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa Bung?
2: Iya yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, dan digantikan oleh Leon Goretzka, kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendelay memang Jerman, tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi, walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pertekanan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya. Dari sisinya kembali dari sisinya Writs, di Florian Writs di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka, jadi sisi kanan mereka sisi kirinya
7: Paraguay,
2: jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka kelihatan sekali memang cara bermain di tengah mereka agak berubah, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena penggantian Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Enciso karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Enciso. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih mendelay bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Enciso ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara posisi berbeda dengan Enciso. Enciso adalah winger, wide midfielder sebenarnya, dia juga forward. Tapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan, jadi itu yang membedakan ketika Enciso ditarik keluar dari Paraguay.
7: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh timnas Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz menyisir dia di sebelah kiri, umpan lambung ke depan, berbahaya, disundul tadi. Maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay, jatuh di kaki Lerosane. Lerosane meliuk-liuk dia, berikan bola kepada siapa, mundur lagi, back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane. Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman, umpan ke depan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar, belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Sayang sekali, Caceres tadi umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat, dia berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane. Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari, dia mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, dia ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian Wirtz. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil. maksud kami Orlando Gill. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola akan diberikan. Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri, berikan kepada, maksudnya tadi berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman, ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Florian Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya kali ini Florian Wirtz. Ah, maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio, nomor punggung 11 dari Paraguay, melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres, nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay, berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset. Namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia, sundulan langsung. Wah, sayang sekali pendengar, diblok tadi sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz. Diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gill. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali, ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan, mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown, mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi, Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz, sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gill, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3 Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, utak-atik dia melewati satu pemain. Umpan tarik saja berbahaya. Ah, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic. Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich. Mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger, berikan kepada nomor punggung 18 Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala. Menangsek dia Jamal Musiala, berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja. Ah, yang tidak jadi, berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini, umpan berbahaya dari terobosan ke depan. Sayang sekali pendengar, Jamal Musiala gagal mengontrol bola dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
8: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka satu, begitu juga Paraguay. Namun serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kebelarusan langsung ke kawan. Kop gol terjadi, datang Ruben Batua kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sepenuhnya Matias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, penjaga gawang Orlando Gili. Kuasa sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi salah umpannya berganti tekanan. Kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dekatnya di sana. Kami lihat ada pemain nomor 16 masih permainkan bola, yaitu Damian Bobadilla, tetapi kali ini masih dihabayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola, kerjasama lagi dengan Nathan Brown. Tarik ke belakang, kali ini ditipus kepada penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kirimkan langsung ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic. Ini mencoba kirimkan bola ke tengah, kerjasama lagi dengan rakannya, ada di sana. Kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané kemudian berikan bola pendek lagi kepada Jamal, mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti, kali ini Paraguay mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Bedah, tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Dan Nathan Brown ataupun Joachim Kimmich, yang diberikan selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan, kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan, sodor dapat melihat ke depan kepada Sané yang mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ, gerak tubuh sedaknya dibayangi dua pemain, mundur ke belakang lagi, dia kerja sebagai Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kepada Jonathan Tah, kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, langsung ke kotak letakkan dada sejenak. Kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai dada sejenak, lepas tembakan ke mulut gawang. Dibendung lagi saudara, serangan demi serangan dibangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin jantung pertahanan kesebelasan Jerman, masih mendekati kotak mati, di lingkar tengah dia masih menggiring bola sendirian, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan rekannya ada Damian Baba, bola di sana Boba Dila, maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi di lingkaran tengah, masih dari kepermainan sendiri, gerak tibus nak jaga tetap medual kepada Miguel, mencoba salah umpannya, kutakkan di sendal pembara gue, tarik jauh ke belakang, 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay, dan kini terjadi perebutan saudara, melihat 3.5 sudah ada di pertahanan Jerman, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay, tetapi akhirnya bola diberikan saja pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia. Kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich. Sodor kembali pendek ke depan dia. Kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri di arah lawan. Tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi. Sambil mencari kelebihan bebas. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Jonathan di situ. Ataukah pemain Antonio Rudiger. Masih permainkan bola kepada Kimmich lagi. Sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan,
6: melebar ke sektor kanan, ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané. Sané 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Dengan pemain nomor punggung 6, kami kira di belakang ada Junior Alonso, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru apa yang dilakukan oleh pemain Florian Wirtz, langsung ke gawang, terjadi keblokan, yang terjadi lepas tembakan, oh tidak jadi, yang kedua kali dihiru. Oh, kali ini kami lihat asisten Rashid mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi. Apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside, saudara-saudara? Ya, tenang, kami kira sudah terjadi offside di sektor, ya, di daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, saudara-saudara, 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan, kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan 2-11 untuk menciptakan gol. Kini serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika, masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya, kembali lagi di krisis punya Kapten Joshua Kimmich. Tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger. Permainkan bola kepada Jonathan Tah, masih tenang-tenang saja, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Waldemar menggiring bola dia, mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya ada Leor Taresca di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Koreska. Agoreska masuk kami, kutak-kutik sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, bek kanan yang maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih darahnya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Agoreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres, Lorenzo, Leroy Sané, ya, Leroy Sané keluar, digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman, yaitu Nick Waltomade. Ya, Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay, kutak-kutik sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja telah mengusapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan kembali kiri basis punya pemain-pemain Jerman, masih di raknya sendiri, tidak ada pemain Paraguay di sana, tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Namun melebar ke sektor kiri kepada Kapten Joshua Kimmich, mencari tekanan, dia angkat ke dalam kotak, berbahaya, yang dituju adalah pemain Serbia, ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musiala yang kemudian, oh kali ini berhasil dihadang lagi, datang lagi serangan Jerman, tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat, pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola, mencoba melambatkan gawangnya dari sebuah pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat, walaupun La Albarozaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Gil, langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio, saudara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-kutik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman, gerak tubuh sendaknya, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan Jerman yang mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi, namun kali ada Mauricio batuk, kini Paraguay mencoba menekan, angkat ke mulut kawan, ada di situ sundul ke mulut kawan, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza, dan berganti tekanan Jerman, kini bangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, ada ke Harbas, melebut ke setorkan, berikan pendek lagi kepada Jamal. Jamal angkat jarak tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjinakkan bola, serangan silakan, namun kali Jamal mencoba posisinya, melebar ke anak penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi ya terlalu lemah kami kira. Tendangan Kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap saudara-saudara, sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man to man satu persatu, man to man marking saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Dilancang-ancang saudara-saudara, ya segera dilakukan Nathaniel Brown. Pemain yang berambut keriting ini langsung ke mulut gawang, terjadi kebut, top ke mulut gawang. Oh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh oleh pemain nomor 4 Jonathan Tah tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil, dan selamatlah gawang Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saja kirimkan kepada Kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tetap disalah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lingkaran tengah, kini menggiring, meneraksi daruan, lepas tembakan musuh balo. Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay, karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Perhatikan, dilancang-ancang 5, 6, 7 pemain Paraguay ada di daerah kotak ini. Langsung ke gawang, top ke gawang, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang kesulitan instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya Jonathan Tah permainkan bola, tenang-tenang saja, pendek berikan kepada Kapten kesebelasan kini, ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan, beri kepada Antonio masih darahnya sendiri, mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan, kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala, umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola, akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman, disapu saja saudara-saudara sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan, yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya mengasihkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung, Kimmich mencoba menyerangan dari sektor kiri, ada senak kami lihat pemain Jamal Musiala mendekat tidak kemudian, kutakkan di sebentar dia berbahaya, angkat bulu gawang. Tidak ada kawan saudara-saudara, umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan, langsung diberikan kepada Jonathan Tah kemudian, terjadi kebetulan kotak penalti, gerak musnah dia mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan pada gua dari sektor sebelah kiri. Oh,
8: bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri. Pertahanan bersama dengan itu, saudara, wasit membunyikan

0: dan juga Paraguay.
1: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif, bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah terutama Andreas Kubas kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak bertubi-tubi. Tapi memang dari Jerman dengan maksudnya Musiala, sisinya sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya, sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grinch sangat kentara sekali, Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Enciso, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala. Karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intent lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari Paraguay di pertandingan ini.
2: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermat yang tadi yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
1: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
2: belum ya, terlalu
1: dari,
2: banyak ya mungkin
1: dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan. Dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick Waltermat. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
2: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit tandanya babak tambahan waktu 2x15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan, bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton, umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger, mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich, berikan lagi kepada Waldemar Anton, mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, ada Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang, tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan tarik ke depan.

0: berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathanael Brown. Nathanael Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathanael Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Notian Florian Wirtz. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathanael Brown kali ini, namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini ada berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan tarik ke pendengar, ah sayang sekali. Kali ini di kaki Walter Matt. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Walter Matt, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan. Kali ini Nathanael Brown. Nathanael Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Walter Matt. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh Anthony. Maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6-7-8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16, bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembalut pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kembalut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Jad tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi umpan dan umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah, disundul tadi, ada Nick Walter Matt, ah namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Jad asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, para gue kan ini mendapatkan tendangan gawang sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah. Sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Umpan ke depan. Ada Voldemort. Anton Voldemort. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan tadi dari Nick Woltermet gagal tadi. Berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas, pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes. Tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayat akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Woltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang akan yang digantikan oleh Antonio Sarabia? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sarabia dan juga Martin Oyeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Oyeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathaniel Braun dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kali ini. Mundur 1-2 langkah Nathaniel Braun, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan, gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini, 1-1. Dan sekali lagi Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla, dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan, sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini. Mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton. Umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Woltermet. Namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Woltermet tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay. Tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia ke sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke 30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar, Jonathan Tah berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathanael Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke 102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, terlepas dari ini gol melalui Brown dari tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan tendangan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermet, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah. Jadi Dennis Udev, jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih, yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi,
0: tampaknya ada VAR check.
1: Ada VAR check ya, apakah
0: ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak.
1: Iya, yeah. Jadi, yeah, jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini, yeah, tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya, jeda antara, yeah, VAR check dan jeda ini ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi kembali lagi ke permainan, yeah, Musiala bermain cukup baik sejauh ini, dia perannya, perlihatan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
0: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
1: Iya,
0: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Iya, Walter Anton tadi.
1: Dan ini sejauh sebelum terjadi. Yeah. Oh.
0: Iya. Yeah. Tampaknya
1: ada dorongan,
0: ada,
1: ya,
0: ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalel Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalel Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
2: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu,
1: ya,
0: karena
1: ya,
0: terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
1: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
0: iya,
1: ya. Sensitif. Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan, dan,
0: iya,
1: kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sangat sensitif dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
0: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi Kopf Duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18, yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini Antonio Rudiger. Perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia, umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayang oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton, namun sayang sekali kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini pendengar, skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan ball position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%.
0: Iya.
1: Artinya sangat sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mega tidak bermain maksimal digantikan Leon Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus. Yeah. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Walter Met, tapi memang peran seorang Walter Met maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton ketika memberikan crossing,
0: yes,
1: sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Yeah. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi, ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
3: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman. Ya, tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel. Berancang-ancang, ya, berdasarkan dikirimkan tendangan bebas ini. Ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Dan itu adalah pemain Antonio Samadjoa. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiel terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay di sektor bek kiri pertahanan lawan. Ya, agak lurus ke dalam gawang Manuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Paraguay mencoba berada di kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, bola sudah berbunyi, langsung bergawang, terjadi kemelotak, terjadi kemelotak, lepas, dihadang sedikit bola tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman, yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tendangan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Neuer ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, dia sudah berbunyi, langsung ke mulut gawang, terjadi kor dua di sana. Adang sejatuh di korsel, keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serangan Paraguay, angkat ke mulut gawang, berbahaya. Tidak ada kawan di sana, sapu sudah bola tadi, keluar kotak penalti oleh Waldemar. Mendekati daerah lawan, yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan ini terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya, kami akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang akan melakukan adalah pemain nomor punggung 2, lancang-ancang Ojeda nomor sekami ataupun yang lainnya, silakan pendek sedar cepat yang mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan Jerman. Saku saja bola tadi oleh pemain Antonio Rudiger keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat dari segala sisi. Sudah dia mendekati daerah lawan, langsung ke daerah kotak penalti, terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat mengirim bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Paraguay tendang sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di setiap lapangan Brom mencemburu bola, kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor punggung 24 adalah Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Kita nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat di posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang langsung ke depan lambut itu terjadi World Cup dua terjadi di sana, tetapi sayang kali ini tangan penjuru Kim kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Olah Nautin, dan itu sudah kembali tangan penjuru berikutnya ya. Kali ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gil ambil ancang-ancang. Nathaniel Brown ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut coba dikop lagi oleh pemain belakang, yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 4. Melihat pemain kurang sempurna, coba dibur lagi dari belakang, menggiring bola kini berganti ke kanan Paraguay, mendekati daerah kotak penalti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepat dia, mencoba melakukan angkat ke gawang, melebar ke sektor kanan, tahan garis jenaknya, ada di Caballero, lepas dia, mundur ke belakang, gerak tubuh sejenak, dibayang belok pemain Jerman, ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara, masih proses punya Caballero, mencoba mundur ke belakang lagi cepat dia kepada Andres Kubas, gerak tubuh sejenaknya, berikan saja bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar informasi pertama mengenai 44 sekolah di Purbalingga mendapatkan bantuan revitalisasi melalui program hasil terbaik cepat pemerintah pusat. Selanjutnya, informasi mengenai kegiatan nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 bersama RRI Purwakarta menjadi ruang rekreasi serta dapat mendorong perputaran ekonomi lokal. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 30 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan saya Putri. Pendengar, pemerintah pusat terus memperkuat kualitas layanan pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Sebanyak 44 sekolah dari jenjang TK hingga SMP mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran lebih dari 39 miliar rupiah. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus diperkuat melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang salah satunya dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Purbalingga. Hal ini terlihat saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mu'ti meresmikan hasil revitalisasi 30 satuan pendidikan tahun 2025 sekaligus menyerahkan mock-up program revitalisasi tahun 2026 kepada 12 sekolah di Purbalingga yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kota Sari. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Republik Indonesia. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena melalui program revitalisasi satuan pendidikan, Kabupaten Purbalingga memperoleh bantuan bagi 44 sekolah, baik jenjang TK hingga SMP, terdiri atas 32 sekolah pada tahun 2025 dan 12 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 39,58 miliar. Bupati Fahmi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Purbalingga.
3: Peresmian program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2025 yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2025 terdapat 44 sekolah atau satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi, akan tetapi di tahun 2026 ini agak sedikit menurun menjadi 12 satuan pendidikan yang mendapat program revitalisasi di tahun 2026.
2: Sementara itu, Mendikdaspen Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mu'ti mengatakan khusus untuk Purbalingga revitalisasi tahun 2026 yang saat ini baru mencakup 12 sekolah masih berpeluang bertambah karena pemerintah pusat akan menambah kuota revitalisasi secara nasional.
4: Untuk 2025, 32 yang memperoleh revitalisasi nilainya 28.949.395.465 rupiah. Kemudian untuk tahun 2026 memang baru 12, saya katakan baru Pak Bupati, itu mungkin 12 itu dari kuota yang sementara 11.744. Pak Presiden menyampaikan berulang kali, tahun ini insya Allah ditambah 60.000.
2: Mendikdasmen Abdul Mu'ti memperkirakan jumlah revitalisasi satuan pendidikan secara nasional pada tahun 2026 akan mencapai 71.744 sekolah, sehingga peluang tambahan alokasi bagi Purbalingga masih sangat terbuka. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Yayasan Ribatul Uhuwah mematangkan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah anak tanpa perpeloncoan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
5: Yayasan Ribatul Uhuwah Kota Tegal mulai mematangkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan MPLS dijadwalkan berlangsung mulai 13 Juli 2026 dengan konsep ramah anak yang mengedepankan suasana belajar menyenangkan tanpa perpeloncoan. Persiapan dilakukan melalui musyawarah kerja di masing-masing unit pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Setiap sekolah menyusun rangkaian kegiatan yang berisi pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter, motivasi belajar hingga berbagai aktivitas edukatif. Kabid Humas Yayasan Ribatul Uhwah Diandiani mengatakan seluruh rangkaian MPLS dirancang untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara nyaman sekaligus menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.
6: Kita mencoba menghadirkan kegiatan-kegiatan yang ramah anak tanpa melibatkan kayak kekerasan atau mungkin perpeloncoan dari kakak kelas dan sebagainya. Itu insya Allah kalau diusama steril dari hal-hal seperti itu. Yang kita bangun adalah bagaimana suasana belajar itu menyenangkan, kemudian meningkatkan kreativitas anak-anak, dan belajar itu adalah sesuatu yang membahagiakan, bukan justru meninggalkan hal yang tidak baik di hati anak-anak kita.
5: Selain mempersiapkan kegiatan MPLS, Yayasan Ribatul Uhwah Kota Tegal juga telah menyelesaikan proses penerimaan peserta didik baru. Tahun ini SD IT Usamah menerima 112 siswa baru, sedangkan SMP IT Usamah menerima 30 siswa yang terdiri atas 20 siswa putra dan 14 siswa putri. Pada jenjang taman kanak-kanak, yayasan juga membuka 6 rombongan belajar dengan rata-rata sekitar 15 peserta didik di setiap kelas. Tahun ini, Yayasan Ribatul Uhwah Kota Tegal juga mulai membuka unit baru, yaitu TKIT Usamah Batik melalui kerjasama dengan Gaperpi yang pada angkatan pertama menerima 16 peserta didik baru. Pengembangan unit pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya Yayasan memperluas layanan pendidikan hingga wilayah Kabupaten Tegal. Kehadiran sekolah baru diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
6: Untuk tahun ini spesial, alhamdulillah Usamah kita bisa bekerja sama dengan Gaperbi sehingga tahun ini kita memulai unit baru, yaitu unit TKIT Usamah Batik yang ada di Pepedan. Memang untuk tahun awal kita baru 16 siswa ya untuk saat ini. Harapannya Usamah tidak hanya hidup besar eksis di Kota Tegal, tapi kita bisa meluaskan lagi kemanfaatannya di area Kabupaten Tegal.
5: Melalui persiapan tersebut, Yayasan Ribatul Uhwah Kota Tegal optimis dapat memberikan pelayanan pendidikan yang semakin berkualitas. Seluruh peserta didik baru diharapkan dapat memulai proses belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Pendengar, akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki selama 5 tahun, ratusan warga desa Tuolagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara memilih bergerak secara swadaya melalui iuran warga. Mereka bergotong royong membangun akses jalan yang menjadi jalur utama menuju kota Banjarnegara. Berikut laporan Joko Winarno.
7: Warga dari dua dusun di Desa Tuolagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara bahu-membahu memperbaiki jalan penghubung Desa Tuolagiri menuju ke Kelurahan Argasoka yang telah rusak selama 5 tahun lebih dan belum juga mendapat perbaikan dari pemerintah. Pekerjaan diawali dengan pengerukan material tanah menggunakan 1 unit alat berat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemiringan tanjakan agar lebih aman dilalui kendaraan. Setelah tahap tersebut selesai, pembangunan akan dilanjutkan hingga proses pengaspalan. Manap, salah seorang warga setempat, mengatakan perbaikan jalan murni dari hasil swadaya masyarakat yang iuran mulai dari Rp50 hingga Rp500.000 per kakak. Saat ini dana yang terkumpul sekitar Rp50 juta. Sementara kebutuhan pembangunan jalan diperkirakan mencapai Rp100 juta. Menurutnya, perbaikan jalan melibatkan hampir 500 warga dari 13 RT. Jalan tersebut merupakan akses tercepat menuju ke kota Banjarnegara dan menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
8: Ini swadaya, kemudiannya patungan. Kalau mobil 500, sepeda motor 100, kalau nggak punya sepeda motor 50.000. Berkumpul udah berapa ya? 50-an. Target berapa, Kak?
9: 100.
8: Ya ini kan soalnya sih, ini sepertinya kayak ini apa ya?
9: Untuk berjalan kesulitan.
8: Kesulitan lah, berjalan kesulitan. Terus pembangunnya agak, kayak nggak dipikirkan gitu lah. Mungkin itu ditambalin. Pasir, persemen, pasir. Terus sih udah lama, ini 5 tahunan. Cuman kan ini ditambahin, ini masih jalur yang lebih cekat. Kalau yang ini, kalau muter kan jauh.
7: Melalui semangat gotong royong, warga berharap pembangunan jalan segera rampung sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap infrastruktur di wilayah mereka, sehingga pembangunan jalan dapat dilanjutkan dan akses masyarakat menjadi lebih aman serta layak digunakan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, untuk keempat kalinya Universitas Muhammadiyah Purwakarta menggelar Festival Balon Udara. Event ini menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai daerah dan menjadi magnet baru pariwisata di Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP sukses menggelar Festival Balon Udara untuk keempat kalinya pada akhir pekan kemarin. Festival yang menerbangkan 31 balon udara raksasa ini menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai daerah dan menjadi magnet baru pariwisata di Kabupaten Banyumas. Rektor UMP Profesor Jebul Suroso mengatakan, festival tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari komitmen kampus menghadirkan dampak melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Menurut Jebul, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang dari luar Banyumas seperti Yogyakarta, Jakarta hingga Jawa Barat. Kehadiran wisatawan dinilai memberikan efek berganda bagi sektor perhotelan, kuliner hingga destinasi wisata di Banyumas.
2: Kalau penonton saya pikir banyak ya, Pak Bupati tadi sampaikan, bukan hanya dari wilayah sini, dari Jogja, dari Jawa Barat, dari Jakarta. Artinya mereka ke sini tidak mungkin langsung PP, mereka juga akan nginep di hotel, kemudian relasinya mereka akan mencari wisata lain termasuk kuliner. Kita bisa cek, inilah support kita supaya Banyumas didatangi dan multiplier efeknya tambah kerasa.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiodo menilai bahwa Festival Balon Udara UMP semakin memperkuat daya tarik wisata daerah karena mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, festival tersebut telah masuk dalam agenda wisata Kabupaten Banyumas dan diharapkan dapat terus digelar rutin setiap tahun.
3: Ini sudah keempat kalinya ya. Ini salah satu event. Saya kan kepengen satu bulan satu kali event. Ini sudah menjadi event yang keempat kalinya. Jelas menarik wisatawan dan saya tadi tanya beberapa pengunjung, itu bukan hanya dari Banyumas. Sekitarnya sudah pada datang. Harapan saya bukan hanya balon, UMP kan terkenal dengan ide-ide yang aneh-aneh itu ya. Yang kemudian mendatangkan masyarakat bukan hanya dari Banyumas saja. Festival Balon ini saya minta untuk diteruskan setiap tahun minimal satu kali.
1: Sementara itu, salah satu pengunjung, Agasta Nugraha, sengaja datang sejak pagi untuk menyaksikan Festival Balon Udara. Agasta mengaku sebelumnya juga pernah mengunjungi Festival Balon Udara UMP. Namun menurutnya penyelenggaraan tahun ini lebih meriah karena tidak hanya menghadirkan atraksi balon udara, tetapi juga berbagai hiburan bagi pengunjung.
4: Pesan saya terhadap balon udara ini sih sangat bagus ya, karena melestarikan budaya juga dari Wonosobo dibawa ke Banyumas. Kemudian juga ada UMKM yang banyak juga, sehingga memberdayakan masyarakat. Sangat menarik sih untuk yang kali ini, karena yang sebelumnya itu hanya balon udara saja. Nah, sekarang ada banyak bintang tamu juga.
1: Adapun Festival Balon Udara masuk dalam rangkaian peringatan Milad ke-61 UMP. Selain atraksi balon udara, event ini juga menghadirkan spot kuliner UMKM dan hiburan bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Kegiatan nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwokerto tidak hanya menjadi ruang rekreasi namun juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Berikut laporan Yanuar Adi.
5: Ratusan warga Banyumas memadati kawasan Car Free Day alun-alun Purwokerto untuk mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal yang diselenggarakan RRI Purwokerto. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan dan mendorong geliat ekonomi pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan kegiatan nobar menjadi salah satu upaya RRI mendekatkan siaran kepada masyarakat, sekaligus menghadirkan tontonan yang edukatif dan inspiratif. Menurutnya, pertandingan sepak bola dunia dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Dia menambahkan, kegiatan nobar juga menjadi sarana interaksi sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat. Selain itu, keberadaan ratusan pengunjung di kawasan alun-alun turut memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi.
6: Ini sebagai ajang interaksi masyarakat Purwokerto sehingga kekerabatan kekeluargaan terwujud. Di samping itu adalah UMKM di daerah sini atau alun-alun penyelenggaraan ini itu lebih berkembang lagi dan lebih profit lagi lah kita harapkan seperti itu. Sehingga masyarakat bertemu, ekonomi berkembang, dan masyarakat sejahtera.
5: Sementara itu, salah seorang pengamat sepak bola, Yohanes Supriyatno, mengapresiasi langkah RRI yang menghadirkan hiburan sepak bola di ruang publik. Menurutnya, kegiatan nobar menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang selama ini menantikan adanya ruang bersama untuk menikmati pertandingan sepak bola internasional.
7: Kita percaya RRI yang bisa melaksanakan nobar Portugal dan Kolombia minggu ini. Memang hiburan tontonan seperti ini memang selalu dinanti masyarakat Purwokerto khususnya ya, karena memang nggak semua apa, nggak semua kafe, nggak semua itu bisa nonton. Nah, ini bagus dan memang harus dilanjutkan, diteruskan.
5: Lebih lanjut, Yohanes menilai perkembangan sepak bola di Banyumas saat ini menunjukkan tren positif. Salah satu indikatornya adalah semakin banyaknya sekolah sepak bola atau SSB yang tumbuh, serta semakin aktifnya kompetisi kelompok usia dini dan usia muda yang rutin digelar. Yanuar Adi melaporkan.
8: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir. Membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel menarik antara Belanda menghadapi Maroko pagi ini. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan adu strategi, penguasaan bola, dan transisi cepat dari kedua tim. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahrian Syah.
9: Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Belanda melawan Maroko diprediksi menjadi salah satu laga paling sengit di fase gugur. Duel yang akan berlangsung di Monterrey Stadium Selasa 30 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat itu mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif sepanjang fase grup. Belanda lolos sebagai juara grup F dengan raihan 7 poin, sementara Maroko melaju sebagai runner-up grup C dengan jumlah poin yang sama. Tim asuhan Ronald Koeman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak 10 gol sepanjang fase grup. Produktivitas tersebut menjadikan The Oranye sebagai salah satu tim yang mulai diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Belanda juga tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan fase grup setelah bermain imbang melawan Jepang dan meraih kemenangan atas Swedia serta Tunisia. Dalam pertandingan nanti, Belanda diperkirakan akan lebih mendominasi penguasaan bola dengan persentase berkisar antara 58 hingga 62%. Ronald Koeman diprediksi tetap menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan kreativitas Frenkie de Jong, Ryan Gravenberg, dan Tiani Reinders di lini tengah. Ketiga pemain tersebut akan menjadi motor serangan sekaligus pengatur tempo permainan The Oranye. Di lini depan, Brian Brobby diperkirakan kembali dipercaya sebagai ujung tombak dengan dukungan Donnel Malen dan Cody Gakpo dari sektor sayap. Belanda juga diperkirakan akan memaksimalkan situasi bola mati yang sejauh ini menjadi salah satu senjata andalan mereka. Kehadiran Virgil van Dijk dan Jan-Paul van Hek memberikan keunggulan dalam duel udara, terutama saat skema tendangan sudut maupun tendangan bebas. Sementara itu, Maroko diprediksi tetap mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dengan skema 4-2-3-1. Singa Atlas kemungkinan akan lebih banyak menunggu dan memanfaatkan serangan balik cepat. Penguasaan bola Maroko diperkirakan berada di kisaran 38 hingga 42%, namun efektivitas transisi permainan menjadi kekuatan utama tim asuhan Mohamed Awabi tersebut. Achraf Hakimi dan Nosser Mazraoui diperkirakan kembali tampil sejak menit awal untuk menopang serangan dari sektor sayap. Sementara di lini depan, Brahim Diaz, Bilal Elhanous, dan Ismail Saibari diprediksi menjadi ancaman utama bagi pertahanan Belanda. Saibari sendiri tengah dalam performa terbaik setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan selama Piala Dunia 2026. Maroko juga diyakini akan menerapkan pressing tinggi seperti saat menghadapi Brazil pada fase grup. Strategi tersebut terbukti mampu meredam kreativitas lawan sekaligus membuka peluang serangan cepat. Jika mampu menjaga intensitas permainan selama 90 menit, Singa Atlas berpeluang menciptakan kejutan atas Belanda. Meski demikian, secara materi pemain, pengalaman, dan produktivitas serangan, Belanda masih sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit akhir dengan skor tipis. Sejumlah pengamat memperkirakan laga ini dapat dimenangkan Belanda dengan skor 2-1, meski peluang kejutan dari Maroko tetap terbuka lebar.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, akses kredit usaha menjadi kebutuhan PKL di Purwokerto. Pedagang mengharapkan proses pengajuan yang lebih mudah dan tidak berbelit. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
2: Akses permodalan masih menjadi kebutuhan penting bagi para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Purwokerto, terutama saat kondisi usaha mengalami penurunan akibat faktor cuaca maupun perubahan iklim. Namun, para pedagang berharap akses kredit dari lembaga keuangan dapat dibuat lebih sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan. Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Purwokerto Alianto mengatakan bahwa kebutuhan akses kredit di kalangan pedagang kecil sebenarnya cukup besar, karena menurutnya pelaku usaha mikro membutuhkan dukungan permodalan untuk menjaga keberlangsungan usaha, terutama ketika pemasukan tidak stabil. Meski begitu, Alianto mengungkapkan masih ada sejumlah kendala yang dihadapi para pedagang saat mengakses kredit formal dari perbankan. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pemahaman sebagian pedagang terhadap prosedur administrasi dan persyaratan perbankan yang dinilai cukup rumit. Karena banyak pedagang kaki lima sendiri menginginkan proses pengajuan yang lebih praktis tanpa tahapan yang terlalu berbelit.
3: Ya itu namanya kita STM. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa SM kita juga agak rendah. Jadi yang dimaksud dari pihak perbankan mungkin itu salah ataupun miskomunikasi. Jadi yang dimaksud misalkan ini, lah pinginnya kita selaku PKL itu pengennya gak ribet-ribet. Ya misalkan kita memang benar membutuhkan, ya sudahlah, yang penting jangan ribet. Terus dari pemerintah juga seperti itu kan, maunya pemerintah kan juga pengen memberdayakan kita, apa PKL ataupun pedagang yang lain lah gitulah.
2: Ia juga menilai kemudahan akses kredit sejalan dengan semangat pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah termasuk PKL. Di sisi lain, Alianto juga menyebut sebagian besar pedagang di bawah paguyubannya sejauh ini masih mampu bertahan tanpa terlalu bergantung pada pinjaman, terutama ketika kondisi penjualan sedang baik. Namun situasi berbeda terjadi saat musim sepi atau cuaca tidak mendukung aktivitas perdagangan. Sehingga Alianto berharap kedepannya lembaga perbankan dapat menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih ramah bagi para pedagang kecil. Selain proses yang lebih cepat dan sederhana, penilaian kredit menurutnya juga perlu mempertimbangkan aktivitas usaha harian para pedagang. Ia juga menegaskan para PKL pada dasarnya memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebab aktivitas usaha mereka dilakukan secara tetap di lokasi yang sama dan mudah dipantau. Vinta Nurfauzia melaporkan.
4: Pendengar, usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia di berbagai sudut kota hingga pelosok desa. Pedagang kaki lima atau PKL, warung kelontong, penjual makanan, dan pelaku usaha rumahan menjadi penggerak ekonomi yang menyerap jutaan tenaga kerja. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
5: Selamat pagi. Usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dari berbagai sudut kota hingga pelosok desa, pedagang kaki lima atau lebih dikenal dengan PKL, warung kelontong, penjual makanan, dan pelaku usaha makanan menjadi penggerak ekonomi yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sayangnya, hingga kini masih banyak pelaku usaha mikro yang belum menikmati layanan perbankan secara optimal. Bukan karena mereka tidak membutuhkan, melainkan karena akses yang masih terbatas. Persyaratan administrasi yang dianggap rumit, minimnya literasi keuangan, hingga anggapan bahwa bank hanya melayani usaha berskala besar, masih menjadi hambatan yang nyata. Padahal, akses terhadap layanan perbankan bukan sekedar memiliki rekening tabungan. Lebih dari itu, perbankan menyediakan berbagai fasilitas yang mampu mendorong usaha kecil berkembang. Mulai dari akses pembiayaan dengan bunga yang kompetitif, layanan pembayaran digital, tabungan usaha, hingga pendampingan pengelolaan keuangan. Bagi para pedagang kaki lima, kemudahan memperoleh modal usaha menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tidak sedikit PKL yang akhirnya memilih meminjam kepada rentenir atau lembaga keuangan informal dengan bunga yang sangat tinggi. Akibatnya, sebagian besar keuntungan habis untuk membayar cicilan sehingga sulit mengembangkan usahanya. Disinilah perbankan memiliki peran strategis bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan menghadirkan produk pembiayaan yang sederhana, mudah diakses, serta sesuai dengan karakter usaha mikro, bank dapat membantu pelaku usaha keluar dari jeratan pinjaman dengan berbunga tinggi. Kemajuan teknologi digital juga membuka peluang yang lebih besar. Kini pembukaan rekening dapat dilakukan secara daring. Transaksi mempergunakan QRIS semakin meluas dan pembayaran non-tunai mulai diterima di masyarakat. Digitalisasi tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha mikro untuk lebih dekat dengan layanan perbankan. Namun, digitalisasi saja tidak cukup. Masih banyak pedagang kecil yang belum memahami manfaat pencatatan keuangan. Penggunaan aplikasi pembayaran digital maupun pentingnya membangun riwayat transaksi sebagai dasar memperoleh pembiayaan di bank. Karena itu, edukasi keuangan harus berjalan beriringan dengan perluasan layanan. Program literasi

0: tapi juga memanfaatkan rekam jejak transaksi digital, arus kas usaha, dan konsistensi aktivitas ekonomi pelaku usaha. Pendekatan seperti ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi usaha mikro yang sebenarnya produktif namun belum memiliki aset dalam jaminan. Mewujudkan akses perbankan yang inklusif bukan sekedar memenuhi target literasi atau inklusi keuangan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sebab ekonomi yang kuat lahir ketika seluruh pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima, memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang di negeri tercinta kita, Indonesia. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 30 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
2: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1, senang sekali saya Citra
1: dan juga Putri pagi hari ini kembali hadir untuk menemani Anda pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini.
0: Iya, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni ya, karena hari ini nih tepat tanggal 30 Juni 2026.
1: Iya.
0: Akhir bulan dan besok tanggal 1.
1: Enggak, ini masih kayaknya waktu berjalan cepet banget ya.
0: Iya, rasanya kayak baru kemarin kayak masuk bulan Juni gitu ya. Ya itu artinya memang dengan apa namanya waktu yang semakin cepat, umur juga makin bertambah.
1: Iya, kayak baru kemarin awal-awal bulan rayain ulang tahun ya.
0: Iya. Oh iya, bener loh.
1: Kayaknya tiba-tiba udah ada di akhir bulan aja.
0: Iya, benar. Tapi mudah-mudahan di akhir bulan ini juga tentunya tidak menyurutkan semangat pendengar semua ya. Justru harus lebih semangat lagi, apalagi ini sudah hari kedua juga di pekan ini, hari Selasa. Yes. Untuk menyambut weekend di awal bulan pasti akan lebih menyenangkan banget.
1: Yes, betul sekali. Ya, selamat pagi saja untuk Anda pendengar Pro 1, jangan lewatkan juga nanti ada pertandingan bola lagi nih nanti ya, yang akan dihadirkan di jam 8 pagi. Ada siapa sama siapa nih, Cit?
0: Nanti akan ada ini agak-agak mikir dulu ya. Oke, akan ada Belanda versus dengan Maroko. Wow, ini nanti Anda bisa mengikuti ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti relay siaran bola dunia. Yes. Kamu yang mana nih? Kamu tim mana? Tim Belanda atau Maroko nih?
1: Kayaknya Maroko deh.
0: Ya udah, aku Belanda deh. Biar seimbang ya. Ya, dan yang pasti juga pendengar, kami masih akan terus menemani Anda di Purwokerto pagi tentunya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sedoni. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini dan sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Iya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Selasa pagi hari ini. Di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya dan langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Seperti yang kita rasakan ya, yang pertama adalah cuaca. Kami laporkan bahwa untuk pagi ini cukup cerah di hampir di keseluruhan persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh kami. Kemudian untuk arus lalu lintas secara umum juga kami pantau ini cukup normal ya, tidak ada persimpangan yang mengalami kemacetan. Kemudian arus lalu lintasnya juga tidak ada yang sangat tinggi gitu atau sangat sibuk. Mungkin masih ada efek juga dari liburan anak sekolah sehingga untuk jam sibuk pagi di Selasa pagi ini juga tidak terlalu ramai, tidak terlalu sibuk, tidak terlalu krodit untuk arus lalu lintasnya. Kami update satu persatu mungkin di beberapa persimpangan. Yang pertama adalah di simpang Guru Satria. Kami pantau ini di keempat kaki simpang cukup normal untuk arus lalu lintasnya. Antrian kendaraan tidak terlalu panjang. Kemudian untuk arus lalu lintas di tengah persimpangan tidak ada penumpukan kendaraan. Yang artinya untuk arus lalu lintasnya memang cukup lancar di pagi hari ini di simpang Guru Satria. Kemudian di simpang Kebon Dalem kami pantau juga walaupun cukup ramai kendaraan dari arah barat khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman di ruas Gatsu ya, Gatot Subroto. Namun seperti yang kita rasakan juga bahwa di simpang tersebut, simpang Kebon Dalem, sudah ada sistem satu arah pengaturan yang membantu melancarkan arus lalu lintas pada simpang tersebut sehingga pada pagi hari ini pun di simpang 4 Kebon Dalem cukup lancar seperti itu. Kemudian sama halnya di simpang Suto Suman juga, meskipun di satu kaki simpang cukup ramai untuk kendaraan baik motor maupun mobil pribadi dari arah timur ya di Jalan Jenderal Sudirman di simpang Suto Suman, namun adanya sistem satu arah ini juga cukup membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di simpang Suto Suman pada pagi hari ini. Kemudian kami laporkan juga di simpang Alun-Alun di pusat perkotaan Purwokerto, ini kami pantau pada pagi hari ini juga arus lalu lintasnya cukup lancar baik di ruas Jalan Jenderal Sudirmannya dari arah barat maupun dari arah timur, dan juga di Jalan Masjid ini cukup lancar sehingga tidak ada hambatan berarti ya di simpang Alun-Alun pada pagi hari ini, yang juga berimbas ke lancarnya simpang Sawangan di sisi barat simpang Alun-Alun pada pagi hari ini. Kendaraan dari arah Tanjung, dari arah selatan ya, kemudian dari arah Alun-Alun tidak terlalu banyak, antrian kendaraan tidak terlalu panjang sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup lancar. Dan sekilas kami pantau juga di sepanjang ruas Jalan Gerila pada pagi hari ini juga cukup lancar situasi arus lalu lintasnya. Tidak ada hambatan yang berarti, tidak ada penumpukan-penumpukan yang ada di tengah-tengah persimpangan-persimpangan yang ada di Jalan Gerila, sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini secara umum kami pantau di sepanjang ruas Jalan Gerila juga cukup lancar. Mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk pengguna jalan, dan juga mungkin para pendengar yang juga ingin mengupdate langsung situasi arus lalu lintas bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ bisa dipilih titik persimpangan yang ingin dipantau, mungkin ingin memantau situasi arus lalu lintasnya atau cuacanya. Silahkan sekali lagi berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV untuk update arus lalu lintas secara mandiri seperti itu. Mungkin iya, itu yang bisa kami sampaikan Mbak.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang, selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, demikian informasi info lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Putri, ini masih edisi liburan anak-anak sekolah ya. Ini masih ada kurang lebih mungkin seminggu atau dua mingguan lagi kali ya, anak-anak sekolah ya.
1: Masih ada dua mingguan ya, kurang lebih ya.
0: Dan ya pasti liburan sekolah ini memang selalu membawa cerita panjang gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan juga biasanya anak-anak ini pengennya liburan ke tempat yang jauh,
1: tempat wisata,
0: gitu ya, ke tempat
1: gitu
0: wisata
1: ya,
0: ataupun ke rumah saudara gitu ya. Dan tentunya membawa perjalanan yang lebih ramai. Dan kali ini ya kembali seputar perjalanan panjang kereta api ini kembali menjadi banyak pilihan masyarakat untuk berpergian karena dinilai nyaman, tepat waktu, praktis. Dari stasiun Cilacap juga jumlah penumpang kemarin ini ya informasinya pada pekan pertama liburan ini tercatat meningkat cukup signifikan.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi baru pekan pertama masa libur sekolah aja udah membawa peningkatan jumlah penumpang kereta api nih di stasiun Cilacap ya. Dan PT KAI Daup 5 Purwokerto ini mencatat selama periode 22 sampai 28 Juni 2026 kemarin ini sudah sebanyak 12.486 pelanggan yang sudah menggunakan layanan kereta api atau naik 9% ya kalau dibandingkan sama pekan sebelumnya ini yang mencapai 11.425 pelanggan.
0: Iya, kemudian dari jumlah tersebut ini juga sebanyak 5.802 pelanggan berangkat dan 6.684 pelanggan tiba di stasiun Cilacap. Puncak arus penumpang terjadi kemarin nih Minggu 28 Juni dengan total lebih dari 2.000 pelanggan yang melakukan perjalanan melalui stasiun tersebut.
1: Iya, betul. Jadi pendengar, untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama liburan ya, dari KAI Daup 5 ini menambah kapasitas tempat duduk ya, dan juga menghadirkan promo diskon tiket sampai 5 Juli 2020.
0: Masih ada beberapa hari lagi ya.
1: Iya.
0: Dan pasti lonjakan ini menunjukkan ya bahwa kereta api ini tetap menjadi moda transportasi andalan masyarakat ya, apalagi di saat musim liburan seperti sekarang ini. Jadi bagi yang masih merencanakan perjalanan, ini masih ada promo ya, pastikan memesan tiket lebih awal tentunya agar perjalanan tetap nyaman dan juga sesuai dengan jadwal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Dari aparat terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah